0: Ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem komunikasi digital ke depan yang lebih baik buat masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT POS Indonesia Rosmani Darjul Kilfili menjelaskan, menghadapi era digital, PT POS Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT POS Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
2: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT POS Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
4: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
5: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anaknya miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
5: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
6: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Program ini keluarga saya sangat dibantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
5: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 A Cibinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2A Cibinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
8: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
7: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
9: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
7: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Imipas terkait temuan tersebut.
10: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
7: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
11: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda, tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
12: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab, pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74 ribu lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175 ribu lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
15: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi, dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadu Adi Sinta melaporkan dari studio MTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pagi pendengar, kita bertemu kembali hari Senin ini. Mudah-mudahan menjadi hari yang membuat kita jadi lebih bisa berpikir positif pendengar. Kalaupun kemarin ngerasa bahwa setiap kali persoalan yang kita hadapi itu gak ketemu solusinya. Nah, mudah-mudahan untuk hari ini enggak. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja, pikiran lagi jernih-jernihnya. Jadi ke masalah yang kita hadapi apa itu kita bisa temukan solusinya. Masih bersama saya Retna Palupi untuk pagi hari ini, pendengar, untuk Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk mengetahui bagaimana kira-kira update informasi pagi hari ini, kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk menyampaikan informasi terkini perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca.
0: Baik pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa dulu, selamat pagi dengan rekan siapa?
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan siapa Mbak? Halo? Halo, tidak bisa terdengar suaranya dari studio pagi hari ini?
2: Bisa nggak Mbak?
0: Oke, baik. Sudah. Ya, dengan siapa Mbak?
2: Dengan Ganis.
0: Oke, Mbak Ganis, monggo dibantu bagaimana update perakiraan cuaca hari ini, silahkan.
2: Baik, untuk perakiraan cuaca pada hari ini, Senin 28 September 2026, untuk wilayah Tapal Kuda, pada pagi hari, terpantau dari citra satelit cuaca, memang untuk di wilayah Tapal Kuda secara dominan, cerah hingga cerah berawan. Untuk di wilayah Banyuwangi mayoritas berawan, kemudian wilayah Jember mayoritas cerah hingga cerah berawan, dan begitu pun di area lain seperti Situbondo, Lumajang, Bondowoso, dan area yang lainnya. Kemudian perakiraan pada siang hari untuk di wilayah Tapal Kuda diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada sore hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi adanya udara kabur di berbagai tempat, terutama di tempat yang memiliki topografi yang tinggi. Untuk angin dominan dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum rata-rata mencapai maksimum 20 km/jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 42 hingga 90%. Kemudian untuk peringatan dini pada hari ini dengan peringatan dini angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Tapal Kuda, terutama untuk di wilayah Bondowoso, kemudian Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo dan Situbondo, terutama untuk di daerah pesisir ataupun di perairan di sekitar wilayah Jawa Timur. Kemudian untuk perkiraan dari ketinggian gelombang di perairan selatan Banyuwangi, kemudian Selat Bali bagian selatan dan Selat Badung pada hari ini 28 September hingga 1 Oktober ketinggian gelombang diperkirakan dalam kategori sedang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Pulau Bali ketinggian gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Untuk perakiraan dari awal musim di wilayah Jawa Timur diperkirakan mengalami mundur sekitar 1 hingga 3 dasarian di wilayah Tapal Kuda dan diprediksi memasuki musim penghujan berawal pada bulan Desember dan juga untuk puncak musim penghujan diperkirakan pada bulan Februari. Jadi sekian informasi cuaca pada pagi hari ini.
0: Oke, Mbak Ganis, terima kasih banyak untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Ya pendengar, demikian kita sudah dapatkan informasi dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi untuk update perakiraan cuaca edisi Senin 28 September 2026.

pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami. Pagi hari ini kami akan sapa Anda dengan sebuah informasi terkait penemuan bayi yang kemarin sempat viral ya di Arjasa. Nah, untuk saat ini bayi tersebut sedang mengalami perawatan intensif dan status hukumnya masih diproses. Bayi laki-laki yang ditemukan oleh warga di sekitar SMP 2 Negeri Arjasa untuk kali ini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Subandi. Camat Arjasa Abdul Qadir mengatakan bayi ini sebelumnya dievakuasi ke Puskesmas Arjasa setelah ditemukan warga pada hari Kamis kemarin, peringat 17 September 2026. Dari hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa bayi ini mengalami berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi kemudian akhirnya dirujuk nih ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain kondisi berat badan lahir rendah, tenaga medis juga menemukan luka pada bagian tali pusarnya. Tali pusarnya diketahui dipotong menggunakan alat tajam dan tidak sesuai dengan standar medis. Sejumlah bagian tubuh bayi juga ditemukan mengalami gigitan serangga. Abdul Qadir menyebutkan saat ini bayi yang telah ditemukan ini dalam kondisi hidup ini dan diperkirakan oleh tenaga medis bayi ini telah berada di lokasi penemuan sekitar 2 atau 3 jam sebelum akhirnya ditemukan oleh warga. Untuk kali ini pendengar, Dinas Sosial dan Kepolisian juga telah menangani aspek perlindungan serta proses hukum. Abdul Qadir memastikan bayi tersebut saat ini belum ditetapkan sebagai anak negara karena memang proses legal formalnya masih terus berjalan. Jika nanti akhirnya akan ditemukan nih ya orang tuanya siapa, maka pihak yang bertanggung jawab bayi tersebut akan ditangani melalui mekanisme perlindungan anak yang berlaku, termasuk kemungkinan penempatan di lembaga yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Jika ada pihak yang ingin mengasuh atau mengadopsi bayi tersebut, prosesnya tetap harus mengikuti ketentuan hukum, termasuk melalui penetapan dari peradilan yang ada.

Pendengar, ada sebuah program pemerintah yang mungkin ini bisa mendorong terkait dengan mandirinya rekan-rekan atau saudara kita penyandang disabilitas. Upaya mendorong kemandirian dan pemberdayaan ekonomi bagi pemuda penyandang disabilitas serta orang yang pernah mengalami kusta ini terus diperkuat di Kabupaten Jember melalui sebuah program, yaitu program Kubik 2.0, kelompok usaha bisnis inklusif, dan Tanoker ini sebagai penyelenggara pelatihan. Yang jelas ini sudah dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin. Bagaimana perkembangannya? Di mana kegiatan ini sempat diikuti oleh peserta yang berusia 18 sampai dengan 30 tahun, berasal dari Kecamatan Arjasa. Ini untuk tahap pertama, bagaimana dengan tahap-tahap selanjutnya dan bagaimana perkembangan dari program pelatihan ini? Di mana program Kubik 2.0 ini memang dirancang untuk bisa mendorong pemberdayaan ekonomi anak muda penyandang disabilitas melalui pendekatan kewirausahaan inklusif. Kita akan coba perbincangkan bersama pendengar dalam Jember Menyapa terkait tema disabilitas muda mandiri melalui dunia wirausaha. Oleh karena itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
1: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
0: Punya keluhan soal kebijakan publik?
2: Sampai ke pedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
0: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI.
0: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811 3

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Menyenangkan sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda dalam program Jember Menyapa. Satu topik yang nanti kita akan bahas bersama yaitu terkait dengan disabilitas muda mandiri melalui dunia wirausaha. Pagi hari ini saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya
2: Dinda Yudia
1: akan memandu perbincangan menarik kita bersama dengan narasumber-narasumber yang pagi hari ini sudah tersambung melalui link Zoom. Dan topiknya yaitu disabilitas muda mandiri melalui dunia wirausaha. Pendengar, dunia wirausaha memang dapat menjadi salah satu ruang bagi penyandang disabilitas untuk bisa mengembangkan potensi, memperoleh penghasilan, sekaligus membangun kemandirian. Namun, peluang tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari akses pelatihan, permodalan, pemasaran hingga dukungan lingkungan.
2: Lantas, bagaimana mendorong lebih banyak disabilitas muda agar lebih berani berwirausaha dan juga mandiri secara ekonomi? Dan dukungan seperti apa yang dibutuhkan agar mereka memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan usaha? Pagi ini kita akan membahas topik disabilitas muda mandiri melalui dunia wirausaha bersama para narasumber yang memiliki pengalaman dalam pendampingan dan pemberdayaan disabilitas di Jember.
1: Oke, beliau adalah Koordinator Tanoker dan Perpenca Kubik Jember, Bapak Sutopo, lalu CBR Worker Kubik Jember, M. Alfian Hairon Z, dan juga Ketua Perpenca Jember, Muhammad Zainuri Rofi'i.

0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita akan coba sapa beliau bertiga. Untuk pagi hari ini sudah tersambung melalui link Zoom kita. Yang pertama adalah Koordinator Tanoker dan Perpencaku Big Jember, Bapak Sutopo. Selamat pagi Pak Sutopo.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Sehat Pak Lupi, Pak Sutopo, kita bertemu kembali dalam dialog pagi hari ini. Mudah-mudahan Pak Sutopo dalam keadaan sehat ya.
1: Alhamdulillah, lumayan fresh ya, walaupun habis flu dikit gitu.
0: Oke, lalu selanjutnya kita akan juga berbincang bersama dengan
2: Bapak Alfian Hairon Z dari CBR Walker Kubik Jember. Selamat pagi Bapak Alfian.
3: Pagi, selamat pagi semua.
0: Oke, sehat Pak Alfian?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Baik, oke. Dinda dan juga pendengar, untuk pagi hari ini kita juga akan berbincang bersama dengan Ketua Perpenca Jember, Bapak Muhammad Zainuri Rofi'i. Selamat pagi, Pak Zainuri.
4: Pagi.
0: Ya, sehat ya, Pak?
4: Pagi.
0: Oke, selamat pagi.
4: Sehat.
0: Iya. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya
2: Dinda Yudia
0: yang akan berbincang bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini. Topiknya cukup menarik terkait dengan disabilitas muda mandiri melalui dunia wirausaha. Tentu kita tahu bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas juga pasti berharap supaya bisa hidup mandiri tanpa bergantung pada keluarga ataupun mungkin juga pihak-pihak lain. Nah, ini program-program yang ada termasuk dengan program Kubik ini tentu menjadi satu program yang luar biasa dan dibutuhkan. Saya coba berbincang terlebih dahulu, mohon izin, dengan Koordinator Tanoker dan Perpenca Kubik Jember, Pak Sutopo. Selamat pagi.
1: Ya, nggih.
0: Pak Sutopo nyuwun sewu, ini panjenengan kan sebagai koordinator dari Tanoker dan juga untuk Perpenca Kubik yang ada di Kabupaten Jember. Sebenarnya sejauh ini dari pengamatan panjenengan setelah program ini dilaksanakan, bagaimana potensi disabilitas muda di Jember untuk bisa berkembang melalui dunia wirausaha itu sendiri, Pak Sutopo?
1: Iya, Mbak Retno. Orang muda dengan disabilitas di Kabupaten Jember ini cukup besar begitu ya. Angkanya kita dari kegiatan BEN itu melakukan pendataan di 8 desa di 3 kecamatan yaitu Arjasa, Ledombo dan Silo itu ditemukan rata-rata di setiap desa itu ada 9, Mbak. Ada 9 10 lah gitu ya, 10. Jadi kalau di Jember ini kita asumsikan dan proyeksikan itu dengan 242 ya hampir 242.000 sebenarnya disabilitas yang siap sebenarnya untuk menempati lapangan pekerjaan begitu. Cuma kan masalahnya menjadi rumit ketika lembaga formal dan juga pemerintah belum afirmatif terhadap tenaga kerja yang siap menempati ini begitu. Jadi salah satu jalan yang kita lakukan adalah menempuh vokasi keterampilan berwirausaha. Jadi ini menjadi alternatif ketika jalan resmi yang dijanjikan negara kepada kita itu 2% untuk angkatan kerja di tingkat BUMN maupun pemerintah dan 2% di tingkat swasta belum bisa mengakomodir teman-teman disabilitas, tentu Kubik salah satunya menjadi harapan bagi teman-teman disabilitas untuk maju dan mandiri begitu. Tentu antusiasnya sangat sangat luar biasa bagi mereka, dan ini masih pilot project di 3 kecamatan dan tentu masih banyak menunggu sebenarnya di tempat-tempat lain begitu untuk program Kubik begitu.
0: Oke. Berarti intinya program Kubik ini yang sudah mungkin pilot projectnya di Kecamatan Arjasa, Pak Sutopo, ini akan dikembangkankah di daerah-daerah yang lain?
1: Kita berharap seperti itu, Mbak. Cuma memang kan sebagai pilot project kalau belum berhasil kan kita masih belum dipandang dengan dua mata gitu ya. Okay. Jadi memang ini harus sukses dulu, mereka benar-benar bisa mandiri, baru mereka menjadi champion, menjadi perubahan juga dalam mengakomodir tentunya berikutnya. Okay. Dan memang untuk kegiatan ini cukup lama begitu, prosesnya 3 tahun, kita sekarang ada di tahun pertama.
2: Baik, ini sangat menarik sekali ya untuk program Kubik sendiri. Kemudian untuk tantangan terbesar apa yang biasanya dihadapi oleh disabilitas muda ketika ingin memulai usaha begitu Bapak?
1: Ya, yang paling tampak adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini yang memang label yang sudah ditanamkan, bukan lagi dari masyarakat, sebenarnya dari keluarga begitu, bahwa dengan disabilitas itu kamu mampu apa sih begitu. Jadi ini menjadi tantangan terberat kita, bahwa kita meng-awareness atau memberi kesadaran terhadap keluarga, bagaimana keluarga mendukung kegiatan Kubik ini dalam dalam setiap sesinya gitu. Misalkan dalam pelatihan bisa menghadirkan, dalam mendampingi. Jadi dalam setiap kegiatan kita selalu menghadirkan orang tua, dan ini menjadi kunci sebenarnya, karena disabilitas tanpa orang tua atau pendamping atau caregiver itu susah bagi kami untuk mengasesmennya.
0: Oke, berarti memang ini ya Dinda ya dan Pak Sutopo, bahwa dukungan dari keluarga sendiri ini yang masih diperlukan harusnya. Bukan hanya masyarakat secara luas, tapi dukungan dari keluarga ini yang memang dibutuhkan. Karena pada dasarnya memang keluarga ini yang selalu berinteraksi dengan saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ngaten nggih, Pak Sutopo?
1: Betul, Kak.
0: Ya, nyuwun sewu Pak Sutopo, saya mohon izin saya coba berbincang dengan Ketua Perpenca Jember untuk kali ini dengan Bapak Muhammad Zainuri Rofi'i. Pak Zainuri.
4: Siap.
0: Iya. Pak, tadi kan Pak Sutopo sudah menjelaskan bahwa memang program ini masih dilaksanakan di tahun-tahun pertama. Masih bisa dibilang belum dipandang dua mata. Jadi karena ya keberhasilan itu memang butuh proses. Nah, sebenarnya sejauh ini nggih Pak Zainuri, apakah minat yang dipunya oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas ini besar untuk bisa berwirausaha itu sendiri? Panjenengan sebagai Ketua Perpenca tentu setiap hari berinteraksi dengan mereka. Apakah perkembangan minat para penyandang disabilitas di Kabupaten Jember untuk bisa masuk ke dunia wirausaha ini cukup besar, Pak Zainuri?
4: Saya pikir sangat besar ya, Mbak. Soalnya gini, kendala teman-teman disabilitas untuk bekerja di sektor formal itu sangat sangat sulit sekali. Makanya, padahal kan bagaimanapun kita kan butuh makan, butuh ketika ada teman-teman yang sudah berkeluarga, mereka juga butuh memberikan nafkah kepada keluarganya. Mau tidak mau teman-teman ini akhirnya pada sektor-sektor informal seperti UMKM atau atau pekerjaan-pekerjaan jasa ya itu.
0: Oke, jadi dasarnya karena untuk masuk ke dunia formal itu cukup banyak mengalami kendala, ngaten nggih, Pak Zainuri?
4: Betul.
0: Oke.
2: Baik, Bapak Zainuri, ini terkait usaha apa saja yang sangat banyak dikembangkan oleh anggota Perpenca untuk saat ini?
4: Kalau teman-teman yang paling banyak itu UMKM, kemudian kedua jasa itu seperti servis elektro, kemudian bordir, jahit, itu yang paling banyak diminati oleh teman-teman. Ada beberapa yang las juga ada gitu.
0: Oke, dari beberapa program pelatihan yang mungkin sudah diikuti oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas, apakah sejauh ini tidak ada kendala berarti Pak. Mungkin kita kan tahu bahwa teman-teman atau saudara kita penyandang disabilitas itu punya keterbatasan untuk mempelajari ilmunya atau mengikuti pelatihannya, apakah tidak mengalami kendala sehingga nanti mereka ke depan diharapkan bisa mandiri, Pak Zainuri?
4: Sementara ini yang kita data dan mengikuti program KUBIK kita adalah teman-teman yang secara intelektual dan secara kemandirian dia masih bisa mengikuti ya.
0: Contohnya
4: yang kita ambil rata-rata dari data yang kita ambil itu mereka adalah disabilitas fisik dan disabilitas tuli ya. Kalau disabilitas intelektual selama mereka masih bisa baca tulis masih kita bisa ikutkan gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memang tidak semua penyandang disabilitas bisa mengikuti pelatihan ini nggih, Pak Zainuri nggih. Disesuaikan dengan kondisi dan juga pelatihan yang ada. Nathan. Oke. Okay. Baik, saya coba konfirmasi nih Dinda dengan CBR Worker Kubik Jember, Mas Alfian Hairon. Selamat pagi Mas Alfian, kita ketemu lagi ya Mas Alfian ya. Kita udah Pak Sutopo, Mas Alfian udah pernah berbincang bersama dengan saya terkait dengan program Kubik ini sendiri. Pagi hari ini Panjenengan hadir kembali melalui, meskipun melalui Zoom, tapi mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk para pendengar juga. Oke, ada pertanyaan dari rekan saya, Dinda. Monggo, silahkan.
2: Baik, untuk Bapak Alfian, sebagai CBR Worker sendiri, bagaimana Bapak melihat kebutuhan disabilitas muda ini dalam membangun kemandirian ekonomi itu sendiri? Silakan.
3: Ya, terima kasih atas waktunya. Sebetulnya sama ya, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Koordinator Kubik dan juga Mas Zainuri juga sebagai Ketua Perpenca Kabupaten Jember bahwa kami yang berada di lapangan juga CBR Worker itu kan sebagai apa ya, pendamping ya, pendamping desa yang intens untuk mendampingi teman-teman para penyandang disabilitas untuk merintis usahanya begitu.
0: Okay.
3: Ada yang betul-betul masih merintis, ada yang sudah jalan dan pengen dikembangkan. Lah hal seperti ini yang kami dapatkan pengalaman pertama, bagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sutopo bahwa bagaimana membangun kepercayaan dirian mereka begitu, bagaimana mereka mau berkembang, tidak stuck pada kondisi yang kan sebetulnya mereka merasa sudah apa ya, saya seperti ini tidak bisa berubah lagi gitu, saya tidak bisa melakukan karya tertentu dan semacamnya. Tapi kami hadir ke bahkan kita kunjungan ya, kita ada istilahnya itu home visit ke masing-masing rumah, kami datang ke sana, kami mendengarkan keluh kesah dari mereka, apa yang mereka takutkan, terus apa yang mereka rasakan, dan sebetulnya dari mereka mayoritas itu pengen punya usaha, mereka mayoritas pengen mandiri secara ekonomi.
0: Okay.
3: Namun sekali lagi mereka punya keterbatasan dan mereka bingung ingin mulai dari mana begitu. Lah hal seperti ini adalah tugas kami untuk datang kepada masing-masing apa ya, istilah kami benefit ya, ada benefit series yang kami datang ke sana, kami dengarkan keluh kesahnya, dan ketika mereka punya tujuan yang sama, visi yang sama, misalkan untuk punya wirausaha, baru kita tentukan plan selanjutnya gitu. Maksudnya untuk mencapai memiliki usaha tersebut, kira-kira apa yang perlu kita lakukan berikutnya? Lah hal seperti itu kita sudah punya modulnya begitu Kak. Kita ada PPDP dan juga ada logbook untuk teman-teman disabilitas, sehingga step by stepnya kita sudah punya cara-caranya sehingga kita bisa mendampingi betul untuk teman-teman disabilitas begitu.
0: Oke.
2: Baik, jadi sudah ada pendampingan. Namun terkait untuk hambatan yang paling sering ditemukan saat mendampingi disabilitas muda berwirausaha itu apa saja, Bapak?
3: Iya, itu ya untuk apa ya, memberikan motivasi itu yang kami sebagai pendamping itu butuh banyak strategi gitu, Kak. Jadi tidak cukup 1-2 kali sebetulnya untuk kita datang kepada mereka, hanya menyampaikan bahwa kamu bisa punya usaha, itu tidak hanya sesederhana gitu. Jadi kami butuh secara intens untuk mendampingi mereka, butuh apa ya, butuh komunikasi, butuh beberapa strategi. Bahkan ada kalau dampingan saya sendiri itu saya ajak kepada salah satu usaha yang sudah jalan begitu, dan saya sampaikan kalau kamu pengen punya usaha dengan kondisi seperti itu, misalkan karena mereka merasa apa ya, merasa tidak punya kesempatan untuk berkembang, saya sampaikan ini Sefulan, ini juga kondisinya seperti ini, tapi dia bisa tumbuh dan berkembang begitu. Saya sampaikan seperti itu sehingga motivasinya juga mereka pelan-pelan, oh ya saya juga insya Allah juga bisa untuk berproses seperti itu. Lah, hal seperti ini yang menjadi tantangan luar biasa bagi kami yang ada di lapangan, karena kami kan langsung bersentuhan ya, bersentuhan langsung dengan benefit series tersebut. Jadi proses untuk memberikan motivasi, kesadaran untuk mereka memiliki kemauan untuk tumbuh itu menjadi PR terbesar bagi kami sebelum kami bicara pelatihan-pelatihan untuk apa usaha dan semacamnya. Apa motivasi itu menjadi hal paling dasar yang harus kami berikan.
0: Oke, baik. Sejauh ini Mas Alfian dan Dinda, kita tahu bahwa perkembangan dunia untuk saat ini kan semuanya udah serba digital. Sepertinya kalau saja masih manual, ini mau maju susah. Jadi tuntutannya sama. Saudara-saudara kita penyandang disabilitas pun pasti juga punya tuntutan untuk menguasai dunia digital itu sendiri.
2: Baik, seperti yang tadi telah disebutkan bahwa terdapat pelatihan-pelatihan. Jadi, seberapa penting pelatihan digital dan media sosial serta pemasaran online ini bagi pelaku usaha disabilitas muda itu sendiri?
3: Ya, ini ke saya lagi ya, Kak.
0: Mas
3: ya,
0: Alfian, okay. Masih Mas Alfian.
3: Kalau saya kasih contoh aja ya, ada salah satu benef kami, kebetulan saya pegangnya di Kecamatan Silo, Kak. Di Kecamatan Silo itu ada salah satu benef yang dia sebetulnya sudah merintis ya, kayak apa jualan-jualan sembako dalam skala kecil begitu, itu sudah dirintis dan semacamnya, termasuk juga dia jualan baju-baju gitu, ada baju-baju yang mereka dapatkan dari apa dari beberapa rekannya begitu, dan dia jual ke tetangga-tetangga sekitarnya karena dia punya keterbatasan di mobilitas untuk apa jualan ke lebih jauh lagi itu keterbatasan begitu, Kak. Lah akhirnya kami sebagai pendamping itu memberikan solusi untuk jualan melalui media sosial begitu. Kita bahkan mendampingi bagaimana menggunakan marketplace, kita menggunakan Facebook, kita menggunakan Instagram, bahkan juga melalui Shopee dan Tokopedia. Kita gunakan media tersebut untuk bagaimana jualannya juga bisa menjangkau lebih luas para calon pembeli begitu. Itu juga sudah saya sampaikan, sehingga ini membuktikan bahwa digital, apalagi khususnya media sosial, itu sangat dibutuhkan untuk para benef kami yang di program publik ini, untuk mereka bisa menjangkau lebih luas lagi para calon pembeli gitu, customer itu, sehingga insya Allah akan lebih lebih maksimal lagi, sehingga nanti kami juga usulkan kepada program KUBIK, kepada koordinator KUBIK, Pak Sutopo juga kemarin, bahwa pelatihan untuk digital ini sangat dibutuhkan untuk teman-teman berwirausaha untuk lebih berkembang begitu.
0: Oke, baik. Jadi memang perkembangan digital itu juga mengharuskan rekan-rekan kita juga mendapatkan pelatihan digital itu sendiri ya, Mas Alfian. Oke. Mohon izin Pak Sutopo, Pak Zainuri, dan Mas Alfian, kita kedatangan narasumber dari BLK untuk pagi hari ini. Kita sapa dulu beliau dari Balai Latihan Kerja Jember, Ibu Destin Desi. Selamat pagi, Ibu Destin.
5: Selamat pagi.
0: Ya, apa kabar?
5: Baik.
0: Matur nuwun. Ini Bu Destin Desi dari Balai Latihan Kerja. Ini adalah sebuah institusi atau lembaga yang juga pasti bekerja sama, turut serta juga membantu bagaimana para penyandang disabilitas ini juga bisa punya kesempatan yang sama, Bu Destin, untuk bisa mendapatkan pelatihan. Nyun sewu, Bu Destin, sejauh ini BLK itu bagaimana membuka akses pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas muda? Apakah ini diprioritaskan atau ini menjadi sebuah pelatihan reguler seperti biasanya? Monggo, Bu Destin.
6: Pada dasarnya BLK memberikan kesempatan yang sama kepada para calon peserta pelatihan ya, karena kami tidak apa namanya tidak melihat para penyandang disabilitas itu sebagai orang yang lemah seperti itu. Jadi kami memperlakukan sama. Jadi sudah tidak ada lagi apa ya. Ya memang tetap dengan prioritas ya. Kami akan mengarahkan juga pelatihan-pelatihan yang yang mempunyai risiko rendah seperti itu. Karena kan dengan kondisi mungkin maaf ya fisik atau seperti apa, memang ada prioritas latihan mana sih yang sebaiknya diikuti seperti itu, yang tidak mengandung risiko tinggi seperti itu. Tapi pada dasarnya kami membuka diri kepada para apa namanya ini untuk dapat bergabung ke PLK. Dulu pernah kami juga menghubungi Pak Sutopong ya, untuk monggo mendaftarkan pesertanya seperti itu, dan akan kami langsung terima seperti itu. Jadi ya memang agak sedikit prioritas lah ya, kita khususkan gitu. Jadi intinya BLK membuka diri sih, dilihat dari tahun 2004 sampai dengan 2006 kemarin yang sudah 2024 sampai 2026 yang sudah kami paparkan sebelumnya dengan Pak Sutopo, apa namanya persentase para peserta pelatihan disabilitas tuh grupnya semakin meningkat, walaupun memang belum signifikan seperti harapan kita semua seperti itu Mbak.
0: Oke, Bu Destin.
2: Baik Ibu, untuk caranya bagaimana BLK sendiri ini menyesuaikan metode pelatihan dengan kebutuhan dan juga jenis disabilitas peserta itu sendiri? Silakan Ibu Destin.
6: Kalau metode pelatihannya kita tetap berpacu pada SKKN yang sudah ada ya. Cuman kita akan mengarahkan para penyandang disabilitas itu untuk ke pelatihan-pelatihan yang minim resiko atau tidak mempunyai potensi bahaya tinggi, misalnya roti kue atau mungkin hidroponik, atau mungkin dulu juga pernah ada pelatihan di kami POE atau Practice of Advanced juga, mungkin kalau misalnya untuk menghadapi era digitalisasi ini kita juga ada juga pelatihan desain grafis gitu, monggo sih kalau mau diikuti. Jadi kita intinya membuka diri seperti itu PLK, karena bagaimanapun mereka tetap saudara kita yang harus kita rangkul, karena mereka pun juga apa namanya kita wajib memberikan kesempatan untuk mereka menjadi hidup lebih baik. Terima kasih.
0: Oke, berarti memang dicari jenis-jenis pelatihan yang kira-kira memang mereka bisa menguasai ya Bu Destin ya, nggak melulu, dan ini tingkat bahayanya tentu juga ringan. Pelatihan membuat kue, hidroponik. Nah, sekarang saya coba konfirmasi ke Pak Sutopo nih. Iya, Pak Sutopo.
2: Baik, Pak Sutopo. Jadi menurut pengalaman Bapak sendiri, keterampilan apa yang paling penting dimiliki oleh disabilitas muda ini agar mampu bertahan dalam dunia usaha itu sendiri, Bapak?
0: Oke, kalau tadi Bu Destin menyampaikan bahwa pelatihan yang dipilih adalah pelatihan-pelatihan yang minim bahayanya dan mungkin mudah dikuasai oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Tapi di lapangan sendiri, Pak Sutopo, kira-kira bagaimana nih? Keterampilan apa sih yang saat ini mungkin penting sekali dimiliki oleh saudara-saudara kita penyandang disabilitas muda, tujuannya supaya bisa mereka survive, mampu bertahan di dunia usaha itu sendiri. Monggo Pak Sutopo.
1: Oke Mbak Retno, jadi teman-teman di sini kan pertama kita gali dulu Mbak potensi apa yang ada di diri mereka. Satu hal yang penting adalah kegemaran atau kesukaan begitu. Karena berwirausaha itu pada dasarnya adalah menyenangi dulu. Ketika menyenangi tentu rasa bosan, rasa jenuh itu akan lebih jauh begitu, karena suka dulu begitu.
0: Oke.
1: Kita gali potensi dari teman-teman disabilitas, apa yang mereka senangi, kegiatan seperti apa yang senang mereka lakukan, dan tentu di kegiatan pelatihan misalkan tren dan ide bisnis itu kita kerucutkan kira-kira dari kesenangan ini nanti bisa menghasilkan atau mendapatkan ruang lingkup usaha yang seperti apa begitu. Jadi beberapa analisis misalkan dari segi disabilitas atau ragam disabilitas begitu. Misalkan teman-teman yang memiliki sensorik penglihatan misalkan, apa saja

0: apa ayam ayam potong atau ayam telur atau ayam ayam telur KUB dan lain sebagainya. Jadi ini nanti yang akan kita kemas kira-kira yang cocok bagi teman disabilitas sensorik penglihatan ini apa begitu kan, yang cocok. Nah, ini yang menjadi intens kita dalam membaca minat dan peluang begitu. Dan ini juga yang kita sinkronkan dengan teman-teman dari BLK.
1: Ya, okay.
0: Terima kasih Bu Destin bisa hadir pada pagi hari ini. Tadi malam kita tunggu-tunggu ini konfirmasinya.
1: Alhamdulillah tiba-tiba muncul ini Bu Destin.
0: Sampai kami gitu.
1: Oke.
0: Okay. Biasa salam untuk Pak Kepala. Ya, jadi salah satu mitra kita adalah BLK. Jadi kemarin sudah ada dari tim peserta KUBIK itu namanya Mbak Nuriza dari Arjasa, itu kegemarannya membuat kue. Jadi klop dengan pelatihan yang diadakan oleh BLK, dan alhamdulillah juga keluarganya support terhadap kehadiran Mbak Nuriza. Jadi antar jemput dan mendampingi itu bisa dilakukan oleh ibunya begitu. Jadi akhirnya Mbak Nuriza bisa lulus sampai mendapatkan dua sertifikat sepertinya ya. Sertifikat dari BLK dan sertifikat dari BNSP seperti itu. Ini luar biasa support dari rekan-rekan di BLK itu, Mbak. Jadi itu kita memixkan dari kegemaran, terus potensi dan juga mitra kerja kami.
1: Jadi memang harus butuh kolaborasi nih ya Pak Sutopo ya. Rekan-rekan betul. Dari Perpenca, dari BLK, dari Disnaker, mungkin Kabupaten Jember untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan. Saya coba ke Pak Zainuri ini sebagai Ketua Perpenca Kabupaten Jember untuk pagi hari ini. Pak Zainuri. Halo. Matur nuwun masih bersama dengan kami. Nggih, Pak Zainuri. Nah, ini ada Bu Destin, ada Pak Sutopo, ini luar biasa. Ini menjadi jembatan supaya rekan-rekan disabilitas yang mungkin tergabung di Perpenca ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan pelatihan sama, kesempatan yang sama dengan yang lain. Nah, sejauh ini Pak Zainuri, kira-kira bagaimana Perpenca memperjuangkan akses yang lebih terbuka bagi disabilitas dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan? Monggo, ini kan sudah terbuka ya, nih akses-aksesnya. Ada Bu Destin, ada Pak Sutopo, ini kan...
2: Konten kita dari awal ketika kita bersepakat di dalam Perpenca adalah bagaimana teman-teman ini bisa mandiri, berdaya dan sejahtera. Dan ini terkait dengan pekerjaan ya. Cuma kendalanya adalah sebetulnya kalau pemerintah itu benar-benar memberikan apa ya, kesempatan yang 1% itu benar-benar dilakukan, itu mungkin teman-teman tidak akan kesulitan ketika itu mereka mencari kerja ya. Solusinya memang akhirnya adalah pada UMKM dan pekerjaan-pekerjaan informal ya. Cuma kendalanya kemarin ketika Mas Topo cerita untuk yang ikut pelatihan di BLK itu adalah ijazah, Pak. Jadi teman-teman disabilitas yang mau ikut kegiatan di BLK itu minimal dia ijazah SFA. Itu yang bagi kami itu sangat kesulitan, tetapi kami tetap berusaha bagaimana teman-teman tetap bisa ikut. Kita menggandeng kepada PKBM atau Kejar Paket sehingga teman-teman itu bisa, teman-teman yang mau ikut pelatihan di BLK itu bisa ikut gitu ya. Gitu.
3: Gitu, Mbak. Oke. Okay. Baik Bapak Zainuri, sejauh mana dukungan dari pemerintah daerah yang sudah dirasakan oleh pelaku usaha disabilitas di Jember?
1: Oke.
3: Silakan dijawab Bapak.
1: Pemerintah daerah Pak Zainuri.
2: Kalau dukungan,
1: bagaimana ini?
2: Ya, kalau dukungan dari pemerintah daerah ada ya, kita tidak bisa menafsirkan.

0: kan itu. Contohnya ketika kemarin ada pemberian bantuan rombong cinta itu, teman-teman juga sebagian dapat ya. Itu mungkin ada sekitar 5 atau berapa ya. Itu juga dapat aja. Ketika ada program-program bazar dan lain-lain, biasanya teman-teman juga diikutkan gitu ya. Cuma kan ya itu, mungkin yang perlu didorong adalah bagaimana pelatihan-pelatihan keterampilan ini sering dilakukan. Itu yang misalnya kalau di BLK harus dengan persyaratan ijazah, maka mungkin itu bisa ditutupi dengan mungkin kayak dinas koperasi, kemudian dinas tenaga kerja itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman yang mungkin dia tidak punya ijazah sampai SMA begitu.
1: Oh, gitu, Mbak. Oke. Baik. Bu Destin, Pak Sutopo, ini mungkin bisa jadi ditampung pernyataan dari Pak Zainuri ini terkait kendala yang sering dihadapi oleh saudara-saudara penyandang disabilitas. Karena memang kadang pendidikan formalnya itu masih susah untuk bisa didapatkan. Jadi kalau misalnya dibutuhkan ijazah SMA untuk bisa mendaftar pelatihan, nah ini agak kesusahan. Saya coba konfirmasi ke Bu Destin ini. Mau ke Bu Destin, apakah syarat ini mutlak harus dipenuhi nih?
2: Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu nggih, Mbak.
1: Ya.
2: Pelatihan di BLK itu ada 3 sumber. Yang pertama APBN dari Kementerian Ketenagakerjaan. Yang kedua APBD dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga swadana atau biaya sendiri. Nah, untuk persyaratan yang mengisyaratkan peserta wajib menggunakan ijazah SMA itu adalah APBN dari kementerian, tapi kita juga punya APBD yang tidak mengisyaratkan harus SMA seperti itu. Jadi mungkin misalnya SMP, SD itu bisa mendaftar asalkan memenuhi persyaratan yaitu tidak sedang bekerja atau tidak sedang sekolah dan minimal usia 18 tahun seperti itu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi untuk SMA itu yang berbasis APBN atau anggaran dari pemerintah pusat.
1: Oke.
2: Okay. Itu sih yang dapat saya jelaskan.
1: Nah, berarti Pak Zainuri ngaten, Pak. Ini kan ada 2 sumber dana untuk pelatihan, APBD dan APBN. Kalau APBN memang syaratnya harus ada ijazah SMA itu sendiri. Dan kalau tapi masih ada pelatihan yang basis dana anggarannya dari APBD yang mungkin ini lebih fleksibel, mungkin nggak harus lulusan SMA begitu, Pak Zainuri. Berarti perlu dicari lebih banyak lagi, Pak, informasi-informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sumber dananya dari APBD daerah. Pak Nyuwun Sewu, ada penelpon untuk pagi hari ini, mohon izin saya terima dulu nggih, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Mbak Retno Palupi.
1: Ya.
3: Terima kasih, semoga tambah semangat.
1: Baik, monggo silahkan langsung saja.
3: Begini, Bapak Zainuri yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Bu Desi.
1: Bu Destin Desi.
3: Ya, salam kenal dan salam hormat.
1: Langsung saja pertanyaannya, Pak. Gih, monggo.
3: Langkah atau strategi apa yang harus dimajukan untuk kedepannya supaya generasi-generasi muda khususnya disabilitas ini tidak mengurangi dan tidak melemahkan gitu. Tolong pencerahannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat, salam hormat takdim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, matur nuwun Pak Abdullah. Yang ditanyakan adalah ini sepertinya ditanyakan untuk seluruh narasumber ini, kira-kira langkah atau strategi apa yang dibutuhkan supaya rekan-rekan penyandang disabilitas ini satu, tidak lemah lagi. Yang kedua, mereka bisa mandiri. Yang ketiga, survive begitu ya. Mungkin secara umum pertanyaan Pak Abdullah seperti itu. Dan mohon dibantu bisa dijawab dari masing-masing narasumber singkat saja, mungkin bisa ditanggapi. Monggo, dimulai dari Pak Sutopo dulu ke Bu Destin, Pak Zainuri dan Mas Alfian. Silahkan.
4: Nggih, Mbak. Betul. Jadi memang kita pingin bahwa disabilitas itu kuat ya, dan kami yakin kuat itu harus bersama, jadi harus bersatu begitu. Jadi di kami di Perpenca sendiri itu ada namanya forum grup ya, untuk disabilitas Jember. Jadi dari situ sebenarnya banyak hal yang bisa diinformasikan atau dicari atau dikomunikasikan begitu. Karena memang mau tidak mau kita harus bersama begitu. Nah, ini sebagai payung bersamanya adalah WA grup dari Perpenca. Jadi teman-teman yang disabilitas di luar sana yang belum gabung di apa dengan kelompok disabilitas bisa gabung di Perpenca, karena dari sini banyak sekali informasi terkait dengan nanti bagaimana pendidikan, bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kesehatan akan kita, bukan kita kerjakan ya, akan kita komunikasikan bersama kepada semua pihak agar menjadi edukasi dan pembelajaran bersama untuk gerak bersama. Okay. Itu sih, Mbak.
1: Baik. Bu Destin, monggo singkat saja, Bu.
2: Oke, kalau menurut saya caranya adalah kerjasama antara para pihak, sehingga karena kalau terutama juga bagi para diri pribadi dari penyandang disabilitas sendiri harus mau terbuka, terbuka untuk terjun ke masyarakat dengan tidak minder ya bahasanya. Karena kan kalau kita sudah minder, kita sudah menutup diri, ya kita tidak akan maju walaupun orang-orang sekitar kita atau banyak lembaga-lembaga termasuk BLK, mungkin Kubik, dan lain sebagainya itu sudah membuka diri. Tapi kalau tetap dari diri mereka sendiri tertutup, ya semua akan berjumlah atau sia-sia. Terima kasih.
1: Oke. Okay.
5: Baik, menurut Bapak Zainuri sendiri bagaimana Bapak? Monggo ditangkapi.
0: Kalau menurut saya apa yang disampaikan Pak Sutopo benar. Harus berkomunitas. Itulah makanya kenapa awal Perpenca berdiri itu salah satunya karena itu. Karena kalau kita berjuang sendiri dan berjuang bersama-sama akan beda. Yang kedua juga teman-teman dengan kondisi disabilitas harus menguatkan dirinya ya, menguatkan kapasitas dirinya. Misalnya kalau memang dia belum sekolah SD sampai SMA, maka ada solusi. Kalau misalnya masih usia sekolah, bisa ke SLB atau ke sekolah-sekolah formal lainnya, atau misalnya kalau dia usianya sudah lebih, maka dia harus ikut kejar paket atau yang lain. Kedua juga mengikuti kegiatan-kegiatan di Perpenca itu banyak ya, kegiatan mulai dari pelatihan keterampilan, kemudian pendidikan mulai dari kejar paket sampai SLB sampai sekolah-sekolah formal juga banyak. Kemudian yang lain juga aktif mengikuti informasi-informasi yang ada di grup WA, karena kita di Perpenca itu kita juga bersinergi dengan semua stakeholder ya, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, kemudian BLK, kemudian dan lain-lain, sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada di teman-teman itu bisa kita komunikasikan dan kita carikan jalan keluarnya gitu.
1: Okay.
0: Itu Mbak.
1: Berarti ada grup WA-nya ya Pak Zainuri untuk berbagi informasi banyak hal di sana. Oke.
5: Kalau untuk Mas Alfian sendiri bagaimana Mas? Jadi kan selama ini panjenengan yang mendampingi penyandang disabilitas itu sendiri, tanggapannya untuk pertanyaan tadi bagaimana?
1: Mas Alfian,
6: terus sudah disampaikan semua oleh tiga narasumber. Gimana? Dua stepnya adalah pertama membenahi dulu mindset dari kalau kami istilahnya orang muda disabilitas ya,
1: mindset orang pola muda pikir, disabilitas.
6: Iya.
1: Memperbaiki mindsetnya. Oke, okay, lalu.
6: Oke, okay, mindset untuk orang muda disabilitas itu yang pertama. Kedua adalah gerak gotong royong kolaboratif. Kita ada istilahnya di Tanoker itu pengasuhan gotong royong. Nah, untuk penyandang disabilitas, khususnya untuk orang muda disabilitas, kita fasilitasi bersama gerak kolaborasi untuk bagaimana mereka bisa memiliki usaha dan berkembang usahanya, sehingga kami di program tujuh ini bekerja sama dengan BLK, dengan Dinas Koperasi dan stakeholder lainnya, sehingga mereka ketika sudah berbenah diri sendiri, motivasi diri sendirinya, baru kita mendukung untuk berkembang gitu.
1: Okay. Mindsetnya harus dirubah dulu.
5: Menurut Mas Alfian sendiri, pengalaman pendampingan apa dan juga perubahan yang biasanya terlihat pada disabilitas muda setelah mereka memiliki usahanya sendiri, Mas? Monggo.
6: Sorry, kurang jelas tadi, Kak. Kurang kedengaran. Baik, boleh diulang.
5: Menurut Mas Alfian sendiri, pengalaman pendampingan dan juga perubahan apa yang terlihat pada disabilitas muda setelah mereka memiliki usahanya sendiri? Begitu, Mas.
6: Ya, ya pertama adalah yang sangat kami lihat perubahannya adalah di percaya diri mereka gitu. Dari awal yang belum ada program ini, mereka masih tidak mau berkembang, intinya stuck di posisi tersebut gitu. Tapi ketika kita, ini baru berapa bulan ya program ini, masih belum sampai 1 tahun, tapi mereka sudah memiliki motivasi untuk berubah gitu. Yang awalnya, bahkan ada yang sudah mulai kita lakukan di lembaga formal gitu, kan? Yang tidak memiliki ijazah sama sekali, kita ikutkan, masukkan di SLB, kita masukkan di PKBM, di kejar paket, bahkan juga seperti kan di BLK juga, di beberapa tempat juga kita libatkan di beberapa latihan yang kita kerjasama dengan multi stakeholder gitu.
1: Oke.
6: Jadi baik. Perubahannya di itu, di mindset itu tadi.
1: Oke, perubahan mindsetnya, lebih percaya diri juga. Bagaimana mereka bisa menunjukkan pada dunia bahwa saya bisa mandiri. Nah, itu tentu bisa menambah rasa percaya diri. Nyuwun sewu, saya ke Bu Destin terkait dengan Bu Destin, panjenengan ini kan ya mewakili pemerintah sebagai lembaga yang memberikan pelatihan kepada para disabilitas muda mandiri itu sendiri. Dukungan apa sih, Bu, sebenarnya yang dibutuhkan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar lulusan pelatihan disabilitas ini nanti semakin mandiri dari pelatihan-pelatihan yang mungkin sudah diberikan oleh BLK itu sendiri? Monggo, Bu Destin.
2: Terima kasih. Dukungan dari masyarakat pemerintah, sendiri menurut saya ya, di mana mereka harus membuka diri terhadap kaum disabilitas itu sendiri. Jadi mereka tidak memandang sebelah mata kaum disabilitas seperti itu. Jadi dengan misalnya tadi memberikan kesempatan untuk bekerja di lapangan pekerjaan, kan sudah diatur ya di undang-undang, yaitu kewajiban mempekerjakan 1% penyandang disabilitas di dunia industri maupun dunia kerja. Jadi harus para pihak luar pun dalam hal ini dunia industri dan dunia kerja juga harus membuka diri, karena menurut saya BLK kan hanya melatih ya, mereka mempunyai skill, tapi kalau misalnya masyarakat sendiri tidak membuka diri untuk para kaum disabilitas ya, pelatihan itu juga menjadi menurut saya sia-sia.
1: Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Jadi ini perlu dukungan dari pemerintah bahwa BLK hanya melatih nih, tapi mohon dibantu untuk pemerintah di luar sana, baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, untuk tetap memberikan kesempatan kepada disabilitas muda yang sudah memiliki keterampilan ini untuk masuk ke dunia kerja. Nah, bukan hanya di sektor informal, tapi mudah-mudahan ke depan nanti di sektor-sektor formal, disabilitas muda yang sudah mempunyai skill, punya keterampilan, ini bisa masuk ke dunia kerja dan punya kesempatan yang sama dengan kita semuanya. Senang sekali berbincang bersama dengan Pak Sutopo, Pak Zainuri, Bu Destin sebagai wakil dari BLK, dan juga Mas Alfian yang selama ini sudah bergelut dengan para disabilitas muda, mendampingi dari A sampai Z-nya, susah senangnya di sana. Mudah-mudahan program-program yang dipunya ini terus bersinergi. BLK, Pak Sutopo, Perpenca, Mas Alfian selaku CBR worker ini mudah-mudahan terus bersinergi untuk bisa membantu disabilitas muda punya sebuah keterampilan, punya skill, dan membuat mereka bisa mandiri. Di akhir perjumpaan kita, pendengar, mohon dibantu dimulai dari Pak Sutopo, Bu Destin, Pak Zainuri, dan Mas Alfian, closing statement terkait dengan perbincangan kita untuk pagi hari ini. Silahkan, mungkin ada pesan atau harapan yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara disabilitas muda. Pak Sutopo.
4: Ya, untuk teman-teman disabilitas muda, ayo terus bergerak, bersemangat menciptakan dunia usaha yang baru, yang tentu yang disenangi. Kami dari teman-teman tim Kubik maupun Perpenca akan menyediakan lahan, jalan untuk terus berkembang. Akan kita guide, kita berharap semua stakeholder bisa mendukung gerakan ini sehingga wirausaha muda disabilitas Jember bisa berdaya dan mandiri.
1: Oke, selanjutnya.
5: Selanjutnya untuk Ibu Destin, silakan untuk closing statement-nya.
2: Baik, terima kasih. Untuk para generasi muda disabilitas, jangan...
1: Halo.
2: Jadi teman-teman jangan berkecil hati, ayo terus semangat jadi yang lebih baik. Karena hanya diri kita sendiri yang mampu memperjuangkan apa namanya masa depan kita menjadi lebih cerah. Terima kasih.
1: Baik, matur nuwun Bu Destin. Jangan putus asa. Banyak kesempatan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan, mengupgrade diri masing-masing begitu. Pak Zainuri, masih bersama dengan kita Pak Zainuri, di mana ini ya? Pak Zainuri.
0: Masih.
1: Oke, Pak, monggo closing statement-nya panjenengan mewakili saudara-saudara kita.
0: Yang pertama kepada teman-teman disabilitas, maka semangat ya, pemerintah kita akan bergerak bersama dan pemerintah sudah memberikan kesempatan yang banyak untuk kita, baik itu pelatihan maupun pendidikan-pendidikan ya, bagi pemerintah, maka bagi pemerintah mohon support kami ya, karena itu memang sudah kewajiban itu, apalagi Jember sudah punya Perda nomor 7 tahun 2016, kemudian juga ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, sehingga selayaknya kepada pemerintah memberikan akomodasi yang layak untuk teman-teman bisa berkembang dan mandiri.
1: Gitu. Oke, baik, terakhir.
5: Terakhir kepada Mas Alfian, silakan untuk memberi closing statement.
6: Ya, kalau saya singkat saja, saya ingin mengajak para pihak untuk bersama-sama mendampingi orang muda disabilitas agar mereka memiliki usaha dan kemandirian secara ekonomi. Mungkin itu aja, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini sepertinya closing statement-nya ini semuanya positif. Mudah-mudahan ini benar-benar sesuai dengan harapan Mas Alfian. Ada perubahan mindset yang akhirnya membuat saudara-saudara disabilitas muda ini jadi lebih percaya diri, apalagi didukung oleh program-program dari pemerintah dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak swasta terkait seperti Kubik dari Tanoker. Pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kemandirian disabilitas muda ini bukan hanya terkait dengan memiliki usaha, tapi bagaimana tentang memiliki kesempatannya, ada enggak kepercayaan diri, akses, pendampingan, dan juga lingkungan yang mendukung. Dunia wirausaha bisa menjadi salah satu jalan untuk membuka ruang-ruang tersebut.
5: Terima kasih kepada Bapak Sutopo, Mas Alfian, dan juga Bapak Mohzainuri Rafi'i atas cerita, pengalaman, dan juga gagasannya. Semoga semakin banyak disabilitas muda yang berani melihat potensi dirinya, berani berkarya, dan mendapatkan kesempatan yang setara untuk mandiri melalui dunia usaha. Saya Dinda Ayudia.
1: Dan saya Retno Palupi bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, ada Diego, Gea, Deborah, dan juga Bagus. Harus pamit undur diri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah video pada platform Instagram yang mengeklaim fenomena El Nino menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Faktanya, klaim tersebut salah dan merupakan konten yang menyesatkan. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Nino.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kepedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.

0: tindak lanjuti.
1: Segera melaporkan manakala terjadi sesuatu melalui pesawat layanan telepon kami yaitu 110.
0: Dengarkan dan ikuti Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi. Halo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang, pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Putra Wijaya menemani Anda pada kesempatan kali ini di acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di edisi hari ini, di hari Senin, di akhir bulan ya, pastinya akhir bulan, juga akhir tahun ya, 28 September 2026. Pendengar, tentunya kita pun juga menerima segala keluhan juga aduan dari para pendengar, warga masyarakat di Jember dan sekitarnya di 0331 336652, dan juga di line WhatsApp di 0811 304911. Kita pun juga bekerja sama dengan laman info warga Jember yang nantinya keluhan-keluhan yang ada di sana pun juga akan kita coba teruskan ke beberapa pihak-pihak yang terkait, pendengar. Dan juga kami informasikan bahwa hari ini, di hari Senin tanggal 28 September 2026 pada pukul 5 pagi tadi, sudah dilakukan uji coba ini ya, perubahan arus lalu lintas di Jalan Saman Hudi. Dan saya sendiri pun juga sempat melewati area tersebut dari area Talang Sari, bisa langsung ke utara melewati Pasar Tanjung ya. Jadi langsung menuju ke Jompo, di Jembatan Jompo di sana, dan langsung belok kanan menuju ke arah alun-alun Kota Jember. Dan alhamdulillah tadi sudah terpantau banyak sekali petugas gabungan dari Dishub dan juga kepolisian dan beberapa pihak terkait yang juga ikut mengawasi, ikut memantau dan juga ikut menjaga area tersebut hingga lalu lintas berjalan dengan sangat lancar pada pagi tadi pada pukul 7 kurang 10 kalau nggak salah ya. Oke, dan informasi pertama pendengar akan segera kita sampaikan melalui rekan GGP kita, ada Yusnizar Sufi, silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Putra. Pendengar Pro 1 di manapun Anda semua berada, pagi hari ini pendengar kita masih tentunya mencari tahu berkaitan dengan update terkini ya, operasi SAR gabungan resmi yang ternyata memang diperpanjang pendengar untuk beberapa hari ke depan karena memang masih banyak korban yang belum ditemukan, pendengar Pro 1. Dan di kesempatan pagi hari ini pendengar Pro 1 ya, operasi pencarian dan juga evakuasi korban tenggelamnya KMP Virgo Transportasi di perairan Masa Limbo, Laut Jawa ini telah memasuki hari ke-16, pendengar Pro 1, pada hari ini Senin tanggal 28 September 2026. Dan berbicara soal pengerahan armada, pendengar ya, untuk tim SAR sendiri ini mengerahkan armada baru yaitu KN SAR Purworejo yang dilengkapi dengan fasilitas chamber untuk mengoptimalkan penyelamatan dan juga efisiensi penyelaman ke dalam badan kapal, pendengar Pro 1. Dan pendengar Pro 1, pagi hari ini untuk memantau kondisi update, pendengar kita akan coba berbincang secara langsung bersama dengan Kepala BPBD Jember, Pak Edi Budi Susilo, yang saat ini sudah tersambung di jalur telepon. Silakan Putra.
0: Baik, assalamualaikum Pak Edi Budi Susilo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dengan saya Putra Bapak dari RRI Jember.
2: Oke, Mas Putra.
0: Oke, baik Bapak, ini tentang update pencarian korban KMP Virgo. Ini informasinya BPBD Jember sudah serahkan bantuan logistik kepada keluarga korban laka laut KMP Virgo Transport 8. Bisa di ini Bapak, mungkin bisa di update barangkali tentang pencarian dan juga apa namanya bantuan ini Bapak, silakan.
2: Iya, jadi kemarin hari Sabtu setelah kita mendapatkan informasi dari BPBD Provinsi Jatim dan kemudian juga dari Posarnas Kabupaten Jember, maka kita langsung standby persiapan penerimaan jenazah yang dibawa dari Banjarmasin, Juanda, dan langsung menuju ke rumah duka. Oleh karena itu sekitar pukul 11 lebih 15, jenazah sudah sampai di tempat dan kemudian kami serah terimakan kepada keluarga. Selanjutnya jenazah almarhum Mahmud Sahudi itu langsung dimakamkan di TPU setempat, dan setelah itu tentu saja atas nama Bupati kami juga menyerahkan bantuan dari BPBD dan Dinsos kepada keluarga korban sekaligus ungkapan duka cita yang mendalam dari Bupati Jember, dan berharap agar keluarga bisa sabar dan ikhlas terhadap kejadian tersebut.
0: Oke. Nah ini kalau dari Jember sendiri cuman ini Pak ya, hanya satu jenazah Pak ya yang ditemukan?
2: Iya. Dari 14 yang ditemukan, informasi dari Basarnas itu sudah teridentifikasi 5. Salah satunya adalah dari Jember, saudara Mahmud Sahudi tersebut. Sedangkan 3 lagi yang dari Jember atas nama Niki Armi, kemudian Abdul Rosid dan Afi Jaya Rudinka, itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana, untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan, berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan.
0: Oke, berarti sejauh ini sebenarnya ada 4 Pak ya, teman, hanya satu jenazah yang baru terkonfirmasi gitu Pak ya.
2: Ya, betul
0: Mas. Oke, menurut informasi dari Basarnas pusat ini, apakah pencariannya ini masih diperpanjang Pak atau bagaimana?
2: Iya, jadi SOP-nya adalah 1 minggu. Kemudian kemarin dari tanggal 13 diperpanjang yang kedua sampai tanggal 26 ya, hari Sabtu kemarin. Dan tentu saja informasi dari POSAR sepertinya masih diperpanjang sampai minggu ketiga. Jadi kira-kira nanti tanggal 2 ya, sampai tanggal 2 Oktober ini akan diperpanjang. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
0: Oke, amin. Oke, diperpanjang 2 Oktober Pak ya. Dan ini masih terus dipantau oleh BPBD Jember Pak ya, dan juga pihak
2: Jember. Iya, betul.
0: Oke. Nah, ini bantuan ini keseluruhan diberikan ke seluruh keluarga korban Bapak, meskipun yang masih belum ditemukan?
2: Ya, tentu saja kami mengambil momentumnya ya. Ambil momentumnya. Jadi pada momentum nanti ketika ditemukan, ya tentu akan kita selesaikan. Tapi kalau nanti misalnya ambil kata nggak ditemukan, ya tentu kita akan tetap berikan kepada keluarga korban.
0: Oke, wah ini juga ujian Bapak ya. Dari yang ada ini. Ya kita juga selalu berharap agar nantinya ada beberapa kabar-kabar baik ya, utamanya para jenazah yang mungkin nanti segera ditemukan. Nah, Bapak ini mungkin bisa diinformasikan Bapak ini setelah berhasil diidentifikasi kemarin gitu ya. Nah, ini bagaimana Bapak respon dari keluarga korban?
2: Keluarga korban antara terharu, sedih, tapi juga senang. Terharunya karena kehilangan salah satu anggota keluarganya, sedihnya juga, kemudian senangnya karena jenazah korban ditemukan, sehingga mereka merasa sudah lengkap karena jenazah sudah ditemukan. Oleh karena itu mereka mengucapkan terima kasih kepada Gus Bupati yang dengan gerak cepat memerintahkan kepada kami BPBD Dinsos untuk bisa selalu memberikan update informasi dan penanganan terhadap para korban ini.
0: Oke, berarti ini juga kerjasama dengan Dinas Sosial Bapak ya?
2: Ya, Dinas Sosial juga bergandengan tangan dengan saya.
0: Oke, baik. Bapak, ini kami mencoba update kembali informasinya Bapak. Berarti ini kalau tidak salah Bapak ya, masih ada 3 korban yang masih dalam pencarian dan ini masih terus diperpanjang Pak ya, hingga tanggal 2 Oktober Bapak ya?
2: Ya, betul.
0: Oke. Kalau boleh tahu Pak, dari mana saja Pak ini para penumpang yang lainnya?
2: Iya, yang pertama saudara Niki Armi Minamri Robi ya, laki-laki 34 tahun, asalnya dari Desa Karangduren, Kecamatan Balung.
0: Balung.
2: Ini selaku sopir truk dari ekspedisi Ganye. Kemudian yang kedua saudara Muhammad Abdul Rosid, laki-laki 30 tahun, alamat Desa Sruni, Kecamatan Jenggawa, selaku kernet dari saudara Niki Minarni. Kemudian yang ketiga saudara Afi Jaya Rudinka, laki-laki 44 tahun, alamat Desa Seputih Mayang. Dia selaku kernet daripada truk paket ekspedisi BMT. Jadi tiga orang itu data terakhir.
0: Oh, kalau yang tadi Mahmud Sahudi dari mana Pak tadi? Mohon maaf tadi belum kami.
2: Kalau saudara Mahmud Sahudi ya, laki-laki 43 tahun, yeah. Itu dari Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu.
0: Ya. Oh, Ambulu.
2: Ambulu.
0: Oke, baik. Sementara masih satu Pak ya, yang ditemukan Bapak ya?
2: Sementara satu.
0: Ya, baik. Bapak ini ada himbauan ini Pak kepada para keluarga atau mungkin para masyarakat ya, mungkin ini juga kerabat ya dari para korban. Ada himbauan seperti apa Pak? Silakan Pak.
2: Ya, kita tidak pernah tahu dan kita tidak pernah berharap ada musibah yang menimpa kita dan keluarga kita. Oleh karena itu, kita pasrahkan kembali kepada Gusti Allah selaku pemilik alam semesta dan tentunya kepada keluarga korban, berharap tetap bersabar menunggu informasi kemungkinan jenazah bisa ditemukan ya, dan kepada yang sudah ditemukan tentu saja akan mengikhlaskan apa yang telah terjadi karena ini semua bagian dari musibah dan ujian yang diberikan Allah kepada kita semua. Saya rasa itu
0: okay.
2: Prinsipnya harus hati-hati, lihat cuaca dan tentu saja lihat kendaraan apapun yang kita gunakan saat mau bepergian, kelaikannya, kelayakannya.
0: Betul sekali. Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Kepala BPBD Jember Bapak Edi Budi Susilo. Semoga nanti kita mendapatkan kabar baik lagi Pak ya hingga tanggal 2 Oktober nanti.
2: Iya, Mas Putra.
0: Oke, okay. Selamat pagi Bapak, salam tangguh Bapak. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
0: Oke, okay, baik. Lah tadi wawancara kita bersama Kepala BPBD Jember Bapak Edi Budi Susilo, dan kami update kembali nih pendengar bahwa ini ada 4 korban ya dari Jember, tersama Mahmud Sahudi, kemudian Mas Odin dari Sumberjo Ambulu, kemudian Niki Army dari Karang Duren Balung, kemudian tadi ada Abdul Razid ya, dari Seruni Jenggawa, kemudian Afi Jaya dari Seputih di Mayang. Nah ini sementara yang masih diidentifikasi, teridentifikasi ini dan diketemukan sama Mahmud Sahudi, dan juga segala bantuan sudah diberikan kepada pihak keluarga. Baik pendengar, kita masih mencoba terhubung dengan beberapa narasumber kita. Silakan kita kembali ke rekan Yusnizar Sufi.
1: Ya baik, terima kasih rekan Putra. Sekali lagi kami masih turut berbelasungkawa ya berkaitan dengan musibah tenggelamnya kapal Virgo, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan seperti itu.
0: Amin.
1: Baik Putra, kami mendapatkan informasi dan juga aduan juga dari warga masyarakat ini berkaitan dengan kondisi di wilayah Ketapang yang sebelumnya memang kami dengar ini agak sedikit macet seperti itu. Dan kita ingin tahu dan pantau secara langsung bagaimana kondisi Ketapang hari ini, apakah masih macet, karena memang ini salah satu titik sentral dan juga vital ya bagi warga, bukan hanya di Banyuwangi pendengar, tapi juga di warga wilayah lainnya yang menggunakan area tersebut untuk melakukan perjalanan seperti itu. Kami sudah tersambung Putra dengan Kanit Terjawali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudi Wicahsono. Silakan Putra.
0: Oke, selamat siang Bapak Ibda Rudi Wicahsono.
3: Selamat siang dengan Mas Putra kami.
0: Iya, betul, betul sekali Bapak. Oke, Bapak ini kemacetan di sekitar Ketapang sudah beberapa waktu terjadi gitu ya Pak ya. Dan sekarang terjadi kembali gitu Bapak. Mungkin bisa dijelaskan ya, Bapak, kondisi di Pelabuhan Ketapang saat ini dan juga sebenarnya apa sih Pak penyebab kemacetan hingga sepanjang itu gitu.
3: Terima kasih Mas Putra. Jadi memang benar kemacetan untuk yang minggu kemarin itu sudah usai, sudah selesai. Mm-hmm. Dan ini muncul kembali adanya antrian kemacetan sudah sekitar hampir 3 hari ini, nggih. Mm-hmm. Jadi memang benar untuk antrian saat ini hari Senin tanggal 28 September 2026 sekira pukul 09.30 yeah. Saat ini antrian mencapai sekitar 12 kilo atau di sisi utara itu adalah di Tikungan Kampe Wongsorjo.
0: Oke, Tikungan Kampe, Pak ya?
3: Betul, Tikungan Kampe Wongsorjo. Utaranya ini utaranya Watu Dodol.
0: Oke.
3: Betul. Jadi ini disebabkan yang pertama karena kemarin memang ada aksi dari teman-teman sopir logistik yang menutup akses menuju baik masuk maupun keluar ya di dalam pelabuhan mulai sekitar pukul 15.00 sampai malam sekitar 18, jadi tidak bisa, yang dari kapal juga tidak bisa keluar, kemudian yang mau masuk ke kapal juga tidak bisa, akhirnya mengakibatkan kemacetan ini. Dan juga ada dermaga 2 yang di Bali, perbaikan peningkatan kapasitas yang semula dari 25 ton menjadi dinaikkan kapasitasnya menjadi 50 ton. Dan ini nanti selesai akhir Desember 2026. Akhir Desember minggu kedua.
0: Akhir Desember minggu kedua.
3: Jadi, betul. Jadi karena di dermaga Bagi Limano MB2 perbaikan atau perbaikan kapasitas, maka di sini juga tidak ada pasangan, tetapi di sini adalah fleksibel untuk menurunkan jika adanya delay kapal. Jadi begitu, Mas.
0: Oke. Emang cukup kompleks, Pak, di sana, Pak, ya. Terjadi.
3: Betul.
0: Dan
3: juga volume kendaraan logistik ini memang sangat meningkat tajam.
0: Oke, okay, oke.
3: Logistik meningkat tajam, dan kemarin untuk roda, kita menyebutnya KK ya, mobil keluarga maupun truk sedang itu kemarin hari Sabtu dan Minggu juga cukup signifikan untuk meningkatnya, demikian.
0: Oke, wah ini udah ngalah-ngalahin waktu Lebaran, Pak ya?
3: Betul, Mas.
0: Dan ini aksi dari para supir ini apakah masih tetap terjadi, Pak, hingga hari ini?
3: Oh, sudah selesai kemarin itu, sudah selesai. Sekitar 4 jaman kan penutupan itu sudah selesai. Tetapi efeknya
0: dampaknya
3: sekarang masih belum, ya dampaknya masih ini, belum bisa menguras. Karena memang kebetulan Sabtu Minggu kemarin juga volume kendaraan yang meningkat. Tetapi ini yang tadi malam dari sekitar 14,5 kilo sekarang menjadi 12, ada penurunan lah jarak.
0: Tetap panjang tapi, Pak, ya. Iya. Nah, Bapak, ini kan memang sangat kompleks ya, kemarin tuh sudah hari weekend gitu, Pak, ya. Banyak orang yang harus pulang atau mungkin harus berangkat.
3: Betul.
0: Kemudian juga ditambah dengan aksi para sopir. Kemudian juga lagi ada perbaikan peningkatan kapasitas di dermaga. Pelabuhan dermaga gitu, Pak, ya. Jadi satu, Pak, ya.
3: Betul, sangat kompleks.
0: Ya, sejauh ini, Pak, upaya yang dilakukan dari pihak kepolisian ini untuk mengatasi dampak kemacetan ini seperti apa, Pak? Atau mungkin mengurai, Pak?
3: Betul, kita mengurai. Kita ada beberapa titik yang dari selatan, yaitu dari Simpang Tiga Farli, kemudian di Dermaga Mbulusan, yaitu penampungan atau buffer zone, di mana truk-truk itu yang karena sudah di ASDP penuh, jadi dimasukkan dulu di buffer zone selatannya ASDP, yaitu namanya buffer zone Dermaga Mbulusan yang bisa menampung sekitar 450 kendaraan khusus truk besar. Demikian, dan kita juga ada beberapa titik pertigaan Simpang 3 KP3 yang di utara sama di depannya Pol Airut atau terminal, kemudian sampai ke selatan, dan untuk tim urai, demikian. Dan kami pola-pola jika untuk kendaraan kecil di dalam SDP sudah longgar untuk kendaraan kecil atau TS, kita pola-pola, Mas, dari Simpang 3 KP3 sampai di terminal kita ambilkan kanan supaya bisa nanti melewati jalan lingkar kemudian masuk melalui sisi selatan, karena memang dominasi untuk saat ini sudah mulai merambah ke truk besar. Kalau kemarin memang 50-50 ya antara
0: iya,
3: truk
0: kakak.
3: Besar sama KK sama TS. Ini sudah mungkin karena ini sudah jam kerja, Senin hari kerja, jadi ini sudah mulai dominasinya adalah truk-truk besar. Demikian, Mas Putra.
0: Iya, totalnya, Pak, berapa lama, Pak, ini, Pak, kemacetan terjadi? Mungkin contoh, saya membawa mobil keluarga atau mungkin saya membawa truk. Ada berapa lama, Pak, macetnya hingga sampai saya bisa

0: totalnya sekitar 450 kendaraan.
1: Kalau mobil K ini Pak, KK Pak?
0: Kalau mobil KK fleksibel ya, saat ini mungkin sudah sedikit. Mobil KK rata-rata mungkin hanya muatan logistik yang tersedang. Jadi mobil KK sekarang untuk pagi ini bisa langsung masuk. Mungkin hanya menunggu dari kapal parkir standar, kapal muat, kapal berangkat. Mungkin hanya menunggu itu mungkin ya nanti sekitar 2 jam atau 3 jam. Demikian.
1: Oke. Okay. Nah, Bapak ini berkaca dari kejadian beberapa waktu lalu gitu Pak ya. Pantauannya ini apakah kemacetan ini juga berdampak ke kendaraan distribusi BBM juga Bapak?
0: Kami tetap prioritaskan Mas. Dari BBM karena Pertamina kan posisinya ada di titik kemacetan ya. Di utaranya.
1: Utaranya pelabuhan.
0: Jadi nanti kita kolaborasi, kita bersama teman Satpam, jika memang mau mengarah ke arah selatan, kita juga tutup dulu. Kita tutup dulu supaya BBM yang mengarah ke Jember juga bisa lewat. Begitu, Mas.
1: Oke, baik Bapak ini.
0: Alhamdulillah selama ini masih teratasi.
1: Oke. Okay. Dan juga bersiap-siap Terima. Untuk pekan depan, Pak, ya, kayaknya. Ya. Semoga lah tidak ada Pak ya.
0: Makanya kami untuk para pendengar, jika memang tidak ada keperluan yang mendesak, sementara kita menghindari dulu untuk area wilayah Ketapang bila memang tidak ada keperluan mendesak.
1: Betul. Oke. Nah ya Pak, imbauan dari pihak kepolisian Pak untuk masyarakat dan juga pengendara ini yang hendak ke pelabuhan atau mungkin melintas di kawasan tersebut dengan kondisi pelabuhan saat ini Bapak, silakan.
0: Imbauan kami yang pertama dari teman-teman pengendara, entah itu baik dari pengendara logistik maupun pengendara keluarga. Yang pertama, jika melalui Ketapang atau melalui arah utara mau menuju ke Banyuwangi, silakan nanti melalui jalan lingkar, lewat jalan lingkar maupun sebaliknya. Jadi tidak melewati depan ASDP. Yang kedua, silakan teman-teman driver mengikuti arahan petugas yang ada di lapangan. Dan yang ketiga, tetap utamakan keselamatan, jaga emosi, tetap bersabar, jaga emosi, jaga keselamatan baik diri sendiri maupun keselamatan pengendara lain. Demikian Mas Putra.
1: Oke, terima kasih banyak Bapak Ibda Rudi Wicahyono, Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi. Bapak, selamat tugas kembali, jaga kesehatan Bapak. Semoga Tuhan menyertai terus. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak.
0: Selamat siang, Bapak.
1: Oke, baik pendengar, tadi dialog kita bersama Kanit Turjawali Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Rudi Wicahyono. Memang cukup padat ya jalanan di sana. Kemacetan cukup panjang yang awalnya 14 kilometeran gitu ya. Bisa turun ya menjadi 12 kilometeran. Waduh, ini juga cukup menguras tenaga dan juga menguras emosi dan juga mental pastinya pendengar. Jadi kami harap kepada para pendengar, kalau mungkin terjebak kemacetan seperti ini, ya bisa lebih sabar gitu ya. Memang tidak semudah untuk mengatakan, tapi ya memang itulah yang harus dilakukan gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Ibda Rudi Wicahyono, memang harus sama-sama sabar gitu ya ketika menghadapi hal semacam ini. Dan semoga juga ini ya, tadi sudah diinformasikan memang untuk kendaraan distribusi BBM ini nantinya pun juga sudah mencoba untuk diprioritaskan dari pihak kepolisian dan juga satpam setempat yang ada di sana agar kendaraan BBM ini bisa pula untuk ini ya, bisa pula untuk bisa langsung melewati kemacetan ini. Nizar udah pernah lewat di Ketapang, Nizar? Udah pernah kena macet barangkali?
2: Kalau kena macetnya sih sering ya, cuman ya kemungkinan di Ketapang tuh pasti macet karena memang yang masuk ke sana kan bukan hanya dari Banyuwangi ya, dari Jember, Situbondo, bahkan kota-kota lainnya seperti itu. Jadi benar-benar di wilayah sana itu cukup macet seperti itu Putra ya. Dan ini Putra ada informasi ya. Ini berkaitan dengan pantauan hari pertama pendengar Pro 1 bagi Anda yang mungkin belum tahu ya. Dinas Perhubungan Jember ini resmi memberlakukan perubahan arah arus lalu lintas di kawasan Jalan Samahnudi mulai hari ini Putra ya. Di hari Senin tanggal 28

0: September 2026, tepatnya pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang menjadi langkah yang diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Jember dalam merespon aspirasi para pedagang pasar dan juga gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Sebelumnya memang skema lalu lintas di ruas Jalan Samanhudi ini melaju searah dari utara menuju ke selatan. Dengan adanya penyesuaian baru ini, arus lalu lintas dikembalikan seperti semula, yakni arah selatan menuju ke arah utara. Nah, kita akan mencoba pendengar Pro 1 ya untuk mengkomunikasikan ini bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Namun beliau masih berhalangan Putra untuk on air dikarenakan sedang ada rapat. Dan pagi hari ini Putra sudah ada pendengar yang ingin menyampaikan aduannya, sudah ada tersambung dengan Bapak Abdullah. Silakan Putra.
1: Oke, Assalamualaikum Bapak Abdullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi yang terhormat Bapak Putra Wijaya ya.
1: Oke, baik Pak Dula dari Arjasa. Ya, ada yang disampaikan Bapak, silakan.
2: Ya alhamdulillah. Begini, terima kasih. Begini, dengan adanya alun-alun di khususnya di Jember ini ya. Itu kan pemerintah menjanangkan, memberitahukan bahwa harus betul-betul dijaga kebersihannya dan jangan sampai alun-alun Jember ini jangan sampai kumuh. Tapi kenyataannya sekarang sudah kumuh lagi gitu. Sudah kumuh lagi dan tidak begitu teratur, pedagang-pedagang itu UMKM itu berserakan di mana-mana, tidak ditata secara rapi gitu.
1: Gitu.
2: Jadi pemerintah yang sekarang nih, pemerintah daerah yang sekarang nih diharuskan menertibkan lagi gitu. Jangan sampai kotor atau kumuh di tempat lingkungan alun-alun itu.
1: Oke, okay. Ini terakhir sekali Pak Abdullah ke alun-alun, kapan kira-kira melihat pemandangan kumuh ini?
2: Itu Sabtu malam Minggu. Kalau ada event itu kan saya sering jalan-jalan, refreshing gitu, Mas Putra.
1: Oke, okay. Gitu. Baik. Alun-alun ya.
2: Warga negara, sebagai warga Jember ini saya juga ikut miris gitu. Takutnya pot-pot itu nanti rusak kembali juga
1: Videotron.
2: Remuk gitu. Kalau tidak terjaga rapi, tidak tersusun rapi, ya, dan saya harapan saya alun-alun Jember ini tetap bersih gitu, tetap rapi gitu.
1: Baik, harapan kita semua lah Pak ya.
2: Iya, okay. jangan waktu pembukaannya aja bersih rapi, ternyata sekarang tuh kumuh lagi, kotor lagi.
1: Oke,
2: gitu.
1: Baik Pak Abdullah, ada lagi barangkali?
2: Tambahan petugas kebersihan dan harus pemantauan ini dari protokol kesehatan ini harus betul-betul terjaga rapi di sana gitu.
1: Oke.
2: Okay. Eman, karena itu betul-betul diperjuangkan oleh warga Jember gitu.
1: Iya, baik Pak Abdullah.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, baik.
2: Juga protokol apa? Juga trotoar-trotoar itu bukan tempat parkirnya sepeda. Tempat parkir sepeda roda dua itu harus di bawah trotoar itu. Trotoar itu tempatnya jalan kaki. Jember itu harus betul-betul dibaca oleh dunia ini, betul-betul menjadi Jember yang bersih, rapi, dan aman gitu. Aman, terkendali gitu.
1: Oke, baik Pak Abdullah, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Mas Putra, selamat bertugas. Buat RRI-nya sekali di udara, tetap di udara.
1: Okay.
2: Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abdullah ya. Ini dari Arjasa, Candi Jati Arjasa. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang melewati Jalan Samanhudi ya di Talangsari mau ke Pasar Tanjung, ini jangan lupa bahwa Anda bisa langsung Talangsari, boleh langsung ke utara ya. Kalau kemarin kan kita harus belok kiri dulu, nah ini sekarang boleh bisa langsung ke utara menuju ke Jompo gitu ya, dan langsung ke Sultan Agung. Baik, Yusnisar, Sufi, silakan.
0: Baik, terima kasih Putra. Kita coba tampung aduan lainnya yang kita juga rangkum ya, pendengar dan juga pemirsa dari laman info warga Jember. Anda boleh juga lo sampaikan kepada kami, silakan di 0331336652 seperti Pak Abdullah tadi, atau juga di 0811304091. Kalau ini pendengar, ada masyarakat yang bernama Fikih yang kehilangan tasnya berisi raket, estimasi jatuh di daerah Karangpring Mangli. Mohon bantuannya bagi yang menemukan akan diberikan imbalan. Bisa langsung WA ke 088 1-02-68-16-348. Kemudian ada juga saudara Prastyo Heru yang melaporkan lingkungannya ada pencuri ayam di Kebon Sari Gang Cakra. Ada rekaman video CCTV yang sudah dibagikan di laman info warga Jember. Ini memperlihatkan wajah pelaku. Mungkin jika ada yang kenal atau kelihatan orang ini atau sepedanya, karena ini sudah kejadian keempat kalinya, ayam saya dicuri. Bisa menghubungi saya di 081-2165-18774 ya. Kemudian juga pendengar Pro 1, ada juga informasi dari aduan warga ya berkaitan menanyakan harga sayuran di pasar yang sekarang sudah murah seperti itu, alhamdulillah ya. Dan kita coba juga nantinya untuk menghubungi pendengar Pro 1 pihak-pihak yang memang linier ya untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan hal-hal ini, pendengar Pro 1 ya. Dan sekali lagi kita bisa sama-sama bersinergi pendengar Pro 1 untuk menjadi bagian dari warga masyarakat yang melaporkan kondisi-kondisi yang Anda jumpai di sekeliling Anda. Besar harapan informasi dari Anda ini sangat bermanfaat sekali pendengar Pro 1 bagi kami ya. Berikutnya ada aduan lain, Putra ya. Ini datangnya dari pendengar secara langsung. Kita sudah tersambung bersama dengan Pak Rahman yang berasal dari kawasan Situbondo yang mengeluhkan kondisi jalanan yang rusak. Silakan Putra.
1: Oke, Assalamualaikum Pak Rahman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat okay. pagi menjelang siang Mas Putra.
1: Iya siap Bapak, selamat pagi menjelang siang. Udah siang nih Pak. Ya, oke, okay. Pak Rahman, ini mengeluhkan jalan rusak di daerah mana nih Pak Rahman? Pak Rahman.
3: Ini jalan rusak di jantung kota, di kota.
1: Oh, sebelah mana tepatnya Bapak?
3: Di depannya KDS. Tapi gini Mas Putra, kalau bisa kendaraan besar itu lewat di luar kota. Itu kan di Wuringin Anom ada diusahakan jalur ke utara itu sudah.
1: Oke.
3: Okay. Tapi tidak dipergunakan.
1: Oh, tidak diarahkan ke sana Pak untuk kendaraan berat Pak?
3: Ya itu salahnya ke sana, kan sudah dibuatkan jalan ke utara untuk truk besar itu.
1: Oke, okay. Emang jadi, tidak ada ini Pak? Tidak ada petunjuk yang pas gitu Pak di sana untuk?
3: Ada sudah dari ini, dari Wuringin Anom belok kiri kalau dari Surabaya.
1: Oke.
3: Jadi tembusnya nanti ke Kapungan itu, ke timur.
1: Tapi
3: dan lewat dalam kota.
1: Oh, kendaraan tapi masih tetap lewat kota Pak ya?
3: Masih siang malam masih.
1: Oh, itu tau Wuringin Anom yang tembus ini Pak ya, belok kiri kemudian belok kanan lagi itu ya, dekatnya apa namanya rumah sakit apa gimana?
3: Oh, enggak, agak ke utara masih, ke utara.
1: Masih ke utara lagi.
3: Di okay. di apa? Desa Duwet. Masuk desa Duwet itu.
1: Iya. Sebelum Batek lah Pak ya.
3: Iya, sebelum Batek itu. Lewat sana, jalurnya ke sana. Tapi tidak digunakan. Ya sering rusak jalannya. Apalagi hujan-hujan banyak yang bolong-bolong itu.
1: Oke.
3: Jadi mohon untuk Mas Putra barangkali bisa ke Kasat Lantas ya. Mungkin ada perundingan dengan pemerintah daerah kota. Bisa diarahkan ke jalan yang sudah dibuat kayak.
1: Oh, itu Pak, pabrik gula Wuringin Anom itu Pak ya?
3: Iya, betul.
1: Oke. Oh iya, itu ada jalan ini Pak ya, kalau salah di Google Map itu. Nanti tembusnya ke Rumah Sakit Abdul Rahim itu Pak ya?
3: Di utaranya.
1: Utaranya lagi?
3: Iya, di Duwet itu. Nanti tembusnya ke Kapungan itu, ke timur.
1: Oke.
3: Jadi, jalan kota bagus itu, tidak rusak-rusak lagi. Walaupun dibetulkan, tapi kan pagi dibetulkan selesai langsung di jalan sama truk-truk
1: ya, rusak lagi Pak ya.
3: Iya kan okay. Sudah berapa ton itu 50 lebih ton itu.
1: Oke, baik Bapak.
3: Oke,
1: nanti
3: hanya itu Mas Putra ya.
1: Siap Bapak, kita coba.
3: Mudah-mudahan untuk pemerintah Situbondo ini bisa mendengar suara saya, karena kasihan sama orang-orang yang pakai roda dua itu sering-sering jatuh itu.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
3: Oke, terima kasih Mas Putra.
1: Baik, Pak Rahman, terima kasih banyak, akan kita tampung, Pak ya.
3: Oke, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini memang jalan raya yang ada di sana. Ini seharusnya kalau di kota tidak boleh ya, untuk kendaraan-kendaraan berat emang harus tertentu gitu ya. Dan memang harus dibuatkan. Saya yakin sudah dibuatkan ya. Barangkali mungkin ada pengawasan khusus ya, untuk dikawal. Oke, okay. Yusnizar, ada lagi barangkali ini sampaikan?
0: Sudah cukup ya, sepertinya kita sudah sampaikan semua Putra untuk aduan-aduannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Nah, ini juga pendengar, ini Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ini menyikapi kemacetan di Pelabuhan Ketapang, dan memang upaya mitigasinya ini masih mohon waktu gitu ya, dan kemungkinan on air di luar program Haro RRI. Nanti akan kita coba telusuri kembali dan akan kita coba follow up kembali pendengar. Dan untuk keluhan pendengar tadi ini akan kita upayakan ya untuk mencari solusinya di Haro RRI di hari Rabu depan di tanggal 30 September 2026 pendengar. Jadi ada Pak Rahman yang mengeluhkan tentang jalan rusak ya di kota karena dilewati oleh kendaraan besar yang seharusnya dilewatkan ke beberapa jalan alternatif yang lainnya yang memang khusus untuk kendaraan-kendaraan berat. Juga Pak Abdullah ini dari Candijati Arjasa yang mengeluhkan tentang kebersihan di alun-alun kota Jember yang sebenarnya sudah bagus ya ditata sedemikian rupa, tapi nampaknya masih ada beberapa sampah-sampah yang berserakan dan juga kebersihan di sana masih belum tertata dengan baik gitu ya. Oke, dan pendengar juga kami sedikit flashback kembali terkait dengan beberapa informasi yang tadi sudah kita hadirkan dengan BPBD Kabupaten Jember. Ada satu jenazah yang akhirnya sudah terkonfirmasi atas nama Mahmud Saudi dan juga telah diberikan beberapa bantuan dari Bupati, Gus Bupati kepada keluarga korban. Masih ada lagi 3 korban yang masih belum diketemukan dan juga belum bisa diidentifikasi dengan baik. Oke, atas nama Niki Army, kemudian Abdul Razak dan juga Afe Jaya dari Jember, 4 orang ini. Kemudian juga pendengar, untuk antrian ini ya macet yang ada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini yang awalnya 14 km alhamdulillah sudah mulai terurai 12 km memang cukup panjang ya hingga sampai ke Watu Dodol di sana, dan semoga saja ini bisa segera teratasi yang ada di sana pendengar. Akhirnya kita berada di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh tim Haro RRI. Saya Putra Wijaya, kemudian rekan produser ada Anggi Widya, kemudian gatekeeper rekan saya Yusnizar Sufi, dan juga operator ada Bagus dan juga Nada. Akhirnya saya Putra Wijaya pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
2: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
3: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
4: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Jember siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di program Satu RRI Jember, pendengar, tadi sudah kami hadirkan untuk Anda acara Halo RRI, dan kali ini di Jember siang ini tentunya masih akan terus kami hadirkan dengan informasi, juga musik-musik yang tentunya akan menemani waktu istirahat siang Anda ya. Jam segini udah istirahat ya, tapi masih bekerja. Yang pasti untuk Anda selalu semangat, apalagi cuaca di Kota Jember yang cukup cerah ya. Tidak ada alasan untuk bersedih, tapi harus terus semangat hingga tuntas segala pekerjaan Anda pastinya. Bersama kami di program 1 RRI Jember.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan tadi terkait dengan kemacetan yang ada di Ketapang ya, Pelabuhan Ketapang, kita sudah terhubung dengan Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, ada Bapak Ahad Rahedi. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Mas Putra dan para pendengar radio RRI di wilayah Jember dan sekitarnya.
1: Oke, baik Bapak. Nah, Bapak ini bagaimana sih Pak, Pertamina ini memitigasi distribusi BBM menyikapi kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Ketapang selama beberapa hari ini dan beberapa kali terjadi nih Bapak?
2: Iya, oke. Jadi memang kami dari Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus terus melakukan pemantauan stok dan juga proses distribusi secara berkala gitu ya. Kami melihat situasi yang serupa yang sebelum-sebelumnya terjadi gitu ya, baik pada saat penutupan ruas arus Kumitir tahun lalu, kemudian juga kemacetan yang serupa beberapa kali terjadi di wilayah sekitar Pelabuhan Ketapang penyeberangan dari Jawa Bali. Memang ini kita terus melakukan pola-pola mitigasi antisipasi dengan cara ada beberapa cara diantaranya mengatur jadwal pengiriman menyesuaikan dengan kepadatan trafik lalu lintas di jalur distribusi energi, baik yang lewat Gumitir maupun yang melalui jalur Tapal Kuda arah Situbondo dan langsung ke Jember. Kemudian kami juga melakukan optimalisasi armada mobil tangki. Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multi produk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus Gumitir di arah Jember itu kami melakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban, Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain sehingga tidak perlu melintasi Pelabuhan Ketapang.
1: Oke. Nah, Bapak ini tadi sempat disebutkan multi produk gitu, Pak ya. Jadi memang satu kendaraan BBM ini membawa beberapa kayak pertama, petala dan sebagainya gitu, Pak ya.
2: Betul, karena memang kan kebutuhan atau tingkat permintaan produk BBM bisa bervariasi di masing-masing SPBU ya. Mungkin pada saat kita bicara ini ada SPBU yang kemudian sedang menunggu pengiriman Pertalite gitu.
1: Betul.
2: Tapi ada SPBU lain yang sedang menunggu pengiriman biosolar atau produk-produk lainnya. Jadi memang multi produk ini menjadi kunci bahwa sekali jalan bisa memenuhi beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda.
1: Oke, baik. Nah, Mapti, ini Pak, memang ketika terjadi kemacetan di Ketapang ini sejauh ini Pak ya, memang berdampak gitu Pak ya bagi pasokan BBM.

0: ke wilayah Tapal Kuda gitu, Pak?
1: Tidak hanya BBM ya, distribusi logistik lain pun juga terdampak. Beberapa waktu yang lalu kami berdiskusi dengan pihak dari Dishub dan lain-lain. Selain BBM juga logistik yang perlu cepat seperti apa namanya buah-buahan dan sayur itu juga menjadi beberapa kali penyampaian bahwa ini berdampak pada kondisi kualitas barang yang dikirimkan kan begitu. Pun demikian halnya dengan BBM. Karena memang kalau kita melihat di situasi terakhir gitu ya, pada saat antrian puncaknya mencapai kurang lebih 15 km dari dan menuju pelabuhan Ketapang, tentunya antrian ini bukan antrian kendaraan penumpang biasa, mobil-mobil roda 4, tapi antrian kendaraan logistik besar, logistik berat. Ya memang antriannya ini juga bisa menutupi sebagian badan jalan. Dan kebetulan juga untuk distribusi energi yang kami gunakan juga mobil tangki yang ukurannya kan besar. Jadi kondisi ini yang mesti kita siasati dengan tadi beberapa mitigasi yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa kita juga coba mengatur pada saat posisi antrian landai atau pada saat jam-jam, kami bilangnya jam-jam yang paling efektif dan efisien gitu ya, pada jam dini hari sampai pukul 6 pagi itu kebetulan jam-jam yang lebih sepi, kita upayakan pemenuhan kebutuhan SPBU untuk pengiriman BBM-nya di jam-jam tersebut.
0: Oke. Nah, tapi sejauh ini distribusinya masih aman gitu, Pak ya? Atau memang sempat terjadi beberapa kendala untuk BBM?
1: Pada saat kami juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak ya, termasuk Dishub, kemudian Satlantas, masing-masing Polres, dan juga dengan ASDP terkait potensi. Jadi kalau kita sudah bisa memetakan kira-kira jika ada resiko atau potensi resiko terjadinya penumpukan kendaraan di ruas tersebut, ruas Ketapang, tentunya ini menjadi info awal bagi kami untuk menyiagakan BBM, apa terminal BBM penyangga sebagai alternatif. Jadi memang kalaupun kami dapat informasi cepat dan koordinasi intens itu bisa kita terus lakukan bersama lintas pihak, tentunya mitigasi terhadap sebelum terjadinya kemacetan bisa kita alihkan atau kita lakukan penyesuaian dengan segera.
0: Baik. Nah, Bapak ini sehingga saat ini, Pak, SPBU mana saja yang menjadi prioritas penguatan pasokan?
1: Secara merata ya, tapi 41 SPBU di wilayah Jember, tentunya masing-masing dengan perbedaan produk yang diprioritaskan gitu ya. Tapi terutama untuk produk-produk bersubsidi, baik Pertalite maupun Biosolar, itu yang kami dulukan dan utamakan bagi masyarakat. Dan tentunya ini juga tidak mengurangi pengirimannya non-subsidi, baik Pertamax series maupun Lex series. Jadi memang hampir merata di seluruh SPBU dengan pertimbangan tadi bahwa SPBU di tengah kota tentunya konsentrasi kebutuhannya akan berbeda dengan SPBU di jalur lintas, akan berbeda dengan SPBU yang ada di sekitar terminal atau stasiun. Jadi memang prioritasnya bisa berbeda-beda, tapi utamanya di wilayah perkotaan.
0: Tapi yang pasti ini, Pak ya, Pertamina sudah berkoordinasi dengan ASDP, kepolisian, juga banyak pihak terkait untuk memperlancar distribusi BBM ini, Pak ya?
1: Betul. Itu okay. Kami intens berkoordinasi dengan berbagai pihak, karena memang kita tidak bisa memisahkan ya, pengguna jalan yang menuju Ketapang pun juga perlu diprioritaskan, energi untuk masyarakat pun juga perlu diprioritaskan, jadi berbagai pihak ini harus saling terus berkoordinasi. Jadi selain itu juga dengan kepolisian dan pihak Dishub untuk memantau ruas-ruas tersebut, karena juga pada saat jika terjadi kemacetan begitu ya, tentunya kami berkoordinasi agar kendaraan-kendaraan mobil tangki pengiriman BBM kami bisa mendapat prioritas atau bisa didahulukan guna memenuhi kebutuhan di masyarakat.
0: Nah, ini Bapak, ada imbauan apa kepada masyarakat yang nampaknya memang banyak yang khawatir, Pak ya, kejadian yang beberapa waktu lalu di Jember utamanya ini terulang lagi gitu, Pak. Karena memang melihat kondisi antrian di Ketapang seperti itu, Pak ya, dari 14 kilo, ya. Sekarang turun pun juga cuma 12 kilometer aja, tetap macet. Ya. Silakan, Pak.
1: Baik, berbagai pihak punya peranan masing-masing. Dari kami terus memitigasi alternatif-alternatif rute untuk pengiriman BBM. Dari pihak-pihak lain seperti kepolisian dan juga Dishub terus memitigasi bagaimana kemacetan ini bisa diurai secara cepat. Pun juga dari pihak ASDP juga pasti optimal untuk melaksanakan pengaturan di wilayah dan apa namanya ranah pekerjaannya begitu ya. Tapi peranan masyarakat juga ada. Jadi menurut pantauan kami di lapangan juga teman-teman reportase dari media-media dari lapangan juga, risiko terbesar pada saat terjadi kendala dalam arus distribusi adalah bagaimana masyarakat tetap tenang. Karena dengan masyarakat panik kemudian membeli di luar kewajaran dan kebutuhan, membeli di waktu saatnya belum perlu membeli begitu ya, itu justru akan mempersulit masyarakat lain untuk mendapatkan. Kami bersama pihak-pihak yang terkait sudah berkoordinasi dan memitigasi tadi lewat alternatif jalur suplai. Tapi memang perlu dipahami bahwa pengalihan suplai, pengalihan jalur distribusi dari Tanjungwangi di Banyuwangi ke Malang, Surabaya, dan yang lainnya, itu juga perlu memperhitungkan waktu tempuh yang lebih lama dibanding biasanya. Masyarakat tetap tenang sebenarnya, tidak perlu panik. Kemudian jika melihat antrian di SPBU, ada rasa khawatir dan membeli, padahal belum waktunya membeli. Karena kalau kita melihat adanya antrian itu adalah justru pada saat masyarakat mengetahui barangnya ada, BBM-nya ada di SPBU, makanya mengantri kan begitu ya. Kemudian ini bisa disalahartikan bahwa kalau udah ngantri ini barangnya sedikit, belum tentu. Karena barangnya ada justru masyarakat mengantri kan begitu ya. Jangan memicu kepanikan yang lain dengan kemudian ikut mengantri memperpanjang antrian. Dan akhirnya akan seperti bola salju, kekhawatirannya berdampak lebih luas lagi bagi masyarakat. Kami pastikan kami terus memantau stok di masing-masing SPBU yang beroperasi, tidak hanya di wilayah Jember, tapi juga di seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, dan NTB, NTT, di wilayah regional kami. Ini kami monitor terus peningkatan, sisa stoknya berapa, kemudian percepatan jika memang ada peningkatan kebutuhan. Tapi yang masyarakat perlu lakukan dan bisa berkontribusi sangat positif adalah tetap tenang, tidak perlu memberi luar kewajaran dan kebutuhan. Yakin bahwa jika memang ada antrian, berarti barangnya ada. Dan kami terus memonitor proses itu. Yang kedua, ini perlu juga dukungan dari berbagai pihak. Media pun juga perlu menyampaikan kepada masyarakat. Di kejadian-kejadian sebelumnya, pada saat ruas Gumitir ditutup, ada peluang yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang mereka kemudian membeli untuk diperjualbelikan kembali. Terutama untuk produk BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Biosolar. Nah, ini yang perlu sama-sama kita cegah. Jangan-jangan yang mengantri itu yang kemudian menjadikan panjang antrian sehingga mengganggu masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk beraktivitas ya. Membutuhkan BBM untuk berpergian, untuk kerja, untuk sekolah, ataupun untuk berjualan gitu ya, atau beraktivitas lainnya. Ini menjadi terganggu karena antrian panjang oleh pihak yang memang untuk memperjualbelikan kembali. Ini yang perlu peran aktif juga dari berbagai pihak, termasuk penertiban-penertiban pelangsir atau pengecer BBM, mengumpul BBM, yang justru pada saat adanya antrian memperoleh keuntungan dengan masyarakat yang khawatir dan kemudian menaikkan harga dengan tidak wajar. Ini yang perlu sama-sama kita kawal.
0: Baik.
1: Jangan sampai antrian ini memang terjadi karena bukan untuk digunakan langsung, tapi untuk diperjualbelikan kembali.
0: Iya.
1: Dan malah mengkhawatirkan, membuat kekhawatiran dalam masyarakat.
0: Baik.
1: Begitu. Ini perlu sama-sama kita kawal, Mas. Tolong
0: okay.
1: Dukungannya juga ke
0: berbagai pihak.
1: Kami terus koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan juga lembaga-lembaga penyiaran tidak resmi atau pengecer tadi, supaya tidak memanfaatkan momen ini untuk lebih mempersulit masyarakat lagi nantinya.
0: Oke, okay. Kadang orang ini Pak memang nggak ada niatan untuk menimbun dan sebagainya. Oh, tapi karena lihat antrian panjang, waduh takut akhirnya semakin panjang Pak. Seperti itu.
1: Sebagai salah satu indikator masyarakat jika khawatir ada informasi pengiriman terkendala, kemudian BBM langka, mungkin bisa dicek gitu ya pada saat berada di sekitar wilayahnya, di rumahnya atau di sekitarnya. Kalau pengecer atau lembaga penyaluran tidak resmi itu masih memperjualbelikan BBM, berarti barangnya ada.
0: Aman ya, betul.
1: Mereka pasti beli di SPBU kan begitu,
0: betul.
1: Kemudian dilangsir dijual lagi.
0: Betul.
1: Jadi
0: sekali.
1: Itu salah satu yang bisa meredam kekhawatiran. Bukan berarti harus membeli di mereka, tapi jika melihat barangnya masih ada.
0: Salah satu indikator Pak ya.
1: Penyalur yang non resmi berarti indikator barangnya ada, karena mereka pasti membelinya di SPBU dan diperjualbelikan kembali.
0: Betul. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Hatra Hadi, Area Manager Komunikasi dan Relasi dan juga CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Semoga ini semua segera teratasi Bapak ya dengan baik, dan juga semoga segera usai di sana. Oke, baik, selamat beraktivitas kembali Bapak. Selamat siang,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali tadi informasi, dan semoga segera tuntas ya antrian-antrian yang ada di sana, pendengar.

0: Sekolahnya Full. Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
1: Setiap buah memiliki keunikan tersendiri. Namun ada satu buah tropis yang mendapat gelar istimewa karena ukuran, aroma, dan rasanya yang khas. Durian dijuluki King of Fruits atau Raja Buah karena ukurannya yang besar, kulitnya yang berduri, serta cita rasanya yang kaya dan khas. Julukan ini telah lama digunakan di kawasan Asia Tenggara, tempat durian menjadi buah yang sangat populer. Menurut Ensiklopedia Britannica, durian dikenal luas sebagai King of Fruits karena karakteristiknya yang menonjol dibanding buah tropis lainnya.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
8: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
9: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
8: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
9: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
8: Benar juga ya. Ngeri.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 28 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nation League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberg 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini sebelumnya selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nation League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nation League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nation League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman Jurgen Klopp mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nation League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unite mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tetapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima, lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu, tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada China dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Lali.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan para

0: As always, I'll say, respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

0: tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini. Dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini

0: Bintang Timur berpesta gol atas Halus FC 5-1, sementara Unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesini tersaji di Gor Pukki Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan Halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan Unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun Unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan Halus FC dengan skor 5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Mohfadzan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih Halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik. Terima kasih. Selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki babak kedua. Ya, itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warci, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini, edisi Senin di awal pekan, lembar ke-28 bulan September 2026. Saya Eti Darmiati bersama tim siang Pro 1 RRI Jember siap untuk menghadirkan serangkaian acara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Siang ini adalah siang yang tidak terlalu panas. Iya nggak sih? Siapa bilang? Lumayan panas di luar, Eti. Tapi bagaimanapun cuaca yang kita hadapi, mindset Monday ini harus kita punya ya, menjaga produktivitas tanpa stres di awal pekan. Bagaimana kabar Anda? Apakah semuanya dalam kondisi yang terbaik hari ini? Kalaupun misalnya ada yang kurang sehat atau banyak pikiran misalnya, semoga kehadiran kami dengan ragam acara ini bisa menjadi teman paling baik. Ada yang lagi santai bersama orang-orang terkasih, ada yang sedang berkendara di jalanan kota Jember, kawasan Tapal Kuda juga, selamat siang Situ Bondo, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, kemudian di Probolinggo dan Pasuruan. Juga Anda yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital, berarti di luar area itu. Bahkan Anda yang ada di luar negeri juga ada loh yang setia menyimak RRI Jember. Di kawasan Singapura ada Mbak Eva. Eva, selamat siang kami ucapkan. Memasuki hari Senin, seringkali kita dengar istilah Monday Blues. Pernah dengar gak sih? Rasa mager, males gerak. Kemudian rasa apa ya, karena tumpukan tugas yang terasa bikin stres. Belum lagi rasa kewalahan, padahal minggu atau pekan ini kan baru aja dimulai ya. Tahukah Anda mendengar cara kita merespon jam-jam pertama di hari Senin itu ternyata sangat menentukan ritme produktivitas kita seminggu ke depan. Bahaya kalimat ini. Jadi tergantung hari Senin ya. Oke. Kunci utamanya ada di penataan skala prioritas. Wah, itu. Jangan mencoba menyelesaikan semua tugas besar Anda sekaligus di Senin pagi. Jadi kita bisa mulai dari satu hal kecil yang paling jelas selesainya, lalu memberi apresiasi singkat untuk diri sendiri. Ini yang jarang ya. Terkadang kita sering sekali memberi apresiasi pada orang-orang di sekitar kita, pada sahabat-sahabat, tapi lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Caranya bagaimana? Luangkan waktu 5-10 menit untuk lepas dari layar gadget, lepas dari HP. Terus kalau jam-jam segini nih persiapan makan siang. Kita persiapkan makan siang kalau memang ada waktu untuk makan siang sambil menikmati udara di sekitar kita. Minum air putih yang cukup dan biarkan pikiran Anda terisi energi baru. Itu salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan. Jadi meluangkan waktu gitu ya. Tapi yang jelas tetap fokus pada tugas kita masing-masing, pada tanggung jawab kita, nikmati saja prosesnya. Dan ingat, hari Senin itu bukan musuh, tapi justru merupakan kesempatan pertama kita untuk mencetak pencapaian baru di minggu ini. Oke, sepakat ya? Tetap bersama kami.

0: anak kecil, luka-lukanya.
1: Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
2: Mereka adalah kita di masa depan.
3: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
4: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
3: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
4: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
3: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
4: Enggak. Ngapain ikut milih?
3: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
4: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
3: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
4: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
3: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
4: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
3: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah momen penting diperingati di berbagai belahan dunia setiap harinya. Ada yang secara nasional atau di negara masing-masing, ada yang diperingati secara global oleh masyarakat dunia atau internasional. Nah, hari ini 28 September 2026, kita memperingati apa ya? Kalau secara global, masyarakat dunia setiap tanggal 28 September itu ada dua perayaan penting. Yang pertama, Hari Rabies Sedunia. Kemudian yang kedua, Hari Internasional untuk Akses Universal terhadap Informasi. Itu yang diperingati oleh masyarakat dunia setiap tanggal 28 September. Di Indonesia ada peringatan hari apa? Ini yang menarik nih, Hari Tututut. Kok bisa tututut? Iya, Hari Kereta Api Nasional. Jadi 28 September itu salah satu tanggal penting dalam sejarah Indonesia tentang perkeretaapian. Hari Kereta Api Nasional tahun ini berarti sama nih, masuk tahun 81. Kami lansir dari laman resmi Kereta Api Indonesia, KAI. Sejarah perkeretaapian di Indonesia itu telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Jadi sebenarnya sejak 1864. Ceritanya, pada tahun itu dilakukan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api rute Semarang ke Yogyakarta ya. Jadi Solo, dari Solo ke Yogyakarta, di Desa Kemijen, waktu itu oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Baron Sloot van de Beel. Kemudian pembangunan jalur ini dilakukan oleh perusahaan swasta memang. Pokoknya di era itu membangun jalur kereta api rute bukan hanya di sana ya. Dilanjutkan dengan tahun berikutnya pemerintah Hindia Belanda itu membangun lagi jalur kereta api negara. Rutenya Surabaya, Pasuruan, Malang, luar biasa. Nah, kemudian pembangunan jalur kereta api ini meluas ke sejumlah wilayah di Jawa dan bahkan di luar Jawa loh. Jadi luar biasa sebenarnya. Kemudian pada tahun 1942, ceritanya nih, Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api, lalu mengubah nama. Yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih namanya jadi Dinas Kereta Api. Nah, setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang tentu langsung diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Puncaknya itu terjadi pada 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil diambil alih. Nah, peristiwa ini yang kemudian menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus menandai berdirinya DKARI atau Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia. Jadi masih ejaan lama ya, jawatannya huruf depannya D, makanya DKARI. Itu sekilas informasi tentang awal mula ditetapkannya 28 September sebagai Hari Kereta Api Nasional. Semoga menambah catatan Anda. Sekarang sudah masuk di usia yang ke-81. Selamat memperingati Hari Kereta Api Nasional untuk Anda yang berkecimpung di dalamnya. Kemudian terkait dengan kereta api, tentu kami juga tak bosan-bosannya menghimbau kepada Anda pengguna jalan, terutama yang akan melintas di perlintasan di jalan yang ada perlintasan sebidang. Apa itu perlintasan sebidang? Perlintasan yang ada rel kereta apinya gitu. Jadi kita pengguna jalan itu wajib berhenti. Berhenti saat sinyal berbunyi, saat lampu merahnya menyala, atau palang pintu mulai ditutup. Bahkan kebiasaan untuk berhenti ini harus kita tanamkan sejak awal. Meskipun misalnya sinyalnya ada gangguan, lampu merah nggak menyala, palang pintu mungkin lagi error, kita wajib berhenti. Karena hak utama kereta api untuk lewat memang, ini berdasarkan undang-undang. nomor 22 tahun 2009, kemudian Undang-Undang nomor 23 tahun 2007. Jadi kereta api itu selalu memiliki prioritas utama karena tidak bisa berhenti mendadak dia akibat bobot yang berat, kemudian juga jarak pengereman yang panjang. Ini yang harus kita ketahui bersama. Kemudian biasakan tengok kanan kiri, jadi kurangi kecepatan, pastikan jalur benar-benar aman dari kedua arah sebelum menyeberang di perlintasan sebidang. Tapi intinya kesadaran ini harus kita pegang. Jadi dilarang keras menerobos jika kereta api mau lewat. Dilarang keras menerobos palang pintu yang mulai menutup. Kadang ada loh sebagian masyarakat kita yang masih, istilah orang Jember sih, masih kardi gitu, kardiman, karepe dibi, suka melintasi rel. Apalagi jika dirasa kereta apinya masih agak jauh, biasanya diterobos. Nah, ini yang harus kita hentikan mulai hari ini. Dan perlu Anda catat juga, Anda ketahui, menerobos perlintasan sebidang ini ternyata ada sanksi hukumnya loh. Dapat dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Terus denda maksimalnya Rp750.000. Itu beberapa catatan untuk Anda, semoga bermanfaat.
1: Keretanya udah ada kan? Nanti kita duduk di gerbong berapa ya?
2: Hah? Gerbong?
3: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, gerbong dan kereta berbeda. Gerbong adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif dan digunakan untuk mengangkut barang. Jenisnya antara lain, gerbong datar, gerbong tertutup, gerbong terbuka, dan gerbong tangki. Sedangkan kereta adalah sarana perkeretaapian yang ditarik lokomotif atau memiliki penggerak sendiri dan digunakan untuk mengangkut orang. Contohnya, kereta rel listrik, kereta rel diesel, kereta makan, dan kereta pembangkit. Intinya, gerbong digunakan untuk mengangkut barang, dan kereta untuk mengangkut orang atau penumpang.
4: Mbok Titi naik andong. Mau tanya-tanya dong.

0: Enget nih kayaknya.
1: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
0: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
1: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
0: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
1: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
0: Loh, kenapa emangnya?
1: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
0: Ya, terserah kamu deh, San.
1: TTD.
0: Tanya-tanya dong.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pawarta Basa Jawi dinten menika Senin 28 September 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau lan Penyeberangan Kapasdap Banyuwangi Nur Jatim ngandharaken mbok bilih kemacetan ingkang sampun dangu wonten ing lintasan Ketapang Gilimanuk langkung kathah dipun pengaruhi dening winatesipun kapasitas dermaga tinimbang cacahipun kapal. Miturut panjenenganipun armada kapal penyeberangan sak menika sejatosipun sampun nyekapi nanging dereng saged dipun operasiaken kanthi optimal amargi fasilitas kepelabuhanan ingkang winates. Nur Jatim ngendikan akan mbok bilih sak menika wonten 58 kapal wonten ing lintasan Ketapang Gilimanuk nanging namung kirang langkung 13 dumugi 18 kapal ingkang saged dipun operasiaken amargi namung dipun sengkuyung dening pitu dermaga kemawon. Kajawi menika wonten ugi perbaikan dermaga wonten ing Gilimanuk ingkang nyebabaken kapasitas pelayanan saya sudo. Panjenenganipun ugi njlentrehaken mbok bilih saben dermaga saestunipun menika saged nglayani sekawan kapal kanthi cacah gantosan amargi winatesipun fasilitas standar. Kathah armada ingkang kedah ngentosi senajan sampun siap nglayani penyeberangan. Miturut Nur Jatim, solusi jangka panjang boten cekap namung kanthi nambah cacahipun kapal kemawon. Pemerintah lan pengelola pelabuhan ugi kedah nambah dermaga soho ningkatakan kapasitas fasilitas bongkar muat supados saged nglayani kendaraan logistik ingkang bobotipun dumugi 50 ton. Kejawi nambah dermaga, Kapasdap ugi nyurung supados perawatan rutin tumrap fasilitas sandar kados to plengsengan lan ugi dolpin saged dipun tindakaken. Fasilitas kasebat dipun anggap kedah nggadah kakiatan ingkang selaras kalian kapal kanthi ukuran 20.000 dumugi 30.000 ingkang sak menika wiwit ngoperasiaken lintasan wonten ing Selat Bali.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Inggih, menawi mekaten. Nek enjang wau mbok bilih tasih kuat ahengang bingung. Putar-putar ngaten menawi siang menika kadosipun nggih sampun milai lancar. Mekaten nggih. Panjenengan sedaya ingkang mboten saben dinten miyos daerah Pasar Tanjung rika para sederek dipun informasi akan mbok bilih jaluripun menika dipun pindah, dipun rubah dados sak wangsulipun ngaten lho, biasanipun ngidul malih ngaler ngaten. Monggo pinara campur sari laras-laris.
1: Legi terlaris.
0: Inggih, legi terlaris.
1: Siang Mbak Cantik.
0: Sugeng siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pun tarapasipun Mbak E.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat.
1: Amin.
0: Selamat sentosa.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Dalam.
1: Kembang pun.
0: Menopo.
1: Sapa wangi.
0: Ge.
1: Ibu lagi ngatem tambah
0: Jangan bagiannya penyanyinya.
1: Awet. Jangan ini tidak ekonomi kok. Kecil loh.
0: Mangke Mbak Nurhana duko.
1: Anjing buatan tak. Malah temen lo mbak.
0: Kagem sinten.
1: Kang Karitan kagem Bapak Rustianto mbak. Dua Mas Abimanyu sekian.
0: Oke.
1: Ini kagem Bapak Sukati. Kalian Bapak Maskur. Siang Bapak Maskur. Di kolom Benika wonten Bapak Imron Rosati.
0: Nggih, leres.
1: Siang Bapak Imron.
0: Nggih, siang ugi, Mbak.
1: Siang kita kaken.
0: Siap.
1: Oke, wonten anu Bapak Teguh, Mbak E. Duen Ibu Yaya. Ya. Kak Mas Joni. Mangga Mas Joni.
0: Mangga.
1: Kan kok katon gegan, kok sedang gegan ta?
0: Nggih dangu kadosipun nggih.
1: Nggih. Gilaan dereng mantun mantep. Ki kakem anu Ibu Celani. Kalian Mbak Retno Gurnio. Kewan kami Bapak Rahman, kamu tentang Sukondo Mbak E. Kalian Cak Randy sekian siang. Kakam sekian awan Mbak Retno ya.
0: Siap.
1: Sekian siang masuk kini tangan paken. Melikini pun kakam yang kangen dengok ya. Mata senang won, kalau ingin pun. Kakam Mbak Cantik ya. Sekian siang masuk kini lewati kemauan.
0: Tenggereka buwentar mbak.
1: Bentar sangat mbak.
0: Geng. Dari wonton Jawa ugi.
1: Kek kolam ben krimis mbak.
0: Oh, sampun wonton yang kan krimis. Ngaten nge.
1: Geng. Kek mbak cantik. Siang masih kena yang lebih kenalan. Kamu sendiri mbak sak keluarga. Tansa pinaringan sehat. Kayak lancar sekini pun.
0: Matur sembah nuwun nek no.
1: Sapa wonge dalam rantos mbak.
0: Sapa wonge.
1: Nggih. Campur seri laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sapa wonge gitu kok. Mangga. Pinara. Aturan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda niku nguing-nguing ngeten lho swantenipun.
2: Nggih, iki
0: napa?
2: Niki kula teng pinggire embong.
0: Oh, teng pinggire embong.
2: Nggih, lepa mana? Dilirikan, buatan Jangan, di banteraket atau sabulan. Jadi repot nih, kesannya pun, ini pun kalau alitakan.
0: Geng.
2: Oke, kalau sekarang kusumang neng ati, geng.
0: Kusumang neng ati.
2: Ini gua Mbak Diana, apa Mbak Mutia?
0: Mbak Lili tau nih gua.
2: Mbak Mutia, geng?
0: Mbak Lili, bunda.
2: Mbak Lili.
0: Piye to?
2: Ayo
0: trae
2: motor yo kasing liwat iki.
0: Oh nggih. Wonten ing pinggiring margi ta jenengan iki?
2: Nggih.
0: Oh, alah.
2: Kulo niki anu mbah, lele-lele nganu tiyang sing etan sing ulon iki.
0: Kata engkang etan ngulon ngaten nggih.
2: Nggih, menawi mampir tumbas
0: jan. Duh, gek segeram nek no.
2: Nggih, menawi sampe teng jajak sampe mampir.
0: Eh, teng jajak nggih kedah mampir ngaten nggih. Nggih.
2: Nggipun niku wonten Mbak Lili, Mbak Mutia, Mbak Diana, Mbak Bunga. Ayo Mbak Ponira. Bu Yaya, Bu Rawi, wonten Mbak Ana. Wonten Pak Sukarti, Mas Bro, Pak Rahman, Pak Blangkon, Pak Abimanyu, pun sedoyo kemawon. Oke, sekarang gini kuau. Kusumang ning ati, nggih.
0: Kusumaning ati.
2: Nggih, niku kula sing terok-terok kados niku wau. Campur-campur sari laras lari.
0: Nggih. Legi terlari.
2: Nggih,
0: Bu Mersi. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo ngalah. Trae piantun setunggal menika semua 45 rek. Menika. Mangga. Sinten? Campur sari laras laris.
3: Legi terlari.
0: Nggih, legi terlaris ugi nek ne.
3: Assalamualaikum Mbak Retno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pripun Pak Wartose, panas napa pripun?
0: Pripun. Campur
3: sedikit bentar ya Mbak Retno.
0: Nggih Mbak Ana, wonten ngriki nggih ae. Weh,
3: nggih.
0: Oke. Trae bentaripun kados
3: anu dideding.
0: Dideding. Bentaripun
3: nggih.
0: Heeh.
3: Napa tenyun sih sekarang Mbak Retno?
0: Menapa niki?
3: Niki lho, kula nyuwun dukun asmara.
0: Jo, kang mana sinten niku?
3: Saking tak dikin are Mbak Wiwit.
0: Oh, nggih.
3: Nggih no, asmara niku lek boten didukunake kok merucut.
0: Lo. Piye ngene iki?
3: Kuyan ya, kuyan Mbak Retno. Dikira ora tenanan.
0: Iya, lho. Jebule tenanan ngono kuwi.
3: Lah ngene iku.
0: Alah.
3: Dile enak sing mirengake dikira ora tenanan.
0: Nggih.
3: Nek iki wae sinten nggih?
0: Pundi?
3: Sing nembe mandhap niki, Mbak.
0: Nembe mandhap niki mau, Mbak. Lili, Bu Mersi.
3: Alhamdulillah matur sembahnuun Bunda Mersi, salam pun namun nyenggol kuloy Pak ini jelas kula nek Bunda Danu
0: sane
3: boten nate mirang sing wonten ing Bunda Danu sing pundi
0: lho kala wingi dinten Sabtu kadosipun
3: kula pas boten mirengaken kula penasaran jane
0: bener
3: nek karwane kula pun tepang
0: Nggih. Apa penting tentang Pak Ali Pak Solihin?
3: Nggih. Udah lestari sing wonten Klaten kok dangi.
0: Oh, lha nggih menika.
3: Mboten nate minggah kali Pak Retno Purnio nih. Ya mugi-mugi sehat kemawon nggih.
0: Heeh. Amin.
3: Wonten Bunda ribut kalian Bunda itu sekar taji.
0: Heeh.
3: Ingkang biasane pun digendong Pak Rudianto.
0: Nggih. Kesane saged mlebet niku.
3: Biasane minta gendong ngene. Kalian Pak Purnomo, Pak Mariono. Terus Pak Abimanyu, Pak Lili Suryani, Pak Sukadi, ada Mbak Mustofa. Man Purawi, Mas Gandu, kalian Mas Zainal. Putra Madura. Pak Muhid, kalian Pak Mul. Pak Adi Brangkon, sedaya ini pun ini Pak Setno
0: nggih.
3: Nggih, kagem bareng kok sugeng ayo juga.
0: Terus mugi
3: bodo saya.
0: Nggih, amin, amin, amin.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Nggih, mawon.
0: Nggih, nggih. Kita
3: tetap kula ngudo ning lho. Nggo gak anu digudo. Rene dikeliru. Nggih, Pak Tris Bandung ngatas ke mawon bareng kok. Spesial iki kagem Pak.
0: Mas Kur, siap.
3: Kami tak ngertakan ya. Sugeng ngasih sari kok konten dalam. Ingatan Sang Kuri Sari Laras Mari
0: Lagi terlari.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja kebutuhan harianmu di Alphagift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alphagift.
1: Ada sebuah tembang Jawa sederhana di

Hello Letung bukan sekedar lagu pengantar tidur biasa, tetapi untaian doa dan harapan. Karena di balik liriknya banyak pesan mendalam. Anak yang sedang ditimang bukan hanya diharapkan segera terlelap, tetapi juga diharapkan kelak tumbuh menjadi seseorang yang baik, sukses dan membanggakan keluarga. Lelo berasal dari ungkapan untuk menina bobokkan atau membujuk anak agar tenang dan segera tertidur, mirip dengan Nina Bobo dalam bahasa Indonesia. Sedangkan Letu, ini adalah bunyi pengiring yang memberi kesan lembut, damai, dan menenangkan. Dalam tradisi Jawa, kata ini lebih bersifat puitis daripada memiliki arti kamus yang sebenarnya. Lelo Ledong adalah salah satu cara sederhana masyarakat Jawa untuk mewariskan budaya sekaligus menyampaikan

0: wekdalipun namung kenton setunggal lho niki para sederek. Jane kula niki nek saged nyarengi sesarengan kalian panjenengan radi dangu niku nggih sekeca. Sekecanipun apa jeng nggih sekecanipun lagon-lagon ingkang panjenengan kersakaken menika saged kaputer sedua ya. Nanging mangke Mbak Eti mboten gadah anu jadwal siaran. Kula terus sing isi. Inggih nyuwun sewu Mbak Ana lan para sedherek ingkang midhangetaken campur sari laras-laris wonten ing siang menika. Dukun asmara nembe kemawon kita midhangetaken ingkang dipun kersakaken Mbak Ana. Dipun swantenaken inggih kalian Cak Dikin. Nanging nyuwun duka, mbok bilih lakon menika kategoripun mlebet kendhiang kempulan Banyuwangen ngaten menika. Nek lelagon-lelagon ingkang kados mekaten mlebetipun mangke saged dipun midhangetaken wonten ing dinten Sabtu lan Minggu jam 09.30 ngantos jam 11.00. Setengah kalih ngantos jam 11.00 kok dangu erem to Mbak Eti. Setengah kalih siang ngantos jam 3 siang. Sonten ngaten lho. Maksud telepon niku lah setengah kalih ngantos jam 11.00 kok suwi erem. Ngaten kalian Kang Antok lan Kang Uun wonten ing rujak soto kecaruk maning. Ngaten menika lho. Dados nek campur sari nggih monggo campur sarian. Campur sari laras laris.
1: Lagi
0: terlari. Nah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kecaruk maning Mbak Mutia. Nah, ngatur meneh kalau nek rujak soto niku. Ah, biasane Kang Antok ngaten menika.
1: Lah inggih. Ya wis gendinge dadi sebelah.
0: Kados mendi parotosipun.
1: Alhamdulillah sehat. Tak kunduri pun jeng.
0: Alhamdulillah sehat. Angin gedereng Jawa niki lho.
1: Lelain jeng meniko. Wargi kencang meniko mawantu-wantu. Kapan boyo Jawa meniko mandap ngaten lho jeng.
0: Nggih, daerah-daerah kilen ngriku sampun wonten ingkang pun Jawa ngaten menika nggih, Mbak.
1: Oh,
0: mekaten
1: nggih. Nggih. Nyuwun-nyuwun perso, Jeng.
0: Menapa?
1: Bunda ingkang pidalem wonten Banyuwangi kula wau.
0: Bunda Mercy niku mau.
1: Oh, Bunda Cinten?
0: Mercy.
1: Oh, Bunda Mercy, wilujeng siang, wilujeng tetepangan. Nggih. Kok anu mengelipon ngendikanipun kok
0: semua banget niku
1: Bunda Mutia lho. Kula mboten semerep ngaten lho jeng.
0: Alah.
1: Oh Bunda Mercy ngaten nggih jeng.
0: Bunda Mercy asmanipun.
1: Gendine tase wonten menika jeng.
0: Tase monggo Mbak Mutia.
1: Iki sapu tanganmu jeng.
0: Oh iki sapu tanganmu.
1: Lah. Kan arum to jeng.
0: Inggih.
1: Katur sedaya kadang sampun kagung mewah putri ingkang sawet midhangetaken. Wilujeng pasederekan mugi tansah pinaring sehat jeng.
0: Inggih insyaallah mekaten nek nek.
1: Kagung panjenengan wilujeng ngayahi jejibah.
0: Matur sembah
1: nu. Sehat-sehat yes, keluarga.
0: Insya Allah senasa Jawai pun dereng waktunipun.
1: Nggih sampun mekaten kemawon matur nuwun jeng.
0: Nggih nek nang Mbak Mutia
1: campur sari laras-laris.
0: Lagi terlari.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kenging panuwun dumateng panjenenganipun sedaya ingkang sampun sareng-sareng wonten ing siang menika para sedherek. Insyaallah kita benjang saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Nanging sakmenika nggih kedah dipun pungkasi. Kenging panuwun ingkang kathah sugeng siang sedayanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Buletin siang RRI Jember hari ini Senin 28 September 2026. Lakukan aksi protes pemuda Lumajang tanam pohon pisang di tengah jalan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi buka layanan administrasi perpajakan secara digital selama 24 jam. Berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita hari ulang tahun ke-81 TNI. Kodim 0824 Jember gelar Open Kejuaraan Domino. Dari Graha Siar Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, puluhan pemuda melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalur yang menghubungkan antara Kecamatan Tempeh dan Pasru Jambe Lumajang. Aksi protes dilakukan lantaran perbaikan jalan yang diusulkan mulai dari bupati terdahulu hingga sekarang belum juga terlaksana. Selengkapnya dilaporkan Karyantoni.
1: Puluhan pemuda di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur melakukan aksi protes terhadap kerusakan jalan yang menghubungkan Kecamatan Tempeh hingga Kecamatan Pasru Jambe Lumajang. Kerusakan jalan yang sudah terjadi selama 15 tahun tersebut dinilai sangat parah dan kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas jalan. Selain itu, debu yang berterbangan akibat jalan berlubang juga mengganggu aktivitas dan kesehatan warga setempat. Salah satu warga Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Dino, mengatakan kerusakan membentang mulai dari toko jamu jago di Kecamatan Tempeh hingga Kecamatan Pasru Jambe Lumajang. Menurutnya, hingga saat ini belum ada pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat.
2: Jalan yang rusak emang dari dulu itu yang nggak pernah disentuh pembangunan. Perbaruan aspal, mas. Dari jamu jago tempe sampai Pasru itu udah lama sekali, mas. Janji-janji dari bupati yang dulu, yang sekarang, itu pun tinggal janji-janji aja gitu. Nah, kita dengan spontanitas sama teman-teman muda, Tosari, sama Tumpeng, sama Nana Kaliput.
1: Aksi protes tersebut muncul dari hasil diskusi pemuda saat berkumpul pada Kamis malam. Masa yang terdiri dari pemuda Tosari, pemuda Tumpeng, dan pemuda Kali Putih mengaku geram dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki. Sebagai bentuk protes, warga menanam pohon pisang di titik jalan yang rusak parah, serta memasang spanduk berisi kritik agar pemerintah segera melakukan perbaikan. Warga berharap jalan tersebut segera dibenahi agar tidak membahayakan pengguna jalan. Selain itu, warga juga mengeluhkan lalu lintas truk pengangkut pasir yang melintas setiap hari dan memperparah kerusakan jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Lumajang, Endah Mardiana, ketika dikonfirmasi RRI belum memberikan keterangan resminya terkait kerusakan jalan tersebut maupun aksi protes warga. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuka layanan administrasi perpajakan secara digital selama 24 jam melalui Bapenda online. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat mengurus berbagai layanan pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan, sekaligus berpotensi menghemat anggaran rutin pemerintah hingga 900 juta rupiah per tahunnya. Bapenda online diluncurkan secara soft launching dalam rangkaian Car Free Day dan peresmian Pasar Jati Agung di Kecamatan Purwoharjo kemarin Minggu 27 September 2026. Layanan tersebut terintegrasi dengan basis data kependudukan daerah melalui B1 ID pada aplikasi Smart Kampung, sehingga data wajib pajak yang telah terdaftar dapat diverifikasi secara otomatis. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani mengatakan, digitalisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi perpajakan secara mandiri. Masyarakat tidak lagi harus menunggu petugas datang ke rumah atau mendatangi kantor pelayanan untuk mengurus kewajiban perpajakan. Pendengar dan pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan memberlakukan diskon harga tiket hingga 19% untuk kereta api rute jarak menengah hingga jauh. Pemberlakuan diskon atau potongan harga tersebut sebagai wujud kepedulian PT KAI kepada pelanggan di tengah momentum peringatan hari ulang tahun yang ke-81. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, PT KAI menghadirkan promo diskon 19% dalam rangka hari ulang tahun ke-81. Melalui promo ini, pelanggan cukup membayar 81% dari harga tiket untuk perjalanan dengan sejumlah kereta komersial yang ada di Jawa dan Sumatera. Promo dapat dipesan mulai tanggal 28 September 2026 dengan periode keberangkatan mulai tanggal yang sama hingga H+45. Tiket tersedia melalui aplikasi Akses by KAI dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan bahwa promo berlaku untuk kereta komersial kelas eksekutif, bisnis, dan juga ekonomi. Tarif tersebut juga bisa digunakan untuk perjalanan jarak jauh, menengah, maupun dekat, termasuk skema original destination atau OD dan tarif parsial.
4: Kami berharap program ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sekaligus semakin meningkatkan minat menggunakan kereta api untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Khusus di wilayah Daop 9 Jember, promo tersebut dapat dimanfaatkan untuk perjalanan menggunakan KA Sangkuriang, Blambangan Express, KA Pandalungan, Pandalungan 2, Mutara Timur, Mutara Timur Fakultatif, Ijen Express, Wijaya Kusuma, KA Logawa, dan Ranggajati.
3: Cahyo menambahkan promo tersebut tidak berlaku untuk perjalanan menggunakan suite class compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, maupun kereta wisata lainnya. Tarif diskon juga tidak bisa digabungkan dengan reduksi ataupun promo lainnya. Cahyo mengingatkan kuota tiket dengan tarif promo terbatas. Masyarakat yang sudah memiliki rencana perjalanan disarankan untuk melakukan pemesanan lebih awal karena tiket dapat habis apabila permintaan tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Kodim 0824 Jember menggelar Open Kejuaraan Domino Piala Panglima TNI 101 di Aula Kodim 0824 pada hari Minggu 27 September 2026. Ajang olahraga masyarakat yang bekerja sama dengan KONI dan Persatuan Olahraga Domino Indonesia, Porado Jember ini disambut antusias oleh ratusan peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember. Dandim 0824 Jember Letkol Infanteri, Rifki Muhammad Syuhada, menjelaskan selain menjadi sarana silaturahmi, kejuaraan ini bertujuan untuk mensosialisasikan aturan baku standar Domino 101 pada masyarakat. Tidak hanya kejuaraan Domino, rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Jember masih terus berlanjut.
5: Hari ini kami Kodim 0824 Jember menyelenggarakan lomba domino 101 Piala Panglima TNI. Ya, kami yang menggelar di wilayah Jember. Kemudian alhamdulillah pesertanya ratusan. Kami adalah bagian daripada kegiatan terpusat yang kita persebar di wilayahnya dilakukan oleh Kodim Jember mengundang peserta dari wilayah Jember. Kami bekerja sama dengan KONI Jember dan Orado Jember sehingga diharapkan kegiatan ini cukup bisa memeriahkan kegiatan dalam rangka HUT TNI. Kegiatan akan berlangsung selama satu hari, kemudian bertempat di Aula Kodim 0824 Jember, menjadi bagian juga dalam kegiatan HUT TNI yang kami laksanakan. Nanti kita juga berikutnya ada kegiatan lomba catur nasional dan kegiatan bersama masyarakat yaitu fun bike pada tanggal 18 Oktober 2026. Untuk kegiatan domino ini juga goalnya adalah mempopulerkan daripada materi lomba ini tersebut, materi lomba ini karena memang ini olahraga yang baru. Dari organisasinya Orado juga turut menyemarakan bagaimana penyelenggaraannya, bagaimana mensosialisasikan karena domino ini kan olahraga masyarakat ya. Banyak aturan-aturan katanya, aturan-aturan daerah, aturan-aturan ini mempopulerkan daripada aturan daripada domino 101.
0: Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi, Imade Cahyana Negara, mendorong ASDP bersama stakeholder penyeberangan untuk membentuk posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang. Posko tersebut dinilai penting sebagai wadah pengguna jasa menyampaikan keluhan agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani. Made juga menyampaikan, usulan tersebut muncul setelah memediasi aksi puluhan sopir truk logistik yang memblokade akses keluar pelabuhan Ketapang Sabtu 28 September 2026. Dalam mediasi tersebut, ia turun langsung menemui para sopir untuk mendengarkan aspirasi sekaligus mempertemukan mereka dengan stakeholder penyeberangan. Menurut Made, dari hasil mediasi ditemukan sejumlah persoalan di lapangan yang perlu segera diselesaikan, diantaranya berkaitan dengan dugaan praktek pilih-pilih kapal dan persoalan cashback yang disebut turut menjadi faktor penghambat dalam layanan penyeberangan. Kita bergeser ke Situbondo. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur menggelar sarasehan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba bersama grup musik rock legendaris Sleng di Pendopo Patealos, Besuki, hari Minggu kemarin. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengaku mendatangkan Sleng ke Situbondo untuk ikut melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba serta dampaknya. Sleng dinilai punya pengaruh besar untuk mengajak kalangan muda menjauhi narkoba. Menurut Bupati, dengan tidak menggunakan narkoba secara tidak langsung berkontribusi untuk menyelamatkan bangsa ini. Sebab narkoba bisa merusak masa depan anak bangsa karena narkoba bisa menyerang fisik maupun mental penggunanya. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Situbondo, Ana Kusuma, berharap melalui kegiatan sarasehan bersama Sleng dapat menekan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Situbondo yang dinilai masih tinggi. Buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.co.id dan kanal YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 500 pelaku UMKM menghidupkan ekonomi lokal melalui Car Free Day Purwoharjo yang digelar di jalur Desa Karetan hingga Desa Gelaga Agung, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan yang dipadati ribuan warga itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus menggerakkan usaha mikro. Car Free Day membentang sepanjang 4 km di kawasan perhutani yang rindang, dan sejak pukul 6 pagi hingga 9 waktu Indonesia Barat, jalur ditutup sementara bagi kendaraan bermotor dan dimanfaatkan pejalan kaki, pesepeda, serta pengunjung yang berburu kuliner dan produk lokal. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandadi, mengatakan kreativitas masyarakat dalam menghadirkan Car Free Day ini patut diapresiasi karena mampu menggabungkan gaya hidup sehat dengan pemberdayaan ekonomi warga. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang silaturahmi yang memberi manfaat langsung bagi para pelaku UMKM. Kegigihan nelayan Puger Jember untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi pasar ternyata tidak mudah surut, meski harus berhadapan dengan gelombang tinggi hingga sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Untuk mengetahui sepak terjang mereka, kita simak bersama bagaimana elaborasi rekam jejak nelayan Puger mendapatkan setetes solar subsidi untuk melaut. Berikut kami rangkai dalam paket in-depth news yang disampaikan Jova Renta Picus Wiasa.
6: Di balik riak gelombang laut Puger yang memanggil para nelayan untuk melaut, tersimpan kenangan kelam yang pernah melilit nadi perekonomian mereka. Waktu itu, melaut bukan lagi sekedar bertarung melawan ganasnya ombak, melainkan pertarungan menguras tenaga untuk mendapatkan setetes solar. Bayang-bayang kelam masa lalu masih terekam jelas dalam ingatan Saiful Rohman. Untuk bisa melaut, nelayan Puger itu harus bergelut dengan antrian panjang yang menjemukan di stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN.
7: Jadi sangat berdampak sekali kepada kehidupan masyarakat nelayan yang ada di Puger ini. Nah, kalau perharinya itu untuk proses pembelian solar yang ada di SPDN itu, yang penting kita punya rekom, terus setelah sampai di SPDN itu antri di sana sama pedagang-pedagang yang mau membeli solar. Gitu. Jadi untuk pedagang sama nelayan itu sama-sama antri di SPDN. Untuk dampaknya sosial kepada nelayan itu dampaknya sangat dirasakan sekali, gitu, kerugiannya itu. Karena biaya operasionalnya itu kan besar. Satu kali berangkat orang nelayan itu mengeluarkan biaya 3 juta atau 3 juta setengah. Gitu loh. Apalagi kita belinya solar ke pedagang, ya sangat terdampak sekali, gitu, harganya kan sangat jauh.
6: Kerugian yang harus ditanggung tak main-main, mengingat modal operasional untuk satu kali melaut tidaklah sedikit. Untuk sekali layar saja, mereka setidaknya harus merogoh kocek hingga 3 juta sampai 3 juta 500 ribu rupiah. Setiap liter solar yang dibeli dengan harga melambung menjadi saksi bisu betapa beratnya perjuangan nelayan Puger saat itu. Memori tentang antrean melelahkan dan cengkeraman harga pelangsir kini menjadi rekam jejak pahit, sebuah ingatan kelam tentang masa ketika melaut harus diawali dengan pertarungan yang tidak adil di daratan. Seperti juga yang pernah dirasakan Muhammad Jupri, seorang nelayan Puger lainnya.
8: Pedagangnya yang beli pakai rekomnya nelayan. Alasannya pedagang tadi itu melayani nelayan, betul melayani nelayan. Tapi belinya kan harus di situ. SPBU. Nah ini kebijakan-kebijakan seperti ini lah yang jadi bermasalah selama ini. Pernah berapa hari nelayan itu kesulitan. Karena kadang itu lah ya, nelayan rekomnya yang dipegang pedagang dan nelayannya tidak bekerja. Ini dimanfaatkan sama pedagangnya. Setahu saya itu tidak dijual ke daerah lain, tapi dijual pada nelayan lain. Iya, harganya tinggi. Tidak sama dengan harga yang ada di SPDN sana.
6: Stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBUN Puger menjadi tumpuan utama masyarakat pesisir dalam mendapatkan solar subsidi tepat sasaran. Namun, merebaknya praktik tengkulak yang bebas menjual kembali solar di atas harga resmi membuat nelayan kecil kian terdesak. Petugas SPBUN Puger Edi Suprayitno menegaskan, pembelian solar subsidi wajib menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pihaknya menjamin tidak akan melayani pembelian di luar aturan. Meskipun celah praktik liar di lapangan masih dikeluhkan para nelayan.
9: Untuk nelayan itu punya surat rekomendasi, Pak. Dari Dinas Perikanan Jember. Perikanan Jember, Pak. Ya, untuk bisa beli BBM subsidi sini solar. Untuk kuota per tahun 2.740 per tahun. Rata-rata per bulan 240, Pak. Tapi kan tergantung, sini kan tergantung musim. Kalau pas sepi 240 itu tidak habis. Terus pas rame ya 352 itu kurang sekawa. Pas rame musim pamusim ikan.
10: Harus nikmatin BBM subsidi di negara ini kebeban BBM subsidi. Tapi demi rakyat harus dibagi. Harga minyak lagi tinggi, kalian biasa nyolong kan. Sebenarnya kita segel ini gak boleh, ini gak boleh beroperasi berusaha.
6: Penyelewengan solar bersubsidi untuk petani dan nelayan di Jember akhirnya dibongkar aparat penegak hukum. Sepanjang tahun ini, polisi bergerak menindak tegas para pelaku. Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condro Putra mengungkapkan, kepolisian telah menyegel SPBU Kebonsari pada Maret lalu atas dugaan penyelewengan. Tak hanya itu, Bareskrim Polri juga menggerebek gudang penampungan di Ajung pada Juni lalu, mengamankan 10 orang bersama truk tangki barang bukti solar subsidi yang rencananya dijual kembali ke sektor industri.
11: Jadi satu pelapor pastinya, 3 orang pengawas SPBU, 3 orang petugas yang malam itu melaksanakan piketnya atau tugasnya, tugas di SPBU. Jadi total 6 dari pihak SPBU, 1 dari pelapor. Nah, itu sampai dengan saat ini barang bukti belum ada yang berhasil kita amankan. Sampai malam ini kita satu suku ada biosolar yang dilaporkan oleh pelapor itu penyalahgunaan solar.
6: Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mempertegas komitmennya mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Menanggapi dugaan penyimpangan penyaluran solar bersubsidi di Kabupaten Jember, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas bergerak cepat memberikan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dan Polres Jember.
12: Modus yang dilakukan untuk penyalahgunaan bahwasanya SPBU itu konsumen untuk masyarakatnya itu kecil, sehingga dimanfaatkan dengan mekanisme dengan surat rekomendasi, kemudian nanti juga tanpa QR atau mungkin menggunakan double QR. Itu untuk modus-modus ini. Dan nanti yang dilayani rata-rata kendaraan helikopter yang keluar masuk SPBU dan mengambil di SPBU. Nah, ini contoh case ini memang kalau lihat dari sisi data dokumen penjualannya, ini lebih dominan adalah menggunakan surat rekomendasi, tapi surat rekomendasinya tidak ditinggal.
6: Sinergi bersama terus digaungkan guna mengantisipasi maraknya praktik penyelewengan BBM bersubsidi, seperti ditemukannya indikasi double recommendation, aksi borong oleh para tengkulak, hingga jual kembali kuota. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember Sugiarto menyatakan, pihaknya memperketat prosedur dan tata kelola penertiban surat rekomendasi pembelian solar subsidi. Salah satunya dengan verifikasi berkas, data tunggal Ferwali, penyesuaian kuota berbasis kebutuhan real, hingga melakukan sinergi pengawasan di lapangan.
13: Sebenarnya di pengawasan kita sudah menyeluruh, selain kita juga secara administrasi juga sudah mengatur. Jadi pada saat mereka mengajukan permohonan rekomendasi itu, mereka juga sudah harus melampirkan bahwa itu tidak diperjualbelikan, rekom itu tidak dipindah tangankan dan sebagainya. Memang ada mekanisme untuk pakai surat pernyataan pemindahan, tetapi itu sudah kita atur dalam juknis kita, bahwa yang boleh mengambil itu adalah keluarga, saudara, dan sebagainya. Dan itu memang sekali pengambilan harus ada surat pernyataannya.
6: Area Manager Communication, Relation, NCSR, Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahendi menyatakan, Pertamina terus memperkuat komitmen dan langkah strategis dalam mengawal serta mengamankan distribusi bahan bakar minyak subsidi agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Melalui pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi di masing-masing SPBU, pengawasan distribusi kini dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan terukur, hingga menjatuhkan prosedur tegas penghentian operasional lembaga penyalur yang melanggar.
14: Jadi yang bersentuhan dengan masyarakat adalah SPBU. Kita punya sistem digital yang mantau itu di masing-masing SPBU. Nah, jadi kalau dalam bentuk penerapan sanksi di lembaga penyalur, misalkan SPBU gitu ya, itu bertahap, mulai dari surat peringatan, kemudian juga penghentian pasokan. Biasanya yang dijadikan itu yang disalahgunakan adalah yang subsidi. Jadi kalau ada SPBU kena sanksi karena penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, dia dihentikan pasokan suplainya dengan waktu tertentu, mulai seminggu, dua minggu, sebulan, tiga bulan. Kalau masih dilanggar juga, ujung-ujungnya adalah penghentian atau pengusahaan.

0: Fajar di pesisir Puger Jember kini mulai menjanjikan cerita yang berbeda bagi para nelayan. Reformasi sistem satu pintu perlahan mengembalikan hak solar subsidi kepada tangan para penjemput rejeki yang sah.
1: Untuk distribusi untuk tahun ini masih lancar aja Pak, masih lancar, aman.
0: Antrean panjang dan melelahkan yang biasa dikeluhkan nelayan kini mulai berganti dengan ketertiban proses berbasis digital. Menjaga agar solar subsidi tepat sasaran di ujung selatan Jember ini dinilai bukan sekedar urusan mengamankan kuota energi nasional. Lebih dari itu, langkah Pertamina ini menjadi simbol penegakan keadilan sosial dan menjaga agar dapur-dapur para penjaga kedaulatan pangan bangsa tetap mengepul di tengah terjangan ombak.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Tim Nasional Bola Voli Putra Indonesia menderita kekalahan tipis dari Thailand melalui pertandingan panjang 5 set. Pertandingan pembuka Pool B Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung pada minggu kemarin. Kedua tim membuka perjuangan di Pool B pada arena Okazaki Chuosogo Park Gymnasium Jepang. Kedua negara langsung terlibat dalam persaingan ketat sejak set pertama pertandingan yang resmi dimulai. Indonesia mampu menjaga jarak angka tetap rapat meskipun Thailand tampil lebih tenang pada poin-poin akhir. Thailand akhirnya berhasil merebut kemenangan pada set pembuka tersebut lewat keunggulan skor tipis 25-23. Indonesia segera memberikan respon melalui permainan yang lebih agresif serta tekanan konsisten sepanjang set kedua. Skuad Merah Putih akhirnya mampu menyamakan kedudukan pertandingan setelah mengunci kemenangan set kedua dengan 25-20.
1: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi Nita Violina Marwah, membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Mereka lolos final usai menang atas Feng Yanze Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan 1 Cina tersebut. Kemenangan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada hari Senin sangat berarti bagi mereka. Amri mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama sebulan. Ia lega berhasil mencapai final Asian Games 2026. Rekannya Nita Violina Marwa mengaku sudah lama tidak mencapai final. Ia menilai perjalanan mereka berdua hingga titik ini tidak mudah.

Pendengar dan pemirsa, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Risman dan Citra Intan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Solusi pelepas penat.
4: Anda suka lagu dangdut?
5: Aku suka banget.
6: Wow, dangdut adalah kita.
3: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
7: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
3: Siap, suntikan semangat.
8: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
3: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1970.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta, pendengar, sebuah unggahan di Facebook membagikan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa. Dari pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar, setelah ditelusuri konten tersebut merupakan modus phishing dan tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup, tetapi penerima tidak optimatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, sehingga berisiko digunakan untuk pencurian data. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda. Dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di Prodangdut dokter adalah kita kembali aja sudah nggak sabar saya pengen menyapa semuanya. Halo Prodangdut. Halo Prodangdut. Darut adalah kita kentara tajos. Ayo Bapak semangat Bapak.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, begitu.
1: Sopo. Sopo.
0: Halo dari situ Bondo.
1: Betul tidak salah dia.
0: Oke. Okay. Alhamdulillah kabar saya baik dan sehat.
1: Alhamdulillah, amin, amin Allahumma. Ini itu sudah kita harapkan, mudah-mudahan selalu sehat. Hati-hati, dia ceng panas ya, jangan minum SS ya.
0: Wah, iya baik, siap, terima kasih.
1: Oke, okay. Kira-kira lagu dulu dia ceng.
0: Lagunya apa tuh?
1: Di balik penantian.
0: Di balik penantian, oke. Okay.
1: Ya. Dia mau jalan-jalan dulu ya. Pertama ada Tia Senglita Sita. Selamat bertugas. Mudah-mudahan selalu sehat, tidak kurang suatu apapun sekeluarga. Juga ada Yuk Melong bersama Taci Melong. Selamat siang. Ada Putra Magenda, Putra Madura, Pak Banu. Ada Pak Haji Holili. Juga ada Pak Ico, Pak Teguh. Ada juga Mbak Mutia, Mbak Bunga. Juga ada Mbak Asgandu, ada Mbak Lili Suryani. Ada Mbak Sugadi, Bang Madun. Juga ada Pak Iyul, ada Manturawi. Oke, dah diajeng ke semuanya ya. Oke, lagunya tak tunggu.
0: Oke.
1: Untuk Pak Bunga, tak tunggu gabungannya. Bro, Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut Jos.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Situ Bondo di 336652. Di belakang Situ Bondo ada siapa malam? Keinget tadi malam saya. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Agentak-gentak Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang buat Non Lita.
0: Selamat Dimana siang juga.
2: Alhamdulillah. Kalau sehat ya Non Lita. Barusan yang mengawali siapa?
0: Dari Situ Bondo.
2: Dia punya nama siapa?
0: Namanya Situ Bondo.
2: Oh, namanya Situ Bondo. Halo Situ Bondo. Lucu loh kita ini.
0: Iya.
2: Aku mau request lagu. Lagune sesuai karo anu penyiar ya.
0: Manja. Siapa? Manis Manja Group.
2: Bukan maksudnya penyare manja mulai ya. Aku request lagu manja.
0: Manja ya.
2: Ya. Elvi yo.
0: Oke.
2: Terima kasih. Ya. Salamnya buat itu tadi Mas Rahman. Yo. Tok iki.
0: Lah aku kan dulu lagu ini sampean ki lho piye.
2: Aku anggir mlebu mesti alasane golek lagu.
0: Lah iya kita tuh fokus cari lagu. Golek lagune gak diputer protes gitu ya. Ya
2: enggak tahu protes aku gak wani
0: iyo, protes. Lah kalau kayak gini kan gak ketemu nih. Judul lagunya Manja dari siapa ini?
2: Elvi Sukesi.
0: Kalau terlalu lama gak tak puter lo ya.
2: Yang enggak toh biasa itu.
0: Woi terlalu ini di era tahun 70-an ini enggak bisa.
2: Ngono-ngono lagu ana wis. Apa iku? Apa jenenge? Apa sih kok lali aku? Nek wis mlebu ngene iki lho. Apa jenenge? Anu.
0: Anu apa? Ayo ndangan iki.
2: Iki. Anu. Apa jenenge?
0: Apa meneh anune?
2: Luka yang parah wis.
0: Duh.
2: Gak oleh ngono.
0: Bukan ndak boleh Manpurawi kalau lagunya di era tahun 70-an 60-an iki.
2: Mansur iku tahun piro?
0: Bukan kalau penyanyinya emang lama Manpurawi tapi judulnya. judul lagunya itu kan ada lagu-lagu daerah tahun 60-an, 70-an. Ini tak carikan yang terbaru, resekelan kan gitu.
2: Jadi kayak lagu apa nanti ini?
0: Ya sudah. Tadi Man Burawi requestnya Luka Yang Parah. Oh, ya sudah boleh. Tak siapin, boleh. Kan ada yang terbaru juga itu.
2: Oh, iya. Sabar ya non.
0: Ya enggak apa-apa, saya sudah sabar, tidak ada batas emang ini di sini.
2: Aku pendengari jenengan. Yo. Terus salamnya boleh enggak?
0: Boleh.
2: Oh iya. Ada Bang Madun. Terus ada Yuk Melong. Terus ada Mbah. Burine sapa itu? Mbah sapa itu, Non?
0: Hah? Mbah JSG.
2: Oh iya. Juga ada Ibu Yaya. Juga untuk semua. Ya. Buat Non Lita. Halo.
0: Sebentar.
2: Oh iya.
0: Oke. Buat saya apa ini?
2: Buat Non Lita. Terima kasih.
0: Terima kasih Man Burawi. Yuk, berdangdut.
2: Berdangdut.
0: Darut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Tuh lagunya Di Balik Penantian buat Situ Bondo. Mari ini lagunya Man Purawi ini ya. 336652 halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Mbak Lita yang semakin hari semakin keren. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin.
1: Kabarnya sehat ya, Mbak Lita? Walaupun cuaca sangat panas, tapi hati tetap dingin. Gitu kan ya, Mbak Lita?
0: Okay.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sehat walafiat semuanya.
0: Yuk, sehat. Oke.
1: Lagunya, Mbak Lita?
0: Apa lagunya, yuk?
1: Yaitu Sahdu dari Bang Irwan.
0: Bila kamu...
1: Ya, betul. Pokok sahdu. Selalu mendengarkan suaranya Mbak Lita semakin sahdu.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Salam-salamnya buat Putra Magenda sekeluarga di Bondowoso. Salam hormat sehat selalu. Manpurawi. Terima kasih salamnya Manpurawi. Semoga selalu bahagia Manpurawi. Juga ada Bapak Rahman yang punya Situ Bondo ini ya, semoga tambah sehat, tambah semangat Bapak Rahman bersama-sama masyarakat Situ Bondo. Pak Banu, halo Pak Banu, Situ Bondo, Banu Malulu ya, sehat selalu. Juga ada Mbak Retno Burnio, semoga tambah semangat sehat selalu. Juga yang terhormat Bapak Murah, selamat siang. Yang terhormat Bapak Dendi, selamat siang dan sehat selalu. Semoga lancar rezekinya. Amin. Semuanya deh ya. Semoga semua sehat dan tetap bahagia.
0: Amin.
1: Amin. Untuk Mbak Lita yang saya hormati, selamat bertugas. Semoga tambah sehat ya Mbak Lita ya. Hati-hati di jalan. Dan rezekinya lancar. Amin. Buat RRI-nya, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara
0: tetap di udara.
1: Amin. Terima kasih Mbak Lita. Lagunya ada ya?
0: Ada. Ini kok lagunya sedih-sedih apa iki? Dari siapa tadi?
1: Dari Mas Irwan.
0: Mas Irwan. Oh, yang Mas Irwan.
1: Ya.
0: Irwan.
1: Mantap.
0: Syahdu. Oke. Yuk, Pro Dangdut.
1: Terima kasih Dangdut.
0: Adalah kita.
1: Gedak-gedak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbi.

0: kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Di Prodangdut, Dangdut adalah kita, genta-genta Joss. Halo, Prodangdut. Halo, halo, halo.
1: Halo, Prodangdut.
0: Adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Genta-genta Joss. Halo, dari siapa ini?
1: Oh, dari Fahrul Anam, Mbak.
0: Di mana?
1: Bondowoso.
0: Iya,
1: sini monitor terus mulai tadi.
0: Oke.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Terus. Salamnya ya, Mbak.
0: Itu kapan Bondowoso jembatannya itu ya?
1: Saya di daerah Prajekan, Mbak.
0: Oh, di Prajekan. Wih.
1: Kecamatan.
0: Oh, kecamatan.
1: Gelabang.
0: Nah,
1: jembatan tuh selatannya kota kan
0: itu. Iya, okay.
1: Yang diperbaiki itu.
0: Oke.
1: Dari kota itu sekitar 3 kilo. Ke selatan. Pas jalan Jember kan itu. Iya. Itu selagu, Pak. Wah, ini siapa ini?
0: Lita Arsita.
1: Mbak Lita ya. Saya Fahrul Anam. Ya, lagunya Benang Biru, Mbak.
0: Benang Biru.
1: Iya. Ya, tak kasih yang barusan tuh Senopati. Ya, dari situ Bondo itu. Iya.
0: Oke.
1: Bang Jano. Bondo. Ya, terus barusan ada apa itu Juk Melong ya?
0: Juk Melong.
1: Iya, ada Pak, salamnya ke semuanya ada Pak. Iya, RRI ke daerah Bondowoso situ Bondo ini mantap Pak.
0: Mantap ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, nggak ada gemersnya. Itu.
0: Oh.
1: Nggak ada gangguan-gangguan itu loh, meskipun ngumpul ini gelombangnya ini. Digeser sedikit, Surabaya Giri itu, Pak.
0: Iya.
1: Radio Giri, Surabaya itu. Tapi sama-sama on itu udah ngewes, udah ngetek, Pak. Iya. Ya, RRI besar paling pesawatnya.
0: Iya.
1: Daerah Manglian, Pak.
0: Hah? Di daerah Panjaitan 61 Jember.
1: Oh, daerah Panjaitan, iya. Iya. Iya, Pak, terima kasih. Waktu
0: terima kasih. Tadi lagunya versinya siapa tadi itu lagunya?
1: Apa Imam apa Mang Surit itu? Benang Biru itu.
0: Oh, tadi sudah Benang Biru.
1: Sudah?
0: Sudah
1: ya. Ya dari Imam dah, belum dari Imam.
0: Udah tadi ada Imam S. Arifin.
1: Sudah?
0: Iya.
1: Iya. Itu masalahnya kan favoritnya.
0: Dari Imam. Iya udah. Ya.
1: Itu dari Asep. Bunga Teratai.
0: Iya, oke. Iya. Tak coba dulu ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, yo, Prodangdut.
1: Mantap betul.
0: Wih, dan itu adalah kita ke Bapak Joss. Makasih Pak yang di Bondowoso.
1: Iya, terima kasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bondowoso sudah hadir di Prodangdut.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Kentata Jos. Insya Allah nanti kita ketemu lagi besok di acara yang sama dari jam sama. Apa sih pendengar ya? Jangan lupa di Pro Dangdut hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 1:30 sampai di jam 3 sore buat semuanya. Tetap semangat dan tetap selalu berusaha, berdoa, dan selalu menjadi memberikan yang terbaik di sekitar kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dan itu adalah kita Kentata Jos. Buat semuanya.

Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik dangdut.

Apakah kamu tahu apa itu songkok Nusantara? Songkok dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah skull cap, yang berfungsi untuk menutupi setengah lingkaran pada bagian atas kepala pria. Namun, karena pengaruh penjajahan wilayah Melayu yang dikuasai oleh Inggris, istilah dari skull cap berubah menjadi song cap, dan pada akhirnya benar-benar berubah menjadi songkok. Songkok pertama kali diperkenalkan oleh pedagang Arab, dan mereka menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Sejak saat itulah, umat Muslim di Nusantara mulai menggunakan songkok untuk atribut busana keseharian dan sebagai identitas keagamaan. Dalam sejarah kebangkitan nasional daerah Jawa Timur di tahun 1978, mencatat di akhir bulan Juni 1921, Soekarno mengusulkan agar songkok dipakai sebagai lambang perjuangan menuju Indonesia merdeka. Dan saat ini, songkok sudah banyak memiliki variasi. Salah satunya, yakni adalah songkok Nusantara. Ciri khas dari songkok Nusantara identik dengan motif batik dan bernuansa bumi Nusantara sebagai penggambaran dari kekayaan budaya Indonesia. Songkok ini juga tren loh di semua kalangan remaja maupun tua.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 1 adalah sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sandy Wira bisa temani Anda di perjalanan Jember sore ini. Kali ini di edisi hari Senin 28 September 2026. Tentunya dengan beragam program dan juga informasi yang kami siapkan temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar yang sedang di perjalanan tentunya tetap hati-hati di jalan ya. Utamakan keselamatan dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan tak lupa kami hadirkan beberapa lagu dulu untuk temani Anda beraktivitas di sore hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
2: Nuwun sewu, Mbah.
1: Oh, monggo, Jeng.
3: Sayur.
4: Permisi.
5: Oh, silakan.
6: Permisi, Mama.
1: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten Ibu, ngiri ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Mendengar kabar terbaru datang dari Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah atau FESYAR Jawa 2026 yang digelar di Surabaya. Bank Indonesia mencatat transaksi perdagangan dalam kegiatan tersebut sudah mencapai 35,5 miliar rupiah. Angka ini bahkan sudah melewati target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 35 miliar rupiah. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Rifki Ismail menyebut capaian tersebut masih berpeluang bertambah ya. Jadi selain transaksi perdagangan, realisasi pembiayaan juga sudah mencapai 56 miliar rupiah dari target sebesar 48 miliar rupiah. Sementara itu transaksi penjualan produk UMKM tercatat mencapai 2,1 miliar rupiah. BI menilai keberhasilan FESYAR tidak hanya dilihat dari besarnya transaksi. Lebih dari itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, termasuk memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM. FESYAR Jawa 2026 sendiri mendengar menghadirkan lebih dari 300 UMKM dengan berbagai produk unggulan. Kegiatan ini berlangsung di Grand City Mall Surabaya dan menjadi salah satu upaya memperkuat rantai nilai halal dari hulu hingga hilir.

Tahu nggak, sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang. Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun

0: sih ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu,
3: udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Pendengar, segala informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda sore hari ini tentunya bisa Anda update melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Apalagi bagi Anda yang mungkin lagi keluar kota nih, tetap bisa terhubung bersama dengan kami ataupun dengan RRI di seluruh Indonesia. Jangan lupa aplikasi ini gratis, tidak berbayar, tinggal search di Play Store dan juga di App Store aplikasi RRI Digital.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Finlandia dikenal sebagai negara dengan jumlah sauna yang sangat banyak. Bahkan jumlah sauna di sana hampir sama dengan jumlah penduduknya. Sauna sudah menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Finlandia untuk relaksasi dan menjaga kesehatan.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan. Inilah info prima selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Refka Karhi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Berikut laporan Iswantoro.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pamekasan memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif untuk mendukung program nasional berupa ketahanan pangan. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Hardono mengatakan, program ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi kebun hortikultura. Sugeng menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, pihaknya melibatkan pihak swasta, kelompok tani, dinas terkait, perguruan tinggi, serta warga binaan pemasyarakatan.
3: Manfaat yang diharapkan, terkelolanya lahan tidur menjadi sarana produksi pangan dan pembinaan kemandirian. Tumbuhnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, dan kebiasaan kerja produktif.
2: Menurut Sugeng, program tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan keterampilan beberapa warga binaan di bidang pertanian, serta tersedianya hasil produksi yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat. Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep yang juga bintang radio tahun 2025, Bayu Al-Wakfa, mewakili Jawa Timur dalam FLS3N 2026 tingkat nasional. Persiapan dilakukan intensif dengan mengangkat nuansa budaya Madura dalam penampilannya. Rukaya Zain melaporkan.
4: Siswa SMA Negeri 2 Sumenep Bayu Al-Wakfa mewakili Jawa Timur dalam Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N 2026 tingkat nasional kategori penyanyi solo. Menghadapi kompetisi tersebut, Bayu menjalani latihan intensif selama lebih dari 2 pekan. Persiapan difokuskan pada koreografi, improvisasi, vokal, serta pematangan konsep penampilan. Menurut Bayu, dalam penampilannya mengangkat lagu daerah Madura dengan konsep bernuansa pesisir, konsep tersebut menggambarkan suasana pantai melalui latar perahu, pasir, ombak, bintang, dan bulan. Dukungan sekolah juga diberikan secara penuh selama persiapan termasuk fasilitas penampilan dan kebutuhan Bayu selama mengikuti kompetisi.
5: Semoga saya mendapatkan hasil yang terbaik. Saya sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin. Harapannya mungkin semua teman-teman saya, pokoknya semua orang yang saya kenal dan kenal saya, mohon dukungannya semaksimal mungkin karena saya juga butuh semangat kan. Semoga dapat, pokoknya saya kan mimpi harus tinggi dan besar gitu kak. Jadi saya mungkin semoga juara satu nasional gitu.
4: Bayu berharap dapat memberikan penampilan terbaik dan meraih prestasi di tingkat nasional sekaligus membawa nama Sumenep dan Jawa Timur. Sementara itu, guru pendamping penyanyi solo SMA Negeri 2 Sumenep Wahida Inayatulaili mengatakan pemilihan lagu daerah menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas dan budaya Madura. Persiapan juga dilakukan dengan memperkuat aransemen lagu agar karakter Sumenep semakin terlihat dalam penampilan Bayu.
6: Harapannya Bayu bisa mengharumkan nama Jawa Timur, bukan hanya Jawa Timur saja, nanti yang kena adalah sekolah juga. Jadi kan kebanggaan nih satu-satunya putra daerah Sumenep bisa go nasional.
4: Wahida berharap Bayu mampu tampil maksimal dan menjadi kebanggaan sekolah serta putra daerah Sumenep dalam ajang FLS 3N 2026.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardani. Silahkan Dini.
7: Baik, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, razia gabungan di Lapas Kelas 1 Surabaya menemukan sejumlah barang terlarang dari 5 blok hunian narapidana. Selain penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin terhadap puluhan narapidana dan pegawai sebagai bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Tugas gabungan TNI Polri bersama BNNK dan pengamanan lapas kelas 1 Surabaya menggelar razia di 5 blok hunian narapidana termasuk blok E yang memiliki pengamanan super maksimum di lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo. Kepala lapas kelas 1 Surabaya Soib Rohman mengatakan operasi gabungan tersebut merupakan razia besar kedua sepanjang tahun 2026 dan digelar serentak di seluruh Indonesia. Hasil dari operasi tersebut, petugas menemukan beberapa barang yang seharusnya dilarang di blok hunian. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi pihak lapas.
9: Kegiatan penggeledahan secara serempak. Nah, malam ini di Lapas Kelas 1 Surabaya melaksanakan itu. Alhamdulillah berkat dukungan serta arahan dari pimpinan untuk kita terus bisa melaksanakan zero HP, pungli, dan narkoba secara periodik kami laksanakan. Nah, ini kali kedua kami melaksanakan kegiatan razia serentak gabungan bersama aparat penegak hukum yang lain. Kalau dari internal, kami menyiapkan sekitar 70 orang tadi. Ya, karena itu gabungan.
8: Dari penggeledahan, petugas mengamankan puluhan barang berbahaya di antaranya pisau modifikasi, gunting, senjata tajam, korek api, alat pemanas air, dan kabel listrik. Petugas juga mengamankan sejumlah barang lain, dan petugas memeriksa 51 narapidana dan 20 pegawai secara acak melalui tes urin dengan 10 parameter narkotika dan seluruhnya dinyatakan negatif. Penggeledahan dilakukan untuk mencegah peredaran barang terlarang yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lapas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
7: Pendengar, penegakan kepatuhan pemberi kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan. Hingga 2026, kerjasama tersebut telah mendorong pembayaran piutang iuran mencapai Rp 41,16 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
10: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memperkuat sinergi penegakan kepatuhan pemberi kerja melalui kegiatan sinergi kerjasama penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut menjadi momentum monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama kedua lembaga dalam memastikan pemberi kerja memenuhi kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utobanja mengatakan, kolaborasi dengan kejaksaan penting untuk mendorong kepatuhan pemberi kerja sekaligus memastikan hak perlindungan pekerja terpenuhi.
11: Selama ini ada 5 bentuk kerjasama yang sudah terlaksana dengan sangat baik. Yang pertama terkait dengan surat kuasa khusus atau SKK, kedua terkait dengan gugatan sederhana, dan yang ketiga bahkan sudah ada yang sampai pidana untuk perusahaan yang memang melakukan fraud. Yang keempat ada forum kepatuhan, itu BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh Kejaksaan Negeri. Dan yang terakhir bukan hanya di wilayah kepatuhan, kami menyebutnya Adiaksa Peduli Pekerja Rentan.
10: Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Abdul Kohar mendorong kolaborasi ini untuk terus ditingkatkan antara BPJS dengan Kejaksaan Negeri se-Jawa Timur.
12: Termasuk juga untuk menggandeng dinas tenaga kerja di kabupaten kota supaya ketika institusi ini berkolaborasi sehingga ke depan untuk jumlah peserta tenaga kerja ini lebih dari yang telah kita capai, artinya lebih dari 5,9 juta. Ini harapan ke depan ya.
10: Sepanjang 2026, sebanyak 1.199 pemberi kerja atau badan usaha telah dipanggil terkait penagihan piutang iuran dengan total nilai piutang mencapai Rp 89,19 miliar. Ani Hasanah melaporkan.
7: Pendengar Pemkot Surabaya memperketat pengawasan terhadap perusahaan penyalur asisten rumah tangga, menyusul temuan pekerja yang mengaku tertahan di tempat penampungan dan dikenai denda. Pemeriksaan kini dilakukan terhadap 12 perusahaan penyalur yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
13: Pemerintah Kota Surabaya memeriksa 12 perusahaan penyalur asisten rumah tangga yang tercatat beroperasi di Kota Surabaya. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan pekerja yang mengaku tidak dapat pulang karena dikenai denda oleh perusahaan penyalur di Gunung Anyar. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan dari hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut memiliki nomor induk berusaha tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga penempatan tenaga kerja. Wali Kota juga menemukan kondisi tempat penampungan pekerja yang dinilai kurang layak. Jumlah pekerja dari Surabaya dan beberapa daerah lain masih bertahan karena belum mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, pekerja yang dikenai denda Rp50.000 per hari selama berada di tempat penampungan dinilai semakin membebani pekerja ketika kepastian penempatan kerja belum jelas. Wali Kota Eri meminta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan pendampingan untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada kepolisian. Ia juga meminta seluruh perusahaan penyalur ART di Surabaya segera melengkapi perizinan. Dari 12 perusahaan yang tercatat, Wali Kota Eri meminta izin usaha dan kondisi bangunan penampungan disesuaikan dengan ketentuan. Ia menegaskan penyalur yang belum memiliki izin tidak diperbolehkan melakukan perekrutan maupun penyaluran pekerja. Sementara bagi penyalur yang terbukti tidak berizin akan ditutup.
14: Dari saya yang kumpulkan hari ini yang 12, saya ingatkan lagi, izinmu sih rumah tinggal lo. Kan duwe pirang omah nang kono, IMB-mu podo enggak? Jumlah kamarnya sama atau tidak? Maka jangan pernah lah bergerak dulu kalau aturannya ini belum dibenarkan. Kalau ini nanti ada lagi, tadi saya sampaikan, kalau ada lagi yang seperti ini dan ada tangisan lagi orang yang tidak punya, ketika dia mencari pekerja dengan cara yang benar tidak melanggar aturan, pasti tambah tak tutup, tak lapor ke polisi, teman-teman. Ya.
13: Sementara itu, pemerintah Kota Surabaya juga akan menyusun aturan melalui peraturan wali kota untuk memperjelas ketentuan penyaluran ART di Surabaya. Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban melapor kepada lingkungan setempat, kepastian penempatan, serta perlindungan pekerja selama berada di tempat penampungan. Ermina Jain melaporkan.
7: Mendengar Bulan Bakti Peternakan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan edukasi pemilik hewan peliharaan dan ternak tentang pencegahan zoonosis. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
15: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan awali rangkaian Bulan Bakti Peternakan sekaligus memperingati RABSD dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan hewan untuk mencegah penyakit zoonosis di alun-alun Lamongan. Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Sofiano Rayati, mengatakan edukasi tersebut penting seiring meningkatnya masyarakat yang memelihara hewan kesayangan, khususnya kucing dan anjing. Menurutnya, pemilik hewan perlu memastikan kondisi kesehatan hewan dan vaksinasi secara rutin untuk mencegah penularan penyakit kepada manusia.
16: Kalau khusus hari ini memang kita membahas masalah zoonosis karena rabies ini termasuk salah satu penyakit yang zoonosis. Artinya penyakit yang disebabkan dari hewan ke manusia ke hewan. Jadi beberapa penyakit ini yang harus kita waspadai karena biasanya sekarang banyak orang-orang yang sudah memelihara anak-anak atau hewan kesayangan, kucing, sampai tidur bersama, tapi tidak memperhatikan kesehatan hewannya. Karena kalau tidak memperhatikan kesehatan hewannya, ini kita khawatirkan nanti adanya rabies. Meskipun di Jawa Timur lepas dari atau bebas rabies.
15: Sofia menghimbau pemilik hewan peliharaan maupun ternak untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan pakan, tetapi juga kesehatan, kebersihan kandang, vaksinasi, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah tersebut menjadi upaya penting untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus melindungi keluarga dan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Farin Raki melaporkan.
7: Pendengar, kolaborasi RRI dan TVRI Jawa Timur kembali diwujudkan melalui produksi program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio 2026. Kerjasama ini sekaligus menjadi upaya kedua lembaga penyiaran publik untuk memperluas jangkauan konten ke berbagai platform, termasuk media digital dan media sosial. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
17: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Jawa Timur dan Radio Republik Indonesia Korwil 10 Jawa Timur kembali menjalin kolaborasi strategis. Kedua lembaga penyiaran publik ini bekerjasama memproduksi tayangan program musik Spektrum, edisi spesial Bintang Radio tingkat Korwil 10 Jawa Timur. Produser acara Spektrum TVRI Jawa Timur, Yosep Iswahyudi, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum berharga untuk mempererat kembali kerjasama lintas media yang sempat terhenti beberapa tahun. Melalui sinergi ini, materi dan penampil bintang radio dari RRI dikemas sedemikian rupa agar menjadi tayangan yang tidak hanya siap siar secara terestrial, tetapi juga relevan di platform digital dan media sosial.
18: Berapa tahun yang lalu kita sempat bekerjasama dan ini berkesempatan lagi kita kerjasama ulang ya. Nah, di sini memang perlu kesiapan, di mana kesiapan ini kita kolaborasikan dengan tim-tim RRI, mulai dari materi apa yang akan ditampilkan, mulai dari materi penyanyi, hingga secara layar kita mendapatkan satu materi acara Spektrum yang layak siar.
17: Sementara itu, Ketua Bintang Radio 2026 RRI Surabaya, Herliana, menyambut baik dan merasa sangat terbantu atas dukungan serta fasilitas tempat yang disediakan oleh TVRI Jawa Timur. Harapannya kolaborasi ini dapat terus berlanjut dan mampu menjadi blueprint bagi satuan kerja RRI dan TVRI di berbagai wilayah.
19: Dari TVRI menyediakan tempat, kemudian dari RRI menyediakan peserta, menyediakan materi-materi untuk ditampilkan, dan itu kolaborasi yang bagus sih. Semoga bisa berlanjut terus dan juga bisa nanti sampai ke pusat juga, dari TVRI pusat ke RRI pusat gitu. Jadi yang dibawa-bawanya tinggal mengikuti gitu.
17: Inisiasi kerjasama ini terlaksana atas arahan serta koordinasi intensif antara Kepala RRI Surabaya Unggul Supriyadi dan Kepala Stasiun TVRI Jawa Timur Shalom Shalombe yang berkomitmen memanfaatkan momentum bintang radio untuk memperkuat sinergi antar lembaga penyiaran publik. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, Pop Cup Jombang 2026 menjadi ajang penjaringan atlet pelajar potensial yang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi olahraga di tingkat yang lebih tinggi. Ribuan pelajar dari berbagai SMP mengikuti pertandingan di 10 cabang olahraga yang digelar hingga tanggal 13 Oktober 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantianov.
20: Pekan Olahraga Kabupaten Jombang tahun 2026 resmi digelar mulai 21 September hingga 13 Oktober 2026. Ajang multi-event bergengsi yang memperebutkan Piala Bupati Jombang ini mempertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga dan diikuti oleh ribuan pelajar dari berbagai SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Jombang. Salah satu cabang olahraga yang mendapat perhatian tinggi adalah bola voli yang dipusatkan di Gedung Olahraga Merdeka Jombang. Selain bola voli, event ini juga mempertandingkan cabang olahraga lain seperti sepak bola, basket, tenis meja, pencak silat, panjat tebing, sepak takraw, dan atletik. Ketua Panitia Pop Cup Jombang, Bangun Sukoco, menegaskan bahwa penghelatan ini bukan sekadar kompetisi antar pelajar semata. Lebih dari itu, ajang ini dirancang sebagai sarana strategis pembibitan dan penjaringan atlet muda potensial di Kabupaten Jombang.
18: Kabupaten Jombang.
20: Melalui kompetisi yang ketat dan sportif ini, para atlet pelajar yang menunjukkan performa terbaiknya akan diproyeksikan untuk dibina lebih lanjut. Mereka nantinya akan dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk ajang Pekan Olahraga Daerah atau Popda Provinsi Jawa Timur, serta Pekan Olahraga Provinsi atau Popprov 2027 mendatang. Dengan suksesnya penyelenggaraan Popcup Jombang 2026, diharapkan lahir generasi atlet baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Jombang di kancah regional maupun nasional. Cantiano melaporkan.
7: Pendengar, KONI Jawa Timur mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan untuk Porprov Jawa Timur 2027 di Kota Surabaya. Peninjauan melibatkan technical delegate dari masing-masing cabang olahraga untuk memastikan arena pertandingan memenuhi standar teknis dan kebutuhan kompetisi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
21: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur bersama tim technical delegate dan pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat mematangkan persiapan venue pertandingan untuk Porprov Jatim 2027. Peninjauan lapangan dilakukan guna memastikan kelayakan dan kualifikasi setiap arena yang ada di Kota Surabaya. Anggota Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Jatim, Jeffrey Tagore, menyampaikan peninjauan kali ini berbeda dengan sebelumnya karena melibatkan technical delegate masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, kehadiran technical delegate sangat penting karena mengetahui kebutuhan cabor agar kendala teknis seperti kualitas lantai, kelayakan gedung, hingga fasilitas penunjang dapat teridentifikasi sejak dini. Langkah ini diambil agar persiapan venue menuju Porprov Jatim 2027 berjalan lebih matang dan terukur.
22: Ya, kalau kemarin kunjungan kita awal, kita belum melibatkan technical delegate. Kali ini kita melibatkan technical delegate yang artinya lebih spesifik mereka benar-benar memahami apa kurang lebihnya venue-nya dan apa yang diperlukan sebagai tambahan. Itu technical diligence yang berapa.
1: Dengan masih panjang ini sehingga bisa mempersiapkan lebih matang ya?
22: Iya, betul. Karena kita inginnya Porprov kali ini, apalagi Surabaya sebagai tuan rumah, kita betul-betul ingin Porprov kali ini betul-betul siap. Jadi dari jauh-jauh hari, peserta itu sudah tahu di mana lokasi pertandingan dan nantinya kita akan kebut untuk nomor pertandingan.
21: Dengan koordinasi intensif antara KONI Jatim, Pemkot Surabaya, dan para pengurus cabur, diharapkan seluruh penetapan lokasi pertandingan Porprov Jatim 2027 dapat tuntas lebih cepat sehingga proses adaptasi atlet dan persiapan teknis pendaftaran nomor pertandingan berjalan maksimal. Faris Yerbo melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah hadirkan Prita Audia. Prita, silakan.
2: Terima kasih, Dini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun menggelar program pelayanan kesehatan hewan keliling, Pesan Keling. Beragam layanan kesehatan itu dihadirkan secara gratis untuk membantu warga menjaga kesehatan hewan peliharaannya. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar pelayanan kesehatan hewan keliling Pesan Keling di Kampung Jepang, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman. Layanan pemeriksaan dan pengobatan hewan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun, Wahyu Niken Febrianti, mengatakan Pesan Keling digelar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan hewan kepada pemilik hewan peliharaan. Layanan tersebut biasanya tersedia di kantor dinas pada Senin hingga Kamis. Pada Jumat, petugas mendatangi kelurahan secara bergiliran. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, pemberian obat cacing dan vitamin, serta rujukan. Sejumlah penyakit ditemukan dalam pemeriksaan, antara lain skabies, otitis, luka, dan cacingan. Hewan yang dapat dibawa untuk pemeriksaan antara lain kucing, anjing, ayam, ular, dan hewan ternak lainnya. Petugas juga melayani hewan yang dibawa oleh penyelamat hewan. Menurut Niken, kesehatan hewan juga berkaitan dengan kesehatan pemilik dan lingkungan. Karena itu, pemerintah berupaya memperluas akses pelayanan agar pemeriksaan dan pengobatan dapat dijangkau masyarakat di setiap kelurahan.
23: Satu konsultasi bagi yang kucing-kucing mungkin, hewan-hewan yang mungkin sehat, pemiliknya ingin konsultasi kesehatan aja boleh. Kemudian pengobatan yang tadi dibawa banyak, ada yang skabies, ada yang otitis, ada yang apa luka, ada kemudian ada yang cacing, pasti kita berikan obat cacing juga. Kemudian rujukan. Jadi kalau memang ada yang sakit tidak bisa ditangani teman-teman, nanti teman-teman merujuk ke dokter yang lebih berkompeten gitu.
3: Salah satu warga yang memanfaatkan Pesan Keling diantaranya Dwi Retno, warga Kejuron, Kota Madiun. Dia membawa 2 dari 4 ekor kucing peliharaannya untuk diperiksa.
24: Hari ini pelayanan itu periksa sariawan, suntik pilek itu. Dua ada itu aja.
25: Sering memanfaatkan Pesan Keling ini atau gimana?
24: Iya, saya mau memanfaatkannya karena gratis ya. Karena gratis, saya memanfaatkannya itu.
3: Dwi mengatakan kerap memanfaatkan Pesan Keling karena layanan tersebut gratis. Menurut dia, pemeriksaan yang diberikan juga membantu pemilik mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan. Dwi berharap layanan kesehatan keliling tersebut terus dilaksanakan karena membantu masyarakat yang memiliki hewan peliharaan mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan tanpa biaya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Dari Kota Madiun kita bergeser ke Magetan, saudara. Gempa bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI menggetarkan wilayah Magetan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Hal itu menjadi salah satu materi simulasi dalam kegiatan sekolah lapang gempa yang digelar BMKG di Magetan. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
26: Setelah terjadi gempa bumi pada Sabtu 26 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dirasakan di wilayah Kabupaten Magetan dengan parameter gempa bumi bermagnitudo 6,5 pada skala 4 MMI dengan pusat gempa 89 km arah tenggara dari lepas pantai Pacitan. Masyarakat pun panik dan diminta melakukan evakuasi. Itulah bagian dari simulasi menghadapi bencana gempa bumi pada acara sekolah lapang gempa bumi Kabupaten Magetan dengan tema pahami potensi dan aksi cepat hadapi gempa bumi dan tsunami menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar oleh BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk di Harmada Joglo, Magetan. Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu dalam kesempatan tersebut mengatakan sumber gempa yang perlu diwaspadai tidak hanya berasal dari laut yang berpotensi memicu tsunami, tetapi juga dari sesar yang berada di daratan, termasuk di wilayah Magetan. Menurutnya, kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dampak guncangan di permukaan. Gempa dengan sumber yang dangkal dapat menyebabkan kerusakan lebih besar meskipun magnitudonya tidak terlalu besar. Melalui sekolah lapang gempa bumi, peserta diberikan pemahaman mengenai sumber gempa serta langkah yang perlu dilakukan ketika gempa terjadi maupun setelahnya. Peserta juga diharapkan dapat meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di lingkungannya.
0: Baik, saat ini BMKG melaksanakan namanya sekolah lapang. Sekolah lapang ini tidak hanya sekolah lapang gempa bumi, ada sekolah lapang iklim, kemudian sekolah lapang nelayan juga. Salah satunya hari ini adalah sekolah lapang gempa bumi. Karena kita melihat bahwa potensi bencana yang ada di Indonesia, terutama di Magetan ini, salah satunya adalah dari gempa bumi. Tadi sudah kita sampaikan sumber gempa bumi seperti apa. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya bencana. Karena itu yang kita lakukan adalah persiapan, mitigasi, perkuat mitigasi. Salah satunya kegiatan hari ini, bagaimana kita mesti melakukan sesuatu ketika terjadi gempa, kemudian setelah terjadi gempa. Dengan harapan adanya sekolah lapang gempa bumi ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh teman-teman di sini yang saat ini menjadi peserta. Karena kebencanaan ini kan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama, baik itu masyarakat, keluarga, semua yang terlibat di dalam sini.
26: Teguh juga menyoroti kondisi bangunan yang belum seluruhnya menerapkan konstruksi tahan gempa. Kondisi itu tidak terjadi hanya di Magetan, tetapi juga masih dijumpai di berbagai daerah lainnya. Ia menambahkan kegiatan serupa merupakan bagian dari program sekolah lapang BMKG yang juga mencakup bidang lain seperti sekolah lapang iklim dan sekolah lapang nelayan. Teguh berharap peserta sekolah lapang gempa bumi dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan di tengah masyarakat. Pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada peserta, tetapi diteruskan kepada keluarga dan lingkungan masing-masing. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Prita. Tradisi dan budaya dapat menjadi ruang belajar untuk mengenal keberagaman dan memperkuat toleransi. Hal itu terlihat dalam festival kue bulan di Vihara Jagatnata Maitreya Jember yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Berikut laporan Gia Debora.
5: Tradisi dan budaya tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi ruang belajar bagi generasi muda untuk memahami keberagaman. Semangat tersebut tergambar dalam kegiatan Festival Kue Bulan. Penanggung jawab Vihara Jagatnata Maitreya Jember Adi Wijaya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terkait kehidupan tradisi dan budaya.
6: Indonesia itu hidup tidak lepas daripada tradisi dan budaya. Harapannya kita, Jagatnata Vihara Maitreya pada malam hari ini mengumpulkan para mahasiswa sejember itu untuk memberikan suatu edukasi bahwa budaya, tradisi itu butuh dilestarikan.
5: Sementara itu, dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Universitas Jember Setiawati Karyaning Tias mengajak mahasiswa untuk menjadikan kegiatan tersebut sebagai laboratorium sosial.
8: Hari ini saya mengajak mahasiswa saya untuk memperingati festival kue bulan sekaligus ini sebagai laboratorium sosial, bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mengandung toleransi, persatuan, dan sekaligus sebagai harmonisasi bahwa keberagaman itu digunakan sebagai sarana untuk persatuan.
5: Sementara itu, anggota Peace Leader dan komunitas Bayi Agnes memandang keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari proses menanamkan nilai cinta terhadap keberagaman.
9: Sebenarnya ini suatu kebanggaan yang besar ya, bisa bekerjasama dengan para anak-anak mahasiswa, karena mereka ini membawa masa depan bangsa, khususnya dan masa depan dunia. Bagaimana menerima keberagaman ini dengan penuh cinta?
5: Salah satu mahasiswa Ruben Alexander Manihuruk mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta untuk mengenal secara langsung tradisi dan ritual keagamaan yang berbeda.
11: Sebuah pembuka bagi toleransi di Indonesia. Kenapa? Karena dengan adanya acara ini kita diperlihatkan bagaimana suatu agama yang berbeda dari mereka itu menunjukkan kebiasaan atau adat dari istiadat mereka seperti itu.
5: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian kabar dari RRI Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Arga Saputra. Silakan Arga.
27: Terima kasih Sandy.
10: World Cleanup Day di Kota Batu tidak hanya diisi dengan aksi bersih-bersih, tetapi juga penataan ruang kreatif. Salah satunya melalui kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani yang mengangkat pesan lingkungan. Berikut laporan Rizky Darmawan.
12: Pemerintah Kota Batu menggelar aksi bersih-bersih di halaman depan Pasar Induk Among Tani dalam rangka World Cleanup Day 2026. Kegiatan tersebut juga ditandai dengan simbolis mural atau coretan pertama pada pagar depan pasar sebagai bagian dari penataan ruang kreatif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan, aksi bersih-bersih tidak hanya menyasar sampah fisik, penanganan juga mencakup sampah visual seperti banner yang telah lapuk dan masih terpasang di sejumlah lokasi. Selain sampah visual, Dian juga menyoroti vandalisme yang ditemukan di beberapa titik ruas protokol Kota Batu. Menurutnya, penataan ruang kreatif menjadi salah satu langkah untuk membedakan karya seni mural dengan aksi vandalisme.
13: Pertama, kita di World Cleanup Day ini selain bersih-bersih sampah, termasuk sampah visual dan sampah advertising, akan ada banner yang sudah lapuk, masih nyentel, terus kemudian sampah visual itu termasuk vandalisme yang sering kita temui di akhir-akhir ini di beberapa titik ruas protokol. Nah, Pak Wali sudah menerbitkan 8 titik ruang kreatif, salah satunya Pasar Induk Among Tani.
12: Kegiatan mural di kawasan Pasar Induk Among Tani mengusung pesan lingkungan sebagai bagian dari tema yang diangkat. Pesan tersebut juga merespon hari jadi ke-25 Kota Batu dengan membawa semangat mewujudkan Batu Sae yang berkelanjutan dan ekologis. Mural tersebut juga sekaligus menjadi penanda bahwa Pasar Induk Among Tani ditetapkan sebagai salah satu ruang kreatif di Kota Batu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut juga melibatkan masyarakat yang memiliki potensi di bidang seni dan industri kreatif. Rizky Darmawan, RRI mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Harki. Refka, silakan.
14: Terima kasih Arga, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumenep jejaring RRI Jawa Timur sore hari ini. Saya Refka Harki mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
15: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu

Kembali di Pro 1, RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih teman Anda mendengar di suara hari ini ya. Dan terpantau agak-agak mendung ini ya di kisaran jalan Legend Panjaitan. Jadi bagi Anda yang di perjalanan, tetap berhati-hati ya dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Ya, pendengar, informasi terbaru, pemerintah sedang menyiapkan plafon pembiayaan sebesar 10 triliun rupiah pada tahun 2026 untuk pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. Kebijakan ini menjadi perkembangan penting dalam cara melihat aset usaha. Selama ini, pendengar, akses pembiayaan UMKM lebih banyak bertumpu pada aset berwujud seperti tanah, bangunan, ataupun kendaraan. Melalui pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, aset yang tidak kasat mata seperti merek, hak cipta, dan paten mulai ditempatkan sebagai bagian dari kekayaan ekonomi yang dapat mendukung akses terhadap pembiayaan. Hal ini juga ditegaskan pemerintah bahwa plafon kredit pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tahun ini ditetapkan sebesar 10 triliun rupiah. Skema tersebut merupakan hasil kolaborasi Kementerian Hukum, kemudian Kementerian UMKM, dan Kementerian Ekonomi Kreatif dengan penyesuaian regulasi sektor jasa keuangan agar dapat disalurkan oleh perbankan termasuk bank-bank Himbara.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: suara jaringan.
1: Semoga aku
2: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Cek fakta, sebuah unggahan di Instagram mengklaim susu formula Bebelak berbahaya karena mengandung maltodextrin. Bahan tersebut disebut memiliki indeks glikemik tinggi sehingga dapat meningkatkan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, klaim tersebut salah dan menyesatkan. Maltodextrin memang tercantum dalam komposisi beberapa produk Bebelak, tetapi keberadaannya tidak berarti produk tersebut berbahaya atau menyebabkan obesitas pada anak. Maltodextrin merupakan sumber karbohidrat yang relatif mudah dicerna dan memiliki indeks glikemik tinggi. Tetapi penelitian yang menunjukkan hal tersebut tidak secara khusus menguji Bebelak maupun dilakukan pada anak, sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa konsumsi Bebelak menyebabkan obesitas.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ringan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan tema tujuan hidup bersama dengan Ustadz Gazeta Raka Putra Setiawan. Selamat sore dan selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, para sahabatnya, dan umatnya yang menjalankan sunnah-sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Para pendengar RRI yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang seharusnya selalu kita tanyakan pada diri kita. Pertanyaan yang begitu penting, pertanyaan yang seharusnya setiap hari kita tanyakan pada diri kita. Apa itu? Untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Apakah hanya sekedar lahir, tumbuh, dewasa, bekerja, menikah, memiliki anak, lalu menua, dan akhirnya meninggal dunia? Atau apakah hanya sekedar mengejar harta, jabatan, dan kesenangan dunia yang sifatnya singkat dan sementara? Jawabannya tentu tidak. Ada sebuah tujuan besar di balik adanya kita di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan agung, tujuan besar dari penciptaan kita, tujuan dari adanya kita di muka bumi ini, yaitu beribadah kepada Allah semata. Pendengar Pro 1 yang dirahmati oleh Allah, ketika seseorang benar-benar memahami tujuan hidupnya, maka setiap langkahnya akan terarah. Ia sadar bahwa dunia hanyalah ladang untuk bercocok tanam, sedangkan akhirat adalah tempat memanen hasil. Ia sadar dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah kampung halaman yang sesungguhnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia bukan tempat bersenang-senang semata. Dunia adalah tempat ujian, tempat kita menahan hawa nafsu, memperbanyak amal ibadah, serta menyiapkan bekal untuk akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala memberikan sebuah nasihat yang begitu indah. Ibnu Adam, innama anta ayyamun Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika suatu hari berlalu, maka sebagian dari dirimu telah pergi. Betapa dalam makna nasihat Hasan al-Basri ini. Setiap hari yang berlalu sejatinya adalah bagian dari umur kita yang tidak akan pernah kembali. Waktu adalah modal terbesar bagi seorang hamba. Jika modal itu habis, habislah kesempatan untuk beramal. Maka alangkah ruginya mereka yang menyia-nyiakan waktu hanya untuk hal yang tidak berguna, atau bahkan menghabiskan usianya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya menjadi sebuah renungan bagi kita semua. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bersiwak, beliau pun menyampaikan keinginannya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Mas'ud segera memanjat sebuah pohon untuk mengambil ranting yang bisa digunakan untuk bersiwak. Saat beliau berada di atas pohon, tiba-tiba angin bertiup begitu kencang sehingga menyingkap pakaiannya. Kemudian apa yang terjadi? Lihatlah betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil dan kurus. Para sahabat yang menyaksikan itu spontan tertawa, meretawakan betis beliau yang tampak sangat kecil. Melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menegur para sahabat. Beliau menoleh kepada mereka lalu bertanya, "Apa yang membuat kalian tertawa?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi Allah, karena kedua betisnya yang kurus." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan penuh ketegasan sekaligus mengangkat derajat sahabat beliau yang mulia itu, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua batas itu lebih berat di timbangan amal pada hari kiamat daripada gunung Uhud." Apa artinya? Artinya bukan harta, bukan rupa, bukan pula jabatan yang menentukan kemuliaan atau hinanya seorang manusia, tetapi ketaatan, ibadah, dan amal yang ikhlas karena Allah. Abdullah bin Mas'ud mungkin kecil di mata manusia, tetapi besar di sisi Allah Azza wa Jal. Yang membuat kutubat Abdullah bin Mas'ud berat adalah sholatnya. Kemudian langkah kakinya menuju masjid. Langkah kaki yang menuju ke majelis ilmu. Menyeru kepada Allah dan mencegah manusia dari kemungkaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita jangan pernah meremehkan amal sekecil apapun, sebab di mata Allah bisa jadi amal yang kecil berubah menjadi amal yang besar. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan tentang tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama adalah hidup adalah ujian. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Kita diuji dengan harta. Apakah ia membuat kita semakin dekat atau semakin jauh dari Allah? Kita juga diuji dengan keluarga. Apakah mereka menguatkan iman atau justru melalaikan kita? Kemudian kita juga diuji dengan kesulitan. Apakah kita sabar ataukah kita putus asa? Bahkan sehat dan umur panjang pun adalah ujian. Apakah dipakai untuk ibadah atau bermaksiat? Kemudian faedah yang kedua, kebahagiaan sejati ada dalam ketaatan. Banyak orang yang beranggapan bahwa bahagia itu ada pada harta yang banyak, tahta yang tinggi, atau popularitas yang luas. Tapi kenyataannya, banyak orang berharta tapi hatinya gelisah. Banyak orang yang berkuasa, tapi hidupnya penuh tekanan. Allah menegaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Inilah sumber kebahagiaan sejati, zikrullah, yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan mengingat Allah, hati menjadi lapang, tenang, dan bahagia meskipun dunia kadang sempit. Kemudian yang ketiga, kita pasti akan kembali kepada Allah. Hidup ini sejatinya fana. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan hidup pasti berakhir. Tidak ada satupun manusia yang kekal di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadama 'abadin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fi ma afna." Kedua kaki seorang hamba tidak akan beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya di mana ia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan kemana ia belanjakan, serta tentang tubuhnya, di mana ia gunakan. Renungkanlah wahai pendengar, bagaimana umur yang Allah titipkan kepada kita selama ini. Apakah kita gunakan untuk ibadah atau terbuang sia-sia? Ilmu yang kita peroleh, apakah kita amalkan ataukah hanya berhenti di lisan? Harta yang kita miliki, apakah halal jalannya dan apakah bermanfaat untuk orang lain? Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita arahkan kembali tujuan hidup kita agar sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, yaitu beribadah kepada Allah semata. Meneladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak amal sebagai bekal menuju negeri akhirat. Jangan biarkan dunia menipu kita. Ingatlah firman Allah, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk istiqomah, jadikan umur kita penuh keberkahan, melapangkan dada kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah, dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lu budak. Gomong.
4: Lu Ki. Hei gendut, kita kan happy-happy makan kue tarnya Kiki nih. Kamu jangan ikut-ikutan makan ya, awas.
5: Iya, aku gak makan kok.
4: Betul itu, biar badan kamu gak tambah melar. Jangan lupa lo ya, kelas yang kotor ini bagian kamu yang bersihkan.
5: Kok aku? Kan aku gak ikut-ikut pesta tadi.
4: Ya, itu karena kamu gendut.

melukai fisik dan mental dengan ucapan disertai tindakan. Seseorang bisa mengalami depresi yang berkepanjangan. Stop bullying.

Peringkat bersatu dimanapun Anda berada di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti Early Warning System edisi spesial World Rivers Day 2026 dengan tema merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim bersama dengan rekan Gea Deborah. Tetap bersama kami.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
1: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, pada malam hari ini kami mengangkat topik terkait merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim, edisi spesial World Rivers Day 2026. Baik, pendengar Pro 3, World Rivers Day 2026 menjadi momentum untuk kembali melihat pentingnya sungai bagi kehidupan, karena memang sungai bukan hanya sumber air, tetapi juga bagian penting dari ekosistem dan penyangga kehidupan masyarakat. Di tengah perubahan iklim, sungai menghadapi berbagai tekanan, mulai dari perubahan pola debit, kemudian juga banjir, kekeringan, hingga menurunnya kualitas lingkungan. Dan kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko bencana bagi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai. Karena itu, merawat sungai tidak hanya berarti menjaga kebersihan, tetapi juga memperkuat ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim. Baik, pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah terhubung bersama kami, ada Bapak Profesor Irfan Budi Pramono. Beliau adalah peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN. Selamat malam Prof. Irfan.
2: Selamat malam, Pak.
1: Iya, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini di EWS. Kemudian berikutnya saya juga bersama dengan Bapak Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIPL, SAMSC, PhD. Beliau adalah pakar lingkungan sekaligus akademisi dari Institut Teknologi 10 November atau ITS. Selamat malam Prof Edi. Iya. Terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa, ada Mbak Amalia Fibrianti. Beliau adalah Program Koordinator Petro Tirta Ekoton. Selamat malam Mbak Amalia.
3: Selamat malam Mbak Gea.
1: Oke, terima kasih Mbak Amalia juga sudah bergabung di program EWS malam hari ini. Baik, untuk yang pertama langsung saja saya akan berbincang dengan Prof. Irfan dari BRIN. Prof, saat ini sebenarnya bagaimana kondisi sungai di Indonesia, terutama di tengah perubahan iklim?
2: Ya, terima kasih Mbak Gea. Jadi kondisi sungai di Indonesia saat ini dalam keadaan sakit, kalau diumpamakan orang ini ya. Di mana ciri-cirinya pada saat musim kemarau seperti saat ini, airnya sedikit atau bahkan tidak ada alirannya. Kondisi air yang ada di sungai sangat dipengaruhi oleh selain perubahan iklim tadi, juga oleh kondisi daerah aliran sungainya atau das. Nah, saya ingin jelaskan di sini, das ini banyak orang salah paham tentang das. Itu dikiranya das itu di kanan-kiri sungai saja. Padahal das itu adalah daerah yang dibatasi oleh punggung-punggung gunung di mana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung-punggung gunung tersebut dan dialirkan melalui sungai, sungai-sungai kecil ke sungai utama. Jadi das ini bukan di kiri kanan sungai. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah das yang ada itu mengalami degradasi karena kurang mampu lagi menahan atau memasukkan air hujan ke dalam tanah. Sehingga pada saat terjadi hujan, sebagian besar air itu menjadi aliran permukaan dan menyebabkan banjir. Sebaliknya pada waktu air yang masuk ke dalam tanah ini sangat berkurang, sehingga pada musim kemarau tidak banyak air yang bisa dialirkan ke sungai, sehingga aliran sungainya menjadi kecil atau bahkan kering. Nah, kondisi ini sebetulnya diperparah dengan adanya perubahan iklim di mana curah hujan itu mengumpul pada saat-saat tertentu dan dengan jumlah yang relatif besar. Itu kadang-kadang permukaan tanah sudah tidak mampu lagi menginfiltrasikan hujan tadi ke dalam tanah.
1: Itu okay. Mbak Dea. Oke, okay, baik. Lantas berikutnya Prof. Irfan, apakah perubahan yang paling terlihat pada sungai saat ini akibat perubahan iklim?
2: Ya, perubahan yang jelas saat ini adalah kita ikuti berita-berita di koran itu adalah fluktuasi aliran air sungai yang cukup besar. Jadi perbandingan antara debit waktu saat musim hujan sama musim kemarau itu sangat besar perbandingannya. Nah, ini perubahan iklim itu menyebabkan semakin sering terjadi hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, kondisi ini memacu terjadinya banjir dan longsor. Kemudian di sisi lain, beberapa wilayah juga mengalami kekeringan yang panjang akibat berkurangnya curah hujan. Nah, perubahan atau fluktuasi tinggi debit sungai ini tidak hanya dipengaruhi oleh iklim, biasanya dipengaruhi oleh kondisi tutupan lahan di dasnya. Besarnya perubahan turunan lahan, sebagai contoh ya, dari hutan menjadi lahan pertanian atau dari lahan pertanian menjadi pemukiman juga akan mempengaruhi fluktuasi debit sungai yang ada. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Irfan. Saya beralih ke Prof. Edi. Prof, kalau kita lihat sebenarnya seberapa erat hubungan kerusakan lingkungan sungai ya, Prof, ya, dengan resiko bencana yang sering kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, Prof?
4: Mudah-mudahan suara saya bisa didengar ya, Mbak.
1: Sangat jelas sekali, Prof. Silakan.
4: Ada dua sebenarnya ya, kalau kita bicara bencana di sungai. Itu sungai karena bencananya alam atau sungai ada bencana di sungai gara-gara keteledoran kita ya sebagai pengelola. Saya menganggap kita sebagai pengelola lah, jadi jangan menyalahkan pengelolanya tuh adalah katanya Jasa Tirta, pemerintah ya. Ya kita ini semuanya pengelola sungai karena sungai buat kita ya. Nah masalahnya itu yang mengelola tadi yang nakal atau memang karena alam. Kalau Prof. Irfan tadi menyampaikan mungkin lebih banyak di soal alamnya ya. Walaupun juga lagi-lagi bingungi ya karena alam itu pun terjadi gara-gara kita. Jadi dia tuh memang berhubungan ya. Tapi kalau yang karena alam tadi agak banyak sudah disampaikan Prof. Irfan. Tapi yang kita ini yang kadang-kadang kelewatan ya. Stakeholder analisis itu istilahnya ya. Jadi analisis mengenai pemangku kepentingan itu harus clear ya. Kapan yang salah itu masyarakat, kapan yang salah itu pemerintah, kapan itu mungkin penegakan aturan dan sebagainya. Jadi bukan complicated ya, tidak ada yang complicated itu, tidak ada yang kompleks. Yang ada tuh masalahnya tuh kapan bisa ketemu bareng dan punya suara bersama. Sehingga kalau yang kemungkinan itu bencana dari pihak kitanya, manusianya, itu terkelola dengan awal. Nah ini okay. Ada sungai namanya Sungai Rhine ya, di Rhine River. Di Eropa itu melewati banyak negara, bisa dikendalikan kok Mbak. Jadi mulai Belanda yang paling bawah sampai mungkin di atasnya itu Swiss, lintas negara kompak. Nah, kita nih baru beda kecamatan aja sudah tidak sama kelakuannya ya. Coba kita di Jawa Timur ya, orang Batu kan paling senang itu dia mendapat sungai yang barusan keluar dari perut bumi, seakan-akan dia tuh hidup di surga, keluar air bagus banget. Lah kita yang di Surabaya kan bagian belakang itu. Terus ya apa kok yang ini? Jadi di Eropa yang di hulu maupun di hilir bisa punya air yang bagus, lintas negara kompak. Kita ini lintas kecamatan, apalagi lintas kabupaten kota dan provinsi ya tambah rumit kayaknya gitu deh. Nah itu yang analisisnya kayaknya itu bukan hanya perlu duduk bareng ya, tapi melaksanakan bareng. Kalau cuma duduk bareng sudah sering kita nih duduk-duduk bareng ya. Diskusinya sampai jam 2 pagi. Diskusinya kemana-mana. Penelitiannya pun sudah banyak. Kita tidak hanya butuh penelitian saja, tetapi gimana itu bisa diimplementasikan supaya adik-adik kecil-kecil itu ke depan itu nggak terlalu takut banget lah. Walaupun memang bencana alam tidak bisa dihindari ya. Gitu kira-kira Mbak Gia.
1: Oke. Nah Prof. Edi, saya tertarik kalau tadi Prof. Irfan membahasnya dari sisi alam ya. Atau memang adanya perubahan iklim begitu dari sisi alam, kalau Prof. Edi dari manusianya. Nah, untuk saat ini seberapa besar peran manusia terhadap kualitas dan juga ekosistem sungai, aktivitas mereka dihadapkan juga dengan perubahan iklim, Prof?
4: Nah, ini karena kebetulan saya dari pendidikan ya. Edukasi kita nggak bagus, Mbak. Edukasi kita belum bagus. Dulu katanya tuh kan kalau pakai helm itu kan apa ya, membebani. Kalau saya itu bisa jadi mendingan nggak keluar rumah lah kalau nggak pakai helm ya. Itu tapi contohnya pas atau nggak ya. Artinya gini, menggunakan helm untuk safety itu sudah menjadi demand, kebutuhan. Nah bagaimana caranya mengelola sampah, mengelola sungai, itu sudah jadi kayak kebutuhan. Jadi kayak keperluan kita gitu loh. Nah ini yang kalau tidak, ini bisa jadi kita di kampus, di sekolah, nilainya tuh dapat 100. 99 gitu. Tapi nilai apa namanya itu kuantitatif ya. Gimana nilai itu kalau perlu cuma dapat 60, 70 tapi perilakunya yang bagus gitu loh. Syukur-syukur nilainya tinggi, perilakunya bagus. Di kita ini kan biasanya mungkin bisa jadi itu hanya kuantitatif ya, ranking 1 suka, ranking 2 suka gitu. Tapi kelakuan itu enggak satu paket dengan apa ya? Knowledge. Jadi gimana caranya tuh knowledge dan attitude itu satu paket gitu loh. Nah, ini kayaknya kita masih kurang ya di edukasinya.
1: Oke, baik. Nanti
4: kita masih perlu banyak.
1: Kita lanjutkan lagi, Prof. Edi, saya beralih ke Mbak Amalia. Nah, kalau dari Ekoton sendiri, Mbak Amalia, bagaimana kondisi sungai yang dipantau oleh Ekoton saat ini? Mungkin ada cerita-cerita, Mbak, yang bisa dibagikan kepada pendengar kita.
3: Kalau dari Ekoton sendiri, kalau kami melihat dari Kali Surabaya yang kebetulan lokasinya dekat dengan kantor Ekoton di Gresik, saya nggak akan bilang bahwa sungainya itu sudah mati. Tapi sungainya itu masih hidup, cuma tekanannya aja yang cukup besar. Jadi salah satu cara kami melihat kondisi sungai adalah dari ikan. September ini kami melakukan sensus ikan bersama dengan warga dari nelayan lokal dan juga didukung oleh PT Petrokimia Gresik. Ada dilakukan di kemarin tanggal 12 sampai 13 September. Dan kami melakukannya di 4 segmen Kali Surabaya dan telah menemukan 71 ekor ikan dari 7 jenis. Ada jendil, badar merah, badar putih, kemudian rengke, palung, nilem atau munto, dan mura ganting. Kemudian dari hasil penelitian itu, jendil menjadi spesies yang paling banyak ditemukan, ada sekitar 41 ekor. Buat saya angka ini menarik, karena artinya di tengah berbagai tekanan, Kali Surabaya masih punya kehidupan yang bertahan. Tapi juga bukan berarti kita bisa mengatakan bahwa sungainya ini sudah sehat ya. Justru data ini menjadi titik awal untuk kita pantau terus begitu. Bahwa meskipun sungai ini bisa pulih, masih tidak dalam kondisi yang benar-benar sehat, tapi menghadapi banyak tekanan.
1: Itu di sungai mana, Mbak Amalia?
3: Di Kali Surabaya.
1: Oh, namanya Kali Surabaya ya?
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Anak dari Kali Berantas.
1: Oh, anak dari Kali Berantas, baik. Nah, kalau saat ini kan masih ada kehidupan di situ ya, ikan-ikan dan segala jenisnya yang ada di sungai tersebut. Nah, apa persoalan utama, Mbak Amalia, yang masih banyak ditemukan di sungai yang ini dipantau juga oleh Ekoton, Mbak?
3: Kalau untuk permasalahan yang ada itu, masih ada penyalahgunaan wilayah bantaran seperti penggunaan untuk penggunaan lahan bantaran yang seharusnya tidak digunakan. Kemudian ada juga limbah-limbah rumah tangga maupun limbah industri yang dibuang ke Kali Surabaya yang tidak diolah terlebih dahulu. Demikian kemudian sampah yang masih kami temukan juga mengalir di sungai itu juga masih menjadi perhatian kami. Karena sungai itu bukan tentang airnya saja yang mengalir, tapi juga tentang habitat yang ada di dalamnya dan kehidupan-kehidupan ekologinya.
1: Oke. Mbak Malia menemukan sampah apa saja, Mbak? Mungkin bisa diinformasikan juga dari yang mungkin sampah standar yang sering kita temui sehari-hari, atau mungkin ada sampah-sampah yang di luar dugaan tiba-tiba ada di sungai begitu?
3: Kebetulan Ekoton ini ada dua program, salah satunya Mozaik yang kami juga melakukan di Kali Tebu Surabaya. Itu kita hampir setiap hari mengangkat 1 ton sampah karena kami memasang trash boom di Kali Tebu Surabaya itu.
1: 1 ton ya, Mbak? Wow.
3: Iya, di Kali Tebu Surabaya di Kenjeran. Kalau di Kali Surabaya itu sampah yang umumnya kadang lewat itu kayak masih ada diapers atau pampers, kemudian sampah yang terbungkus plastik, sampah-sampah rumah tangga seperti itu, kemudian sampah organik itu masih banyak seperti kayak batang pelepah pisang yang dibuang ke sungai seperti itu. Tapi kalau yang di Kali Tebu yang kami memasang di 3 titik, yaitu di hulunya, di hulu, tengah, dan hilir, itu ada beberapa sampah yang sangat besar juga yang pernah ditemukan di sana. Termasuk ada kayak barang-barang besar kayak kasur, sofa, itu pernah juga kita angkat dari Kali Tebu di Surabaya.
1: Oh, ada orang yang membuang kasur dan juga sofa di sungai ya, Mbak ya?
3: Iya, betul.
1: Oke, baik.
3: Selain ini banyaknya batang-batang tikus juga.
1: Oh, ini ya, bangkai tikus begitu ya?
3: Betul, iya.
1: Wah, ini agak mengejutkan ya. Saya tidak menyangka ada kasur bahkan hingga sofa yang dibuang ke sungai. Kasihan ikannya ya, Mbak Amalia. Tapi untungnya mereka bisa survive ya. Oke, yeah. Baik. Baik, Prof. Irfan, kemudian juga Prof. Edi dan juga Mbak Amalia, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kami akan kembali lagi dengan banyak bahasan yang lain dan tentunya masih dalam topik merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim. Saat lagi setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
5: Di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
6: Iya sih.
5: Terus nggak takut?
6: Mau gimana lagi, dah dari dulu di situ.
5: Terus kalau gunungnya meletus gimana?
6: Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya.
5: Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
6: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api.
5: Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya apa ya, abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman. Kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
7: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
0: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System. Karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
1: Baik, pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan kami masih membahas topik terkait merawat sungai, memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim, edisi spesial memperingati World Rivers Day. Dan saya masih ditemani oleh tiga narasumber, ada Profesor Irfan, beliau dari BRIN, kemudian Profesor Edi dari Institut Teknologi 10 November dan juga ada Mbak Amalia, program koordinator Petro Tirta Ekoton. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang semakin menarik malam hari ini, jika memang terkait sampah ini memang banyak hal yang perlu didiskusikan dan terus digaungkan begitu ya. Oke, saya ke Prof. Irfan. Prof, saat ini mengapa perubahan debit sungai dapat meningkatkan resiko bencana, terutama dalam tantangan perubahan iklim, Prof?
2: Ya, begini Mbak, jadi kita ini sangat tergantung pada sungai. Jadi ada perubahan debit di sungai, itu akan menyebabkan bencana. Baik nanti perubahannya ke arah debit lebih besar, itu menyebabkan banjir, atau perubahannya ke arah debit yang lebih kecil, itu menyebabkan kelangkaan air. Karena seperti kita ketahui di banyak tempat, itu air sungai itu juga dijadikan bahan untuk air baku, untuk air minum. Kemudian di beberapa tempat juga air sungai tadi jadi pompa untuk irigasi sawah. Kemudian juga mungkin untuk ada yang gunakan untuk industri. Sehingga perubahan sedikit di debit sungai tadi itu pasti akan meningkatkan risiko. Jadi yang kita tahu selama ini adalah bencana banjir yang tiba-tiba debit tiba-tiba meningkat sehingga air itu keluar dari kiri kanan sungai sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar, kerusakan infrastruktur. Nah, kemudian kalau yang seperti sekarang ini, itu debitnya sangat kecil sehingga masyarakat juga akan susah mendapatkan air untuk air minum maupun untuk irigasi atau bahkan untuk industri sehingga itu juga menyebabkan bencana tersendiri. Jadi bencana ini yang berulang-ulang. Satu sungai itu bisa kita lihat kalau sungainya itu tadi sakit, yaitu pada saat banjir, pada saat musim hujan terjadi banjir, saat musim kemarau terjadi kekeringan. Itulah ciri-cirinya kalau kita melihat sungai itu apa menimbulkan bencana. Begitu, Mbak.
1: Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Prof, bagaimana menjaga untuk daerah aliran sungai ini dalam kondisi yang baik, begitu, meskipun kita dihadapkan oleh banyak tantangan, baik dari sisi manusianya itu sendiri, kemudian juga alam, dan juga krisis iklim?
2: Ya, cara untuk mengatasi itu adalah meresapkan sebanyak-banyaknya air hujan itu ke dalam tanah. Dengan cara apa? Itu yang pertama adalah menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena dengan menanam pohon itu akan meningkatkan kemampuan tanah tadi dalam meresapkan air. Kemudian di daerah-daerah pemukiman itu juga disarankan untuk membuat sumur resapan. Seperti yang di Jakarta itu kan malah sudah diwajibkan. Sehingga air hujan itu tidak terbuang menjadi lahan permukaan, tapi akan masuk ke dalam tanah, juga akan meningkatkan suplai air tanah. Kemudian konservasi air pada beberapa macam penutupan lahan. Untuk pertanian mungkin dibikin embung, itu meningkatkan penyimpanan air. Kemudian untuk di hutan maupun di perkebunan itu membuat jebakan air. Bagaimana air itu tidak keluar dari situ, atau istilahnya itu rorak. Jadi di lahan hutan tadi air permukaan itu tidak banyak yang keluar, tapi lebih banyak yang masuk ke dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah melindungi sepadan sungai dengan pohon-pohon agar erosi tidak masuk ke sungai. Kemudian menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah seperti yang ekotan tadi temui. Dan juga zat-zat pencemar ke dalam badan sungai. Nah, kemudian ada yang penting lagi adalah menghindari penutupan seluruh permukaan di gas tadi itu dengan semen. Nah, itu yang banyak dilakukan karena tempat-tempat parkir itu banyak menggunakan semen. Itu harus dirubah menjadi menggunakan paving box sehingga air itu masih bisa meresap. Kemudian ada satu cara, nanti air itu dikumpulkan menjadi satu dan masuk ke dalam tanah sehingga air yang menjadi air permukaan itu menjadi lebih sedikit, banjir terhindari, kemudian suplai air tanahnya lebih besar sehingga nanti waktu musim kemarau akan tersedia air untuk kebutuhan penduduk. Begitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Saya beralih ke Prof. Edi. Prof. Edi, cukup mengejutkan ya tadi kalau disampaikan oleh teman-teman dari Ekoton, 1 ton sampah, kemudian juga salah satu sampah yang menurut saya cukup miris ya, ada sofa, bahkan kasur, dan juga bangkai hewan yang ada di sungai. Prof, dengan adanya kondisi seperti ini, apa sebenarnya dampak ke depan jika sungai terus mengalami pencemaran dan juga kerusakan oleh aktivitas manusia?
4: Iya, faktanya ya, disampaikan tadi oleh Prof. Irfan itu salah satu fungsi sungai itu kan untuk air minum ya. Walaupun kalau kita agak paham ya, mana sih ada orang mau minum air sungai, kan nggak ada ya. Carinya selalu air dalam kemasan. Tapi dulu namanya PDAM ya, kan namanya sekarang jadi Perumda. Kita nyebutnya PDAM aja, mungkin kalau diganti Perumda malah Mas Ayang yang dengerin radio nggak paham. Mungkin mohon maaf ya. Jadi dulu namanya PDAM. Sebagian besar PDAM besar itu kayak Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan itu semuanya dari sungai. Tapi sungainya kacau nih, dibuangin macam-macam. Ya masih mending kalau mungkin yang hanya apa ya, dia tuh mas di sungainya. Tapi kalau udah kayak kasur, kayak
1: sofa,
4: sarung,
1: gitu.
4: Kayak apa tuh, itu berarti ada yang lebih dari itu yang terbuang yang kita tidak. Jadi kalau kasur saja ada di situ, nggak kebayang. Jadi seperti mikrobiologi misalnya, apa, mikroba gitu ya. Wah, tambah ngeri lagi itu. Jadi kalau kalau kasur aja di situ tuh jangan ngomong plastik ya. Kalau plastik aja banyak, jangan lagi ngomong yang mengerikan. Apakah itu air limbah, apakah itu logam berat dan sebagainya, itu ngeri banget. Jadi kalau sungai itu tercemar, ngeri deh, ngeri ngeri. Kalau sebenarnya kan ada banyak air, namanya air laut ya. Tapi kalau orang agak paham dikit aja, air laut itu tuh untuk sementara ya, itu mahal cara mengolahnya jadi air minum. Ya udah deh, nggak usah ngomong air minum karena kan itu untuk manusia ya. Air sungai tercemar dipakai untuk irigasi, Gitu kan nanti padinya isinya tuh nggak tahu, padi itu memang bentuknya padi ya. Tapi kalau dibawa ke laboratorium itu isinya macam-macam itu. Apalagi yang makan itu anu apa balita-balita itu salah-salah yang sakit-sakit yang panjang ya kayak autis dan sebagainya itu jadi banyak, bukan yang sakitnya instan ya. Kayak sakit perut, sakit kulit itu kan instan ya, langsung kelihatan sakitnya. Tapi kalau sakit berdampak panjang, mau jadi generasi apa kita nih ke depan? Kalau kan jadi sulit ya membayar. Kalau kita tidak, lingkungan tuh jangan dianggap kayak lampu mati langsung kelihatan gelapnya gitu ya. Ini masalahnya ini lampunya nyala terus tapi dampaknya ke sana kemari karena dirasakannya tuh nanti masih mending 3 hari kemudian ya. Kadang-kadang lingkungan jelek di sungai itu dampaknya kan 10 tahun lagi. Kalau asap kayak sekarang kelihatan banget, ah sekolah diliburkan kan. Tapi ternyata di luar itu nanti yang namanya apa ya ispa yang lama yang akut ya, itu kan jadi ngeri banget itu gara-gara apa yang apa namanya kalau kita menyebutnya tuh Mbak Amel menyebutnya misalnya particulate matter 2,5 mikron gitu ya, ngeri banget gitu Mbak. Jadi ngeri kalau dilihat dalam jangka panjang. Jangka pendek aja ngeri apalagi jangka panjang.
1: Jadi ternyata Prof. Edi ada hal-hal yang mungkin terlihat saat ini dibuang begitu saja, ah sudah apa dampaknya begitu ya, kan tidak terasa juga ke si pembuang sampah tersebut, tapi ternyata efeknya itu sangat luas ketika air sungai itu dipergunakan untuk irigasi atau pengairan di pertanian. Berarti air yang dipakai oleh petani untuk apa ya, menghidupkan tanaman atau tumbuhan di persawahan itu juga bisa tercemar meskipun dari air saja, begitu ya Prof. Edi?
4: Iya, exactly.
1: Nah, begitu Prof, kita ke solusinya. Bagaimana konsep untuk bisa mengelola sungai berkelanjutan? Apalagi yang perlu ditekankan kepada masyarakat supaya hal ini berkurang begitu? Karena 1 ton sampah menurut saya sudah agak merinding juga mendengarkannya begitu.
4: Kayaknya apresiasi kita kepada air itu belum bagus ya. Kalau mungkin bahasa bahasa Inggrisnya tuh how to appreciate water itu jelek masih Mbak. Jadi kita orang yang jelas-jelas kelihatan namanya sampah, saya tuh kan paling nggak suka buanglah sampah pada tempatnya. Walaupun sudah pada tempatnya tuh kata-kata membuang tuh apa ya anu arogan sekali buang. Misalnya lah taruhlah sampah pada tempatnya. Itu kan kayak menghormati ya. Kita menaruhkan kalau di agama saya menaruhkan Al-Qur'an gitu kan keren ya. Atau menaruh apa Bible gitu kan. Tapi kalau ini kan letakkan apa buanglah sampah. Duh, membuang tuh kan kayak jin buang anak. Jadi membuang tuh arogan banget. Jadi maksudnya itu juga di SD, di S. Dan yang simpel-simpel aja gitu, Mbak. Tapi anak-anak itu terjadi perubahan perilaku dari awal. Jadi kalau kita sifatnya edukasi itu, tapi mungkin orang nggak suka edukasi ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara kayak siklus pemilihan umum gitu ya, yang 5 tahun sekali dijadikan pimpinan, nanti kan tidak jadi pimpinan lagi kan tidak ngetop ya, masih mending kalau 2 kali terpilih. Kalau tidak terpilih, jadi yang sifatnya program-program jangka panjang itu nggak ngetop Mbak, karena kan edukasi kan sesuatu yang berjangka panjang, dampaknya tuh dilihat setelah beliau-beliau ini turun dalam 1 kali periode kepemimpinan. Nah ini yang agak konyol ya mungkin ya, karena edukasi kan gampang didiskusikan tapi enggak itu agak-agak ada delicate kalau bahasa Inggrisnya tuh kan fragile gimana ya, dia itu enak didiskusikan tapi memperlakukannya tidak segampang itu.
1: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Edi. Saya beralih lagi ke Mbak Amalia. Nah, Mbak Amalia, tadi kan tentunya 1 ton sampah, adanya sampah kasur, kemudian juga almari. Ini tentunya dari aktivitas masyarakat. Saat Ekoton melakukan apa ya, mungkin merawat sungai dan segala macam, apa respon masyarakat saat itu, Mbak?
3: Kalau respon

0: termasuk juga mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai itu juga termasuk untuk mengurangi sampah yang masuk ke kali dan nanti berakhir ke laut seperti itu.
1: Mbak Malia, saya penasaran dengan adanya 1 ton sampah di sungai atau di kali ya, dan juga sampah yang lain-lain. Itu kondisi ikan itu pernah atau tidak, Mbak? Barangkali ada penelitian dengan yang terkait begitu, entah itu di bidang akademik begitu ya, tercemar atau terganggu mikroplastik atau yang lain-lain. Apakah pernah ada penelitian di situ, Mbak?
0: Kami yang rutin dilakukan adalah kegiatan sensus ikan, Kak. Jadi, sensus ikan ini kami lakukan secara berkala, tapi tidak hanya berhenti di 1 kali sensus ya. Itu harus terus dilakukan untuk melihat bagagaimana kondisi ikan lokal, terutama yang di Kali Surabaya, karena kami melakukan sensus ikannya untuk di Kali Surabaya. Di kebetulan yang baru kami lakukan kemarin tuh di 4 segmen Kali Surabaya, dan itu berdasarkan dari hasil penelitian tahun ini dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sudah lebih baik, Kak, untuk jenisnya. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan ya, kita tidak bisa menyatakan kali itu sudah pulih, tapi memang kondisinya juga tidak sedang baik-baik saja juga gitu. Karena kami menemukan dari sekian spesies itu juga ada 1 ikan sapu-sapu atau sakermout. Nah, itu yang penting kita pahami bahwa seperti yang ditemukan di wilayah sungai lainnya, bahwa banyaknya ikan sapu-sapu itu menjadi indikator sungai itu tidak sedang baik-baik saja. Nah, ini juga menjadi warning system bagi kita bahwa kita harus menjaga sungai, menjaga habitat dan ekosistemnya agar ikan-ikan lokal itu tidak punah dan kalah dengan ikan sapu-sapu.
1: Begitu. Bagaimana, mana Mbak? Berarti kalau di satu sungai itu banyak ikan sapu-sapunya, itu mengindikasikan apa?
0: Berarti sungai itu mungkin kita perlu penelitian lebih lanjut ya, Kak, dengan banyak indikator yang harus diteliti. Tapi ada indikasi bahwa sungai itu ada pencemaran.
1: Oh, begitu ya.
0: Iya, karena ikan lokal ada jenis-jenis tertentu yang mereka sangat sensitif terhadap pencemaran. Seperti itu.
1: Oke, baik. Itu salah satu indikator ya, begitu. Oke.
0: Iya.
1: Satu pertanyaan lagi sebelum saya beralih ke Prof. Irfan. Nah, Mbak Amalia, saat ini kan kita membincang terkait perubahan iklim. Nah, apakah masyarakat yang memang sehari-hari memanfaatkan sungai atau beraktivitas di sekitar sungai tersebut merasakan adanya tantangan dari sungai dan juga perubahan iklim?
0: Kalau untuk mengatakan satu kejadian tertentu tentang perubahan iklim ini, kita tentu membutuhkan data jangka panjang ya, Mbak. Tapi kondisi iklim saat ini memang perlu kita waspadai. Dari BMKG sendiri kan pada 22 September lalu menyampaikan bahwa Indonesia sedang mengalami El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Nah, dan memprediksi bahwa awal musim hujan di tahun ini maupun tahun mendatang itu akan mengalami kemunduran. Jadi kita bisa memang menghadapi kondisi yang membuat periode kering ini menjadi lebih panjang di sejumlah wilayah. Dan itu tentu aja masyarakat merasakan dampaknya gitu. Dan sungai itu sendiri juga mengalami tekanan, ada penurunan debit air, kemudian jenis-jenis ikan tertentu juga akan terdampak karena habitatnya tentu saja akan terganggu. Nah, ketika musim kemarau yang cukup panjang ini dan debit air berkurang, kemudian konsentrasi pencemar ini bisa menjadi satu persoalan tersendiri gitu. Ya seperti itu tadi, habitat ikan juga akan berubah gitu. Kemudian ketika hujan turun yang sangat deras, setelah periode kering, sungai harus menghadapi limpahan air yang besar. Nah, karena itu menurut saya tidak cukup hanya bicara tentang perubahan iklim. Kita juga harus membuat sungainya itu lebih sehat dan lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Gitu, Mbak.
1: Kompleks sekali ya Mbak Amalia ya.
0: Okay. Yeah.
1: Baik, saya kembali ke Prof. Irfan. Baik, terakhir Prof, apa langkah yang perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sungai dari berbagai aspek Prof? Baik itu dari pemerintah, masyarakat, dan juga mungkin ini ya, aktivis yang juga sangat concern dan peduli sekali dengan lingkungan. Apa yang perlu dilakukan?
2: Sebetulnya kalau kita

0: lihat ini sungai itu adalah sebagai apa cerminan bagaimana masyarakat, pemerintah maupun aktivis dalam mengelola lingkungan. Nah, itu seperti kata Prof. Edi tadi, itu Sungai Rhin di Eropa itu ternyata bagus-bagus saja. Kenapa? Karena memang semua peduli dengan itu. Nah, di Indonesia itu mungkin juga nanti akan bisa dilakukan bahwa untuk menilai satu keberhasilan satu pemerintah ya satu bupati, wali kota maupun gubernur itu mungkin juga bisa dinilai sungainya. Sehingga nanti waktu sebetulnya sudah ada ketentuannya nih, sungai yang antar kabupaten itu yang tanggung jawab sebetulnya bupatinya. Sungai antar kabupaten itu tanggung jawab gubernurnya. Sungai antar provinsi itu adalah pemerintah pusat. Sehingga kalau itu dilaksanakan secara betul, maka nanti tiap-tiap batas kabupaten atau batas provinsi itu juga dipasang alat-alat pengukuran untuk pencemaran tadi. Pencemaran maupun untuk debit apa fluktuasi debitnya sehingga kita bisa tahu oh ini dari Jawa Tengah ini ternyata pencemarannya besar sehingga mencemari di Jawa Timur atau mungkin dari Kabupaten A itu pencemarannya besar nanti mencemari di Kabupaten B yang di bawahnya. Itu yang harus dilakukan dan dimonitor secara online sehingga semua apa masyarakat punya akses untuk melihat itu. Saya kira demikian, Mbak.
1: Iya, tapi di Indonesia berarti belum, apakah belum ada Prof alat untuk memonitor yang tadi Prof sampaikan begitu untuk debit, kemudian juga adakah pencemaran dan sebagainya?
0: Sudah ada, tapi pemasangannya itu tidak berdasarkan apa? Berdasarkan wilayah administrasi ya. Itu ada wewenangnya itu dipasang untuk fluktuasi tadi oleh BWS. Kemudian untuk yang kualitas itu dipasang oleh Dinas Lingkungan Hidup di daerah-daerah. Itu malah sudah sebetulnya lebih maju karena dia sudah masang alatnya namanya Onlimo, online monitoring itu. Kita bisa akses di situ. Setiap apa 5 menit itu dia dimonitor itu. Hanya sayangnya kita ini bisa bisa beli, bisa masang, tapi kurang bisa merawat sehingga hasilnya itu tidak tidak maksimal. Kalau kami beberapa kali ke daerah itu, wah Pak alatnya sudah rusak katanya, tapi nggak ada tindak lanjut untuk bagaimana merawatnya itu.
1: Iya.
0: Demikian, Mbak.
1: Apa mungkin mahal ya, Prof, untuk alatnya dan juga perawatannya atau bagaimana?
0: Ya, kalau bagi sebetulnya bagi kita mahal ya, tapi bagi pemerintah itu ya sudah nggak mahal lah. Karena nanti kalau pemerintah juga punya anggarannya besar-besar sehingga untuk beli seperti itu juga tidak tidak mahal dan itu dikembangkan terus mestinya dikembangkan terus kerjasama dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi sehingga diperoleh alat yang mudah, murah, dan simple gitu loh. Nah, itu yang mungkin ke depannya.
1: Iya, di kisaran berapa sih, Prof? Saya penasaran. Di
0: Nah,
1: kisaran berapa?
0: kalau alat tinggi muka air itu yang monitor tinggi muka air itu dengan logger ya namanya, itu sekitar 500 US dollar. 500 US dollar ya.
1: Mahal berarti. Iya, sayang ya
0: ya.
1: Kalau
0: Tapi
1: sampai
0: kalau
1: rusak.
0: yang Onlimo itu yang untuk monitoring kualitas air memang itu lebih mahal karena dia real time. Jadi dikirim lewat apa kayak kayak sinyal gitulah.
1: Oke, baik. Bisa jadi wawasan baru ini, Prof, ya, terkait pemantauan di sungai. Ternyata ada alatnya dengan harga sedemikian. Nah, kalau rusak, sangat sayang sekali. Siapa tahu nanti beli lagi bisa menjaga bersama, gitu, Prof. Oke, baik. Saya ke Prof. Edi. Terakhir, Prof. Edi, apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga ketahanan sungai, Prof?
2: Ini ya, ini ceritanya gini nih. Waktu itu kan Nah, Pak Presiden marah-marah ya. Pokoknya kalau kebakaran hutan nggak bisa diganti, apa ditanggulangi, kalau perlu nggak Pangdam, mungkin Kapolda diganti gitu ya. Ini masalah generasi itu. Ini kalau gubernur nggak bisa gitu, maksudnya diganti juga kalau nggak bisa mempertahankan. Jadi kayak kayak kayak gitu juga ya. Jadi tidak aja. Kadang-kadang tuh kan sanksi itu kan bagus kalau menekan orang ya yang apalagi tidak punya ini. Tapi kalau misalnya juga, jadi ini bukan masalah yang seakan-akan kelihatan bahaya banget karena kebakaran itu Malaysia protes, Singapura protes, sehingga sampai katanya tuh para pejabat itu pun bisa diganti ya. Ini lebih ngeri lagi ke depan, ini yang rusak bukan lagi hutannya. Hutan itu kan ya hutan ya. Ini kalau yang rusak manusianya, apalagi balita-balita itu rusak, ganti juga gubernurnya dan sebagainya, wali kotanya. Ya mestinya kayak gitu ya. Tapi gini, ini pembelajaran yang saya dapatkan setelah sekian lama ya. Jadi waktu saya itu coba ke Australia belajar gitu ya, curah hujan di Australia itu sedikit ya, mungkin seperlimanya di Indonesia. Apalagi kalau di Australia Barat itu dia langsung gunung ya. Jadi kalau ada hujan, delosor apa, run off atau limpasan di gunung langsung dia masuk ke laut. Itu hujannya itu sedikit di daerah yang tidak bagus, itu ternyata airnya banyak. Jadi mereka itu negara tidak banyak hujan, punya banyak air. Kita ini mungkin ada El Nino, ada La Nina, tapi curah hujannya tuh kan relatif tetap dalam 1 tahun. Jadi hujan kita ini banyak, Mbak Gia. Jadi kadang-kadang cuma disalahkan tuh katanya, iya nih musim kemarau berkepanjangan, nanti kalau datang hujan marah pula. Ini kan aneh dikasih hujan marah, dikasih itu. Jadi memang manajemen air kita jelek, Mbak. Jelek. Jadi seakan-akan yang ada tuh hanya kekurangan air. Pada saat air itu banyak, kita tidak melakukan apa-apa dengan air itu. Jadi mungkin inilah yang disebut dengan balasan ya. Tidak ada apresiasi dengan air ya, airnya marah. Nah, last but not least ya, mungkin ada orang, ini bukan masalah agama ya. Tapi di Makkah itu hujannya itu dikit banget. Dibandingkan Australia lebih dikit lagi dia. Kita nih banyak, Australia dikit, Mekah lebih dikit lagi. Tapi air zam-zam itu nggak habis-habis, Mbak. Orang mengatakan, loh itu kan anu Pak, itu kan apa namanya itu mukjizat. Semua orang sudah tahulah itu mukjizat. Tapi kalau dari sisi hidrologi bisa dihitung, ternyata dengan curah hujan yang sedikit, kalau yang mengatur memang yang Maha Kuasa ya, bukan lagi manusia ya, air itu ternyata bisa. Jadi memang lagi-lagi kalau ditanyakan, jadi bagaimana cara mengelola sungai yang berkelanjutan, itu lagi-lagi ada di manusianya, ada di stakeholder analysis. Jadi nggak gubernurnya, nggak masyarakatnya yang di tepi sungai dan sebagainya, itu memang mereka sama-sama membutuhkan. Nah kalau begitu, insya Allah sungai itu berkelanjutan gitu loh Mbak, nggak rusak gitu Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Edi. Terakhir untuk Mbak Amalia, apa aksi sederhana yang bisa dilakukan masyarakat mulai sekarang Mbak, supaya nggak ada sampah 1 ton lagi, nggak ada apa tadi Mbak yang kasur ya dan juga almari di sungai, aduh kasihan itu habitat hewan yang ada di sungai. Ini apa pesannya dari Mbak Amalia?
3: Iya, sebenarnya untuk aksi sederhana yang bisa dilakukan masyarakat itu kita nggak harus nunggu program besar ya. Yang pertama kita bisa dari rumah kita, dari sampah yang ada di rumah kita atau lingkungan terdekat kita, yaitu kurangi penggunaan barang-barang sekali pakai dan jangan sampai sampah itu masuk ke saluran air, itu kita menjaga. Kemudian yang kedua, jangan buang limbah rumah tangga langsung ke sungai gitu, harus diolah dulu. Demikian juga dengan limbah industri. Yang ketiga, menjaga tanaman dan tadi ya seperti dikatakan Prof. Irfan, kita harus mulai menjaga tanaman dan daerah resapan yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita harus mulai mengenali sungai di sekitar kita tentang airnya, kalau dia berubah warna atau bau yang tidak biasa, ikan mati, atau ada pembuangan limbah, itu jangan dianggap sebagai hal yang normal gitu. Kita harus bertindak dan bersikap atau melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jadi harus segera bertindak agar pemerintah juga yang berwenang bisa melakukan aksi untuk mencegah itu. Kemudian yang paling sederhana yaitu jangan menganggap sungai itu sebagai urusan orang lain, bahwa kita semua itu sangat membutuhkan sungai. Sungai mungkin bisa hidup tanpa kita, tapi kita tidak bisa hidup tanpa sungai, seperti itu. Karena kita semua mendapatkan manfaatnya dari sungai, dari segala ini.
1: Oke, baik, luar biasa sekali ketiga narasumber pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan untuk Profesor Irfan Budi Pramono, peneliti ahli utama Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, kemudian juga Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIPL SE MSc PhD, pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November atau ETS, dan juga Mbak Amalia Fibrianti, program koordinator Petro Tirta Ekoton dengan topik bahasan merawat sungai memperkuat ketahanan di tengah perubahan iklim. Semoga bahasan malam hari ini juga mengetuk hati kita semuanya untuk bisa lebih mencintai lingkungan, menjaga sungai, karena betul tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Amalia, kita membutuhkan alam begitu ya, jadi sudah sewajarnya dan juga semestinya kita menjaga alam tersebut supaya tetap terjaga dengan baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber, dan kita sudah ada di penghujung acara, tuntas sudah waktu kami menemani Anda untuk program Early Warning System malam hari ini. Namun jangan khawatir pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3, Anda bisa kembali menyaksikan tayangan ulang untuk dialog pada malam hari ini di kanal YouTube Pro 3, dan sesaat lagi kami akan segera hadirkan untuk Anda yaitu Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami dan juga ketiga narasumber pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa, selamat malam.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kandil juga baru, Pak. Kak Kandil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Kandil juga baru, Pak. Kak Kandil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicincin, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa, saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambinghitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
10: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara? Pernah?
11: Tidak pernah, Pak.
10: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
11: Tidak ada, Pak.
10: Tidak ada?
11: Tidak ada.
10: Atau saudara tidak ada?
11: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
13: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
12: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
13: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
14: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
13: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
15: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
16: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
15: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
17: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
15: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
18: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
19: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
20: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
19: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
21: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
19: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada pelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
4: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
4: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu sama timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana Mister Kalung untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick termasuk kapten atau ada Peter Luke Wiggery, kemudian juga oleh Romney Kakar Orang Mantan. Ada lu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masih bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun CCIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali ke Persatuan Radio Jember, dengan informasi dan inspirasi. Mendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Buddha dengan tema kekikiran bersama dengan Ibu Titi Sulastri SAG selaku penyuluh agama Buddha Kabupaten Banyuwangi, sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di perjalanan Jember sore ini. Saya Sendiwira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia. Satihotu Namo Buddhaya. Berjumpa kembali dengan saya dalam siaran mimbar agama Buddha yang tentunya ini adalah salah satu berkah kebajikan bagi saya dan Bapak Ibu semuanya karena masih dapat kesempatan untuk melakukan satu kebajikan. Nah, pada petang hari ini saya mengambil tema kekikiran manusia, tentunya dalam pandangan agama Buddha. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah mendengar ucapan manusia tidak pernah merasa cukup. Ketika memiliki sedikit, ingin lebih banyak lagi, ingin tambah dan tambah lagi. Ketika sudah memiliki banyak, masih merasa kurang. Bahkan, terkadang seseorang sudah memiliki sesuatu yang sebenarnya lebih dari cukup, tetapi masih merasa takut kehilangan dan enggan berbagi kepada orang lain. Ini adalah salah satu persoalan batin manusia yang dalam agama Buddha dikenal sebagai kekikiran atau macarya. Bapak Ibu, kekikiran bukan hanya tentang tidak mau mengeluarkan materi, tidak mau mengeluarkan uang. Dalam hal ini, kekikiran mempunyai makna yang lebih luas lagi. Seseorang dapat memiliki banyak harta, tetapi tetap murah hati. Sebaliknya, seseorang yang memiliki sedikit pun dapat diliputi kekikiran, apalagi hatinya selalu merasa berat untuk berbagi. Nah, di dalam ajaran Buddha, persoalan utamanya bukanlah berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana sikap batin kita terhadap apa yang kita miliki. Kita tidak memungkiri pada dasarnya manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sang Buddha tidak mengajarkan bahwa memiliki harta adalah sesuatu yang salah. Namun yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai harta yang kita miliki itu justru menguasai batin kita. Ketika seseorang berpikir, ini milikku, ini harus tetap menjadi milikku. Aku tidak boleh memberikannya kepada siapapun. Nah, dengan pemikiran itu, maka perlahan-lahan akan muncul keterikatan. Dari keterikatan dapat muncul rasa takut kehilangan. Dari rasa takut kehilangan akan muncul kecemasan. Nah, dari kecemasan ini mengakibatkan seseorang bisa menjadi semakin sulit berbagi. Yang pada akhirnya, sesuatu yang seharusnya memberikan kebahagiaan justru menjadi sumber kegelisahan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita melihat orang yang memiliki banyak harta, tetapi hidupnya penuh kekhawatiran. Takut hartanya berkurang, takut usahanya gagal, takut yang lain mengambil miliknya. Bahkan terkadang takut membantu orang lain karena merasa bantuan tersebut akan mengurangi apa yang ia miliki. Padahal menurut pandangan Buddhis, kebahagiaan tidak hanya berasal dari memiliki harta yang berlimpah, tetapi juga dari kemampuan untuk memberi. Dalam ajaran Buddha terdapat praktek yang sangat penting, yaitu dana atau kemurahan hati dan pemberian. Dana bukan sekedar memberi uang kepada orang lain. Dana dapat berupa memberi makanan, pakaian, ilmu pengetahuan, tenaga, waktu, perhatian, nasihat yang baik, bahkan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Ketika kita memberikan sesuatu dengan hati yang tulus, sesungguhnya kita sedang melatih batin kita untuk melepas kemelekatan.
Satu contoh, kita mempunyai makanan dan melihat ada orang lain yang membutuhkan makan. Kita kemudian berbagi makanan. Mungkin secara materi makanan kita menjadi kurang, tetapi secara batin kita sedang menumbuhkan sesuatu yang lebih berharga, yaitu cinta kasih, kepedulian, dan kebahagiaan karena dapat membantu sesama. Harta yang kita miliki saat ini akan mengalami perubahan. Nah, ketika kita memahami kemelekatan ini, kemelekatan yang mengkondisikan kita menderita. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa harta yang kita miliki itu tidak kekal, akan mengalami perubahan. Bahkan pekerjaan, rumah, tubuh kita sendiri pun akan mengalami perubahan. Tidak kekal. Maka kita akan belajar untuk tidak terlalu melekat. Ini bukan berarti bahwa kita harus membuang semua harta yang kita miliki. Bukan pula berarti kita tidak boleh bekerja keras untuk memenuhi atau memperoleh kehidupan yang layak. Justru kita hendaknya menggunakan harta dengan bijaksana. Sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarga, pendidikan, dan sebagian mungkin bisa digunakan untuk membantu orang lain, mendukung kegiatan yang bermanfaat. Dengan demikian, harta menjadi sarana untuk menciptakan kebahagiaan, bukan menjadi sumber keterikatan. Bapak Ibu, untuk mengatasi kekikiran, kita tidak harus menunggu menjadi orang kaya. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana. Ketika mempunyai makanan lebih, kita bisa berbagi. Ketika mempunyai waktu yang longgar, kita bisa membantu. Ketika kita memiliki ilmu yang bermanfaat, kita bisa berbaginya kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan manfaat yang ada dalam ilmu tersebut. Ketika melihat seorang sedang mengalami kesulitan, kita bisa memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan dukungan. Bahkan sebuah senyuman yang tulus pun dapat menjadi bentuk dari kebaikan. Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa kemurahan hati bukan ditentukan oleh banyaknya yang diberikan, tetapi oleh ketulusan hati ketika kita memberikan. Seseorang yang memberikan sedikit dengan hati yang tulus dapat memperoleh manfaat batin yang besar. Namun sebaliknya, pemberian yang besar tetapi disertai dengan kesombongan, keinginan dipuji atau keinginan mendapatkan keuntungan, tertentu perlu kita renungkan kembali. Kekikiran tidak hanya tentang harta. Ini juga perlu kita renungkan. Terkadang kita tidak kikir terhadap uang, tetapi kita kikir terhadap ujian, kesempatan, pengetahuan, dan kasih sayang. Satu misal, kita merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan keberhasilan. Kita sulit memuji keberhasilan orang lain. Kita tidak senang melihat teman kita mendapatkan kesempatan yang lebih baik.

menjadi lebih tenang. Bapak Ibu, cobalah untuk merenungkan satu kalimat. Membuka tangan, membuka hati. Ada sebuah pelajaran sederhana yang dapat kita renungkan. Kita mencoba mengepalkan tangan dengan kuat. Ketika tangan mengepal, tangan tidak dapat menerima sesuatu yang baru dan juga sulit memberikan sesuatu kepada orang lain. Tetapi ketika tangan kita dibuka, kita dapat menerima dan memberikan. Demikian pula Bapak Ibu dengan hati kita. Hati yang terlalu menggenggam akan sulit merasakan kebahagiaan. Sebaliknya, hati yang belajar melepas akan menjadi lebih ringan. Dalam hal ini, melepas bukan berarti kehilangan. Terkadang dengan melepas bagian yang kita miliki, kita justru memperoleh sesuatu yang lebih berharga. Kedamaian, persahabatan, rasa syukur dan kebahagiaan batin. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Apakah saya memiliki harta atau justru harta yang memiliki saya? Sederhana Bapak Ibu, jika kita dapat menggunakan harta tanpa diperbudak oleh harta, maka kita sedang belajar hidup dengan bijaksana. Yang terpenting adalah menyadarinya dan berusaha mengubahnya. Mari kita mulai dengan hal yang kecil. Berbagi makanan, berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang. Tentunya tanpa kesombongan dan tanpa mengharapkan balasan. Mari kita mengembangkan dana, kemurahan hati sebagai latihan untuk mengurangi kemelekatan dan menumbuhkan kebajikan. Sebab Bapak Ibu, ketika kita mampu memberi dan dengan hati yang tulus, mampu melepaskan apa yang kita miliki, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju pada kehidupan yang lebih damai, lebih tenteram, dan lebih bahagia. Semoga Bapak Ibu kita semua mampu mengurangi kekikiran dan tentunya meningkatkan kemurahan hati, mengembangkan cinta kasih dalam diri kita, dan menjaga kehidupan kita bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi makhluk lain. Dalam doa pada, ada syair yang berbunyi, kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kejahatan dengan kebaikan, kekikiran dengan kemurahan hati, dan kesombongan dengan kebenaran. Bapak Ibu, dengan mengutip doa pada tersebut, kita bisa mengkondisikan pikiran kita, batin kita dengan penuh cinta kasih tanpa kemarahan, dengan kebajikan tanpa kejahatan, dan dengan kemurahan hati untuk mengikis kekikiran. Karena dengan kita semakin menggenggam, semakin melekat dengan apa yang kita miliki, maka hidup kita pun akan lebih menderita. Karena kita akan muncul pikiran-pikiran cemas, pikiran-pikiran takut kehilangan, pikiran yang mengkondisikan batin kita tidak bahagia. Dengan batin kita tidak bahagia, maka kebajikan-kebajikan tidak akan muncul dalam kehidupan kita. Kebajikan muncul ketika kita memiliki pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Dari ucapan, pikiran dan perbuatan baik inilah akan muncul kebahagiaan. Akan muncul rasa aman, rasa damai di dalam batin kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengembangkan batin kita. Menyadari dan berusaha mengubah apa yang tidak baik dalam diri kita. Yaitu mulai dari hal yang kecil, berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, mengembangkan dana, kemurahan hati, sebagai latihan untuk mengurangi kemelekatan dan menumbuhkan kebajikan dalam hidup kita. Buddha mengatakan bahwa
kebahagiaan diri kita.

tergantung pada apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk menumbuhkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika. Dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata, mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa Tua dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda sebelum acara Obras, Obrolan Komunitas. Kita akan segera hadirkan untuk Anda mini drama dari RRI Surabaya dengan judul Luka Yang Dianggap Cinta, dan selamat mendengarkan.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lainnya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak simpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Iya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga. Menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales, eh?
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku gak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar gak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tau gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sarah.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya Putra Wijaya menemani Anda di malam hari ini di acara Obras, Obrolan Komunitas. Edisi hari Senin 28 September 2026 pada pukul 20.10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kalau kita mendengarkan kata-kata Yakuza, nah ini ya, pikiran kita ini pasti langsung melayang jauh ke negeri Sakura Jepang. Karena kita pasti akan membayangkan sindikat jalanan yang penuh rahasia dan juga ketegangan gitu ya. Tapi malam ini kita akan buang jauh-jauh stigma ini, karena di studio sudah hadir formasi lengkap ya, sebuah komunitas lokal atau mungkin nasional ini ya, yang namanya sukses bikin penasaran banyak orang gitu ya. Sukses sekali, termasuk saya gitu ya. Yakuza Manages, kenapa namanya begitu unik ya? Dan juga apakah benar dulunya mungkin di ini ya, di dunia-dunia yang gelap gitu ya, lalu berujung zuhud gitu, abadi, dan bagaimanakah strategi mereka merangkul masyarakat sampai ke akar rumput bersama para pengurus kita di sini. Kita akan kenalan terlebih dahulu di malam hari ini. Assalamualaikum Pak Eko Mulyadi.
4: Waalaikumsalam Mas Putra.
3: Oke, beliau ini adalah Ketua Yakuza Manages. Ini apa? Sebenarnya cabang Jember atau bagaimana?
4: Wilayah
3: Jember gitu ya. Oke. Berikutnya ini masih di perjalanan ya. Ada seharusnya ada Pak Abdul Wahid ini. Beliau adalah sekjennya. Tapi kita langsung bergeser ke Bendara Umum. Ada Kaji Agus. Assalamualaikum Pak Kaji.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam.
3: Oh, iya. Oke, selamat malam juga. Serta divisi legal formal ada dua orang yang hadir, Pak Abdul Kasim yang mana? Oh iya, sebelah sana ya.
6: Selamat
3: Mas ya.
6: Selamat malam Mas Putra dan semua pendengar.
3: Oke, sama Pak Iwan. S ini apa Pak?
7: Iwan Setiawan.
3: Oh iya, disingkat ya.
7: Ada singkatan.
3: Biar lebih cukup di flyer ya.
7: Selamat malam Mas Putra.
3: Selamat malam juga. Oh saya kira Iwan, selamat malam Mas Putra bukan ya. Oke, baik pendengar, di sini kita bersama rekan-rekan dari Yakuza Manages. Dan pendengar, acara ini juga disiarkan di program Mas Satu dari Jember. Juga disiarkan melalui 91,6 FM Banyuwangi dan juga Bondowoso, juga 95,8 FM Lumajang, dan juga 97,8 FM Situbondo. Juga kita sedang streaming sekarang di live YouTube RRI Jember, pendengar ya. Oke, kita akan segera langsung ya, nggak sabar ini ya, langsung tanya terlebih dulu kepada ketua kita di sini, ketua wilayah Jember, Pak Eko Mulyadi. Nah, Pak Eko, ini sebenarnya kalau jenengan melihat ini ya, dari mana sih sebenarnya inspirasi tercetusnya nama Yakuza Manages yang sempat bikin heboh ya pendengar dan juga masyarakat di Jember, apalagi kemarin sempat dideklarasikan di pendopo beberapa bulan yang lalu. Nah ini bisa dijelaskan artinya apa Yakuza Manages, dan juga sebenarnya apakah ini dari Jember atau mungkin dari daerah lain gitu. Silakan.
4: Ya. Eko. Makasih Mas Putra. Selamat malam pendengar RRI. Malam hari ini kita ngobrol santai.
3: Iya, santai sekali nih.
4: Santai sekali ya. Ya, kebetulan kami Yakuza Manages Wilayah Jember itu deklarasi tanggal 2 Agustus kemarin. Cikal bakalnya sebenarnya Yakuza Manages itu dari Kediri. Rintisan. Jadi pelopor atau pimpinan kami yang punya inisiator, yaitu Den Gustupa Topo Broto Maneges.
3: Cucu dari Gusmi ya?
4: Cucu dari Gusmi. Nah. Nah itu setelah dideklarasikan tanggal 9 Mei, kemudian kami di Jember deklarasi wilayah yang pertama. Nah apa sih Yakuza itu? Sebenarnya kalau melihat Yakuza Jepang itu kan serem sekali gitu.
3: Wah. Iya, di film-film gitu Pak.
4: Ya itulah.
3: Penuh dengan tato, ini kok tidak di sini.
4: Ya, Yakuza sebenarnya itu akronim dari singkatan, jadi yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Jadi kita merangkul kaum-kaum marginal, istilah kita itu jalur kiri yang nanti diarahkan ke jalur kanan. Nah, kemudian Maneges. Maneges itu nama belakang pendiri kami, inisiator Yakuza Maneges, yaitu Den Gustupa Topo Boto Maneges. Broto Maneges. Jadi Maneges kalau orang Jawa itu tegas, jadi bijaksana, yang diambil.
3: Oke.
4: Jadi misi dan visi Yakuza Maneges itu sebenarnya ya cukup mulia. Dalam artian kita memang punya tantangan ke depannya, dan visi kita adalah visi yang mulia, jadi sosial. Sosial karena organisasi kita adalah organisasi sosial spiritual.
3: Nah ini dia, kita harus coba ya, organisasi sosial spiritual.
4: Sosial spiritual nggih.
3: Okay.
4: Jadi kegiatan dan fungsi Yakuza Maneges di Indonesia itu berdasarkan prinsip dan pedomannya adalah kesatria, militan, intelektual, profesional, diam, senyap, eksekusi, dan tanggung jawab.
3: Waduh, semua jadi satu di situ ya. Banyak itu, sekali
4: itu visinya kita gitu.
3: Oke, tantangan besar tapi otomatis disertai dengan tanggung jawab besar juga Pak ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay. Ini kalau boleh tahu ini siapa saja nih Pak, background-background apa ya, pekerjaan dari para pengurusnya nih Pak?
4: Kalau background pekerjaan semuanya lah, semuanya, jadi tidak menutup siapapun yang mau bergabung. Siapapun yang mau bergabung dengan Yakuza, kita terbuka.
3: Gak harus dari kalangan pondok pesantren. Nah,
4: semuanya, semuanya. Bahkan orang yang dianggap apa ya, nggak berguna
3: bagi orang lain, gitu ya.
4: Bagi orang lain, tapi bagi Yakuza tidak. Kita rangkul semuanya, teman-teman yang di jalan, teman-teman yang ya istilahnya dulu masa silamnya yang kelam, kemudian dia kepingin ayo bersama-sama menjalankan apa, kembali ke jalan yang lurus lah gitu. Jadi kita tidak memaksakan, jadi ayo kita gabung bersama, kita ngopi-ngopi dulu, kita samakan visi dan misi, yang penting lillahi ta'ala untuk niatan bergabung dengan kita.
3: Oke, gak ujung-ujung deh Bapak, ayo ikut, gak gitu ya.
4: Dan kita kaget pun nanti. Seleksi juga, selektif juga untuk dalam bergabung di kita. Jadi tiba-tiba, ayo kue melu aku, tidak. Jadi tetap harus ada tahapan-tahapan
3: tertentu.
4: Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, sudah klik, ayo bergabung dengan Yakuza.
3: Okay. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini bagaimana sih Pak Eko ini meyakinkan masyarakat awam pada umumnya ya, gitu ya, bahwa nama ini tidak ada kaitannya gitu ya dengan kelompok yang ada di Jepang itu gitu.
4: Iya. Ya.
3: Harus Yakuza juga gitu ya.
4: Memang kalau lihat simbol atau naga itu memang serem. Jadi memang inisiator kami itu memang melihat ini loh, Yakuza itu pemberani. Senyampang di garis yang lurus, garis yang benar, kita tetap satu garis komando, dan kita berani. Senyampang kita itu benar. Karena apa? Simbol naga itu simbol pemberani.
3: Oh iya, betul-betul.
4: Tapi dikembalikan kepada Yakuzanya, Yakuzanya tidak kita samakan dengan Yakuza yang Jepang. Di sini kembali kita akronim yang tadi itu.
3: Udah beda ya
4: akronimnya. Udah beda gitu. Yang awalnya kotor, ujungnya zuhud abadi. Nah sebenarnya kan ini kita akan arahkan nantinya juga akan ke Dikrul Govilin Molaikatan yang Semahan. Di Semahan itu.
3: Oh oke oke oke.
4: Makanya kita istilahkan lebih banyak ke jalur kiri.
3: Ya, istilahnya gitu ya, istilahnya. Gitu.
4: Jadi kaum-kaum marginal yang kita anggap gitu.
3: Oke.
4: Okay. Arahnya tetap ke
3: sosial spiritual gitu ya. Oke, okay, baik. Kita ke Kak Haji Agus nih. Nah, selaku bendahara umum kita enggak akan bahas tentang masalah duit ya. Ini kalau boleh tahu ini Pak Haji, ini awal mula bisa ikut ya gabung dengan Yakuza Managers ini seperti apa?
5: Maksudnya
3: awal mula bergabung gitu, diajak atau mungkin apa dan sebagainya gitu.
5: Oh memang dari awal pembentukan itu saya maksudnya mendampingi Gus Tuba dalam pembentukan ini dari
3: di awal ya,
5: dari awal pembentukan Yakuza.
3: Oke. Apakah ada kriteria khusus gitu ya bagi warga Jember yang ingin bergabung menjadi anggota resmi ini?
5: Sebenarnya tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi Yakuza.
3: Ini malah KTP lah ya.
5: Ya yang penting jelas memang dari yang penting warga Indonesia.
3: Oh iya. Ada syarat-syarat lainnya barangkali atau mungkin harus ini seenggaknya. Oh ya kita harus satu visi gitu ya. Seenggaknya seperti itu ya.
4: Ya awalnya itu tadi. Jadi anggota baru itu kita tidak ada screen. Persyaratannya nggak ada. Nggak ada dana harus anu masuk duit itu nggak ada. Jadi yang penting satu visi, visi dan misinya sama. Satu frekuensi lah istilahnya.
3: Okay, okay.
4: Siap mengabdi, siap berjuang.
3: Siap berjuang.
4: Demi kebaikan.
3: Yang betul, kita itu yang paling penting ya. Ya
4: amar ma'ruf
3: nahi mungkar. Oke, baik. Kita ke bagian legal. Nah ini ya, kita ke Mas ini, Mas Abdul Kasim. Mohon maaf panggil Pak tadi ya.
6: Masih muda.
3: Masih muda ya, karena ini ya, nampaknya di ruangan ini yang seumuran cuma Anda dan saya. Nah ini seberapa krusial nih? Nah ngomong-ngomong ya, ada bagian legal juga ternyata ya di sebuah komunitas yang oh gini nampaknya kayak penting gitu. Nah memang seberapa krusial sih ini Mas Abdul Kasim ini divisi legal formal bagi sebuah komunitas sosial atau mungkin ormas apalagi ini di wilayah Jember ini Mas?
6: Iya, jadi kan kalau secara struktural itu memang di strukturalnya ada divisi hukum. Tentu dengan divisi hukum itu diharapkan dapat memberikan kemampuannya. Terutama untuk saya pribadi sebagai background advokat atau lawyer gitu kan, ada beberapa perkara-perkara kasus yang tentunya mungkin dengan kemampuan kami itu bisa dihandle begitu. Karena kami ya memang pekerjaannya di situ. Jadi pentingnya untuk ada advokat atau tim hukumnya di dalam struktural Yakuza itu karena memang itu dibutuhkan. Yeah. Jadi semua wilayah-wilayah baik dari pusat sampai wilayah-wilayah yang sudah ada itu memang ada tim hukumnya atau tim legalnya gitu lah, bahasa kerennya kan gitu. Karena kenapa? Yang sudah terjadi banyak pengaduan-pengaduan kepada Yakuza tentunya untuk teman-teman yang bukan advokat kurang bisa mengurai atau kurang bisa melihat pola perkaranya. Sehingga kemudian Dengus Tuba itu punya inisiatif setiap wilayah Yakuza di beberapa wilayah itu ada tim hukumnya. Nah kemudian lah di Jember ini terbentuk ada tim hukum 3 orang. Jadi saya dan rekan Iwan, terus rekan Ervan juga itu adalah tim hukum daripada Yakuza.
3: Di setiap daerah berarti ada ya?
6: Di setiap daerah ada, di setiap wilayah
3: berarti ada. Tidak hanya di pusat aja yang ada, bahkan di tiap daerah pun juga harus ada seperti itu ya?
6: Iya betul sekali, di Yakuza.
3: Oke, nah berarti Yakuza Manages ini di mata hukum ini sudah benar-benar sudah resmi gitu ya? karena yeah. emang sudah ada di beberapa ini ya tiap daerah juga, dan apalagi di pusatnya otomatis ya.
6: Iya.
3: Yeah. Hmm, oke. Okay. Nah, bagaimana sih langkah tim legal ini? Dia kan ada 3 orang ini ya. Boleh dijawab oleh Mas Brukalsin atau mungkin nanti tambah oleh Mas Iwan gitu ya. Yeah. Ketika nanti mengatasi potensi masalah hukum atau mungkin tudingan miring gitu dari pihak luar gitu ya. Namanya juga ya organisasi, pastilah pro kontra itu pasti ada gitu ya. Ada yang begini dan begitu sesuai dengan kepentingan orang-orang itulah gitu ya. Gimana tim ini bisa apa ya kayak semacam defensif kepada hal-hal semacam ini, Mas?
6: Terkait persepsi orang lain terhadap Yakuza, orang di luar Yakuza tentunya ya. Kami tidak terlalu menanggapi soal itu. Yang kami tunjukkan adalah kinerja atau hasil daripada karya-karya Yakuza kayak gitu. Jadi tim hukum itu tidak difungsikan sebenarnya untuk membentengi Yakuza, tidak. Tujuannya adanya tim hukum itu ketika ada masyarakat atau warga yang membutuhkan atau dia mengadu
3: di situ.
6: Nah, kamilah yang pertama kali menghadapi atau interview. Persoalan apa seperti itu. Jadi itu tujuannya sebenarnya. Jadi tim hukum, adanya tim divisi hukum itu di dalam Yakuza bukan untuk membentengi Yakuza. Saya mengambil persepsi Yakuza tidak perlu dibentengi oleh orang-orang itu.
3: Sudah aman lah ya.
6: Sudah aman.
3: Seperti itu. Malah membantu lah nanti.
6: Malah kita membantu. Jadi masyarakat yang datang ke kami mengadu persoalan ini tentu kami juga memilah-milih seperti itu. Pengaduan yang seperti apa yang harus, yang memang itu yang diberikan ruang oleh Yakuza, yang tidak masuk kategori yang yang di handle oleh Yakuza itu tidak kami handle seperti itu. Seperti misalkan contoh yang paling sering ada di media sosial yang sudah terjadi tentang pelecehan seksual, tentang orang-orang yang terzolimi yang di luar pelecehan sosial itu, kayak ini, pelecehan seksual itu di luar itu, seperti misalkan ada salah satu lembaga pendidikan dia itu sewenang-wenang terhadap warga di situ, karena entah ada tendensi apa kita tidak tahu di situ kan, kemudian adalah warga itu datang kepada kami bahwa begini. Ya kita masuk, itu memang bagian kami. Yakuza memang ditugasi seperti itu. Jadi tim hukum memang mendengarkan itu sehingga kami bisa mengambil langkah hati-hati seperti itu untuk membantu.
3: Oke, baik. Nah kalau Mas Iwan, selama beberapa bulan ini sudah ya, 2 bulanan kalau nggak salah ya.
6: Agustus. Tanggal 2 Agustus. Ya,
3: sebulan lebih. Sudah 2 bulan. Dua bulan. Nah ini apa saja yang sudah pernah dilakukan dari tim legal ini untuk membantu masyarakat Jember khususnya? Ini Jember doang ya?
7: Jember.
3: Ya. Jember. Oh, saya pikir Jember tapak kuda enggak ya? Oke, silakan.
7: Begini Mas Putra ya. Selama saya di legalnya Yakuza ini. Yang disampaikan Mas Asim memang benar. Jadi kalau misalkan ada perkara yang masuk ke Yakuza ini kan sistemnya kita itu senyap, nggak langsung kita floor atau apa. Jadi yang mengetahui itu tim eksekutif dulu, nggak langsung floor. Setelah itu kita bedah perkara ini layak dikaji untuk Yakuza atau enggak gitu. Dan sifatnya kita itu lillahi ta'ala, enggak ada biaya dan sebagainya. Lillahi ta'ala. Jadi kita di sini tuh sifatnya kita mewakafkan diri kita kepada Yakuza ini, bahwasanya dengan sedikit ilmu hukum itu kita bisa membantu masyarakat khususnya di Jember ya. Jadi beberapa perkara yang sudah kita tangani dan sudah berhasil itu kemarin tuh di Banyuwangi. Kis perkara di Pondok Pesantren mungkin sudah dengar ya, di daerah Banyuwangi itu sudah clear semuanya. Sudah menemukan satu keadilan lah. Dan itu kita sifatnya tidak ada tendensi biaya atau apa. Jadi sifatnya kita memang dari hati kita karena Allah gitulah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gus Tuba yaitu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ya kalau untuk di Jember sendiri kita sudah beberapa menangani perkara-perkara kemarin yang kasus kekerasan ya. Dan sudah ada, tapi masih berjalan lah saat ini. Dan untuk kedepannya juga kita kan akan lebih banyak membantu lagi khususnya di warga Jember ya. Dan tujuan kita ya apa ya, di Yakuza ini jangan melihat Yakuza ini orang-orangnya dari jalur kiri, dalam artian tatuan atau orang-orang yang mantan narapidana dan lain sebagainya, tapi arahnya Yakuza ini ke jalur kanan. Jadi dari jalur kiri ke jalur kanan supaya kita itu lebih baik lagi.
3: Ya,
7: dihukum juga pun sama. Kita tidak melihat semua kalangan lah. Pasti akan kita bantu secara lillahi ta'ala.
3: Oke, baik. Ya, benar umum ada, legal ada. Nah, Pak Eko, ada berapa divisi sebenarnya di Yakuza ini, Pak?
4: Ada divisi humas, divisi hukum, divisi sosial, dan divisi media.
3: Oke, baik. Itu yang akhirnya bisa membantu juga program-program dari Yakuza ini, Pak ya. Bagaimana sih dari Yakuza Jember sendiri ini memetakan wilayah atau mungkin kelompok masyarakat di Jember yang memang paling butuh disentuh ini, Pak?
4: Ya, kalau kita sih saat ini memang masih nunggu bola. Jadi kan kalau ada pengaduan atau mengadukan permasalahan yang sekarang yang sesuai apa yang disampaikan oleh legal tadi itu yang perlu kita bantu. Jadi kalau nunggu bola dulu, jadi jemput bolanya masih belum. Nah makanya nanti mungkin teman-teman dari lawyer sudah memproklamirkan bagaimana sih caranya, atau dia punya ide brilian lah bagaimana supaya masyarakat itu tidak segan untuk kalau ada masalah lapor ke Yakuza ini, atau diinginkan ke Yakuza agar kami siap membantu.
3: Nah ini dia yang perlu digarisbawahi, mengidentifikasi masalah mungkin ya ada seperti apa saja yang bisa di cover oleh Yakuza nih Pak Eko.
4: Yang sementara ini yang lebih dominan itu kan yang anak dan perempuan utamanya. Yang lebih dominan sekarang.
3: Perlindungan anak dan perempuan.
4: Perlindungan anak dan perempuan. Nah ini kadang-kadang yang susah di kita itu kadang-kadang kan yang korban ini jarang bisa mengutarakan secara terbuka, makanya takut juga. Pernah kemarin kita juga diaduin, Pak, saya mau lapor tapi nggak punya biaya.
3: Iya, itu yang paling sering ya.
4: Iya, akhirnya kita ya mohon maaf, ini ya wis kita bantu, ibu jangan pikirkan atau bapak jangan pikirkan, yang penting bisa tertangani dengan baik. Ya alhamdulillah bisa kita bantu dan selesai gitu. Jadi ternyata mereka rata-rata begitu. Ini bukan menyaingin para lawyer yang lainnya, akhirnya tidak ada biaya, tidak. Karena apapun prinsip kita dan sesuai dawuh dan gustuba ya, lawyer ini siap membantu sukarela, lillahi ta'ala tadi yang disampaikan Mas Iwan tadi itu. Ya dengan misi amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu.
3: Jadi
4: pemetaannya itu ya lihat kasus per kasus gitu ya. Jadi enggak semuanya. Yang layak, benar-benar layak harus dibantu dengan Yakuza, yang model kasus yang bagaimana gitu. Mungkin ya, Mas Kasim.
3: Iya, Mas Kasim, barangnya mau menambahkan.
6: Jadi ya seperti yang disampaikan Pak Eko sudah tadi, Pak Ketua menyampaikan bahwa memang Yakuza itu fokus kita perlindungan perempuan dan anak.
3: Iya.
6: Dan yang kedua tentang orang-orang terdolimi ini masuk kategori itu apa tidak, masuk juga kategori itu. Yang kedua juga masuk kategori semisal ini ada orang tua, dia miskin, kemudian didolimi oleh orang lain, tentu Yakuza akan hadir bersama orang ini seperti itu.
3: Nah ini pelaporannya ke mana ini, kalau orang kan Yakuza barangkali hanya beberapa orang ya saat ini, namanya juga baru 2 bulan ya, beberapa mendengarkan. Nah ini untuk warga masyarakat, saya yakin di sini ada pendengar-pendengar juga yang ternyata ada ya yang mau bantu kita, barangkali ini harus menghubungi kemana ini kira-kira?
6: Nanti di akhir mungkin kami sampaikan ya.
3: Oke,
6: ada
3: boleh.
6: Nomor yang itu memang resmi kita launching, atau portal yang malam ini memang siap. Resmi kita launching itu gitu loh, portal itu. Nomor nanti di akhir.
7: Mas Iwan, jadi saya tambahkan. Jadi di RRI ini launching pertama portal kita.
3: Waduh. Alhamdulillah ya.
7: Akan kita launching di sini yang akan disampaikan nanti oleh Pak Ketua.
3: Jadi
7: memang fokusnya yang utama kan perlindungan perempuan dan anak ya. Tapi khususnya ya untuk anak-anak lah. Apalagi saat ini kondisi saat ini kan sangat miris sekali ya di Indonesia ini ya, tentang pelecehan seksual terhadap anak, dan itu pun di tempat-tempat mereka mencari atau menuntut ilmu kan. Jadi sangat riskan sekali, harusnya tenaga pendidik ini mendidik itu malah melecehkan kan.
3: Iya, betul.
7: Jadi dengan hadirnya Yakuza paling tidak kan meminimalisir lah terkait hal-hal tersebut. Jadi kami secara pribadi dari Yakuza itu sangat menjunjung hukum ya, khususnya untuk perempuan dan anak gitu loh. Jadi harapan saya pribadi di Yakuza pun dengan kesungguhan hati saya sangat luar biasa Yakuza ini. Bukan saya anggota Yakuza bilang begini, tapi saya pribadi pun sempat saya berbicara dengan diri saya sendiri, luar biasa.
3: Itulah kenapa Anda bisa masuk Yakuza gitu ya, karena ada ini ya, ketukan hati lah.
7: Dan yang kedua memang ada mungkin dari Allah semua ya, saya dipertemukan dengan Gus Tuba, dan saya mengajak teman saya Mas Kasim, juga Mas Ervan untuk gabung di sini, dan kita satu frekuensi. Saya kembalikan mungkin semua karena Allah, dan kita satu frekuensi pun kita membantu orang juga tidak melihat dari nominal dulu lah. Saya itu kita kesampingkan dulu ya, pasti rezeki itu pasti ada. Itu sih.
3: Oke, baik. Nah ini Mas Kasim ini lagi. Sejauh mana nih koordinasi yang sudah dibangun dengan aparat penegak hukum dan juga para tokoh masyarakat setempat? Kali ya dijelaskan oleh Mas Iwan dan juga Pak Eko tadi bahwa ini sudah ini ya, ada beberapa kasus yang sudah diselesaikan barangkali seperti itu ya. Oke. Dan juga kita setidaknya menunggu bola dulu lah, sambil jalan juga sebagainya, sambil pemetakan juga. Ini sejauh mana koordinasi yang sudah dibangun?
6: Terakhir kami seminggu yang lalu kami silaturahmi ke Polres, memperkenalkan bahwa ada Yakuza di Jember dengan segala visi misinya seperti itu, bahwa kami memang pada akhirnya nanti akan memerlukan koordinasi komunikasi terkait kasus-kasus, perkara-perkara yang memang dihandle oleh Yakuza. Untuk ke lembaga-lembaga yang lain seperti misalkan dinas-dinas gitu ya, Dinsos, itu memang kami komunikasi tapi belum secara resmi kami silaturahim seperti itu. Tapi tetap ada kami komunikasi. Dan kami juga ada keinginan, rencana ke depan itu di Yakuza ini, di tim Yakuza ini ada seorang psikolog. Nah, tentu nanti itu arahnya ke perlindungan perempuan dan anak, itu sebagai pemulihan seperti itu. Nah, itu memang sudah kami rancang seperti itu ke depannya, karena memang baru deklarasikan, pelan-pelan kami menata dari keanggotaan juga, kami memang pelan-pelan menata ke arah itu gitu loh. Untuk beberapa lembaga-lembaga keagamaan itu yang paling sering berkomunikasi Pak Ketua sama Pak Sekretaris, itu yang mungkin beliau yang menjawab menyambungkan terkait itu.
3: Oke, baik. Pak Eko mungkin nambahin.
4: Ya. Untuk program sih sebenarnya sudah kita setting. Jadi preventif. Jadi kita pencegahan lebih dini lebih baik daripada kita mengeksekusi. Jadi planning kami juga akan sosialisasi ke pondok pesantren, ke sekolahan, bahkan ke perguruan tinggi. Nanti kita akan door to door lah kunjungan ke lembaga-lembaga itu. Agar apa? Ya kalau memang nanti kita akan koordinasi dengan apa itu? Pemerintah untuk itu yang bagian perlindungan anak dan perempuan, itu mungkin bisa lebih pas juga nanti kolaborasi kita. Karena waktu kita deklarasi pun Gus Bupati sudah siap bermitra dengan Yakuza kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan instansi beliau bisa dikomunikasikan. Jadi kami punya plan jangka panjang seperti itu.
3: Sudah gayung bersambut ya.
4: Siap.
3: Oke, tinggal jalan sebenarnya.
4: tinggal jalan. Waktu. Oke. Kalau beliau ngomong tampangnya sangar, tapi hatinya penuh cinta.
3: Karena semua karena cinta ya. Pak Jagus mau nambahin mungkin, Kak Jagus? Ayo tambahkan. Nanti lagi ya. Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Hari Jember, kanal informasi inspirasi di acara Obras obrolan komunitas. Kita bersama ini komunitas Yakuza Maneges ya, wilayah Jember yang baru saja deklarasi, baru deklarasi tapi namanya udah menggetarkan Jember ya. Karena memang deklarasinya pun juga enggak main-main juga, langsung di pendopo seperti itu. Oke, Anda masih bersama kami dan jangan kemana-mana, masih di Obras.
8: Bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
9: Kamu yang enggak becus mengurus rumah tangga.
8: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Kurang lebih 1.700-an anak setiap tahunnya mengalami kekerasan. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan psikologis pun akan berdampak kepada anak di kemudian hari. Seperti tanda bekas luka akibat kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak terhadap perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3: Jika, ayo, cepat habiskan susunya. Lalu segera tidur.
4: Aku mau main.
3: Kalau tidak, Mama pegang apa ini? Mau, seperti kemarin.
4: Aku mau main.
5: Anak adalah individu merdeka yang memerlukan hak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar tanpa paksaan. Hentikan tindak kekerasan terhadap anak, baik berupa kekerasan verbal, psikis, fisik, kekerasan seksual, maupun eksploitasi anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia Jember, radio publik milik bangsa.

0: Anda masih bersama kami di program Masa Satu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini bersama obrolan komunitas gitu ya, obras Yakuza Manager, strategi komunitas masuk ke akar rumput. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, bersama para narasumber kita di sini yang sudah hadir, ada Pak Eko Mulyadi sebagai ketua. Ini Pak Abdul Wahid belum hadir ya, mungkin nanti di sesi berikutnya ya. Ada juga Kak Jiagos, ini bendahara umum, kemudian divisi legal formal, Mas Abdul Kasim dan juga Mas Iwan. Sebenarnya hadir juga di studio ini ya, Mas apa? Mas Ervan gitu ya, tapi nanti di sesi berikutnya ya. Saya yakin di sebelah kanan saya ini sebenarnya divisi media, jangan-jangan. Betul ya? Mas siapa namanya?
1: Iwan.
0: Mas, eh? Mas Iwan. Apanya Mas Iwan? Beda ya?
2: Beda.
0: Beda usia juga kayaknya.
2: Jauh.
0: Jauh banget ya. Oke, baik, ini bersama Yakuza Managers. Ini kalau mungkin Anda mendengarkan atau mungkin menonton di live YouTube kita ya, di streaming juga. Kalau mungkin Anda mendengar Yakuza, waduh. Wah, ini ada apa? Nah, tapi ternyata sini ketawa-ketawa kan di sini, senang-senang aja ini ya. Oke, beda ya, artinya pun juga beda. Tadi apa? Ini Pak Ketua, Yakuza Manages, Yakuza tadi yang awalnya
3: kotor, ujungnya zuhud abadi.
0: Ujungnya zuhud abadi. Ujungnya pakai J ya.
3: Ujungnya
0: baru zuhud pakai Z. Kita kebalik ya.
3: Ujungnya
0: zuhud abadi. Manages ini dari nama belakang pendiri
3: deklaratornya.
0: Oke, baik. Tadi sempat ngomong bincang-bincang sedikit tadi ya terkait dengan tren kenakalan remaja gitu ya. Apalagi sempat kemarin ada informasi ada geng motor yang memakan satu jalan seperti itu ya di daerah Ajung tak mana gitu ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan. Ini Pak Kajagus ini gimana nih Pak Kajagus menanggapi hal semacam ini? Ayo, bisa tadi ngomong kayaknya ya. Coba dia enggak ngomong. Ayo Pak Kaji. Tadi ada program apa tadi?
4: Biar Pak Ketua aja. Oh iya.
0: Mungkin tadi kayak panjang itu ya. Ya Pak Eko, monggo.
3: Jadi gini. Nggih. Sebenarnya rintisan Yakuza Manages itu berawal juga dari Yakuza Motorrad.
0: Yakuza
3: Motorrad.

0: Jadi yang usaha motorat itu beberapa komunitas motor. Mm-hmm. Ini sudah berjalan berapa kali di Jember, ini sudah 3 kali. Jadi kita ajak, jadi komunitas-komunitas motor kita kumpulkan. Mm-hmm. Jadi motoran bersama, kita tertib lalu lintas. Jadi semacam sosialisasi apa ya, berkendara yang baik.
1: Nah, gitu. Okay, okay,
0: sesuai okay. aturan lalu lintas. Jadi kami jalan dua-dua beriringan, lampu merah
1: berhenti,
0: kita berhenti, yeah. lampu hijau berangkat. Jadi bukan kita mentang-mentang terus motor berkelompok banyak terbes lampu merah.
1: Sampai dikawal-kawal gitu.
0: Ya,
1: tetap yang itu ya.
0: Ya tetap kita atur. Jadi kemarin kita sempat dari Jember ke Papua. Kemudian dari Jember ke mana Kumitir itu, Cafe Kumitir,
1: yeah.
0: kemudian ke Puger, jadi itu ternyata efektif juga untuk menjaring teman-teman masuk di Yakuza. Karena ya itu kembali saya sebutkan itu kaum marginal itu kan yang merangkulnya seperti itu, jadi nggak bisa langsung ayo melok pengajian. Nah, jadi sementara ya diajak ngopi dulu, ngobrol enak, enjoy, ketemu satu frekuensi ya wis lah gitu.
1: Oke. Okay. Apa sempat ada kayak semacam pemetaan gitu ya? Mungkin ada kita harus kemana? Ada gitu gak?
0: Enggak juga sih.
1: Ya tergantung ya, ini ya, let's sikon juga yang pengen
0: aja.
1: Kalau pertemuannya dari Yakuza Manages ini, pertemuan rutin ini mingguan, bulanan atau pokok tiba-tiba kesini langsung berangkat gitu ya?
0: Yang resmi kita setiap bulan sekali.
1: Bulan sekali ya.
0: Tapi kadang-kadang ya setiap minggu kadang ngopinya itu berhenti, ada yang undang ayo ngopi, yang berangkat. Gitu. Tapi yang resmi untuk Yakuza sebulan sekali. Karena itu kita buat evaluasi dan plan program kedepannya bagaimana. Barangkali perlu sharing masukan lah apa yang perlu kita bahas, apa yang perlu kita jalankan berikutnya gitu.
1: Oke. Nah ini Pak Eko, ini waduh ini itulah kenapa kita pengen ngobrol lebih panjang ya, tapi karena tiba-tiba sekarang kurang 10 menit ini dah. Padahal masih banyak yang saya tanyakan ini ya. Sure. Tapi ngomong Pak Eko ini mimpi besar Yakuza Manages untuk Jember ke depan ini seperti apa sebenarnya?
0: Ya mimpinya memang enggak muluk-muluk, tapi harus realisasinya harus terpegang. Agar masyarakat menerima Yakuza, jadi mimpi kami adalah Yakuza bisa membantu masyarakat yang membutuhkan kita. Satu itu. Yang kedua, teman-teman yang selama ini masih belum apa ya, masih belum bisa bergabung dengan organisasi lain tapi bisa bergabung dengan Yakuza yang sekiranya cocok dengan kita, monggo. Saya berharap Jember itu damai, Jember itu aman, jadi sesuai visi dan misi pemerintah juga. Sebenarnya kami siap juga membantu pemerintah juga.
1: Dalam artian, pendampingan lah ya.
0: Pendampingan, ya. Jadi kebetulan juga kemarin saat kita deklarasi, teman-teman dari ormas-ormas lain kita undang semua. Mada, Sakera, semua.
1: Iya.
0: Semua, karena apa? Kami dengan organisasi ormas lainnya itu sebagai mitra, bukan tandingan. Jadi mitra. Nah, kalau ada apa-apa ya monggo kita junjung bersama agar permasalahan ini bisa kepegang semuanya dan damai.
1: Intinya berkemajuan bersama lah seperti itu ya.
0: Untuk kedamaian bersama untuk wilayah Jember.
1: Oke. Nah, Mas Kasim. Nah.
2: Iya.
1: Pak Kaji, mau minum dulu Pak Kaji. Nah kita ke Pak Kasim dulu nih. Sejauh ini penegakan hukum di Jember dan sekitarnya, apakah sudah ada pandangan wah ini kayaknya nanti tim legal ini akan kesana apa seperti itu Mas?
2: Jadi kalau dari kami,
1: boleh ngadep kamera kok, Mas?
2: Sifatnya ini kan menunggu bola gitu kan. Jadi apapun pengaduan yang masuk ke Yakuza itu semua kami terima. Tetapi kami memberikan penjelasan bahwa kami tidak di bidang ini. oh ini bagian Yakuza. Nah tentu yang bagian yang memang itu wajib kita handle gitu loh, kasus-kasus itu tentu kami tangani dengan baik lah gitu. Terkait penegakan hukum di wilayah Jember, sampai saat ini kami memang cukup bagus. Karena memang kita terus komunikasi seperti itu, case-case yang sudah berjalan kita follow up cukup bagus progresnya. Bahkan ada yang sudah sekarang itu sudah naik sidik seperti itu. Terkait baru-baru ini ada terkait pengaduan pelecehan seksual. Ini masih kita melengkapi saksi-saksi seperti itu. Tentu progresnya juga berjalan dengan baik.
1: Oke, okay, baik.
2: Kita lihat seperti itu.
1: Mas Iwan, mau nambahkan ini dari tim legal.
3: Untuk di Jember sih sejauh ini dari Yakuza juga hubungannya dengan pihak kepolisian maupun dari beberapa aparat penegak hukum tetap baik ya. Jadi kes-kes perkara yang kita tangani ya alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak apa terhambat lah. Contohnya kemarin yang di beberapa polsek juga sudah naik sidik yang disampaikan oleh Mas Kasim. Dan kedepannya juga kita akan senantiasa saling bersinergi lah, baik di kepolisian maupun di kejaksaan ataupun di pengadilan lah. Dan untuk proyek kedepannya Yakuza, karena kan yang disampaikan Pak Ketua tadi, salah satu yang program kita kedepannya juga edukasi hukum juga kan terhadap anak-anak sekolah, pesantren dan lain sebagainya, ataupun orang-orang awam yang kurang memahami tentang hukum gitulah.
1: Oke. Okay. Edukasi juga penting ya, tidak hanya sekedar penyelesaian masalah, salah tapi juga satunya, preventifnya itu yang paling penting ya, dikatakan.
3: Jadi salah satunya yang meminimalisir mencegah, khususnya tadi bagi warga yang masih naik motor kebut-kebutan atau menghalangi jalan seluruhnya kan, mungkin edukasi hukumnya masih butuh perlu gitu. Nah, jadi meminimalisirnya itu.
1: Dari situlah mencegah. Nanti Yakuza akan hadir ya untuk memberikan edukasi juga.
2: Betul.
1: Oke, okay. Ini saya juga pengen nanti untuk sesi berikutnya nih ya, beberapa minggu depan. Siap. Ini ada Mas Ervan, siap. Ada Pak Wahid dan sebelah kanan saya nih ya. Iya, siap-siap. Pak Kaji Agus juga harus ikut. Oke, nah ini kita sudah hampir berada di penghujung acara, pendengar di kesempatan kali ini di acara Obras, Obrolan Komunitas bersama Yakuza Managas. Ini Pak Eko, di akhir ini ada yang disampaikan kepada para pendengar. Saya yakin sekali ini dari yang mendengarkan, kita punya pendengar aktif, pendengar pasif. Nah, orang yang mendengarkan ini pun juga tidak hanya dari Jember ya, dari beberapa daerah pun juga mendengarkan kita melalui pemancar yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, barangkali mempunyai satu hal yang ingin, wah ini saya gak ada biaya nih, atau mungkin, wah saya ini harus kemana, bingung gitu ya Pak ya. Orang yang bermasalah dengan hukum, berurusan dengan hukum, pasti kalau yang awam pasti akan bingung mau kemana-mananya gitu ya. Tidak ada arah gitu ya. Nah, dari Yakuza Managas nih, barangkali ingin membantu, tapi caranya gimana nih Pak Eko, silakan.
0: Iya, makasih Mas Putra.
1: Sekaligus ini closing statement, satu menit akhir.
0: Siap.
1: Sambil menambahkan ini.
0: Ini kebetulan apa yang disampaikan tadi tim lawyer kami, bahwa malam hari ini launching portal ya.
2: Iya.
0: Launching portal pengaduan. Jadi kalau para pendengar RRI malam hari ini yang mendengarkan, kalau ada permasalahan yang perlu minta bantuan Yakuza dari tim lawyer kami, kami siap menampung. Di bisa menghubungin nomor telepon 085 11 77 87 229.
1: Oke, ulang lagi.
0: Saya ulang. 085 11 77 87 229.
1: Oke, 085 11 77 87 229. Oke,
0: silakan.
1: Itu call centernya lah ya.
0: Siap.
1: Hotline-nya. Oke, ini mau hubunginya by phone, by WhatsApp,
0: by phone, by WhatsApp. Siap.
1: Oke, okay, baik.
2: Perlu
1: ya, siap.
2: Ditambahkan juga bahwa ini konsultasi atau mengadu apapun itu gratis ya.
1: Nah, itu dia.
2: Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Seperti itu. Jadi biar tidak ada
1: SK berlaku. Saran kebetulan berlaku juga tapi ya. Kok semua orang mengaku-ngaku saya gak punya uang, lah gimana ini? Tergantung juga nanti ya.
2: Iya. Okay, kita melihat, kan melihat orang.
1: Melihat orang, betul-betul.
3: Dan melihat perkaranya juga.
1: Oh iya, Mas Putra.
3: Ya, betul. Kalau perkara sengketa tanah kan beda.
1: Otomatis ya gitu.
2: Itu bukan ya, bisa. Ya, di luar ya bisa kalau itu.
1: Iya, siap. Oke, okay, baik. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Eko Mulyadi, selaku ketua, kemudian Pak Haji Agus, bendahara umum, juga Mas Abdul Kasim dan juga Mas Iwan, selaku ini ya bagian legal di Yakuza Manages. Jadi ini adalah formasi dari Yakuza Manages yang membuka mata kita lebar-lebar sekali lagi bahwa sebuah nama hanyalah label gitu ya, tapi niat tulus, aksi nyata, dan juga konsistensi di jalan kebaikanlah yang mendefinisikan kita siapa kita ini sebenarnya, seperti itu ya. Terima kasih banyak Yakuza Manages, semoga sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu nanti di sesi yang keduanya Pak ya. Sebelah sana saya juga. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih mendengar. Kita kasih doa amit. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Yen yen. Gak ngono lho, kartmu ya apa sih, Rek? Masa kon gak harus sih? Masa teko iringan ro nek aku koyo londo ngene. Heh? Aku tabe koyo ngono lho, cocok ta enggak? Iku mang ya tabuhan iku mang sing mlaku patut dicari skoci. Wong tabuhan pati grombi aku lho, Rek. Masa gak ngerti. Aku saiki dodol jambet. Jamu ngerti ya? Oh, dodol jamu ngono, di pasar wak jambet ta. Ngawur ae. Enak wis, enak ngene. Dodol jamu lumintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ngene robong surungan ngene. Jamu kok sopek iki marek. Heh? Kok ora guyu tak kecepit kok iki, Mang. Jamu kok warna-warna mecek loro apa ae. Wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene. Wong wedok loro apa nek kene ono wis. Sing darane jamu Anton Anton iki mang ya jamune wong wedok. Anton Anton muda, jamune wong brosot. Jamune wong bobrot. Jamune wong bobot. Anton Anton muda, satu misal kaya bobot telung wulan iku nek jamune. Mulane jamuku wis tah lengkap-lengkap. Pemane ana aneh maneh jamune wong kebulet to ana kene. Kebulet utang. Werna-werna atuh sapa? Eh aja anu nyawat rombong anyar nek. Rombong mari kon cet kon sawat lah beset iki. Oh, des iku. Upamu kok cebuk, gak tuku gak gutok ae. Masih ki ana maneh wong wedok galian kendor ana. Galian singset to ana. Masih pilih sewerno-werno. Satu misal, yang nuwun sewu kan ono wong loro iku mripate rembes ae to. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras kok kepenes kuwi iki. Wong aku jamu iku werno-werno, obat tetes ya ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing ngenai wong loro kuping. Saiki akeh wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lah kemau dublek saiki. Padahal waduh penyakit apa ini tak tambah nung diwaras obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak is cuma bojo sing ngene iki sing legende bojo iki biyen dreleng dodol jambu aku yang ngono dodol jangkrik dhewe-dhewe biyen gak jodoh lah saiki yang ngono dene iki nanti nek keliling nanti arek iki gak wajar wis repot lho sapa bani hus. Os. Oh. Wah, salah. Loh. Boleh kalau gendeng. Nah. Patenang. Nah, patenang. Patenang. Waduh, lagi di goblok, guys.

0: 我找大哥，我咱俩都干过。我要跟等等那个呢，我家里我老婆来叫开发了，我当没个根基，我没个胆呢。
1: 爸
0: 爸，爸爸，爸爸，爸爸，
1: 爸爸，
0: 爸爸，
1: 爸
0: 爸，爸爸，
1: 爸爸，爸爸，爸
0: 爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸
1: 爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，
0: Tak kena kau ni gak keliru, kau belok kau jenuh gak keliru. Kau kaset ya tak no.
1: Iya gendong gomblo tak beteng no nang dindi kuat tak gendong.
0: Lagi carane nek ngaturane ya, wan tetek batu kan iki. Tetek batu kan iku.
1: Lho, batu nek dikai jeragan.
0: Waduh, masih tak jeragan tetek batu kan iku. Lagi batu sing.
1: Ya apa ya apa?
0: Batu ngene ae.
1: Saiki anu ati.
0: Iya, aja kon gendong, jamu sungunen ya. Iya ta?
1: Iya.
0: Lah iki cangklong no ngarepmu ngene lho. Iya, kok dodok rokok ngono lho.
1: Padha karo nekek aku beno karo rasa.
0: Gak ngono iki bar ngenteng ngono lho, wadakno.
1: Oh, ngene Kak, jok salah paham sampean iki ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Saking cintaku mek padamu.
0: Ya apa ya apa ya apa.
1: Tak genano sampean nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantese dikai keset iki.
0: Oh iya, ya cocok iki ngono ya.
1: Iya, beno.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel beno Cak Basman, ambek nyurung
0: ngene. Nah, ngarep dikai iki stiker ya.
1: Iya, kayak stiker ya iki. Apa stiker corong?
0: Oh, corong ya ya.
1: Pa beno nyetel iki lho. Kan lumrahne aku mek ngene ya abot.
0: Corong-corong kan.
1: Dadi nek aku gak hiburan apa, Kak?
0: Lah, kono cek gak iso menyanyi kon.
1: Lo garingan?
0: Iya.
1: Kedian pancet aja.
0: Lo gak mau, ya dibantu arah-arah.
1: Jangan mau modernan didik, Kak.
0: Iya.
1: Jadi aku yang gak wotip cilik ngun lo, Kak.
0: Iya.
1: Tapi nek samen gelem ya gawin.
0: Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja.
1: Tapi pak ono lo yang kone, setelan jamu.
0: Lo apa ditoki barang?
1: Oh. Lo ini saya utang yang romben jalan demak aku.
0: Kalo seneng utang temen, apa gawin aku utang lereno nopo kan itu?
1: Lo, pas biasa.
0: Iya,
1: iya, gak apa-apa. Utang pokok bayar gak apa-apa.
0: Lah, bangus. Bagus. Iya. Ya,
1: tambah
0: ya.
1: Mentol irunge penuh idrae kok abang kabeh awake penuh.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Idrae endi kok iso abang kabeh ku mau?
0: Liwat iki lho ngene, iki lho Kubang Jaya 1.
1: Mangkane kena lambe rupane kok keluar Kubang Jaya.
0: Hah?
1: Kena lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, penuh iku nek gak dicuriga tambah gak karuan, Kak.
0: Dodol
1: jamu jare oleh 3000 padahal tak dolon Dik sak 5000, 2000 nyatut.
0: Lah apa nyat nyatut ngono?
1: Iya pek bojo selip.
0: Kayak persiapan, Dek.
1: Oh, ngono iku wong lanang.
0: Ya ono remekmu ngono lho.
1: Enggak ya. Nek aku remek bener to golek mana ya?
0: Aku ono persiapan saya kon loro.
1: Pokoke nek jenenge Pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digarel kabeh.
0: Oh, cok ngono
1: ae. Ono cadangan mana rupane?
0: Gak ono.
1: Cadangan ono 1 ka kon ono.
0: Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
1: Oh. Lah wis ngerti, Kak, iku sing tuwe, aku nomor loro.
0: Nomor iki kok cemplang-cemplung arek iki.
1: Oh.
0: Eh saiki kan nek belajaran.
1: Saiki ngene dhisik, Kak.
0: Ya apa?
1: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
0: Iya.
1: Ambek dodolan jamu gitu.
0: Ah, nyanyi-nyanyi ngono lho.
1: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
0: Lho, dodolane biasa, kok nyanyi yo bisa.
1: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sejak aku coba ajar-ajar, Cak.
0: Ayo.
1: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Suara gendeng duduk iki.
0: Suara apa?
1: Suara biasa iki.
0: Suara kabel. Suara kawat. Bosok. Wah, kok niku biasa
1: wae. Suara kabel iki dodol jamu ya.
0: Iya.
1: Jamu ne wajina apa jamu ne wong Surabaya?
0: Jamu Surabaya sih.
1: Nek wajina jamune.
0: Iya iku.
1: Sampeyan sing nyenggaki.
0: Iya, biyen.
1: Nek Surabaya enggak, Dik.
0: Iya.
1: Oh, jamu.
0: Oh, iya.
1: Enggak, jamu.
0: Jamu Marlena.

0: bojoku wong ayu.
1: Wah, iya. Dilem-lem ana pasri.
0: Aduh, pinter de bojoku wong ayu potone kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan Kak.
0: Iya, gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya,
1: mule. Gak reken peno, pokok nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule gak tak reken opo-opo ngono ae. Lho. Iku paling enak iku wis.
0: Lho enak kon aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, melok watuk ngekel aku engko.
0: Iki mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamu nek rada gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak kama itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan modal dhewe ae,
0: bojo gak tau dijak. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho, kok jamal.
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Kok jamil lah tonggone dhewe.
0: Suwe gak tau jamu. Jamu sepisan kepenak. Aduh.
1: Ngono iku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu, jamu godhong tapak liman.
1: Waduh.
0: Suwe gak tau ketemu, ketemu pisan bare cak basman lah.
1: Iya. Ngono lho. Iya iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati Dik.
1: Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek ibu ngene.
0: Apa maneh keponakanmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wis arek iku marek metel gak nyambut gawe jalan rokok, jalan duwe.
2: Iku. Ake
0: lho. Lho, ake ya tak tok.
2: Lho, Pak. Lho, Paman.
0: Iya. Iya bebekmu iku.
2: Lah, pondok tuangan.
0: Rundingan lho.
1: Sangkane nang tuangan iki ae Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dek. Rundingan.
2: Ada jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Rundingan kita tuh jamu. Nyanyi
2: jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno
2: aku. Aramu kaya dokar.
0: Kae nak omong arek. Kaya arek arek yo wong iku arek iku re. Oh, madok dokar.
2: Wah wah. Pernah kita dol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Ngutip nggo kaset.
0: Iya.
2: Lah bebek.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
1: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Kowe standen.
0: Enak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kan ono eleke.
0: Apa sih?
2: Ono anu jamu sembarang ono.
0: Lho ono. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ono jamu nung dengken. Wong dengken.
0: Dengken iku dipacel enake. Kaya kendang ngono dipacel.
2: Penyakit pinggang lek ono.
0: Ono ono ono.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Heh?
2: Sedina ping dublek ta iki?
0: Enggak, ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ono kapsule.
2: Ono.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke. Kon boleh oke ulan lo. Lah kok akeh.
0: Lah lo akeh kenapa sih enggak biasa sih iki.
2: Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Oh, komplit lo.
0: Kunci. Pake.
1: Ono wis kunci pepet kabeh ono wis.
2: Wong lanang kok kunci pepet.
1: Lah kan kok bojone peno, jare mau nyekrakan kunci.
2: Iki pake
1: kunci peno.
2: Iki dodol rujak ta, dodol jamu.
1: Jarene kudu laos.
2: Iku ndeplok dhewe ta ngongkon.
1: Oh, ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis.
2: Goleke ndi?
1: Jadi ndak omai peno, ya pulak lo ndak pasar lo.
2: Oh, ben dia kebon dewe.
1: Oh, gak tuwe kebonnya, sopo kebonnya sintek no pamanmu ngono.
0: Kalau gue apa ngomong ngono ibu?
1: Iya ngono. Kati
0: lo, kunci, gembok, grendel, engsel, selot, dari sokrat deh. Ke.
2: Wah, wah, wah, ya apa peno ibu. Hei, jamu nih wong cadengen.
0: Aduh lo, cadengen itu asal gak kena penyakit, ketutuk lo, kecepit. Kok lah apa, ya sudet.
2: Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng eman.
0: Iya,
2: paman
0: iya.
2: Karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi man.
1: Lho aku disurung.
2: Lho
1: disurungne lho.
2: Disurung ya apa ya, dodol jamu surungan.
0: Iya iya kesurungan.
2: Peno mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu ngono.
1: Iya nek tok
2: eh. Pak iki nyurung
0: ya apa sing rombong surungan lho.
1: Nah, iya. Nek tepakmu enggak dalane gak apa-apa lho. Dan tepak modho disrodok aku
2: teko mbune. Kang no, bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak?
1: Dodol bareng enak kayak baris
2: lho. Lho efeke. Arep bari sih efeke
1: apa? Efek apa?
2: Efek. Ku bareng mbek menawa.
1: Efeke ku apa sih, Cak?
0: Anu, kok masalahe lho masalahe.
1: Oh, mburine ya.
0: Yo, nek dodol bareng payune gak iso lancar lho. Salah siji ae lho.
1: Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong peno sing ngladeni sakjane ngono Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lah apa ya nek ngono?
0: Lho kono kok gak payu rombongku.
1: Iki diputer kas. sete gomblo iku. Di radio aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek.
3: Ngono lah. Mbek joget kaya uget-uget.
0: Bebekmu tambah lincah, bebekmu tak tahu.
1: Enggak, ono iku aku sing menyanyi mbek joget-joget, peno sing ngedoli jamu. Uang seteko kabeh.
2: Tapi akibate, Bek.
1: Akibate apa?
2: Engko lek peno dodol jamu sing sing andek wong lanang situ wong lanang kadek mang sampean sempaman iki nyerudukan Mas.
1: Darah tinggi nih kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kon.
1: Iya repot ya ono efeke bener.
2: Oleh paman sing sing apa sing tuku wong rondo kadek ayu biasa paman gak kenean.
1: Iya, kecantol ya. Iya. Oh tak kena pisan wis sebah.
2: Loh, gak rugi ta?
1: Lu sakjane rugi lho. Delok irunge gak ono.
2: Sing kok boti apa?
1: Irunge sing gede gak ono bandingane iku.
0: Wah, iya paman. Saiki diatur ae nek dodol. Masih dodol dhewe kene tapi nek mule lah tadi kon lho.
1: Lho ya apa?
0: Nek mule jam 4 pas kudu teko omah.
1: Oh. Oh diatur ngono ta.
0: Luwe gak oleh kurang teko jam 4 gak apa-apa aku.
1: Aku budal saiki padha mbek peno.
0: Iya dhewe dodole.
1: Mule ne pokok jam 4.
0: Jam 4 teko omah. Nek sampe kelewat tak bacok dengkulmu.
1: Lho kok ngono gak be ono tibone awak wong gendong. Ayo.
0: Lah kon iki tiba lho.
1: Sopo sing nulungi?
0: Kalau kok ngecek-cek lho gak melek aku niku.
1: Ngepes-ngepes
0: ngomong wedo. Kau gak ngelak kecek lu ini. Kau gak ngelak kecek
1: lu ini. Loh ya, turun dong terus
2: ngedak kutaran. Ngomongin paman boleh kok cecek. Cek.
0: Pokok kau udah gupu ya lo kan lo. Oh, perigi bisa tak tabok. Bisa kau udah gak tau.
2: Ini loh, leh ono masalah do embong.
0: Iya, iya.
2: Kau udah ngomong terang-terang.
0: Ngono.
2: Kau mau tiba, jaluk tanda tangan wong sing nyiksa ini.
0: Tanda tangan lo. Kau di ngopo lo, oh tiba itu saksi lo.
2: Percaya nang penuh. Leh ono terlatih didik ya gak apa-apa.
1: Iya, kok jam papat. Penuh enak, rodo digelondong mentir. Bareng aku sekil.
0: Loh,
1: iso disurung, ya melaku sak penae.
0: Masa aku ngono, si darani musibah itu ndak nek semono.
2: Upamane
0: aku nak terlatih sebab lak terobong surungan sih.
1: Iya.
0: Ono bane ban kumpan. Bae bane iku mang
2: gedos.
0: Ah, ya apa?
1: Ya nggawa tukang kompo.
0: Nah. Nggawa tukang tembel.
1: Iya, tukang tembel nek tukang kompo.
2: Ngetutno
1: burine. Iya.
0: Entek batine ya. Wis entek batine wis. Kale bati torok lho. Lagi kembayar tukang tembel iki, Mang.
2: Masuk akal, Bek. Masuk
1: dodol. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap podo jam 4 tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa.
0: Iya, iya, iya.
1: Sing tuku cek kerasan ono wong tuku.
0: Iya.
1: Sosok mana ono bulet gak bayar-bayar kecak omong-omongan barang iki koyo apa ayo?
0: Iya, tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
0: botole? Kode botol iku.
1: Botol kode ya apa?
0: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya? Utau perawan lanjar. Botolmu itu ngen...
1: Tuh siapa?
0: Bantuku dulu botol, botolnya ganjil, masih dianggap rondo. Wong aku ngajar,
1: mepet. Tak ganepi ya? Tak ganepi ya?
0: Iya, iya.
2: Kayak aku ngomong arek lori, cek bingung.
0: Arek apa lo?
2: Ya apa so, ini lho amri keluarga gak sampe geger.
0: Iya, iya.
2: Ayo podo dipatuhi, jam 4 itu dono omah.
0: Ngerti aku tak sini.
2: Sampe, anu ayo,
0: hitam. Tanda tangan.
2: Hitam di atas putih.
0: Iya.
1: Adik tanda tangan.
2: Nggo makelar iki ono dhewe lho ya.
0: Adik makelar lo.
2: Lo saksine kok apa?
0: Mai saksine ono urung nawa sih lo.
2: Ya kene.
0: Tangan-tangan ono.
1: Pon ade we ate njaluk makelaran.
2: Tanda tangan sepisan jamu ni kudu pisan man persen.
0: Oh ngono ya.
2: Ayo udan awe kono.
0: Udan.
1: Apa jamu kuat laki-laki?
0: Napa?
1: Jan jero tuh kaya pamanmu.
0: Jamu peyok ono no.
1: Mari ni tak delok ponakmu ket biyen kok gepeng aku ya
0: opo. Nek awake sak mene awake.
1: Penyetawaane ya.
0: Oh, niru pamane jiat ya apa? Oh. Paman nak ngono jiat.
2: Jamu lemu.
1: Jamu lemu ya, jamu abu iki.
2: Jamu abu.
0: Itu tawon.
2: Ngawur jamu lemu. Man, menoku kudu gekno jamu aku.
0: Jamu apa?
2: Isoane moto awas. Lho ya.
1: Ya apa kene njaluk jamu lemu kon njaluk moto awas. Bar ngombe.
2: Perlu ne moto awas. Teko doan ketok lek cedakan gak ketok.
0: Ojo iso melek ta. Ya apa sih omongan iki? Meluk, waduh,
1: sama jamu teko adoan ketok, nek teko cedak merem ngono.
2: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
0: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
2: kono. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah ojo sampe kok sing dhisik, bolak-balik geger kok petuk mana geger petuk mana.
0: Ya aku dhewe isis. Isin. Isin.
1: Senggarai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut.
0: Oh, modelmu kon niku.
2: Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya ojo sampe nyalai aku nyekseni wis lak ngono aku tak tak mulih ya.
0: Loh, loh. Aku lek bebek ngopi tak tinggal iku. Wis tak. Aku
1: ono. Aja pringat-pringis, Kak.
0: Ojo rame-rame, emang selebore lho.
1: Sing gak mentolo ya.
0: Selebore kok mersi.
1: Aku percaya 100% Kak Pasman. Aku hanya untukmu.
0: Oh, untukmu. Kalau aku saiki ngomong ngono pingin ane.
1: Temenan untukmu.
0: Lah kok lha pengen ana omong nek Parman. Ayo. Ambil Parman, omong-omong Parman.
1: Iku Parman lak pegawe ta
0: iku. Oh, pegawe.
1: Iya
0: ta kan idee.
1: Lho, iku biasa sekretaris pribadi.
0: Lho, pengen ana aku ro omong-omong Parman perapatan ngono.
2: Iya. Iya ku lak pegelino terus diboboki Parman.
0: Lah Parman mulian. Parman kok Parman.
2: Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing.
0: Iya iya lho,
2: gak usah lincip-lincip man.
0: Iya iya.
2: Tadi gue umpamanya licip pas ketatap jadi beldog
0: ya kon kadang licip banget lah
2: sampai masalah sing apa
0: diperuncing
2: ya, ya, sing penting nyambut kabar sing temen sampai kena pengaruh
1: nah iku bener omongan ipo nak ini penuh
0: lah ini dah
1: sulit lu kupingi penuh
0: iya iya dah sulit balik
2: ini lu ngeri ya
0: kita ngeri tak tegak tegak
2: cuman aku tak budal aja
0: iya iya budal lah
2: tak budal lah ya
0: iya iya
2: ini rezekinya cek nang olah
1: iya lah iya lah lu gak ada rezekinya aja ya lah ya.
0: Iya
2: man.
0: Iya
1: iya. Kakek jamu penuh bensur.
0: Ngerti ya kan.
1: Bebas.
0: Iku keponaan. Ada si Icu yang ngomong kayak ngono. Cuma orang tua dituturi anak daki-daki ngono.
1: Cuma. Saking apa nih? Saking paman nih sing kurang ajar.
0: Boleh boleh belayan ngono.
1: Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero. Ya. Anak cilik ero. Sing tuwe dak ero.
0: Ya wis padu ae padu ae.
1: Oh. Sak saiki jatuh karan kayak rezeki cek masuk.
0: Ayo cocok. Ayo ya. Ayo keliling kayak jamu.
1: Dira.

0: Pat wingi warung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego sih ana sopi ae. Tapi enak. Warung nang ngene kene iki ayem. Adik warung nang ngene pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan. Kabeh liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane ya ngono. Ana rek cilik tuku. Dikongkon makne antarane. Palik tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambe was runteng kak gelem njaluk karat. sego garingan iku karat sing dipek ora male cengkaruk ya lakane. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mang gawe sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambele kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kei lombok, terasi, uyah. Tak ulek tak gue teno ae. Coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno, sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong lah, uyah kok cek wongkul, uyah yak nopo sih wongkul bilane cowek hari ini. Bingung ini kepanjang nyambut gae ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing no omay.
1: Lambut tebak katone.
0: Iki rendeng-rendeng usume wong gendeng.
1: Kaya apa cak? Wong sembarang mundak ini mis bingung aku. Gak dodol mari.
0: Duka dodol sing dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awake dhewe iki ya wis iki. Terkecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Lho, male ngono. Lho aku empat garis sampean.
0: Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delok koyo ngono nek giri layah iku.
0: Lah iya. Wis seru penggawean becak ngono ku yo soro pancene. Iya nek kapan sik enom gak apa-apa. Si Tahes.
1: Saiki apa?
0: Apa wong wis tuwek ngene. Tomang blonjo apa ae?
1: Hah?
0: Blonjo apa ae?
1: Apa ya cukulan?
0: Tuku cukulan, Dok.
1: Lah apa jare pecel? Ganti acara.
0: Lho ya pecel aja cukulan, Dok. Ya kayak ana gobis, ya kacang. Kacang itu lho kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Itu lho kacang panjang iki apa sarane iku? Kacang apa? Kacang usus ta iku?
1: Iya, kacang usus. Wong Jawa kacang usus.
0: Iya, bahasa Indonesia kacang panjang kon niku. Lah nek pecel kek cupulan tok iku, lah iku male sambel iku lah.
1: Lho, sambel rawon. Enggak, kadang-kadang kan ana sing njaluk putian.
0: Nek putian iku to, Wak. Kon niku istilah putian iku ya omben-ombenan iku putian.
1: Lho. Jangan njaluk putih, iwake njaluk putih ngono iki lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Macem-macem mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjenengan.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Hah?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Gak kepeto sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kok wah, cedot lagi piye? Nah, awet temenan ya.
1: Ya kaya apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ari wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya ruwok nek cedot anak lak tarik rene mang. Hah? Anak lu tak jarene kabeh.
1: Sengano kenduren.
0: Ya ri kendene apa sisan jogrok bandare.
1: Balak-balak jogrokno biyen kopoh wis dirok.
0: Lah iya.
2: Ya aku ngrungu-ngrungu Kastini marung iki jari ini kan gak mau dekeng bareng.
0: Warung gak payo gak dekeng. Lantai gak bayar sih kan ini.
2: Biasanya no, ini kan no tawuran bareng.
0: Di tawuran soalnya ya yumu itu.
2: Mau anakku ngomong kok. Takon tuku es hari.
1: Apa sih?
2: Anakku ngomong.
0: Ya apa?
2: Norung cak sukan lho. Mana es jus.
0: Es buat tawuran ini.
2: Nah yuk es di jogot jus.
0: Apa jogot jus kan ini?
1: Jus iku ya aku katiko lho terus digeleng mumet ae kok.
0: Iya, iku ora nek jus kok mumet iku.
2: Sing nek jus.
0: Sing marai geger iki ya yo yumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger. Karepune
0: ngedoli kok jadi mesem, mau jadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya dicelok sampuri.
0: Iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong ning ngedol iki ya adik mesem.
1: Ya lumrah wong.
2: Iya ya.
1: Wis ngono iku.
2: Kudu sing sumeh.
1: Kanan ya.
2: Bojomu kan sumeh, ya mesum ya nyememe.
0: Dodol adik mripate ning ngedol mripate geder-geder. Kaya mripate karma.
2: Iya keren. Ya uang dodol iku gak perlu cemburu-cemburu.
0: Yo gak cemburu.
2: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
1: Jarang lho aku.
2: Bebasno.
0: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbangi iki aku asale. Lah ya apa?
2: Tadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana. Hah? Ana wong tuku ya dodol ana.
1: Ya golek alu dhisik.
2: Dodol ana iku lho.
0: Kon muruki ngono kuru awakku ri.
1: Jarang ngedol ya.
0: Napa sih? Kalau sih ngedol bisa aku itu tak tonton.
1: Bagian masak.
0: Masak toh.
1: Bagian dapur.
2: Oh iya.
1: Makanya soro aku ki.
0: Soro atus kau lah mbak aku. Cak atus. Lemari atus ayu ayu.
2: Wah kau ni.
0: Bisa tuku tambah rame.
2: Kau ni. Mau cari. Apa itu nyambut gaya mampeng-mampeng. Wis biasa ya sederhana ya. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gaya. Kau aku ini gila.
1: Sembarang dirangkep banyu barang ditunggu.
0: Lo.
2: Wah wah wah.
0: Jam nek banyu jam 3 isu tangi ya.
2: Mau cari tel banyu ngono gak apik nek iso amalno banyu mi gak apa-apa.
0: Wis separo tak kekno aja.
1: Iya.
0: Wis separo tak kekno.
2: Dadal apa iki?
0: Hah?
2: Dadal apa kok pote-pote ndak tau plus iki apa?
0: Rengginang.
2: Lha iki kok banyu-banyu apa ya?
0: Eh? Kumpa. Takon kumpa di banyu.
1: Banyu iki tak.
2: Lho ndak tau plus ana banyune kalau ana pote-pote lho.
0: Oh iku ta.
2: Dadal iwak emas bareng.
0: Eri, kudu wak emas iku ri.
2: Apa ya?
0: Apa arane manisa iku?
2: Oh iya iya.
1: Kolang kaling campurane es iku lho.
2: Tunggak aku piro sih, Jan?
0: Heh?
2: Tunggak aku cek piro?
0: Kok kon iki sini-sini ri kon niku.
2: Lah gak apa-apa sih
0: nang kanca. Kanca ae kok kon ate ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
2: Piro nek piro iki? Piro?
0: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno ri.
2: Janggap ono 2500 dari 10 iki.
0: Ngono ya?
2: Iya iya.
1: Bunder.
0: Sir iki warung cilik ri. Kau tangi 10 miring warung ini.
2: Tapi sana kemajuan dengan saya kan.
0: Sapari dek delok nang sapari adik ngejar nang janggutang mana?
2: Enggak aku ini mah ya.
0: Ya bisa sama.
2: Iya anjang sono.
0: Tapi bedo utang mana? Ya yo. Wah, wis.
1: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokeran.
2: Ya lho pegat mari. Nek soro besok kan ya lho pegat.
0: Ki minggator iki, aja nek kene kon di.
2: Wis soro ki lho apa sih?
1: Aku iki gak nore wangi, mosore jam 3 wis tangi.
0: Heeh. Wis dolan arene.
2: Waduh.
0: Ya mbok gawe patengane pancen yo ngene, isu kudu tangi. Ane kon isu gak gem tangi medongkrong ae. Ki aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono.
1: Dodol apa mentan?
0: Wak klothok, ke pasar.
2: Iya. Dodol wak klothok iki tak culi kucing. Kau seneng dodolan ngono tok, kan?
0: Lho, dodol panganan ya gak oleh.
2: Kenapa di saingi wak klothok bareng iki?
0: Lah kon niku dodol panganan gak oleh, tapi kon utang.
2: Tapi kan gak apa-apa sih, warung nek gak sing utang kurang giat
0: ya
2: kan.
0: Oh iya, nek ngono ya sing utun ae. Sing utun ae kon utang ri.
2: Ya gotong royong lah.
0: Tanggamu apa kon dene bisa kon utang kabeh ri.
1: Mending nang pindah aku.
2: Gotong royong nyambut gawe ku.
0: Kok nang gekno ta? Kon ngono daya ya.
1: Gekno iki karepmu ngene lho, rundung ana po aku iki golekno rewang ya? Rek.
2: Heh?
1: Golekno rewang.
0: Golekno rewang. Sakno yumu pancen gak ale tentang gaya aku, pengen tak puji-puji. Aku kawin ambek yumu ku biyen wis gak ale nyambut gawe soro-soro.
1: Ket kapan iku?
0: Heh?
1: Ket kapan?
2: Ndak jare. Makmu mulai rene.
0: Eh?
2: Makmu mulai rene.
0: Loro-loron.
1: Apa wong tambah ngrumat aku kok.
0: Wong ngrumat hari iki kok niku wis.
2: Tapi wong tuwa ya gak elek sing ngrumat wong tuwa.
0: Elek temen wong tuwa aku wis tuwek kok kon iki. Anu delekne wong ri.
2: Iya.
0: Wong wedok tapi aja ayu-ayu.
2: Oh.
1: Jadi enak lho. Kayak kembangan.
0: Loh ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu.
2: Ya kono cemburu ngono.
0: Enggak, karepku aku dikon wayu. Arepku iki.
2: Iya, tak golekne wis.
0: Ya dolekne wis.
1: Temen ya.
2: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
0: Ngerti nek kon nak safari.
2: Iya.
1: Kuwi sembarang cocok wis.
2: Kon lak tantem kon ku.
0: Lah iya aku.
2: Wis seru aku nek safari.
0: Ayo coba. Coba sing ngarani kon Samin.
2: Uang saku, uang saku.
0: Eh?
2: Uang lelah.
0: Oh lelah.
2: Iya, ya.
0: Ngelak kayak ono. Ngelak kayak ono ngombe.
1: Ngelak.
0: Iya, Bang ngelak ya.
2: Iya, golek nang Jember, Cang.
0: Hah?
2: Golek nang Jember.
0: Cukup desa aku kan. Cukup desa.
1: Iki lho mang to pasar ki mang.
2: Piro?
1: Alah 1250.
2: Wah, iku mek iku tok ta.
1: Piro?
2: Masih cukup nang Jember iki kendaraan PP lho rek.
0: Pira?
1: 1250.
0: Kene 1250 ri. Aku 1000. Lah
2: nek tekor ngono ya.
0: Aku gampang nek tekor iki wis ambek aku tanding kanca ae lho beno.
2: Iya wis pokoke lere wedo ya.
0: Ana medurane iki.
2: Ah iya. Iya. Tak budal ya.
0: Iya. Ayo wis.
1: Nadi.
0: Duh, iku masakan sego iku masakan bangen.
1: Iya, Pe.
0: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

0: terus jamu. Waduh.
1: Jamu katangi pelah. Suwe anak ketemu mas ketemu pisan kok tambah. Loh.
0: Loh.
1: Benar ya.
0: Kena iki dodol jamu tatas waras.
1: Loh, Cak, tak sabar iki
0: ya. Iya. Dengaren, Bu.
1: Dodol jamu

0: juga nemen-nemen.
1: Malah aku lah lemes lah itu. Kurang sehat tau.
0: Oh lemes? Mm-mm. Oh sepi job pola poso.
1: Bapak kau sepi job, nak job ku rame aja.
0: Loh pak biasa ya, nek posoan aku lah nganggur taca.
1: Iya iya.
0: Podo bi aku ya lemes makan tak kalang dodol jamu ini.
1: Pernah kita dodol jamu, aku melulu jamu tau tak.
0: Loh lah itu dodol apa mana?
1: Loh kurang kuat, duplikasi ini kurang kuat.
0: Iya apa?
1: Jamu gandengan dodol porkas.
0: Nyawur apa nak jasa pari?
1: Enak.
0: Kau di tempat.
1: Jadi kau gak apa-apa.
0: Gak iso nak jamu digendong, jamu digendong, nak perkas gak iso digendong.
1: Gak apa-apa, cuma minggu pisan.
0: Kau yo bi wong-wong jaluin nomor tambahan aku gula.
1: Lu gak apa-apa, gak payu jamune payu perkasi.
0: Lupa ni pernah aku gak dalan sih gak enak ini.
1: Gak jamu jamu aja biasa.
0: Jamu
1: jamu toh. Iya apa
0: ini?
1: Keranjang sama gede ini mau gendong ya.
0: Lah ya apa nak digendong? Ada di sawah nublek.
1: Mau gendong di?
0: Yo gendong buri. Masa tak gendong ngarep.
1: Ya sekali-kali ku keranjangnya digendong ngarep kan dulu.
0: Aku gendong jamu itu dok ngarep.
1: Iya.
0: Gak ada cara nih cak.
1: Aku kayak dodol permen.
0: Oh sangkana nih ngone stasiun sing tol kosok main panmen
1: iya. Gak guyon nah guyon. Ini kan nanti kena jamu kan.
0: Iya jamunya apa sih dok majun super.
1: Iya campur kan.
0: Tanpa miber.
1: Amendoknya banyak.
0: Dundok banyak.
1: Hei jamu ni jarang
0: dah.
1: Jamu ni jarang lah dok banyak malah dok biasa.
0: Ya wes.
1: Kuningnya guan.
0: Ati endak, ati gula.
1: Nak baca guyon dah. Apa ati endak itu?
0: Aku bingung ketemu penuh.
1: Iya endak.
0: Saiki metu brengose sampean.
1: Iya, wes mundur itu.
0: Biar enggak ana brengose. Tambah tuwek tambah macunya.
1: Piye ta?
0: Iyalah ngene.
1: Piye
0: murah pi penuh 150 wis gati endok.
1: Metu 2000 ta no.
0: Kok tak doli 2000 temen geblak.
1: Gak 150 ae.
0: Ya 150 nyo.
1: Wis seger kok gak sedeblas ngene. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
0: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
1: Yeah.
0: Jadi gak tak pakai uyah.
1: Lho, campuran apa bawang dringu.
0: Salahane napa peno yo.
1: Wah peno iki kalame tanggoku iku lho.
0: Ya apa?
1: Jamu klora-klora tapi sedep, selalu sedep.
0: Apa? Dikai apa itu?
1: Loh, gak dikai apa pasti datar jenengnya itu sedep.
0: Oh, jenengnya sedep aja nih. Aja ngono aja sama yeah. Dia, aku kesel lagi mau dino either, mau oleh duit piro lagi. Petong atau seket, padahal kulaku kunir telung kilo.
1: Tapi lah gak ngerokok.
0: Kono jamu ada ngerokok bareng?
1: Loh, penuh lah gak ngerokok. Ta.
0: Lah apa, nginang nih iyo.
1: Oh iya.
0: Ki...
1: Apa ini?
0: Durung oleh mbok-mbok aneh durung balik ini.
1: Iya.
0: Kunir, jahe, kencur, aduh. Repot panjang tutul jamu, cak.
1: Kan itu tempe gula aneh.
0: Nek mendong-mendong ini akeo gak tuku. Jari influenza pilek alasan ini.
1: Iya.
0: Ati tak ombe dewe aku tambah begar gak karuan.
1: Bukan selamu apa jamu terus. Begar lah tambah jepopok.
0: Tambah seger, bojoku sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuannya gede.
1: Kayak merak. Malah kayak merak aja jepopok.
0: Iya. Engkau nek kuru jari ini garing, lah repot olahan
1: iya, itu. Iya. Olahan ini badi mah itu dok panjangnya.
0: Setep basen mari, ini bojone penuh.
1: Itu jamu ini?
0: Iya.
1: Bojoku dewe atau jamu no sama tano?
0: Alah lah, saya jamu ini wang meduro sama jamu ini penuh wang tandes.
1: Oh, aduh. Kalau nanti wang beda-bedaan lo ya, kampung ini podai, masih meduro, tandes podai.
0: Loh, pokoknya jamu meduro aku saja, cak, ceket ya jamu meduro itu.
1: Iya ya.
0: Anak bulut deh boleh.
1: Ngudeknya buket ya.
0: Oh, gak tak kayak bolot tadi ceket.
1: Saya ingin ini loh, Buk ya. Pernah nyambut guys, dino penghasilan piro sih?
0: Gak mesti. Nek dino hari baik, aku iso 5,000 munggah.
1: Loh, kalah ya bojoku. Bojoku iso oleh 20,000.
0: Aduh, no, tutup jamu. Jamu apa itu 20,000?
1: Loh, nari-arisan rong bolu ya.
0: Ngomong jasa pariono dodol jamu 20,000 paling kulaane kunir kanun tek 2,500.
1: Iya.
0: Sembarang jeruk pecel gula kabeh pakoke batine 2,000 kak.
1: Saiki ngene lho ya. Penuh timbangane dodol jamu ngene. Tak kei dalan gelem nah.
0: Aku wis duwe dalan mbok kei dalan apa maneh?
1: Dalan apa?
0: Iki kok dodol jamu.
1: Loh enggak, saiki timbangane dodol jamu.
0: Oh sampeyan ngekno dalan ngono ta?
1: Enggak tak kei penggawean.
0: Oh dikei penggawean.
1: Iya iki.
0: Dalan apa?
1: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
0: Lho aku dadi pembantu. Aduh cek meroso teri.
1: Nanti bangane peno terus biayaan.
0: Nanti penyanyi boleh poson kan ojo dodol jamu meroso nang babu aduh.
1: Lho, gak babu.
0: Lah iku mau jarene babu.
1: Melok kanca dhewe lak buka depot dek iku.
0: Ya lihat babu, jongos.
1: Entar lak bayaran iki ta.
0: Oh koki.
1: Enggak, pembantu.

0: Ya pembantu ku ya babu.
1: Pembantu, babu ku kasar.
0: Oh, kasar ya.
1: Iya.
0: Nek pembantu iku
1: halus.
0: Halus.
1: Ono sing halus maneh.
0: Apa?
1: Keset.
0: Oh. Kuwi nemen iku.
1: Iya, bayarane gedhe.
0: Gedhe piro?
1: Sawulan 40.
0: Temenan iku. Mangan jero.
1: Lho iya, mangan jero tapi gak lek ibu.
0: Kabeh nek jero ya?
1: Iya, terus jero turun jero.
0: Iya, turun jero apa lek dirupung nyamuk. Saiki ngene cak ya. Aku nek dodol jamu mubeng-mubeng sikilku sampe ngapal.
1: Iya, ngapal.
0: Aku kandel e man sak aken ya.
1: Iya, kapal feri bareng ngono. Ini cukup
0: sikil iso ngapal ini. Becek-becek gak oleh pamanmu sikile aku gak kaya ngene temenan.
1: Gak sepatu apa?
0: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
1: Gak apa-apa sih maju.
0: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah.
1: Belum tangga.
0: Iya yuk mari ado men. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman.
1: Sapa?
0: Bojoku Cak Basman pamane peno.
1: Wis dadi ta?
0: Loh kan biyen sik dadi.
1: Wis babang kok aku sing tanggung jawab wis.
0: Ojo gampang-gampang.
1: Sing penting saya kelak uang ta.
0: Ya uang tapi Cak Basman niku gampang ewu ladenane.
1: Yeah.
0: Temenan gampang ewu saiki wis damai Dik.
1: Oh.
0: Gak koyo biyen geger saiki damai, penuh perdamaian saiki.
1: Oh, sing penting saya golek kaya saiki nah ya.
0: Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake. Ya apa iki laporan ana dhisik nang.
1: Wis gak perlu lapor.
0: Kadhe lapor.
1: Gak pokoke
0: ono tanggung ah.
1: Iya, aku sing tanggung kok.
0: Iya ya?
1: Iya.
0: Aduh.
1: Sidik iki apa ya?
0: Ya, ya
1: Mbak Becak ya.
0: Mau aku numpak becak gak sedeng iki rombong ya apa?
1: Oh iya, ayam lakai.
0: Gendongan aja.
1: Waduh, padahal ngendong bulan aku. Ayam lakai.

0: kendang nanti kira repot. Gak butuh kendangnya, butuh glodokannya gomai tawon. Bila gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak-enak cak rukun naik. Jari rukun itu duwe ngon-ngon. Bu kucing, bu curut. Loh, kon, waduh. Waduh, dah.
1: Waras,
0: ya. Waras, ya, pung dunia kok si pepek.
1: Iya, loh. Tambah suwi, gak tambah teri, gak tambah entek.
0: Ya, apa, ya?
2: Ya, apa?
0: Ya, apa, tambah lemu, benda, ya?
1: Ya, apa, loh, awak kayak gini, ada tambah lemu. Gini, loh.
0: Ya, apa, ya, apa?
1: Aku bareng kepedak awak mungkin susah.
0: Lah, apa susah? Kepedak aku kok susah?
1: Dulu awak mulai, cik aja, dulu aku, loh, ya.
0: Apa?
1: Ya ini sedih ya gak ada mana.
0: Aja ngerjula itu.
1: Jadi ini wong urip iku kaya roda berputar.
0: Ya kadang-kadang nang dhuwur,
1: kadang-kadang nang ngisor.
0: No kata nang dhuwur ta. Ayo. Roda penuh lo kata nang dhuwur.
1: Aku iki babar bisa nduk ngisor terus ya.
0: Wah, injere macet iku. Kok ngomong urip njok roda barang.
1: Lho sekali-kali aku lak ya kepengin nduk ndukur ta.
0: Ya menek. Oh,
1: kono
0: iso. Kono dhuwur. Ya usah aja.
1: Ya wong ngebyek apa?
0: Oh, biasa iki.
1: Melok. Kon melok aku tak kon melok aku.
0: Lah aku melok penuh terus. Lah saiki kare nari obyeke gedhe ndi melok aku ta. Nang gembong. Cedhek.
1: Nang gembong.
0: Teko nggon penuh lak cedhek. Utowo mampir metubi ya.
1: Kare ngejak nglumpuk dadi situ.
0: Tapi tubi nang Jakarta wae. Tubi nang Jakarta ae.
1: Ngene lho. Sita karepmu lak ngene.
0: Ngene lho apa penuh kukur-kukur.
1: Lah ya bang Ustuel.
0: Apa sih?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat apa?
1: Cita maksudnya iku nek awakmu nyambut gawe aku melok kon.
0: Melok aku ta?
1: Iya.
0: Ya ayo saiki. Ya wis melok. Lah ya wis nyambut gawe kon.
1: Kon iki kaya guyon awak karo. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa lak ngono lho.
0: Lho lek perkara dodolan paman. Wah, paman obyeke sembarang.
1: Waduh.
0: Padahal nang kanu gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Mau paman ini sembarang ono dok mai.
1: Lo nek konten ini satu lek mana ono lah.
0: Kenal sih. Sing tahu juara ngeremo tahun piro lo Basman.
1: Basman
0: lah. Lo Basman jatuh tuh bibirang lah saingan saingan. Kecil.
1: Lo jadi kita dodolan.
0: Iya.
1: Dodol apa jadi?
0: Saya kira dodol jamu biar gua buah-buah.
1: Tak lemu wong yang kuning.
0: Lemu kuning kau rebno.
1: Ya yang pagi satu pagerku dikei jamu.
0: Lo alah iya.
1: Pagerku dikei.
0: Pager.
1: Pagerku iki kaya jamu masih aku gak ono. Engko loro seminggu ditagih ngono ae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nek jawabku iki lak ndelok lho.
0: Bener jabe bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh, mangkane pas men gak tau metu ngorek kok bolan ngono. Yeah.
0: Bulan kok bolan. Kok bulan kok bolan.
1: Panjene pas manisa. Iso ae pas manisa.
0: Pono tak delok teko dan kok iso reni-reni.
1: Wah. Iya ya, iya celokne ta.
0: Konco lawas.
1: Nangkane ning omah lak kesepi.
0: Aku lek biyen pono numpak sepur nduk pinggir ndok nuwu. Wah, cak rukun nuwan. Wah, ben aman rukun-rukun nuwan.
1: Barisan iki
0: ana wong sugihane.
1: Sak iki bareng budak rukun-rukun. Kok boleh rokin
0: ni? Oh, iya, kono lah. Bareng mau tandes. Mau tandes gak rokin.
1: Kenapa?
0: Penuh melaku, oh, roket. Aku si ilim rukun anak wong suga nyaran bila ono waduh.
1: Ya. Wah, ya, ya kabarane pasman ya. Bisa.
0: Pasman.
1: Lek.
0: Iku jenenge ben iku pasman oh pasman. Mulane ndo agraria rodok kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh pasman.
1: Nek lampu arane pasman. Nek penduduk pasman makane nek nolek yanim yang main pasman iki repot. Sinten namine kok dereng bayar lho kula pasman lingkir. Wong iki pancen gawe ngono pancen. Terus teko maneh. Sinten iki? Pasman pedot ae weh. Bakon pasman babasman pedot ae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Aku heran. Heran delok penae. Biyen lek ngomong bebas saiki kok geget e.
1: Kayane enggak, saiki nek ngomong rada gregeten.
0: Oh, tadi paman itu jenis biar itu Pasman.
1: Pasman.
0: Tapi dilararek Pasman.
1: Penduduk asli Pasman. Tapi ini nungguni apa itu? Usaha apa-apa Pasman. Ya itu malu, cekau lampu itu malu lho. Lampu lo kalau Pasman, balik. Mana-mana merono, ya Pasman, Pasman ketok aja.
0: Eh, pernah kerungu? Kaset. Kaset duk gitu lah, ben. Kerungu.
1: Apaan?
0: Iku paman duk Kang Loro iku.
1: Ila jalan.
0: Ila ta'ala. Kok ila ta'ala?
1: Kok iso, kok iso? Sama no? Kok iso?
0: Loh, saya kan betul jamu surungan gak kaset. Kaset dibanterna wong lak kerungu, ngerungu no nyedek-nyedek. Terus tuku jamu ngono
1: lho. Ya warung masih jamu dimoderi sithik-sithik ta no.
0: Ya iya, kudune dimajokno ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya bener ramuan iku teko teko Jawa. Munggo upama sakniki ape gawe jamu Laos ngono. Mbok ya digelintiri ngono aja.
0: Lho ya. Paman, paman dah kok.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Waduh. Mangkane.
0: Man,
1: garu aku.
0: Kasete patenono, kasete man. Kasete patenono, kasete.
1: Wis.
0: Wis kasete.
1: Wis.
0: Lho, yo ngene iki opo iki paman? Ono panggling, eh? Panggling.
1: Lho.
0: Wah,
1: iki kok nrodo.
0: Lho, yo panggling ta?
1: Sopo?
0: Cak rokon.
1: Oh, iki ta.
0: Iya rokon.
1: Sing ngomong
0: rokon.
1: Iya.
0: Nyo.
1: Waduh, oleh kayem ya apa mana aku gak tahu metu blas.
0: Iya.
1: Njeluk bojomu koyo embolan.
0: Wis.
1: Ya, rabi pirang taun kono mbak arek iki?
0: Rabi taun.
1: Dua anak.
0: Macet. Macet.
1: Apa?
0: Wis tak macet wis.
1: Lho, lak ono persoalane ta iki?
0: Ono sebab misabah.
1: Lah
0: gak diana mikir sing nom iki.
1: Lho diseno. Lho iki jeneng nom.
0: Sing
1: nomor piro iku?
0: Sing nomor loro, sing enem iki.
1: Lah sing nomor telu ya?
0: Oh gak ono lho kon. Ngawur ae. Lho sing nomor telu nok bobo.
1: Iya, total bobowan iki apa? Kok ngawur amene iki, Cak?
0: Man, mari ke petuk Cak Rukun petuk Markeso wae. Tadi eling konco lawas.
1: Cak Rukun Markeso masjid. Lho, petuk bareng legrek.
0: Kesal dina.
1: Waduh. Ya ngene. Ya ngene
0: ya. Iya.
1: Masih ya apa iku arane cilik merit jenting ngene iki. Pokoke lek iso ketemu maneh.
0: Ya. Suwe gak petuk. Balik ke petuk Aspari ya.
1: Nah.
0: Aspari.
1: Iya.
0: Aspari.
1: Wah tambah suwe tambah.
0: Aspari gak apa-apa petuk Parno susah. Waduh.
1: Glibet ae.
0: Iya. Cak kena jam apa? Sir jam apa?
1: Aku jawab ngene. Ya jamu sing
0: iki dodone rada sesek supaya dadi lodok.
1: Ya pokoknya sampai lodok. Enggak, aku lagi cilik ya.
0: Iya.
1: Kayak ono supaya iso lemu
0: to. Iya, jamu sehat.
1: Iso seger bugar
0: ngono. Iya, jamu sehat lagi.
1: Iya. Kadang-kadang nang ngomong, Man.
0: Iya.
1: Eh, barang nek bojomu ki nek gak ono wong jamune sik didekek nggonku.
0: Ngono ya.
1: Lho Pak akhir jegeki ya kadang-kadang rong gelas.
0: Iya.
1: Tasane yo bebas.
0: Iya.
1: Jemua apa ndak jemua teko.
0: Ngono ya.
1: Jamu dibayar ta enggak? Ngombe to. Ngombe to gak dibayar, peplel.
0: Lah iya sih. Bojoku udah tau jamu.
1: Iya.
0: Terus penuh dikei tiap jemua ditarik bayar.
1: Iya.
0: Lah karepno gak bayar ku jamu nyaimu.
1: Iya.
0: Jamu nyaimu. Atuh.
1: Panji. Panjene kon padha ambek bojomu. Ya kan ya?
0: Ya
1: kan muga-muga dadal iku laris.
0: Ya.
1: Nek mulih rada dalu.
0: Ya.
1: Mandang dibegal wong kan.
0: Oh, ngawur gak nurut lho, Cak. Keliling.
1: Nanti.
0: Keliling.
1: Golek sapa?
0: Lho, dadi bingung ora?
1: Lho, mulih tak durung mulih ta?
0: Durung iki.
1: Lho, dadi peno teko kono mang kaya wong muring-muring perkara bebek gak mulih.
0: Durung mulih.
1: Ya sampe pun biasa ya
0: wis. Biasa nek ilang temen ya apa?
1: Ya mulai biasa jam pira sih?
0: Ya biasa jam 4 sore perjanjian iki.
1: Oh. Sini. Oh, bagus mana jam 4 esuk.
0: Hah?
1: Jam 4 esuk.
0: Ini goblok arek
1: iki. Iya bener, Man. Bener lah jam 4 sore ku kurang apa? Kurang kendele. Lah timbang jam 4 sore anggur jam 4 esuk. Aku tak rewangi, aku dadi kernete lah, cuma nek nyuruh gendak genti ae. Aku nyuruh.
2: Lah iso, lah iso.
0: Ya penak sing ngendoli paman sing nyuruh ngono.
1: Enak nek aku nyuruh jamune iki, tak nggo selang. Tutupi tak buka tak lebono selang. Tak sedot e mlaku.
2: Tak gak dadi pipi ya.
0: Lho, penak golek ijen ta?
2: Iya.
0: Kowe budal ta?
2: Iya budal.
0: Ya budal. Muring-muring. Sarkun, muring-muring rupane.
1: Lah iya kok gak mule. Jawa kok tak tulungi sakno.
0: Dodol jamu kaset e pancetiku. Ya iya. Mosok petang dino ketiku ta.
1: Sabene tak usulno kok gak iku ae. Ngene ana kaset liya wong panggling.
0: Timbang anggur.
1: Iya.
0: Ayo nanggone sokran.
1: Nyocok kan.
0: Iya andol.
1: Ayo.

0: Dek.
1: Sita, sapari iki lali tai opo sih?
0: Wah, waktu dhisik panjang lho.
1: Kok nandere nang Jember temen?
0: Eh? Kok dhuwit 1000 kok nang Jember iki lho?
1: Kabeh dodol arlojine dhisik.
0: Mbo ning ngono, sak apa-apa.
1: Lho, kowe kok eh.
0: Warek nuku ini kok ya iko. Warek jemunu. Eh, padahal ini mendaya barang ya kula nuwun ri aja jebas sebusai.
2: Ya mbopo liwat mburi malang.
0: Oh, malah bali mbopo liwat mburi. Oh, warung dibuka ngarep, mburi kon bobol.
2: Ya, penjalu amu is keturutan.
0: Lah, kan misalnya dek, ada pembantu.
2: Nanti. Eh? Cinduk becak ini.
0: Cinduk becak?
2: Engkau harap ingin mengarek rong puluh melok kabe.
0: Kok jangan kabe apa? Nggak tak jangan transmigrasi. Kau mau botol arek situ sampai rong puluh.
2: Becaknya bayar sih?
0: Piro?
2: 5,000.
0: Omah-omah, omah itu jejer.
2: Nek becake iku 1000, rokok e mang 4 pak.
0: Lha iku rokokan ta?
2: Lho iya.
0: Aja diterima. Wis aja diterima.
2: Tukang becake sing rokok.
0: Lah apa aku ngerokoke wong tukang becak?
2: Sing becak kanca dhewe are.
0: Becake sapa?
2: Jamal.
0: Kudu becake Jamal ta becake Minin niku.
2: Iku aja dhewe nen.
1: Karo komisi ku kok diatur engko.
2: Iya iya. Ya sajane teko wis oleh rong dino kan.
0: Lho. Lah nanti nak kakak gorene.
2: Nginep nang nggon kurang bengi.
1: Datanget, Dok.
0: Oh, tadi tekone wis rong dino.
2: Iya.
0: Tapi nginep nang ndi?
2: Nang nggonku. Lho kan pegel. Nek ngono turu gembul bojoku.
0: Iya,
2: kok turu. Aku turu njobo.
0: Wis gak apa-apa.
2: Ngingali. Iki apa rek? Donggak rek kok. Yo aja ganjak.
1: Oh biasa nek
0: ngono. Eh omongane ndur aja ganjak iki. Katong biyen iki omongane.
2: Iya. Iki apa?
1: Wong di, wong di. Wong di.
2: Ah, dadi bae cidek. Ketemu kok nduk kono Jember.
0: Oh, yo. Oh, bae cidek kok ketemu nang Jember
2: iki enggak tahu. Iya, asal Surabaya kene, asal Merowo.
0: Ah, ketemu nih kok ndi?
2: Nang Jember.
0: Minggat bae warek iku.
2: Mbok wong iku nduk emberi Cina percang, percing.
0: Nang gendeng.
2: Enggak. Kok ana dodol jamu yo, An.
0: Eh, dodol jamu.
2: Iya, tak cari ini.
0: Jamune dientekno dhisik. Ya wis enten aku kok nyambut gawe kene.
2: Wis tak kon tinggal oma iki mang.
0: Eh? Eh, jane iki.
2: Tapi gak usah salin, deh.
0: Eh?
2: Gak usah salin.
1: Apa-apa.
0: Kok gak apa-apa, gak apa-apa ae. Padha ambek aku lah
2: yo. Tak ngene kan ya. Aku pesen kon iki tiap-tiap duwe pembantu, kok mesti sawulan ganti, sawulan ganti.
0: Gak kerasa.
2: Kon iki nek gak mampu yo golek pembantu kan.
0: Lho, mampu
1: ya, apa sih?
2: Ku nang arek kon peres tenagae.
0: Lah apa aku meres?
2: Eh, pembantu kan kebebasan lho ya.
0: Iya, iya.
2: Jam 8 kerja, jam 4 hari jam 6 bebas sicul no arek iku. Sing ngasin-ngasin.
1: Manuk ta.
0: Masamu petik ta.
2: Golek hiburan lho, Kurang.
0: Jam 4 mari kerja, jam 6
2: nonton hiburan.
0: Mulene jam piro?
2: Eh?
0: Mulene jam piro?
2: Wis mulene kira-kira jam 8. Terbatas pokoke waktune.
0: Kak jam 12.
2: Gua ojo.
0: Engko bae mulene jam 12 bengi aku mari nunggu lawang aku.
1: Wah, bali. Lah
0: mali aku tadi buruwe.
2: Kok aku rapi lho, arek teko api lho ya.
0: Iya, teko api.
2: Ono ngene-ngene kok aku sing tanggung jawab engko.
0: Dik kono aja temburan, Dik.
2: Ini
0: aja lek temburan.
1: Mar.
2: Jenenge Mar.
1: Sapa? Mar.
0: Sapa arek?
1: Mar sapa?
2: Markos. Marlena, Mar.
0: Oh, Markus sempat jadi presiden ya.
1: Sita. Iko ta.
2: Lho iko lho.
1: Kelengen. Lho. Lah nuwun, Dik. Lho, gesek-gesek, ngecek. Pian lak tau ngontrak sing gegeran gelut niku.
2: Ya iki.
1: Lah nggih nggih ngene sampean nggih. Kenapa roboh kabeh lawang?
3: Oh nika bojo kula nika nggih. Oh nggih sampean sing kula sewa nggih ngriyane nggih.
1: Terus marang ngono iko sing menek.
2: Kon tau ngontrak? Heh, ngontrak wong mau wong iki.
0: Piye?
1: Wale.
0: Lah apa sing ngontrak kon?
1: Ngontrak niki.
0: Oh.
1: Kok sampean sing jomblangi ngoten lho.
0: Oh, kok kon.
2: Piye niko ta?
0: Kok kon kumak lari. Wis
2: pendem rek.
0: Maklar kok iso lali
2: ngono. Iki rek. Ayo ayo penerungmu mekrok ora.
0: Lah iki bekas tau nok gone kene saiki mel nyambut gawe nok kene rek.
1: Lah nggih langsung kan nggih, pun dianggap dolor mari.
0: Heh?
1: Nek mel nyambut gawe langsung kan dianggap dolor mawon mboten sungkan.
0: Dianggap bojo mari.
1: Lho mboten dolor, nek dolor niku enak kula malah diajeni kenget nengut-nengut tok nunggu mboten.
2: Tak kei keringanan iki bayarane mang selawe.
0: Heh?
2: Selawe.
1: Polo.
2: Sing 15 tak lempenge.
1: Waduh ana pengguntingan, Pak.
0: Petang polo?
2: Iya, petang polo, sak wulan.
0: Dek, iya, Bu, 15 ya, hari sak wulan, ya. 15 ya.
1: Saya tak diatur, lah, ya apa mangane barang itu?
3: Kulon itu nek dodol jamu, batinnya pun pinter sedino 5.000 batinnya. Nek sak wulan pun seket.
2: Mangane yo, gak perlu full-full.
3: Kulon nek mangan gampang kok, ping sekawan sedino.
2: Iya, tapi duduk sego.
1: Apa?
2: Juawut.
3: Sampai niku ana-ana iku lho nggih sarapan isu.
1: Nggih.
3: Nek mboten sarapan gemeter iki nyambut gawe mboten kuat.
0: Nggih, iki mangane lara mah.
3: Ken jam 11 kula nggih kudu mangan nek mboten mangan ken nggih gemeter malih
0: mboten gawe. Iki mangane mah pindho.
3: Ken jam 3 kula mangan malih.
0: Nggih, nek mboten mangap to.
3: Pegel kabeh wong jam 3 ken sik nyambut gawe wong warung niku lak kesel ta.
1: Wis enak cak gak didol.
0: Wong iki lha apa didol? Kang ngene wong iki. Jam 3
3: niku lak mele enake kula seger warah nyambut gawe ne enak.
0: Enteng sampean sehat lemu. Kula ngeroka.
2: Wong iki nanggonku rong dino kan. Kan
3: men saged tilem nek bot jam 3 mboten mangan.
0: Oh nekus.
2: Nggih. Iki nek isane turu niser dikek bediang.
3: Lho, sak gelem nek
2: lu loteng kan?
1: Loteng.
0: Nek ngono iki
2: loteng kula nganggur kan.
0: Nrimo wong iki ae ditingkat dhisik warung iki.
1: Kaya apa wis ana lotenge?
3: Lah enten nggih. Enten persis kula nek ten loteng.
1: Nggih, kupone doro niku.
3: Sok sedeng.
2: Lah sing kamarmu loteng lak nganggur ta?
3: Lah niku enggak ada omah loteng niku.
0: Iku tak goni dhewe.
2: Kon ngaliyo sing tinggoni marane enak iki.
0: Ya Dik, kon ambek aku turu njaba.
3: Kok nek turu ngene loteng niku masih mboten ate AC mboten napa-napa ngoten lho.
1: AC mboten enten penuh wat wagung.
2: Aku tak balik ya.
3: Tak balik. Niku nek enak, turune enak, mangane enak, nyambegane sregep.
0: Oh bener.
2: Nggih. Tak balik kan ya.
1: Ya apa iki rundingane wis ditampa ta?
2: Tampa
0: wis. Tampa ae.
2: Tampa ae wis nang wis.
3: Nggih ditampa nggih.
0: Tampa ae.
3: Ada suwan nggih. Nek mboten salah niki dek tini nggih niku.
1: Sampeyan macak sing ayu lho ning.
3: Oh beres pun nggih kula sing ngedep dodolan entek kukut nggih.
0: Nek anu. Klambi-klambi uga nek. Dadi sewekane aja ora kro kan.
3: Heeh, oh nggih.
0: Pas sampe mlebu.
3: Nggih nggih.
0: Mbok sedeng mbok gak klambine. Lah iku awake sakmono. Nuwun. Loh, hehehe, kertolo.
4: Hai, kancaku golek sampean.
0: Loh, suken. Rukun. Aduh, kaya sandal apa? Kan, wajib semua kamu gak waras. Wajib kan, yang ngomong mingkem.
4: Saya ini kok nyengek-nyengekan ya. Kok ngajak cili-cilian. Ya, sih lho,
0: ngomongnya setengah mingkem hati ini mali nunu
4: aja dianggap wong andok wong gak tau pedok ya wis sana
0: kok taruh mati pendek
4: dusono
0: iya
4: eh dusono
0: wah wong anak gua tak tadu sing ngedusi rukun
3: ya esok sore yang
0: ya sing ngedep ini iki
4: wah sing gak ono
0: iya oh sembarang
3: nah bojok bojok ngerti
0: eh bojok oh bojokku masa
4: iya
0: jeruk
4: petangnya apa
0: apa petang tak
3: ya sana
4: cengkedok ayo
0: anu lah
4: susu tak susu
0: aja susu aku ingin sakno penuh
4: apa
0: banyu putih
4: iya
0: iya aja gak nambah penyakit banyu putih kan sehat wis tak sehat kok tambah tua aku penyakitnya tambah kene mangan enak-enak penyakitnya ngelumpuh
4: iya aduh sing gak enak aja
0: banyu putih
4: ada wortel mentah
0: Lun. Siapa suara kayak bagong ini?
4: Siapa dodol sabun nih? Lo wis yo kene aku.
0: Waduh. Duduk man.
4: Masalah kok gandeng ambek roket iki. Eh rukun.
0: Kan? Tuh, pares ya?
4: Oh, lu pengesmu.
0: Jare ya?
4: Jalo apa ni? Batu ni. Sekarang dah lalu jalo atau?
0: Iki
4: rotok muring-muring ni.
0: Lo masa?
4: Jauh peringatan kan?
0: Bebek kanak mule. Yang mula ni tak?
4: Wes kepedok bebek. Oh, kakak pernah. Kakak pedok tak nak
0: ni. Mula ni tak? Nek kapan ngengon ni ku? Yo, jam papat wayang
4: lepas. Ngengon ya? Nek dia tak nak.
0: Lah bebek.
4: Bebek, kok bebek ni lu kikuk. Beba, wong wedok iku aja ditekan nemen-nemen, kan luasa.
2: Nah, kelo.
4: Dino pisan mule apik.
2: Turuten nama.
5: Omongin rukun ini tidak api nyelekit omong. Ngarani api.
2: Kayak kebebasan.
5: Oh kebacet.
4: Bener. Paribasan masih bojo ya. Culno ndase cekelono buntuti. Lah ono apa?
2: Iya kan buntuti lah cekel.
4: Iku paribasan. Ini loh. Tadi ya dilus ya
0: enggak. Kok gak boleh? Oh jauh-jauh ditolak. Jarno.
2: Jarno. Gak boleh dewe.
0: Gak. Masih gak boleh. Pirang-pirang bulan jarno ae.
2: Jarno kaya ini kademen kon.
4: Man, singat anu, wadangnya sih, wadangnya.
5: Aku
4: adem, si adem pikir.
2: Ya, is, takkan ngomong.
0: Ini wadangnya bendino, anu
2: jarno. Bistah, tak jelo no anu sih.
0: Ada,
2: dek.
4: Wadang anu, teh.
2: Ayo pembantu gimana, dek.
4: Tak boleh ibaratku bareng.
1: Mas, napa? Sekar lemes, gey. Sekar soto. Wadang jahe.
5: Tolo.
1: Jahe telur.
2: Oh, anu, kopi.
1: Oh, kopi mawan, kopi jahe, ya?
2: Kopi sih ngomong aja.
5: Boleh ku ngapur aja.
2: Kopi sih, kopi.
1: Enggak, Pak, kopi jahe, Pak, teh pertama lah.
0: Saya keropok itu keropok pergi, keropok.
5: Wah, pempek lah, tak tahu kopak keropok. Tengok.
2: Are iki lho rotok. Are iki rotok sedep.
5: Ya apa tak kok kepulen kok kene lembuk iki.
2: Brinjal iki apa brinjal?
1: Emang apa
5: brinjal tok iki.
4: Aja nyedek-nyedek iki gutheke iki. Oh ngamur.
1: Lah Mas Man sampean andok pisan ta?
5: Oh andok dengkulmu ngono.
1: Lah jarah muring, Cak.
5: Lho, murang-muring karepmu ya apa sih kok kene lapo kok niku?
1: Aku saiki nyambut gedok kene timbangan aku mlaku ototku gede tambahan mlaku.
5: Nyambut gedok kene?
1: Iya.
5: Lho.
1: Cak.
5: Kariku ya apa?
1: Enak Cak, mangan jero. Aduh sedok jero.
5: Iya ya.
1: Ngombe ndok jero, apa pun ndok jero.
5: Lho
1: iki kok kenal.
5: Oh bojoku Cak.
1: Bojomu?
5: Bojoku. Wah. Kulo nyengek-nyengekan. Eh, ya apa salah sale kon sampe ndok kene asale ya apa?
1: Aku ketemu Cak Sapari dondolan
5: iya.
1: Jamu. Sapari ngombe terus ngomong, "Nah, aduh sikilmu kok malah melentong nak emang
5: iya, iya,
1: terus melok nyambut gaya nang aku jare melok no ikin adik tini sing beo mabian iku
5: jadi asal lagi Sapari
1: iya
5: bajingan kan jare iku Sapari bangsat kok Sapari
4: kan aja sing salah dudu Sapari bebek mesti ini lah ngerti duwe kewajiban
5: iya
4: mesti karo puno kudu kondor
5: tepuk kondor kondor kabur ae kondor loh selamat sih taman gak tau kondor loh aduh
4: kondo.
5: Iya. Kok iso? Waduh arek nek ngomong kuat liwat ta iki. Wis. Yo apa?
2: Eh, aja rame ae. Jogrok warung iki kok.
5: Eh, kan. Aja guyon lho ya.
2: Wis ngene-ngene.
5: Iki aku gak trimo ya.
2: Dirundi. Iya, saiki dirundi.
5: Iya.
2: Saiki bojo peno tak kon nyambut gawe nang kene. Aku tak tinggal tenang.
5: Iya.
2: Masih peno tak kon nyambut gawe nang kene.
5: Ya, enak man.
2: Peno tak dadekno satpam.
1: Lho, tak enak, Kak. Aduh enak. Wah,
5: ono. Melai jangkrik Bojoku nak kene
2: iya.
5: Terus nyambut gawe
2: iya.
5: Aku nerima nyambut gawe kene
2: Dadi satpam
5: Cita warung 2 meter persegi warung 2 meter persegi dadi satpam.
2: Kene iki acara cilik gredet tukaran rame kayak sing ngelarui gak wedi ambek aku lah mulane pun ada satpam iki tak kongkon ngelarui arek gegeran iki
5: ya arek cilik
2: iya
5: lho lah dadi kacung-kacung.

Jen, Jen, Jen. Gak ngono lho, kartmu ya apa sih, Rek? Masa kan gak harus, ya? Masa itu kok iringan rune aku yang londong ini. Eh? Aku tak tabi kok yang ngono lho, cocok kan enggak? Iku mang ya tabuhan rumah sing melaku patah sih cari skoci. Ong tabuhan pati grombi aku, Rek, Rek. Masa gak ngerti, aku saya itu dulu jambet. Jamu, ngerti ya? Oh, dulu jamu yang ngono. Di pasar wak jambet, ta. Ngawur, Rai. Enak wis, enak ini. Terus jamu lu mintu, timbang dipikul, pundak seyek. Enak ini robong surungan ngene. Jamu kok sopek ing mare. Heh? Kok lu guyu tak kecepit kok ning mang. Jamu kok ora werna mecek lara apa ae wis wis wis. Sing darane jamune wong wedok-wedok lengkap nek kene iki. Wong wedok lara apa nek kene ana wis. Sing darane jamu Anton Anton ning mang ya, jamu wong wedok. Anton Anton muda. Jamu ni orang berosot, jamu ni orang bobrot, jamu ni orang bobot, antun-antun muda, satu misal kaya bobot telung wulan, kena jamu ni. Wulan ni jamu ku wis tah, lengkap-lengkap. Pemane yang orang aneh mana jamu ni orang kebulet tau nak gini. Kebulet utang. Wara-wara atau, sapa? Ojo, anu nyawa-nyawa teh rombong anjar ni. Rombong mari kon cet kon sahabat lah beset iki. Oh, des siku. Upamane kok cebuk, gak tuku gak gutho ae. Masih ki ono maneh wong wedok galian kendor ono. Galian singset ono. Masih pilih sewerno-werno. Satu misal, yen nyuwun sewu kan ono wong loro iku mripate rembes ae to. Mripate mrepes ae. Dipilih si waras saka kepeles kuwi iki. Wong aku jamu iku werno obat tetes ono aku iki. Jadi serba guna obat tetes sing kena wong loro kuping. Saiki akeh wong dublek kok saiki iki. Kena udan esuk lah akeh wong dublek saiki. Padahal, waduh penyakit apa yang tak tambah nung diwaras obat tetes yang ngono kuping tak tetes hilang kupingi. Enak is, cuma bojo sing ngene iki. Cilik gendhe bojo iki. Biyen dreweng dodol jambu. Aku yang ngono dodol jangkrik dhewe-dhewe biyen. Gak jodoh. Lah saiki yang ngono. Dene iki nanti nek keliling nanti arek iki. Gak wajar wis repot. Sopo bani? Hus. Os, os. Oh, oh, oh, oh. Wah, salah. Loh, loh, loh, loh. Boleh kalau gendeng. Nah, nah. Patenang, nah, patenang. Nah, patenang, nah. Wah. Patenang, patenang. Waduh, rewasih.

0: 我老婆说，我干不干？我
1: 啦啦啦，
0: 我要跟等下个呢。
1: 啦啦，
0: 我家里我老婆那joket barang，我当不过跟几个女的呢。
1: Iya,
0: jom enggak, kata no.
1: Malam minggu.
0: Tak, kau di.
1: Pukul tujuh.
0: Iya, atau
1: bayar arisan.
0: Ya, oh, tak no, kau di ku. Eh, nak kau di tutup keliling dia kan ni.
1: Wah, doh nyaman kak.
0: Eh,
1: doh jamu no gomblo.
0: Iya.
1: Kuat penuh gendong gomblo. Aku kuat yang didi gendong gomblo.
0: Kalau no, kau ni enggak keliru. Kau blok kau gendong enggak keliru. Wah, ukas sete ya tak no.
1: Nah, iya, gendong gomblo, gomblo tak beteng. Kau nang dindi kuat tak gendong.
0: Lagi caranya nengin aturan ya. Wan tetek batu kan ni. Tetek batu kan itu?
1: Loh, batu ini ketika ijeragan.
0: Waduh, masih tidak ijeragan, tetek batu kan itu.
1: Lagi jatuh dengan... Ya apa?
0: Jatuh dengan ini.
1: Untuk co- buat, anu, aki?
0: Iya, aku kan gendong. Jamu sungunan ya. Iya, dah?
1: Iya.
0: Lah, aki ini tanglong dengan ngarepmu ini. Tadi
1: aku kalungan aki?
0: Iya, kok dokter rokok ini loh.
1: Kodok karo neka aku benar, Kak Roso.
0: Gak mau ini, bareng enteng ini loh. Waduh, no.
1: Ini Kak Jok salah paham sampai ini ya.
0: Iya, apa,
1: ya. Ini cintaku baik padamu.
0: Ya apa.
1: Genan no, sampe nak dodol jamu surungan.
0: Surungan.
1: Pantese yeah. Dikai keset iki.
0: Oh iya ya cocok ngono ya.
1: Iya bener.
0: Jamu surungan.
1: Tadi cek gak pegel bener Cak Basman, ambe nyurung
0: ngene. Nah, ngarep dikai iku stiker ya.
1: Iya kayak stiker ya iki. Apa stiker corong?
0: Oh corong ya ya.
1: Pa peno nyetel iki gitu lho. Kan lumrane aku mek ngene ya abot.
0: Corong-corong kan.
1: Dadi nek aku gak hiburan apa, Kak?
0: Lah kono gak iso menyanyi kon.
1: Lo garingan?
0: Iya.
1: Kedian pancetai?
0: Lo gak mau, ya dibantu arah-arah.
1: Ya, anak modernan didik, Kak.
0: Iya.
1: Tadi aku yang gak wotip cilik ngulo, Kak.
0: Iya.
1: Tapi nek samen gelem, ya gawin.
0: Iya, kita gawin aja. Kan menyanyi aja.
1: Tapi, pok ono lo yang kone, setelan jamu.
0: Lo apa, dipoi barang?
1: Oh. Lo ini seutang yang romben jalan demak aku.
0: Kalo seneng utang, temen. Pok gak wajah utang lere nono, pok. Lo, pas
1: biasa.
0: Iya, gak apa-apa. Utang
1: pokok bayar, gak apa-apa.
0: Ya, bagus. Bagus. Iya. Ya.
1: Tambah mental irunge peno idrae kok abang kabeh awake peno.
0: Ya panasan. Panasan, Dik.
1: Itu ndi kok iso abang kabeh ku mau?
0: Liwat iki lho ngene, iki lho Kubang Jaya 1.
1: Makane kena lambe rupane kok liwat Kubang Jaya.
0: Hah?
1: Kena lambe ku abange.
0: Kon ngono-ngono asik kon niku.
1: Oh, peno iku nek gak dicurigai tambah kak karuan, Kak.
0: Oh,
1: dodol jamu jare oleh 3000 padahal tak dolon Dik sak 5000, 2000 nyatut.
0: Kenapa dia nyatut gitu?
1: Iya, pik bojo selip.
0: Kayak persiapan deh.
1: Ngono iku wong lanang.
0: Ya ono remekmu ngono lho.
1: Enggak. Enggak ya. Nek aku remek bener kegolek mana ya?
0: Aku udah persiapan saya kon loro.
1: Pokoke jenenge Pasman, gak cukup siji, gak cukup loro, telu digarel kabeh.
0: Oh, cok ngono
1: ae. Ono cadangan mana rupane?
0: Gak ono.
1: Cadangan ono 1 ka kon ono.
0: Hei. Ngawur ae kon iku. Iku ningmu iku.
1: Oh. Lah wis ngerti, Kak. Iku sing tuwe. Aku nomor loro.
0: Nomor iki kok cemplang-cemplung ngarep iki.
1: Oh.
0: Eh saiki kan nek belajar
1: nyanyi. Saiki ngene dhisik, Kak.
0: Ya apa?
1: Iki dodol jamu ya apa carane? Aku belajar ambek gendeng ngono.
0: Iya.
1: Ambek dodolan jamu gitu.
0: Nyanyi-nyanyi ngono lho.
1: Terus aku ambek sampean ya apa dodolane iki?
0: Lho, dodolane biasa, kok nyanyi yo bisa.
1: Oh, nyanyi ngono ya. Coba sejak aku coba ajar-ajar, Kak.
0: Ayo.
1: Iki suarane duduk suara gendeng aku.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Suara gendeng duduk iki.
0: Suara apa?
1: Suara biasa
0: iki. Suara kabel. Suara kawat. Bosok. Wacok kan iku. Biasa,
1: Bi. Suara kabel iku dodol jamu ya.
0: Iya.
1: Jamu ini wak Cina apa jamu ini wang Surabaya?
0: Jamu ini Surabaya sih ya.
1: Nek wak Cina, jamu ini.
0: Iya, iku.
1: Sampai yang nyenggai.
0: Iya, biya.
1: Nek Surabaya enggak, Dek.
0: Iya.
1: Jamu.
0: Oh, iya.
1: Enggak, jamu.
0: Tahu di Marlena.

0: aja kowe ngayu.
1: Oh iya. Dilem-lem ana Pak.
0: Aduh pintre de bojoku ngayu potone kok bekelen.
1: Aduh. Takoni Kak Melok sampean ki aku saiki tambah bunder panjenengan Kak.
0: Iya gak apa-apa dok.
1: Ya apa peno masih gak mule-mule ya aku bunder ae.
0: Iya
1: mule. Kak reken peno pokoke nek mule tak reken bojoku gak tak nek gak mule gak tak reken opo-opo ngono ae. Lho iku wis.
0: Lho enak kok, nek aku katisen ngawur ae kon niku.
1: Mikir peno, melok watuk ngekel aku kok.
0: Iki mang lagu apa kenang?
1: Iku ajar jamu.
0: Oh, jamu-jamu ya.
1: Iya,
0: oh.
1: Tapi jamune rada gak enak ya lagune iki mau.
0: Iya, gak kama itu.
1: Gak tau latihan peno.
0: Eh?
1: Peno nek latihan modal dhewe ae,
0: bojo gak tau. Lho, latihan ngene. Iku mang ngene bener e.
1: Apa?
0: Suwe gak tau jamal.
1: Lho, kok jamal.
0: Aduh, suwe gak tau jamil.
1: Suwe
0: gak tau jamu. Jamu sepisan kepenak. Aduh.
1: Ngono iku ya lho.
0: Suwe gak tau jamu. Jamu godhong tapak liman.
1: Waduh.
0: Suwe gak tau ketemu pisan bare cak basman lah.
1: Iya. Ngono lho. Iya iya Kak, iya Kak, ya ngono ya Kak.
0: Bulan saiki diatur Dik, kaya didik rong didik aja hati-hati Dik.
1: Iya cok kaya biyen-biyen Kak awak dhewe ya. Selalu meleset pendek
0: ibune. Apa maneh keponakanmu nakale kaya ngono.
1: Iya.
0: Wis arek iki marek metel gak nyambut gawe jalan rokok. Ya duwe.
2: Iku lho. Akeh-akeh.
0: Lho. Akeh. Oh, akeh-akeh ya tak tok.
2: Lho, Pak. Lho, Paman.
0: Iya. Iya bebekmu iku.
2: Lah, pondok tuangan.
0: Rundingan lho.
1: Sangkane nang tuangane iki Cak Basman. Iki rundingan ngono, Dik. Rundingan.
2: Ada jamu-jamu, Pak.
0: Iya, rundingan.
1: Rundingan kita tuh jamu. Iya,
2: jamu-jamu.
0: Ya, bebekmu.
2: Lah sing mburi, Mang.
0: Aku sing mburi, Mang.
2: Peno.
0: Iya. Benerno
2: aku. Ora mung kaya dokar.
0: Kae nek omong arek. Kae arek. Arek yo wong kaya arek iko, Dik. Oh, madok dokar.
2: Wah wah. Pernah kita dol jamu surungan.
0: Surungan.
2: Ngutip nggo kaset.
0: Iya.
2: Lah Pepe.
1: Aku gak ate garingan tak suwun, tak gendong.
2: Oh, digendong.
1: Jamu gendongan.
2: Gendong sing nyuwun.
0: Iya.
2: Sing nyangking.
1: Iya.
2: Koe standen.
0: Eh tak ngono kok sulapan.
2: Tapi wong usaha kana eleke.
0: Apa sih?
2: Ana anu jamu sembarang ana?
0: Lho ana. Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
2: Lengkap.
0: Lengkap.
1: Ya lo jamu lemu ta?
2: Aku duwe lara.
1: Lara apa?
0: Lara apa kan?
2: Ana jamu nang dengken.
0: Hah?
2: Wong dengken.
0: Dengken iku dipacel enake. Kaya kendang ngono dipacel. Loh,
2: penyakit pinggang lek ana.
0: Ana, ana, ana.
2: Terus ngombene sedina ping pira?
0: Hah?
2: Sedina ping dublek ta iki?
0: Uga, ngombene esuk.
2: Terus
0: kadang-kadang bengi ngombe kene.
2: Iya.
0: Terus ana kapsule.
2: Ana.
0: Kapsul iku awan siji, sore siji, bengi 16.
2: Lah kok oke? Kan boleh oke ulan lo. Lah kok akeh?
0: Lah akeh kenapa sih enggak biasa sih iki.
2: Nek bebek iki bloke kudu las ono.
0: Ono.
1: Oh, komplit lo.
0: Pace, pace.
1: Ono wis kunci pepet kabeh ono wis.
2: Wong lanang kok kunci pepet.
1: Lah kan kok bojone peno, jare mah nyekrakon kunci.
2: Iki pace
1: bar.
2: Iki dodol rujak ta, dodol jam.
1: Jarene kudu laos.
2: Iku ndeplok dhewe ta ngongkon.
1: Oh, ndeplok dhewe dik kuwatir tanggung bersih wis.
2: Goleke ndi?
1: Jadi ndak omai penuh, ya kulak lo ndak pasar lo.
2: Kopen dia kebon dewe.
1: Oh gak tuwe kebon ini, sopok kebon ini sintek no pamanmu ngono.
0: Kalo kulak apa ngomong ngono ibu?
1: Iya ngono.
0: Kati lo, kunci, gembok, grendel, engsel, selot. Dari sokran deh.
2: Wah, wah, wah, ya apa penuh. Eh, jamu nih wong cadengan.
0: Aduh lo, cadengan itu asal gak kena penyakit, ketutuk lo, kecepit. Kok lah apa, ya sudet.
2: Lah saiki ya apa carane dodol jamu apa enak bareng eman.
0: Iya,
2: paman
0: iya.
2: Karo bebek dodol jamu bareng. Peno bebek nduk ngarep, peno nyurung nduk mburi man.
1: Lho aku disurung.
2: Lho
1: disurungi lho.
2: Disurung ya ora dodol jamu surungan.
0: Iya iya aku surungan.
2: Peno mlaku nduk ngarep.
1: Iya Kak.
2: Nyuwun.
0: Iya.
2: Lah paman teko mburi.
0: Aku nyuruh bebekmu ngono.
1: Iya nek tok e.
2: Pak iki nyurung
0: ya apa sing rombong surungan lho.
1: Nah, iya. Nek tepakmu enggak dalane gak apa-apa lho. Dan tepak modho disrodok aku
2: tekan bumi. Kan bareng ya apa mau dodol bareng ya apa enak apa enggak?
1: Dodol bareng enak kayak baris
2: lho. Lho efeke. Arep baris sih efeke
1: apa? Efek apa?
2: Efek.
0: Kok bareng mbek menawa.
1: Nek iki kok apa sih, Cak?
0: Anu, kok masalahe lho, masalahe.
1: Oh, mburine ya.
0: Yo, nek dodol bareng payune gak iso lancar lho. Salah siji ae lho.
1: Enak nek dodol bareng. Aku sing ngedong, peno sing ladeni sakjane ngono, Cak Basman.
0: Lah rombongku tak colo lah ilang rombongku.
1: Lho, apa ya nek ngono?
0: Lho, kono-kono gak payu rombongku.
1: Iki diputer kasete gomblo iku. Radio aku sing joget-joget mbek peno sing ngudek-ngudek.
3: Ngono ae. Lah joget kaya uget-uget. Lah iya.
0: Bebekmu tambah lincah, bebekmu tak tahu.
1: Enggak, anak iku aku sih menyanyi bik joget-joget, penuh sih ngedoli jamu, uang seteko kabe.
0: Tapi akibatnya, be.
1: Akibatnya apa?
0: Enggak lek penuh dodol jamu, sing ngandek uang lanang, situ uang lanang, kadek main sama sempaman ini nyerudukan masih.
1: Oh, darah tinggi ini kumat kok ya.
0: Tak tumbuk kan.
1: Iya, repot ya, anak efeknya bener.
0: Boleh paman sing apa, sing tuku uang rondo, kadek ayu, biasanya paman gak kenaan.
1: Iya, kecantel ya?
0: Iya.
1: Oh, tak kena pisan, weh, sabah.
0: Loh, gak rugi ta?
1: Loh, sakjane rugi lho. Dela irungnya gak ono.
0: Sing kok boti apa?
1: Irungnya sing gede gak ono bandingannya itu.
0: Wah, iya paman.
2: Saya diatur aja, dodol. Masih dodol dedewe kena, tapi nek mulai lah, tadi kan deh.
1: Loh, ya apa?
2: Nek mulai jam 4 pas, kudu teko omah.
1: Oh, diatur ngono
2: ta. Luwe gak oleh, kurang teko jam 4 gak apa-apa aku.
1: Aku budal saiki padha mbek penuh.
2: Iya, dhewe dodole.
1: Mulai ini pokok jam 4.
2: Jam 4 teko omah. Nek sampai kelewat tak bacok dengkulmu.
1: Loh, kok ngono gak be ono tibone awak wong gendong. Ayo.
2: Lah kon iki tiba
1: lho. Sopo sing nulungi?
2: Kalau kok ngecek-cek lho gak melek aku niku.
1: Ngepes-ngepes no bang wedo.
2: Kalau gak ngelak keceklok ini, hanya ke dalan.
1: Loh ya, turun toh terus
0: ke dalan. Ngomongin paman boleh kok cecek. Cek.
2: Pokoknya kalau gupu ya lo kan lo. Oh, perigi saya tak tabok, bisa kok gak
0: tau. Ini loh, lo ada masalah untuk embong. Iya, iya. Kalau ikut ngomong terang-terang.
2: Ngono.
0: Apa mau tiba, jaluk tanda tangan wong sing nyiksa nih. Tanda
2: tangan. Kok di ngopo lo, kan lo. Oh, tiba itu saksi lo.
0: Percaya nang penuh. Lo ada terlatih didik ya gak bopong dulu.
1: Iya, pokok kok jam-jam papat. Penuh enak, roda digelondong melentir. Padahal aku sekil. Loh. Ya, so, lo. Ya, so, lo. Gak iso
2: disurung, ya melaku sape musibah itu ndak nek semono.
0: Upamane
2: aku nek telate sebab lak rombong surungan sih ono bane ban kumpan. Pe bane iku mang
0: gedos.
2: Ha, ya apa?
1: Ya nggawa tukang kompo.
2: Nah. Nggo tukang tembel.
1: Iya, tukang tembel nek tukang kompo.
0: Ngetutno
1: nek burine. Iya.
2: Entek batine ya. Wis entek batine wis. Kale bati torok lho. Lagi dibayar tukang tembel iki, Mang.
0: Masuk akal, Bek. Masuk
1: dodol. Nek aku sih enak masih dodol suwunan, tapi ojo diharap podo jam 4 tidak mesti. Uangku mesti sosok sing dodolku ngladeni lemes ngomong rodok dawa-dawa. Sing tuku cek kerasan ono wong tuku. Sosok maneh ono bulet gak bayar-bayar ngejak omong-omongan barang iki koyo apa ayo?
2: Iya, tapi botole, aturun botole.
1: Ya apa
2: botole? Kode botole iku.
1: Botol kode ya apa?
2: Botol nek ganjil rondo. Ngerti ya, utuh perawan lanjar. Botolmu itu ngen.
1: Terus apa?
2: Bantuku dulu botolnya ganjil mau dianggap rondo. Wong aku ngajar
1: mepet. Tak ganepi ya. Tak ganepi ya.
2: Iya iya.
0: Ya aku ngomong arek loro cek bingung.
2: Arek apa lo?
0: Ya apa so. Ini lho amri keluarga gak sampai geger.
2: Iya iya.
0: Ayo podo dipatuhi jam 4 itu udah nomor.
2: Ngerti aku
1: cek ini.
0: Sampai anu ayo.
2: Tanda tangan.
0: Hitam di atas putih.
1: Iya. Adik tanda tangan.
0: Gue makelar ini ada dewe lo ya.
2: Adik makelar lo.
0: Lo saksi ini apa?
2: Mau saksi ini ada yang ada apa sih lo?
0: Ya gini
2: tangan-tangan ada
1: apa? Kepunan dewa ada yang jalo maklaran
0: tangan-tangan sepisan jamu ini ketupisan man persen.
2: Oh ngono ya?
0: Ayo ucon apa kono?
2: Ucon
1: apa jamu kuat? Laki-laki? Nama? Jangan nyeruduk kaya pamanmu
2: jamu peyok ngono no?
1: Hari ini tak delok pona kamu kebien kok gepeng ya kuyo
2: apa? Masih tak main apa?
1: Masih tawa ane ya?
2: Oh ini rupa mana jihad ya apa? Paman nak ngono jihad ini?
0: Jamu lemu.
1: Jamu lemu ya? Jamu abu ini.
0: Jamu abu.
2: Itu tawon.
0: Ngawur. Jamu lemu. Man, menunggu tuh gak no jamu aku.
2: Jamu apa?
0: Isu ane moto awas. Loh ya.
1: Ya apa kini jaluk jamu lemu kan jaluk moto awas. Baru ngombe.
0: Perlu nih moto awas. Leteko doan ketok, leteko cedaan gak ketok.
2: Ojo iso melek ta. Ya apa sih omongan ini? Melu, waduh.
1: Kalau jamu teko doan ketok, leteko cedak merem ngono.
0: Iya.
1: Gak melek. Gak ketok.
2: Gampang. Dicengkel beting ae. Ngawur ae
0: kono. Saiki dadi aku iki mek duduk tengah-tengah aja sampe kok sing dhisik, kalau balik geger kok petuk maneh, geger petuk maneh.
2: Ya aku dhewe isis. Isin.
1: Senggarai lak pamane peno ah, wek tuwek gak nyebut.
2: Oh, model mongon niku.
0: Wis saiki ngene wis tanda tangan barang ya aja sampe nyalai aku nyekseni wis ngono aku tak tak mule ya.
2: Lah. Aku bebek ngopi tak tinggal iku. Wis tak. Aku
1: ono. Aja pringat pingis, Kak.
2: Ojo rame-rame, emang selebore lho.
1: Tidak mentolo ya.
2: Selebore kok mersi.
1: Aku percaya 100% Kak Basman. Aku hanya untukmu.
2: Oh, untukmu. Waduh, gue saiki ngomong ngono pinginane.
1: Temenan untukmu.
2: Lah kok lapa pinginane ngomong karo Parman? Ayo. Ambil Parman, ngomong karo Parman.
1: Iku Parman lak pegawai ta iku.
2: Oh, pegawai.
1: Iya
2: ta kok nyidai.
1: Lho, iku biasa sekretaris pribadi.
2: Lah pinginane aku ro ngomong karo Parman perapatan ngono.
3: Iya. Iya kok lak pegelino terus diboboki Parman.
2: Lah Parman mulian. Parman kok Parman.
3: Saiki masalah sing marai geger gak perlu diperuncing.
2: Iya lah,
3: gak usah lincip-lincip man.
2: Iya.
3: Tadi gue umpamanya licip pas ketatap, jadi beldog.
2: Ya, kau kadang licip baru je lah.
3: Sampai masalah sing apa?
2: Diperuncing.
3: Iya. Yang penting nyambut kabar sing teman.
2: Ah. Sampai
3: kena pengaruh.
1: Nah. Iku bener omongan ni pon ani penuh.
2: Lah, ni kita
1: cuma. Lumba aku pingin penuh.
2: Iya. Tapi cuma dibalik ni.
3: Ini longgar ya.
2: Kita ger lah tak ada
3: kata. Aku tak budal macam.
2: Iya, budal lah.
3: Tak budal lah, ya.
2: Iya.
3: Iki rezekinya je tang olah.
1: Iyalah. Dengan mana rezekinya ke ya lah ya.
2: Iya man. Iya.
1: Tak kei jamu penuh bensuri.
2: Ngerti ya kan.
1: Bebas.
2: Iku keponaan. Ada si Icu yang ngomong kayak ngono. Cuma orang tua dituturi anak daki-daki ngono.
1: Cuma. Saking apa nih? Saking paman nih sing kurang ajar.
2: Boleh balayan ngono.
1: Apa nih? Ponaan sampe nuturi ngono penuh sing gak ero. Yeah. Anak cilik ero. Sing tuwe dak ero.
2: Ya wis padha.
1: Oh. Wis gak saiki jatuh karan kaya rezeki cek masuk.
2: Ayo dodol. Ayo ya. Ayo keliling kaya jamu.
1: Di

0: Pat wingi warung eh. Wingi warung dodol lontong sop. Saiki warung sego sih ana sopi ae. Tapi enak. Warung nanggone kene iki ayem. Ate warung nanggone pinggir rembong. Wis pendeke trek-trekan kol-kolan kabeh liwat kene. Liwat tok galeren. Pengenane ya ngono. Ana rek cilik tuku dikongkon makne antarane. Balik tumbas sego garingan. Wis tak kae sego ambe wis runteng kagelem njaluk karak. sego garingan niku karak sing dipik ora male cengkaruk ya lakan. Wis bingung aku. Ngene wong wedok nang pasar blonjo aku masak-masak dhewe. Iki mangga sambel. Wis tak ulek dhewe, tak awur ae pokoke ana sambel iki kadung ana wong tuku. Wis yo kacang, tak kae lombok, terasi, uyah. Tak ulek ketak gue teno ae, coweke remek pisan. Lah wong lanang sing ulek bareng sambel tak kekno. Sing mangan sego rawon dipangan sambele katut. Katut coweke. Mangane sing ngomong lah, uyah kok cek wongkul, uyah yak nopo sih wongkul bilani cowek hari ini. Bingung ini kepanya nyambut gaya ngijeni. Delek pembantu ya gak oleh sing nomai. Renang
1: lampu teplak katone.
0: Iki rendeng-rendeng usumi wong gendeng.
1: Kayak apa cak? Wong sembarang mundak ini mis bingung aku. Sekat dodol mari.
0: Dukat dodol sih dipangan apa? Sing dipangan apa? Wong penggaweane awak dhewe iki ya wis iki. Kecuali nek kon gelem becak ngono.
1: Lho. Maling ngono. Lho aku empat garis sampean.
0: Lho aku kon becak kon yo gak oleh aja wong wis tuwa kok becak-becak. Engko bala-bali duwe entek gawe bobok ae lak ngono kon.
1: Iya nek tempat dalan modho nek munggah kalau delokan koyo ngono nek giri layah iku.
0: Lah iya. Wis seru. Wis seru penggawean becak ngono ki yo soro pancene. Iya nek kapan sik enom gak apa-apa. Si Tahes.
1: Saiki apa?
0: Apa wong wis tuwek ngene. Tomang blonjo apa?
1: Hah?
0: Blonjo apa?
1: Apa ya cukulan.
0: Cukulan to.
1: Lah apa jari pecel ganti acara.
0: Lho ya pecel aja cukulan to. Ya kaya ana gobis, ya kacang. Kacang iki lho kacang panjang.
1: Kacang panjang?
0: Iya.
1: Ya apa panjangnya sak piro?
0: Oh, 3 meter. Itu lho, kacang panjang, iya apa siaran itu? Kacang apa? Kacang usus tak itu?
1: Iya, kacang usus, wong Jawa kacang usus.
0: Iya, bahasa Indonesia kacang panjang, kan itu. Nah, ini, pecel kayak cukulan itu, itu lah itu malah sambel itu lah.
1: Loh, sambel soalnya, rawon. Enggak, kadang-kadang kan ada yang jaluk putian.
0: Ini putian itu tau, Pak. Kan itu istilah putian itu ya, omben-ombenan itu putian.
1: Loh. Ano, jangan jaluk putih, iwain jaluk putih, ngono itu lho.
0: Oh, iwak putih?
1: Iya.
0: Ya wulune wedhus.
1: Kon... Macem-macem mbok wong saiki ya.
0: Iya, model-model panjene.
1: Lah iya.
0: Iki gak dodol sego mari saiki ya.
1: Dodol apa enake?
0: Dodol es ya.
1: Hah?
0: Dodol es. Pupuk rendeng. Lho ya sapa iki?
2: Gak kepethuk sawi.
1: Wingi.
0: Sawi nang samin ngono kok.
2: Lah kok wal, cek dodol lagi pian. Nah, awet temenan ya.
1: Ya lah apa lang nyewakno omah ya gegegeran.
0: Iya, tak utune ari wis ngene iki nyambut gawe.
2: Lah ya ro kok nek cek dodol anak lak tarik rene mang. Anak lu tak jarene ngapa?
1: Sang ana kenduren.
0: Ya ri kendene apa sisan jogrok bandare.
1: Balak-balak jogrokno biyane kopoh wis dirok.
0: Lah iya.
2: Ya aku ngrungu-ngrungu kastine marung iki jarene kon nggawa dekeng bareng.

0: Jisik.
1: Sing marek geger iki ya yoyumu dhewe.
2: Wis gak perlu geger-geger.
1: Karepune ngedoli kok jadi mesem, jadi mencet. Wis merenguto ae ngono karepku.
2: Lho, ya dicelok sampuri.
1: Iku gak merengut iku. Kudu nyocok iku. Wong iki ngedoli ya adik mesem.
3: Ya lumrah
2: wong ya
3: wis ngono iku.
2: Kudu sing sumeh.
3: Kanan
2: ya. Bojomu kan sumeh, ya mesum ya nyememeh.
1: Dodol adik mripate ning ngedoli mripate geder-geder. Kaya mripate karman.
2: Lho keren. Ya uang dodol iku gak perlu cemburu-cemburu.
1: Yo gak cemburu.
2: Masih ning ya ngono nek sok ngedol arek wedok.
3: Jarang lho aku.
2: Bebasno.
1: Lho iki gak cemburu, aku masih ngedol arek wedok iki gak seneng nang aku iki. Kok sing dibimbangi ki aku asale. Lho ya apa?
2: Dadi ning ya ngono. Dodol iku ya kudu sing apik. Ana wong tuku ya dodol ana.
3: Hah?
2: Ana wong tuku ya dodol ana.
3: Ya golek alu dhisik.
2: Dodol ana iku lho.
1: Kon muruki ngono kuru awakku ri.
3: Jarang ngedol ya.
1: Lah wis ngedol wis aku iku wis tak kon
3: bagian masak.
1: Masak to.
3: Bagian dapur.
2: Oh iya.
3: Makane soro aku iki.
1: Soro adus gak oleh ambek aku. Ojok adus. Nek mari adus ayu ae.
2: Wah kon niku.
1: Wis tuku tambah rame.
2: Ben iku. Apa iku nyambut gawe mampeng-mempeng wis biasa ae sederhana ae. Gak ngoyo-ngoyo nyambut gawe kaya aku ngene iki lho.
3: Sembarang dirangkep banyu barang ditunggu.
1: Lho lho lho lho.
2: Wah wah wah.
1: Jam nek banyu jam 3 isuk wis tangi ya.
2: Ngajak ditul banyu ngono gak apik nek iso amalno banyu mi gak apa-apa.
1: Wis separo tak kekno aja.
3: Iya.
1: Wis separo tak kekno.
2: Dadal apa iki?
1: Heh?
2: Dadal apa kok pote-pote ndak tau plus iki apa?
1: Rengginang.
2: Lha iki kaya nduk banyu-banyu apa ya?
1: Heh? Kompo. Takon kumpul di banyu.
3: Banyu ini tak.
2: Lo no tau pelajaran banyu ni kalau no putih-putih lo.
1: Oh iku ta.
2: Betul iwak emas barang kan.
1: Eri, betul iwak emas iku ri.
2: Apa ya?
1: Apa arane manisa itu?
2: Oh iya iya.
3: Kolang kaling, campuran es iku lo.
2: Tunggak aku piro sian.
1: Heh?
2: Tunggak aku cek piro.
1: Wah kan iku sini sini ri kan iku.
2: Lah gak apa-apa sih
1: nanti konco. Wah kok kok. Kok nanti ditungno sih. Piro sih tunggakmu kon takokno iku?
2: Piro nek piro iki? Piro?
1: Oh, tunggakan mek 7500 ya kon takokno mriki.
2: Jangkep ono 2500 dari 10 iki.
1: Ngono ya?
2: Iya ya.
3: Bunder.
1: Sir iki warung cilik ri. Kon kon tangi 10 miring warung iki.
2: Hah, kon iki. Tapi sono kemajuan kon saiki kan.
1: Sapari dik delokan sapari ati ngejone janggutang maneh.
2: Enggak aku rene ya. Ya
1: bisa jambang.
2: Iya, anjang sono.
1: Tapi bidu tak kono. Ya yo. Wah, wis.
3: Ngene lho, aku ki wis rumangsa soro anu cak sokeran.
2: Ya lho pegat mari. Nek soro mesok kan ya lho pegat.
1: Ki minggat ri, aja nek kene kon ri.
2: Misoro ki lho apa sih?
3: Aku ki gak nore wangi, mosore jam 3 wis tangi.
2: Heeh.
1: Oh, dodolan arene.
2: Wah,
1: ya mbok gawe patengane pancen yo ngene, isu kudu tangi. Ane kon isu gak gem tangi medongkrong ae. Ki aja nyambut gawe dodol matengan, dodol mentan kono.
3: Dodol apa mentan?
1: Wak klothok, ke pasar.
2: Iya. Dodol wak klothok iki tak culi kucing. Kono seneng dodolan ngono tok, kan?
1: Lho, dodol panganan ya gak oleh.
2: Kenapa di saingi wak klothok bareng iki?
1: Lah kono dodol panganan gak oleh, tapi kono utang.
2: Tapi kan gak apa-apa sih, warung nek gak sing utang kurang giat
1: ya
2: kan.
1: Oh iya, nek ngono ya sing utun ae. Sing utun ae kon utang ri.
2: Ya gotong royong lah.
1: Tanggamu apa kon dene bisa kon utang kabeh ri.
3: Mending nang pindah aku.
2: Gotong royong nyambut gawe iku.
1: Kok nang gekno ta? Kok ngono dayo ya.
3: Gekno iki karepku ngene lho, rundung ana apa? Aku iki golekno rewang rek.
2: Heh?
3: Golekno rewang.
1: Golekno rewang. Sakno yumu pancen gak ale tentang gawe aku, pengen tak puji-puji. Aku kawin ambek yumu ku biyen wis gak ale nyambut gawe soro-soro.
3: Ket kapan iku?
1: Heh?
3: Ket kapan?
2: Ndak jare. Makmu mulai rene.
1: Eh?
2: Makmu mulai rene.
1: Loro-lorone.
3: Apa tambah ngrumat aku kok.
1: Ono ngrumat hari iki kok niku wis.
2: Tapi wong tuwa ya gak elek sing ngrumat wong tuwa.
1: Elek temen wong tuwa aku wis tuwek kok kon iki. Ana delekne wong ri.
2: Iya.
1: Wek emang wedok tapi aja ayu-ayu.
2: Oh.
3: Jadi eh, enak lho. Eh? Kembangan.
1: Lho ya aku dikon jare sing ayu. Karepku aku lek dikon wayu.
2: Ya ono cemburu ngono.
1: Enggak, karepku aku dikon wayu. Arepku iki.
2: Iya, tak golekne wis.
1: Ya dalekne wis.
3: Temen ya.
2: Tapi kon kudu ngerti ambek aku lho ya.
1: Ngerti nek kon nak safari.
2: Ya.
3: Kuwi sembarang cocok wis.
2: Kon lak tantem kon kok.
1: Lah iya
2: aku. Wis seru aku nek safari.
1: Ha iya, sop. Sop sing ngarani kon Samin.
2: Uang saku, uang saku.
1: Eh?
2: Uang lelah.
1: Oh lelah.
2: Iya, ya.
1: Ngelak kayak ono.

0: Ngelak kayak nungumbi.
1: Ngelak.
0: Iya, bang, ngelak.
2: Iya, ngelak yang Jember, Cang.
0: Hah?
2: Ngelak Jember.
0: Cukup dosa aku, kan? Cukup dosa aku.
1: Iki lagi lo karena ini kemang, tau pasar kemang.
2: Piro?
1: Alah, saya burung atau seket.
2: Wah, iku mah ikut tak,
1: Piro?
2: Masa cukup yang Jember, kendaraan di PP, lho, rek.
0: Piro?
1: Saya burung atau seket.
0: Gini, saya burung atau seket, ri? Aku ya, saya woy.
2: Lah, tekor yang itu, ya.
0: Aku gampang di tekor, ri. Bisa abis aku, tadi ngonco, aduh, benar.
2: Iya, wis. Pokoknya lewat itu, ya.
0: Ada meduran ini.
2: Ah, iya. Iya.
1: Ndak, gino ini.
2: Tak budal, ya.
0: Iya. Ayo, wis.
1: Nadi.
0: Duh. Ikut. Masakan sego iku masakan bangen.
1: Iya, Pe.
0: Oh, kadu dipususi ngene. Tak nyambel mana?

0: wong dol jamu kok.
1: Ora jamu.
0: Waduh.
1: Jamu katange pela. Suwe anak ketemu mas ketemu pisan kok tambah. Loh.
0: Loh.
1: Bener ya.
0: Kene iki dol jamu tatas waras.
1: Loh, Cak, tak sabar iki yo.
0: Iya. Dengaran, Bu.
1: Dodol jamu mbek menyanyi, mbek ngedung cek
0: gak kesel. Iya, cek gak kesel ya.
1: Iya, Kak.
0: Dodolan dia wilayah di sing pun jajan.
1: Oh, bang mubeng wis.
0: Lho aja ngono iku berhitung seraka peno iku.
1: Lho kok iso seraka to?
0: Kadang-kadang ku wilayah tahan desa pengulon iku bagian peno.
1: Lho tak dik ngono pokoke cedek-cedek gini lho dara. Ngene ne panangetan
0: enteng. Oh, ngono.
1: Balik nang Blawuran.
0: Iya, iya.
1: Wis ngono ae.
0: Sik jamune.
1: Jamu apa peno, Cak?
0: Galian kabel.
1: Kabel gak ono, Cak.
0: Kalian sing sedhi nukon bojoku.
1: Pernah aku gak pucet gak apa nyeluk jamu sih?
0: Bojoku mang pesen.
1: Oh, kanggo bojone peno.
0: Iya.
1: Lah ngudeke ya apa dok kene?
0: Ya iku ono peno sekrop. Ya dudek ambek sendok biasa enak.
1: Kok dhisik gak enak, Cak? Langsung diombe dok kene.
0: Iya, iya, bareng.
1: Iya, kanggo peno ya?
0: Iya.
1: Apa Majun Super? Keiso miber.
0: Ya sehat lelaki, sehat lelaki.
1: Sehat lelaki, wis sehat kurang sehat engko tambah meledak engko.
0: Yo enggak.
1: Ya iki wae, ojo nemen-nemen.
0: Malah aku lemes ae ta. Kurang sehat ta.
1: Oh, lemes. Oh, sepi job pola poso.
0: Bapak ora sepi job, nek job ku rame ae.
1: Lho, pae biasae nek posoane ku lak nganggur ta, Cak.
0: Iya.
1: Padha bi aku ya lemes mangan tak kareng dodol jamu iki.
0: Pernah iki dodol jamu iku melulu jamu tok ta.
1: Lho lha kok dodol apa mana?
0: Lho kurang kuat publikasine iku kurang kuat.
1: Ya apa?
0: Jamu gandeng ana dodol porkas.
1: Lho. Nyawur apa no Cak Sapari?
0: Lho enak.
1: Kok tak longgo di tempat.
0: Jadi kowe gak apa-apa.
1: Gak iso ana jamu digendong, nek jamu digendong nek porkas gak iso digendong.
0: Gak apa-apa wis minggu pisan
1: ae. Koyo bi wong-wong jaluki nomor tambahan aku kok
0: lha. Lho gak apa-apa, gak payu jamune payu porkase.
1: Rupane pernah aku kayak dalan sing gak enak iki.
0: Enggak wis jamu-jamu ae biasa.
1: Jamu-jamu tok ae.
0: Iki ya apa iki?
1: Saya ini, ha?
0: Keranjang sampe gede niku ono gendong ae.
1: Lah ya apa nek gak digendong? Ate bisa wenu blek.
0: Ono gendong ndi?
1: Ya gendong buri. Ora ate gendong ngarep.
0: Ya sekali-kali ku. Keranjang itu gendong ngarep ngono lho.
1: Eh? Aku gendong jamu iku ndok ngarep.
0: Iya.
1: Gak ono carane, Cak.
0: Aku kaya dodol permen.
1: Oh, sangano ning ngene stasiun sing tolkosok men pan iki.
0: Gak guyon-guyon nah, guyon. Iki nang di kene jamu kono.
1: Iya, jamune apa? Sido Majun Super.
0: Iya, campur kono.
1: Tambah miber.
0: Amendok banyak.
1: Dondok banyak.
0: Eh, jamune jarang
1: ndak?
0: Jamune jarang lah ndok banyak malah ndok biasa.
1: Oh, ya wis.
0: Kuninge guan.
1: Ate ndak? Eh, ate. Ate gula.
0: Ndak bisa guyon ta? Ngopo ate ndak iku?
1: Aku bingung ketemu peno.
0: Iya, ndak.
1: Saiki metu brengose sampean.
0: Iya, wis mundur itu.
1: Biyen gak ana brengose. Tambah tuwek tambah macunya.
0: Piye ta?
1: Iyalah ngene.
0: Piro iki?
1: Murah pi peno 150 wis gak tindok.
0: Metu 2000 ta no.
1: Kok tak doli 2000 temen geblak.
0: Gak 150 ae.
1: 150 nyo.
0: Wis seger kok gak sedeblas ini. Wah iki kurang iki ramuane kurang iki.
1: Gak ngono, iki mau lali gak tak incipi aku lak poso ta.
0: Yeah.
1: Jadi gak tak pakai uya.
0: Loh, campurane bawang dringu.
1: Penoyo.
0: Wah penoyo kalau metong gokku itu loh.
1: Ya apa?
0: Jamu kelor tapi sedep, selalu sedep.
1: Apa? Dikai apa itu?
0: Loh, gak dikai apa? Pasti datar jenengnya itu sedep.
1: Oh, jenengnya sedep aja nih. Aja ngono aja sama di. Aku kesel ini mau dino either, me oleh duit piro lagi. Petong atau seket. Padahal aku laku kunir telung kilo.
0: Tapi lah gak ngerokok.
1: Penoh jamu ada ngerokok bareng.
0: Penoh lah gak ngerokok.
1: Lah apa nginang nih iyo?
0: Oh iya.
1: Ki
0: apa ae?
1: Durung oleh mbok-mbok aneh durung balik iki.
0: Iya.
1: Kunir jahe kencur aduh repot pengen tutul jamu Cak.
0: Kan itu tempe gula aneh.
1: Nek mendung-mendung ini akeh enggak tuku jare influenza pilek alasane.
0: Iya.
1: Ati tak ombe dhewe aku tambah begar gak karuan.
0: Kono wis lemu wae jamu terus. Begar lah tambah jepopok
1: ngono. Tambah seger, sing repot. Nek aku ketok seger tambah temburuane gede.
0: Kayak merak. Malah kayak merak jepopok ngono.
1: Lah iya. Engko nek kuru jarene garing, lha repot to lanang.
0: Iya, iya. Olane bathi mah idut tok panjenengan.
1: Wis tebasan mari ri nggih bojone penak.
0: Yo jamu iki.
1: Iya.
0: Wong bojoku dhewe ya tetep jamu no omah tano.
1: Ala lak seje jamune wong Madura mek jamune peno wong Tandes.
0: Oh, aduh. Ora dewe beda-bedano lho ya kampung padha ae, masih Madura Tandes padha ae.
1: Lah jamu Madura ku seje cak ceket jamu Madura iku.
0: Iya ya.
1: Anak bulute polae.
0: Ngudeke buket ya.
1: Oh, katake bolo tadi ceket.
0: Saiki ngene lho Bu ya. Peno nyambut gawe dino penghasilan piro sih?
1: Enggak mesti. Nek dino hari baik iku iso 5000 munggah.
0: Lho, kalah mbek bojoku, bojoku iso oleh 20.000.
1: Aduh, ono tetu jamu. Jamu apa iku 20.000?
0: Lho, nari arisan 20 eh.
1: Aja ngomong jasa pari ono tetu jamu 20.000, paling kulaane kunir anu entek 2500.
0: Iya, iya.
1: Sembarang jeruk pecel gula kabeh, pakoke batine 2000, Kak.
0: 2500. Saiki ngene lho ya. Penuh timbangane tetu jamu ngene. Tak kei dalan gelem nah.
1: Aku wis duwe dalan, mbok kei dalan, dalan apa maneh?
0: Dalan apa?
1: Iki kok dodol jamu.
0: Lho, enggak, saiki timbangan dodol jamu.
1: Saiki oh, sampeyan kene dalan ngono ta?
0: Enggak, tak kei penggawean.
1: Oh, dikei penggawean.
0: Iya,
1: iki. Dalan apa?
0: Kanca dhewe lak golek pembantu ta.
1: Lho, aku dadi pembantu. Aduh, cek meroso ta iki.
0: Nah, timbangane peno terus biayaan.
1: Dadi penyanyi boleh poson kan aja dodol jamu meroso nang babu, aduh.
0: Lho, gak babu.
1: Lek jarene babu.
0: Melok kanca dhewe tapi buka depot dek iku.
1: Ya lihat babu, jongos, jongos.
0: Mentar kok bayarane ta?
1: Oh, koki, koki.
0: Enggak, pembantu, pembantu.
1: Ya pembantu ku ya babu.
0: Babu ku kasar.
1: Oh, kasar ya.
0: Iya.
1: Nek pembantu iku
0: halus.
1: Halus.
0: Ono sing halus maneh.
1: Apa?
0: Keset.
1: Oh. Wene nemen iku.
0: Iya, bayarane gedhe.
1: Gedhe piro?
0: Sawulan 40.
1: Temenan iku. Mangan jero.
0: Lho iya, mangan jero tapi gak oleh ibu.
1: Kabeh nek jero ya?
0: Iya, terus jero turun jero.
1: Iya, turun jero apa lah dirubung nyamuk. Saiki ngene Cak ya. Aku nek dodol jamu bang-mubang sikilku sampe ngapal.
0: Iya, ngapal.
1: Aku kan dele eman saken ya.
0: Iya, kapal ferry bareng
1: aku. Ini sikil iso ngapal ini. Becek-becek gak oleh pamanmu sikile aku gak koyo ngene temenan.
0: Gak sepatu apa?
1: Dodol jamu gak sepatu. Antik lah an ya.
0: Gak apa-apa sih maju.
1: Sing tuku sakal arek nom-noman iku tambah gak bayar aku dikoyak tok lah.
0: Belum tangga.
1: Iya yuk mari ado mai. Loh tapi aku ngenteni bojoku Cak Basman.
0: Sapa?
1: Bojoku Cak Basman pamane peno.
0: Wis dadi ta?
1: Loh kan biyen sik dadi.
0: Wis babang kok aku sing tanggung jawab wis.
1: Ojo gampang-gampang
0: lho. Sing penting saya kelak uang ta.
1: Iya uang tapi Cak Basman iku gampange wola denane.
0: Yeah.
1: Temenan gampang ewe, saiki wis damai dek.
0: Oh.
1: Gak koyo biyen geger, saiki damai, penuh perdamaian saiki.
0: Oh, sing penting saiki golek koyo saiki nah ya.
1: Iya, cuma aku yo jaga atine Cak Basman. Ngene enake, yo apa iki laporan rono dhisik
0: nang. Gak perlu lapor.
1: Kadhe lapor.
0: Gak pokoke
1: penuh tanggung ah.
0: Iya, aku sing tanggung.
1: Iya ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Sidik iki apa ya?
1: Yeah,
0: Mbak Becak ya.
1: Mau aku numpak becak gak sedeng iki rombonge apa?
0: Oh iya, ya
1: mlaku. Gendongen ae.
0: Waduh, padha ngendong buk lan aku. Ayo mlaku ya.

0: kendang nanti kira. Repet. Gak butuh kendangnya, butuh glodokane gomay tawon. Kira gak ngingu madu, madu saya kira gani larang. Enak-enak cak rukun naik. Jari rukun iku duwe ngon-ngon. Bu kucing bu curut. Loh kon, waduh. Waduh. Waduh ya pung dunia kok si bebek.
1: Iya loh. Tambah sih gak tambah teriak atau tambah entek.
0: Ya bre.
2: Jauh.
0: Ya apa tambah lemu bener ya.
1: Ya belum, awak kayak gini ada tambah lemu ya loh.
0: Ya apa ya be.
1: Aku bareng kepedok awak mungkin susah.
0: Lah apa susah, kepedok aku kok susah.
1: Jelah awak mulai cik aja menjelo aku loh ya.
0: Apa?
1: Ya ini sedih ya gak ada mana.
0: Aja ngersulah itu.
1: Jari ini wong uripiku kayak roda berputar.
0: Ya kadang-kadang nuk duur.
1: Kadang-kadang nuk nisor.
0: No kata nuk duur tuh. Ayo. Rodo pernah lo kata nang duwo.
1: Aku iki babar pisan, nduk ning sor terus ya.
0: Wah, injere macet iku. Kok ngomong panjok rodo barang.
1: Lho sekali-kali aku lak ya kepengin nduk ndukur
0: ta. Ya menek.
1: Oh, kon iso.
0: Ya usah aja.
1: Ya wong ngobyek apa?
0: Oh, biasa iki.
1: Melok. Kon melok aku tak kon melok aku.
0: Lah aku melok pernah terus. Lah saya kari nari objeknya gede nih. Melok aku tak nang gembong cedek.
1: Nang gembong.
0: Tak kau gun penolak cedek. Betul mampir metubi ya.
1: Kau ini cak ngelumpuh dari situ.
0: Tapi tu bino Jakarta. Tu bino Jakarta.
1: Ini loh. Cita kerap mulai lagi nih.
0: Ini apa pernah kukur kukur.
1: Naya bang Ustuel.
0: Apa aja?
1: Rambut wis putih.
0: Ono apa? Ono pendapat apa?
1: Cita maksudnya aku nek kawak menyebut kaya aku melok kon.
0: Melok aku tak?
1: Ya.
0: Ya aja saya iki. Ya wis melok. Lha wis nyambut gawe kon.
1: Kon iki kaya guyon wae karo. Eh mbok dadal-dadal apa dadal apa ngono lho.
0: Lho lek perkara dadolan paman. Wah, paman obyeke sembarang.
1: Waduh.
0: Padahal nang kanu gawe nang pandaan. Mulai oleh manuk jalak. Wo paman iki sembarang ono nduk mae.
1: Lho nek koncene iso tolek manuk ngono
0: lho. Kenal sih. Sing tau juara ngremo tahun piro lho, Basman.
1: Basman.
0: Lho Basman cak tubi bareng saingan, saingan.
1: Lho, jare wis dadolan.
0: Iya.
1: Dadol apa ya
0: iki? Saiki ndol jamu ben kok buah-buahan.
1: Tak lemu wong kuning.
0: Lemu kuning kok repno.
1: Lho ya aku iki gak tuku pagerku dikeki jamu.
0: Lho ala iya.
1: Pagerku dikeki.
0: Pager.
1: Pagerku iki kaya jamu masih aku gak ono. Ngeloro seminggu ditagih ngono ae.
0: Iku jenenge depekso iku.
1: Nek jawabku iki lak ndelok lho.
0: Bener jabe bojone paman.
1: Lho.
0: Lemu ndek?
1: Iya.
0: Iya.
1: Waduh, mangkane pas men gak tau metu ngorek kok bolan ngono. Yeah.
0: Bulan kok bolan. Kok bulan kok bolan.
1: Panjene pas manis ae. Iso ae pas manis.
0: Pono tak delok teko dan kok iso renik-renik.
1: Wah. Iya ya, iya celokne ta.
0: Konjo lawas.
1: Mangkane nek ndo omah lak kesepi.
0: Aku lek biyen pono numpak sepur nduk pinggir ndok ngono. Wah, cak rukun wae. Wah, ben aman rukun rukun wae.
1: Baru saja jadi.
0: Anak wong sugihane.
1: Sak iki bareng aku rukun rukun. Kok boleh rokin
0: ni? Oh, iya, kono lah. Bareng buat tandes. Kono tandes gak rokin.
1: Kenapa?
0: Kono melaku roket, roket. Aku si ilim rukun anak wong sugih anyaran. Gila, kono waduh.
1: Wah, ya kabarannya pasman ya.
0: Pasman?
1: Lek.
0: Iku jenenge ben iku pasman apa pasman? Mulane ndo agraria rada kesro.
1: Iya.
0: Wong jenenge pasman boleh pasman.
1: Nek ndok lampu arane pasman. Nek penduduk pasman makane nek nolek yanim yang main pasman iki repot. Sinten namine kok dereng bayar lho kula pasman lingkir. Wong iki pancen digawe ngono pancen. Terus teko maneh? Sinten iki? Pasman pedot ae wis. Bakon pasman babasman pedot ae
0: jengkel ya.
1: Iya.
0: Nih, aku heran. Heran delok penae.
1: Biyen
0: lek ngomong bebas saiki kok geget ae.
1: Tanyane enggak, saiki nek ngomong rada gregeten.
0: Oh, tadi paman itu jenis biar ini Pasman.
1: Pasman.
0: Tapi dilararek Pasman.
1: Penduduk asli Pasman. Tapi ini nungguni apa itu? Usaha apa-apa Pasman. Ya itu malu, cekau lampu itu mau lho. Lampu, lo kalau Pasman, balik. Mana-mana merono, ya Pasman, Pasman ketok air.
0: Eh, penuh kerungu?
1: Eh.
0: Kaset.
1: Kaset
0: lu gitu lah kan, kerungu.
1: Apa?
0: Iku paman duk kang lor itu.
1: Ila jalan.
0: Ila ta'ala. Kok ila ta'ala?
1: Kok iso? Sama no? Kok iso?
0: Loh, saya kan betul jamu surungan gak kaset. Lalu kaset dibanterna wong lak kerungu, ngurungoknya nyedek-nyedek. Terus tuku jamu
1: no. Ya warna masih jamu dimoderi sedikit kan no.
0: Ya iya, udunnya dimajokno ya.
1: Iya. Ya bener ramuan itu teko Jawa. Enggak apa mau saat ini apa enggak jamu Laos no. Mbak ya digelintiri no no aja.
0: Loh ya paman deh kok.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ngomong kan
0: Man,
1: garuan.
0: Kasete patenono, kasete man. Kasete patenono, kasete.
1: Wis.
0: Kaseten.
1: Wis.
0: Lho, ya ngene iki opo iki paman? Ono panggling,
1: eh?
0: Panggling.
1: Lho.
0: Wah,
1: iki kok nrodo.
0: Lho, ya panggling ta?
1: Sopo?
0: Cak rokon.
1: Oh, iki ta.
0: Ya rokon.
1: Sing ngomong
0: rokon.
1: Nyo, ya nyo. Waduh. Oleh kayem ya apa mana aku gak tahu metu blas.
0: Iya.
1: Ndelok bojomu koyo embolan.
0: Wis.
1: Ya Rabi berang tahun kono bare iki.
0: Rabi tahun.
1: Dua anak.
0: Macet. Macet.
1: Apa?
0: Wis tak macet wis.
1: Lho lak ono persoalane ta iki.
0: Ono sebab misabab.
1: Eh gak di anak iki sing nom iki. Lho diseno.
0: Heh.
1: Lho iki jeneng nom.
0: Sing
1: nomor

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar Pro 1 dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Tentunya untuk yang masih terjaga, selamat beraktivitas. Dan begitu pun juga untuk Anda yang sudah terlelap, selamat beristirahat. Persiapkan segala kebutuhan Anda esok hari, karena kita juga masih dalam momen menyambut awal pekan. Semoga Anda bisa beraktivitas dengan lebih produktif daripada minggu-minggu sebelumnya. Masih bersama saya, Haryo Kukuh, temani perjalanan malam hari ini tentunya dengan beragam komposisi yang telah kami siapkan. Masih dalam perjalanan Jember malam ini.
1: Jember malam ini, merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Hidup adalah perjuangan. Perjalanan adalah sebuah pembelajaran. Jika tidak ada pengorbanan, lambat laun kita akan tersisihkan. Aldo Huxley, seorang filsuf Inggris, pernah berkata, "Kebahagiaan itu seperti batu arang, ia diperoleh dari proses pembuatan sesuatu."

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

kasih sudah kami temani aktivitas Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini, edisi Senin 29 September 2026. Anda bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Hari ini Selasa 29 September 2026. Inilah RRI Programa 1. Kami mengudara di AM 96,3 kHz, FM 95,4 dan 91,6 MHz. Dari Gerasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Setelah terbasuh dengan segarnya air nan suci, tak satu kata pun yang bisa terucap selain ungkapan syukur keharibaannya. Letih, lelah jasmani rohani terobati sudah setelah kita bersujud ikhlas bermunajat, mengadu dan berdoa kepadanya. Mimpi-mimpi kini sudah saatnya kita wujudkan, sebongkah asa dalam genggaman. Bersiap diri memenuhi kewajiban untuk masa depan, untuk diri sendiri, kedua orang tua, keluarga yang kita sayangi, juga sesama kaum. Tak ada kata pantang untuk menjadi insan lebih baik. Mari kita ayun langkah menyongsong hari ini dengan doa. Insya Allah, dengan izinnya kita akan mendapatkan anugerah terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Pagi hari ini kembali saya Retno Palupi yang menyapa Anda. Dan kita akan awali bersama perjalanan kita untuk Jember pagi ini dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Kali ini bersama dengan Kemenag Kabupaten Jember. Dan akan kami lanjutkan dengan Buletin Berita Pagi tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berbagai informasi seputar tapal kuda terangkai dalam Jember pagi ini hingga menjelang pukul 8, saatnya kita akan berbincang terkait dengan isu-isu yang ada di sekitar kita dalam Jember Menyapa. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami untuk Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.

0: Untuk pagi hari ini kita akan hadirkan sebuah tausiah pagi yang akan disampaikan dalam Mutiara Pagi. Dan Mutiara Pagi untuk kali ini bersama dengan penyuluh agama Islam KUA Sukowono, Ustadz Ahmad Fauzan SH, dengan sebuah topik membangun keluarga sakinah. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan coba sapa terlebih dahulu narasumber kita untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, pagi hari ini sedikit berkabut begitu ya, Ustadz. Jadi dari subuh tadi perjalanan cukup dengan jarak pandang yang pendek karena kabutnya cukup tebal. Nah, pagi hari ini topiknya adalah membangun keluarga sakinah. Pendengar, kita akan buka dalam dua sesi untuk pagi hari ini. Nanti silakan bergabung di 0331336652 ataupun mungkin juga di 0811304091. Kita akan siarkan Mutiara Pagi untuk kali ini juga melalui kanal YouTube RRI Jember. Pendengar, keluarga adalah tempat pertama kita semuanya belajar tentang sebuah kesabaran, cinta, pengorbanan, bahkan juga keikhlasan tentunya. Namun, membangun keluarga ini sepertinya memang membutuhkan sebuah keterampilan tertentu begitu ya. Bagaimana kita bisa hidup bersama, bagaimana menghadirkan ketenangan di dalamnya untuk bisa saling menguatkan dan juga menebar kebaikan. Kita akan berikan kesempatan untuk narasumber kita. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari KUA Sukowono, Ustadz Ahmad Fauzan SH, untuk memberikan mukadimahnya terkait dengan tema kita membangun keluarga sakinah. Monggo silahkan, Ustadz.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang tiada nilai, terutama dua nikmat, yaitu nikmatul iman wal Islam, nikmat yang akan membawa kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hadirat junjungan kita nabiyina wa syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kami memberikan tema membangun keluarga sakinah, yang di mana keluarga, membangun keluarga sakinah ini didasari oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, ialah Allah menjadikan di antara kita, di antara kamu sekalian jodoh atau pasangan-pasangan kita. Dan dijadikan di antara pasangan kita itu rasa kedamaian. Litas kuno supaya kita damai, tenang, tentram, dan dijadikan di antara pasangan kita, keluarga kita itu rasa saling mencintai dan rasa saling menyayangi. Jadi sakinah itu akar katanya pada lafal litas kuno sakinah sakana yes kuno. Ini dalam bahasa Arab mempunyai pengertian damai atau tentram atau ketenangan, keterangan secara fisik atau secara jasmani atau ruhani. Jadi hikmah atau manfaat, salah satu manfaat dari pernikahan itu adalah kita merasa tenang atau merasa tentram, merasa damai. Artinya kita pulang ke rumah keluarga kita, bagaimana perasaan ketenangan, perasaan sakinah, ketenangan dan kedamaian itu bisa terwujud. Ada beberapa hal yang mendasar yang harus kita perhatikan untuk mencapai keluarga sakinah. Ini kami simpulkan ada 3 pondasi utama. Pertama, pondasi keimanan dan ketakwaan. Ini mutlak menurut ajaran kita, ajaran agama Islam. Adanya persamaan keimanan dan ketakwaan. Artinya, ketenangan dalam berkeluarga itu bisa diwujudkan dengan salah satu dasar, yaitu keimanan yang sama. Dan menjadikan agama sebagai ruh dari sebuah keluarga itu. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pak kita dengan pasangan kita. Yang ketiga, yaitu saling memahami hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Dan bahkan orang tua dan anak-anaknya ini harus saling memahami hak dan kewajibannya. Dan dalam bimbingan perkawinan yang kami laksanakan, yang kami lakukan atas instruksi daripada Kementerian Agama, yaitu melaksanakan bimbingan perkawinan diri atau bimbingan perkawinan sebelum pernikahan. Ada berapa kiat atau berapa tip yang harus kita perhatikan ada berapa usaha yang harus kita upayakan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Pertama, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan pasangan. Jadi, ini adalah termasuk unsur upaya yang bisa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah. Yang pertama adalah berusaha mencukupi kebutuhan pasangan. Artinya, seorang suami atau istri harus paham apa yang dibutuhkan oleh pasangannya, dan dia berusaha untuk memenuhinya. Poin yang pertama. Kebutuhan dasar seorang istri harus berusaha dipenuhi oleh suaminya, seperti nafkah lahir batin, seperti memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, dan lain sebagainya. Juga sebaliknya, seorang istri juga harus paham, harus memahami tanggung jawabnya, harus memahami kebutuhan seorang suami. Apa yang seorang suami itu butuhkan, apa saja, itu harus paham, harus tahu seorang istri itu. Terus, kiat atau tip yang kedua adalah saling menghargai dan memahami. Berangkat dari tip yang pertama tadi, karena kita sudah berusaha memenuhi kebutuhan pasangan kita, maka insya Allah akan timbul rasa saling menghargai dan memahami. Karena dalam kehidupan berumah tangga, kita tidak ada yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan pasangan masing-masing. Nah, maka dari itu juga dibutuhkan rasa pengertian, rasa saling memahami dan saling menghargai atas usaha atau upaya yang dilakukan oleh pasangan kita. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam menguatkan ibadah, baik ibadah ritual atau ibadah sosial, saling menguatkan dalam sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lain, juga saling menguatkan ibadah yang sifatnya muamalah yang ada hubungannya dengan orang lain. Terus yang keempat, bagaimana menjadikan keluarga itu tempat melahirkan generasi yang sehat, yang soleh, dan yang berkualitas. Itu salah satunya 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk berupaya menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, keluarga yang damai, yang tenang, yang tentram, yang menjadi kebahagiaan, salah satu sumber kebahagiaan kita di dunia, bahkan di akhirat.
0: Oke, baik. Terima kasih mukadimahnya untuk pagi hari ini, Ustadz. Mohon izin pagi hari ini kita akan buka sesi kedua di mana kita akan terima penelpon untuk 0331 336652 dan juga melalui jalur WhatsApp kita di 0811 3040 9111. Baik, kita akan coba terima terlebih dahulu dengan siapa ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi. Halo. Halo. Oke, sepertinya terputus. Silahkan bergabung kembali untuk pagi hari ini di 0331 336652. Sambil kita tunggu, Ustadz, ada sebuah pertanyaan. Oh ya, baik, kita terima terlebih dahulu. Mohon izin, dengan siapa ini? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu.
2: Ya, ini dari Bu Yaya, Pak Retno.
0: Iya. Ya. Monggo silakan, ada Ustadz Ahmad Fauzan. Beliau adalah penyuluh agama dari KUA Sukowono, Bu Yaya.
2: Monggo. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam kenal dari Bu Yaya ini, Ustadz. Saya mau nanya ini, apa betul kalau orang apa mau keluarga sakinah mawaddah dan warahmah itu harus apa nerima apa adanya?
0: Nerima apa adanya.
2: Ya, satu misal suami datang gajinya cuma sekian gitu. Apa harus menggugat harus banyak gitu kan? Tidak ya Ustadz ya. Ya apa apa nerima adanya itu dah gajinya segitu ya segitu insyaallah dapat apa rahmat gitu apa betul gitu harus yang sabar yang istrinya nerima apa adanya suaminya gitu gajinya berapapun harus diterima itu yang namanya keluarga sakinah apa gitu Ustaz gitu loh. Ya sudah.
0: Oke.
2: Makasih waktunya. Semoga ketemu di Mutiara yang akan datang.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harus menerima apa adanya? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Apakah harus menerima apa adanya? Tidak bolehkah kita punya keinginan? Apakah harus demikian supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah? Monggo, katuran Ustadz.
1: Terima kasih. Danis ya?
0: Dari Bu Yaya itu tadi.
1: Oh, enggak. Dari Bu Yaya. Alhamdulillah. Dalam surat An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah mereka dengan baik dan patut. Kemudian bila kamu menemukan sesuatu yang tidak menyukai, yang tidak kamu sukai, yang membuat kita kurang senang, tidak senang, maka bersabarlah. Karena asa antakrohu syai'an, bisa jadi kita membenci sesuatu. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan sesuatu itu kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini tidak berlaku untuk ibu saja. Ini satu contoh kita ambil dari pertanyaan tadi. Seorang istri itu harus bersabar atas apa yang menjadi rizki dari suaminya. Harus sabar. Karena ya seperti yang saya sebut tadi di awal trip pertama menjadi keluarga yang sakinah. Itu seseorang suami atau istri itu harus berusaha mencukupi kebutuhan pasangannya. Harus usaha. Apa? Terutama kalau dalam fikih itu kebutuhan-kebutuhan dasar itu apa saja? Kebutuhan apa? Primer. Kalau kebutuhan primernya sudah terpenuhi, mungkin kebutuhan sekundernya, kebutuhan yang lebih tinggi lagi. Boleh, tidak apa-apa. Seorang istri itu mempunyai keinginan keinginan seperti itu. Jadi dikembalikan lagi. Suami saya itu sekarang berapa penghasilannya, berapa gajinya. Nah, itu juga dibutuhkan rasa pengertian atau pemahaman dari seorang istri. Nah, itu mungkin yang dimaksud dengan sabar menurut Ibu Yaya tadi itu. Ya harus begitu memang. Sama kita juga dengan istri kita. Harus ada kesabaran juga. Nah, istri itu sudah berusaha melayani kita, cuma ada keterbatasan dari tenaga dan lain sebagainya dari waktu. Suami juga harus paham, harus sabar juga. Sehingga dari upaya atau berusaha untuk mencukupi kebutuhan pasangan hidup kita, itu akan timbul saling menghargai dan memahami kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ini yang mungkin disebutkan oleh Allah, asa'an takrohu syai'an wa yaja'alallahu fihi khairan katsira. Jadi ada suatu yang kita anggap mungkin sekarang itu kurang enak, tidak nyaman, tidak senang dari segi ekonomi, dari hal-hal yang lainnya. Tapi Allah akan menjadikan itu sebagai titik balik untuk kesuksesan-kesuksesan kita di masa yang akan datang. Jadi kita harus positive thinking, harus husnuzon pada Allah bahwa hal-hal yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga itu bisa jadi menjadi sesuatu yang akan sangat berarti di masa depan, di masa-masa yang akan datang. Dan banyak kita pelajari dari orang-orang, dari kita, dari orang-orang sekitar kita, bahwa orang yang sukses sekarang itu harus melalui berapa cobaan, berapa rintangan. Dan mereka bertahan, sabar, insya Allah hasilnya bisa di rasakan di waktu yang akan datang. Dalam ulama itu mengatakan, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabidil azman. Kalau kita istiqomah, kalau kita konsisten dengan pasangan hidup kita, dengan apa yang menjadi hal-hal rintangan, cobaan, ujian dan sebagainya, itu akan membuahkan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis di masa-masa yang akan datang. Itu harus kita tanamkan dalam sebuah keluarga. Itu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan dari Ibu Yaya.
0: Oke, baik, matur nuwun Ustadz Ahmad Fauzan. Nyun sewu, ini ada pertanyaan yang datang melalui jalur WhatsApp kita. Selamat pagi, ada Pak Sigit untuk kali ini yang ada di Patrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya akan segera melangsungkan pernikahan dengan calon istri saya. Setiap pernikahan pasti diharapkan akan hidup bahagia. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang kita juga akan menghadapi kehidupan-kehidupan yang tidak kita inginkan. Ustadz, sebenarnya sebelum menikah apa yang perlu kita persiapkan supaya dalam mengarungi biduk rumah tangga itu nanti kita tidak hanya siap untuk bahagia, tapi kita juga siap menghadapi cobaan-cobaan ataupun mungkin ujian yang akan datang. Ngaten, Ustadz. Monggo.
1: Dalam satu pernikahan yang sampai riwayatnya kepada kita, pernikahan salah seorang sahabat itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum.

0: doa ini jangan sampai dipakai, yaitu doa ini barakallahu fiik wa baraka fiik wa jami'a amin wa afihi. Dalam doa barokah ini ada makna yang secara implisit harus kita pahami. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan keluargamu, artinya membelai laki-laki. Mudah-mudahan Allah menjadikan barokah keluargamu dalam keadaan senang. Baraka 'alaika, dan Allah mudah-mudahan berikan berkah atau memberkati kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan duka. Wa jama'a bainakum fi khair. Mudah-mudahan Allah menjadikan, mengumpulkan kalian dalam kebaikan-kebaikan. Ini barakallahu alaika menunjukkan bahwa dalam kehidupan itu senang dan susah itu harus kita pahami bahwa kita akan mengalami kesenangan dan kesusahan. Dua-duanya itu berjalan seimbang. Berjalan seimbang. Jadi tidak ada keluarga yang setiap harinya atau setiap waktunya itu senang terus. Pasti di sela-sela kesenangan itu ada yang namanya kesusahan. Ada dukanya, ada suka dan duka. Itu menunjukkan bahwa kehidupan berumah tangga itu tidak hanya kesenangan dan hal-hal yang menarik untuk kita, buat kita bersuka cita, tapi juga ada sesuatu yang buat kita berduka, buat kita sedih, seperti itu. Tapi apa yang harus kita doakan dari kesenangan dan kesedihan itu? Allah memberikan kebaikan dalam kesenangan atau kesusahan. Karena tidak semuanya sigit ya, tidak semuanya kesenangan itu akan membawa kebaikan bagi kita. Contoh kesenangan itu suatu yang menyenangkan seperti harta, pangkat, jabatan. Itu betul kita bisa membuat senang kita. Tapi di balik kesenangan itu kadang Allah menjadikan kesenangan itu sesuatu yang buruk bagi kita, sesuatu yang tidak baik. Pokoknya kita tambah ekonomi kita tambah meningkat, tapi kita tambah menjauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Tambah enggak umpamanya. Tapi kita sama keluarga tambah tidak tambah kasar. Seperti ada kan seperti itu. Atau dalam rumah tangga ini tambah tingkat ekonominya tambah tinggi, tapi suasana ketenangan dan ketenteraman dalam rumah tangga itu semakin berkurang. Nah, itu yang tidak kita inginkan.
1: Oke.
0: Diberikan salah satunya itu adalah doa keberkahan, mudah-mudahan kesenangan yang kita dapat itu menjadi kebaikan atau kebahagiaan bagi kita.
1: Baik. Ustaz,
0: selanjutnya juga tidak semuanya suatu yang tidak menyenangkan untuk kita itu berakhir atau berakibat buruk pada kita. Justru kadang dari cobaan, ujian, dan sebagainya,

0: itu kadang bisa membawa kita ke arah-arah kehidupan yang lebih baik, kualitas yang lebih baik. Dari ujian, cobaan itu kita bisa lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menyayangi, lebih memahami keluarga kita. Ya, meskipun kita pada dasarnya ini seperti yang Nabi juga contohkan, juga perintahkan, kita juga diperintahkan atau dianjurkan untuk berdoa as'alukal afwah wal afiyah, mohon ampunan, mohon sehat, mohon ketercukupan, itu juga dianjurkan. Nah, tapi juga harus kita pahami bahwa kehidupan keluarga itu akan selalu ada antara suka dan duka, antara sedih, susah dan senang, itu silih berganti. Itu.
1: Oke, baik. Matur nuwun sudah diberikan pencerahan untuk pagi hari ini. Ustadz, mungkin ada pesan untuk keluarga atau pasangan suami istri yang kali ini mungkin kondisinya sedang tidak baik-baik saja, begitu Ustadz. Pernikahannya bisa dibilang di ujung tanduk, sudah lelah dengan pernikahan yang selama ini sudah dilalui, begitu Ustadz.
0: Ya, terima kasih, Mbak Danis ya, Mbak
1: Saya
0: Danis.
1: Retno Palupi, Ustadz.
0: Oke, mohon maaf. Saya sebetulnya mau ke RRI, tapi karena kondisi kesehatan Mas
1: Iya.
0: Anu sedang menurun,
1: Nggih.
0: saya mohon maaf tidak bisa hadir.
1: Iya,
0: Jadi
1: nggih.
0: dari berapa bulan itu kita mendapat ini berita yang kurang baik, Mbak ya, Mbak Retno. Dari Pengadilan Agama bahwa di Jember ini angka perceraian itu sudah betul-betul
1: Cukup
0: di
1: tinggi ya, Ustadz ya.
0: cukup tinggi, bahkan di Jawa Timur kita itu nomor, sesudah Kota Malang kita nomor dua, Mbak, sudah mengkhawatirkan. Sehingga kami itu diminta melakukan penyuluhan ke kelompok-kelompok, terutama kelompok muslimat yang paling kita apa, kita gampang komunikasi, yaitu kita berikan pemahaman
1: Monggo
0: seperti
1: Ustadz,
0: itu.
1: singkat saja, kita sudah hampir pukul 6. Nggih, monggo.
0: Sehingga itu yang kita bahas tadi, bahwa sesuatu yang tidak kita senangi atau tidak kita sukai, itu kita harus yakin bahwa di balik semuanya itu akan ada sesuatu yang lebih kebaikan atau kesuksesan-kesuksesan kita di masa-masa yang akan datang. Kita sudah banyak sekali, saya sendiri, saya di waktu-waktu yang lalu sampai bisa sampai sekarang ini bukan tidak, artinya tidak mulus atau dalam keadaan senang, tidak. Jadi kita itu semuanya sudah yang bisa bertahan sampai sekarang itu karena kita optimis bahwa di balik semua duka, di balik semua ujian, ada suka, ada kesuksesan yang Allah akan janjikan kepada kita. Innamal usri yusron, innamal usri yusron, innamal usri yusron. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan-kemudahan. Satu kesulitan Allah janjikan, dua kemudahan, itu harus kita tanamkan pada diri kita.
1: Ya,
0: itu ya.
1: Baik. Bahwa di balik kesulitan atau ujian yang kita hadapi untuk kali ini, ada janji Allah untuk kebaikan-kebaikan di baliknya. Ya, Ustadz, matur sembah nuwun untuk pencerahannya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon izin kita harus akhiri karena kita sudah hampir menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Peringar, semoga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang selalu sakinah, mawadah, warohmah, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian, dan selalu berada dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada akhirnya rumah sebenarnya bukan sekedar tempat untuk kita pulang saja, tetapi tempat hati kita menemukan ketenangan. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan saya Kuku harus pamit undur diri. Selamat pagi. Matur nuwun Ustadz Ahmad Fauzan SH selaku penyuluh agama Islam KUA Sukowono. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Proses pencarian 3 orang warga Jember korban KMP Virgo Transport 8 masih berlangsung hingga saat ini. PT Pertamina menyiapkan sejumlah skema baru dalam proses pengiriman BBM bersubsidi di Kabupaten Jember. Dan saudara, berita tersebut merupakan berita utama yang kami akan rangkai dengan berita. Pemkab Bondowoso mulai menggelar rangkaian tes bagi bakal calon kepala desa. Dari Studio Pro 1 Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Retno Palupi. Baik saudara, kita akan awali dari berita pertama untuk pagi hari ini, di mana 3 orang warga Jember yang hilang dalam insiden tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 beberapa waktu yang lalu hingga kini masih terus dilakukan upaya pencariannya. Diperkirakan proses pencarian korban tersebut akan berlangsung hingga awal bulan Oktober 2026. Informasi selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, 3 warga Jember yang menjadi korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam pencarian. Operasi pencarian korban diperpanjang hingga 2 Oktober 2026 setelah periode pencarian sebelumnya berakhir pada 26 September. Kepala BBBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan 3 warga yang masih dicari yaitu Armi Minamdi Robi usia 34 tahun warga Balung, M. Abdul Roshid 30 tahun warga Jenggawa, serta Ave Jaya Rudinka usia 44 tahun warga Mayang.
2: Itu sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami terus akan mengupdate kaitan dengan informasi dari DFI yang Polda di Banjarmasin sana untuk kemudian pada kesempatan pertama ketika diumumkan berharap ketiga korban asal Jember menjadi yang ditemukan. Moga-moga apa yang kita harapkan, para jenazah korban tersebut bisa kita temukan.
1: Pendengar, sebelumnya satu warga Jember atas nama Mahmud Sahudi usia 43 tahun warga Ambulu sudah berhasil diidentifikasi dan dipulangkan ke keluarga. Jenazah Mahmud tiba di rumah duka pada Sabtu 26 September lalu dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Dengan masih berlangsungnya pencarian 3 warga tersebut, BBBD Jember memastikan bantuan tetap diberikan kepada keluarga korban yang masih menunggu kepastian keberadaan anggota keluarganya. BBBD juga mengimbau keluarga korban untuk tetap sabar, menunggu perkembangan operasi pencarian dan informasi resmi dari tim terkait. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, PT Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema pengiriman bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang berdampak terhadap sistem pendistribusian yang pernah terjadi di Kabupaten Jember beberapa waktu yang lalu. Salah satu di antaranya skema pendistribusian baru tersebut, pihak Pertamina memprioritaskan pengisian 41 SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya Anggi Widya melaporkan.
1: Pendengar, di tengah kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang Kabupaten Banyuwangi, Pertamina Patraniaga menyiapkan sejumlah skema alternatif untuk menjaga kelancaran distribusi BBM. Area Manager Communication Relation NCSA Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan, pemantauan stok dan distribusi BBM terus dilakukan untuk mengantisipasi hambatan akibat kepadatan lalu lintas. Salah satu langkahnya dengan menyelesaikan jadwal pengiriman dan mengoptimalkan mobil tangki multiproduk yang bisa membawa beberapa jenis BBM sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sejumlah SPBU.
3: Jadi memang pengiriman yang menuju ke Jember dan sekitarnya untuk mengantisipasi itu kita buat multiproduk. Jadi satu mobil tangki membawa beberapa jenis produk BBM agar supaya suplai yang kami kirimkan bisa juga melayani beberapa SPBU dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kami juga alternatif yang kita pelajari dari kejadian-kejadian sebelumnya adalah menyiapkan rute alih suplai atau distribusi alternatif dari terminal kami yang lainnya sebagai terminal penyangga untuk terminal Tanjung Wangi. Jadi memang kalau di case yang sebelumnya bahkan pada saat penutupan ruas arus Bumitir di arah Jember itu, kami lakukan penyesuaian alih suplai bahkan sampai ke Jawa Tengah dalam bentuk estafet gitu ya. Jadi Jawa Tengah mengirimkan ke terminal terdekat dari Tuban, Tuban kemudian ke Surabaya, Surabaya kemudian juga estafet mengirimkan ke wilayah Jember yang terkendala jalurnya. Nah, yang utama untuk penyangga terminal Tanjung Wangi yang mendistribusikan energi ke wilayah Tapal Kuda adalah fuel terminal Malang dan juga integrated terminal kami di Surabaya. Jadi dua lokasi ini bisa menempuh jalur lain sehingga tidak perlu melintasi pelabuhan Ketapang.
1: Ahad mengatakan di Jember penguatan pasokan dilakukan ke 41 SPBU dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lokasi. Pertamina memprioritaskan BBM bersubsidi, sementara produk non-subsidi tetap disalurkan sesuai kebutuhan. Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan pihak terkait untuk memetakan kepadatan lalu lintas serta menentukan jalur distribusi yang perlu dialihkan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panik buying karena khawatir terhadap antrian panjang. Pertamina bersama aparat penegak hukum juga akan mengantisipasi pembelian BBM bersubsidi untuk dijual kembali secara ilegal yang bisa mengganggu distribusi dan memperpanjang antrian di SPBU. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk kali ini mulai menggelar sejumlah rangkaian ujian atau tes bagi 8 desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa bergantian antar waktu, pergantian antar waktu atau PAW. Diketahui dari 8 desa yang akan menggelar pilkades, 1 desa di antaranya mengalami penundaan pelaksanaan karena faktor tertentu. Informasi selengkapnya M. Samsudi melaporkan.
4: Sebanyak 7 desa di Kabupaten Bondowoso akan menggelar tes tulis bagi para bakal calon kepala desa atau bacakades dalam rangka pemilihan kepala desa pengganti antar waktu Pilkades PAW. Ketujuh desa itu meliputi Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen, Desa Kladi, Kecamatan Cerme, Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Maesan, Desa Kemirian, Kecamatan Tamanan, Desa Padasan, Kecamatan Pujer, dan Desa Penang, Kecamatan Botolinggo. Seharusnya terdapat 8 desa yang melaksanakan tes tulis, namun pelaksanaan tes di Desa Leprak, Kecamatan Kelabang harus ditunda karena adanya prosedur perpanjangan masa pendaftaran. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Bondowoso, Mahfud Junaidi, mengatakan bahwa penundaan di Desa Leprak disebabkan oleh baru adanya satu pendaftar hingga batas waktu pendaftaran berakhir.
5: Sudah masuk pada tahapan tes bakal calon dari 8 desa yang dilaksanakan hari ini, 7 desa. Satu desa kemarin karena ada persoalan perpanjangan sehingga dengan batas waktu 15 hari itu masih ada satu calon, maka itu harus diperpanjang.
4: Ia menambahkan jika setelah perpanjangan pertama masih tetap satu calon, maka akan dilakukan perpanjangan kedua selama 10 hari. Mengenai regulasi calon tunggal, Mahfud menegaskan bahwa aturan terbaru, yaitu Peraturan Bupati Nomor 28 telah mengizinkan mekanisme calon tunggal sesuai peraturan pemerintah terbaru. Materi tes tulis yang diuji kepada para bacakades mencakup pengetahuan umum dan tata kelola pemerintahan desa. Setelah tes tulis selesai, DPMD bersama panitia akan melakukan verifikasi berkas untuk menyaring calon, mengingat batas maksimal peserta Pilkades PAW adalah 3 orang calon. Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita lainnya, di mana kebutuhan layanan cuci darah di RSUD Dr. Haryoto Lumajang terus membutuhkan dukungan kapasitas pelayanan. Saat ini sekitar 50 pasien tercatat dalam daftar tunggu layanan hemodialisis, sementara rumah sakit tengah menyiapkan rencana penambahan kapasitas secara bertahap. Humas RSUD Dr. Haryoto Lumajang, Agus Wahyudi, pada hari Senin 28 September September kemarin menjelaskan adanya daftar tunggu bukan berarti pasien tidak mendapatkan pelayanan, tetapi berkaitan dengan keterbatasan kapasitas peralatan yang tersedia. Saat ini RSUD Dr. Haryoto memiliki kapasitas 19 tempat tidur untuk hemodialisis dalam satu sesi pelayanan. Dengan 3 sesi pelayanan setiap hari dan operasional 6 hari dalam sepekan, maka kapasitas tersebut digunakan untuk melayani pasien yang membutuhkan terapi cuci darah secara rutin. Untuk memperluas akses pelayanan rumah sakit, kali ini direncanakan akan ada penambahan kapasitas dari 19 menjadi 36 tempat tidur dalam satu sesi. Rencana tersebut masih membutuhkan sejumlah tahapan persiapan sebelum dapat akhirnya direalisasikan. Saudara, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono menilai kemacetan berkepanjangan di Pelabuhan Ketapang tidak hanya mengganggu arus kendaraan saja, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan menuju Bali. Pernyataan ini disampaikan saat meninjau langsung lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk pada hari Senin kemarin 28 September 2026. BHS atau Bambang Haryo Sukartono ini mengatakan akses menuju Pulau Bali merupakan jalur strategis bagi sektor pariwisata nasional. Karena itu kemacetan yang terus berulang dinilai dapat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang hendak berlibur ke Pulau Dewata. Menurut BHS, penanganan kemacetan tidak bisa hanya dibebankan kepada ASDP saja. BHS mendorong pemerintah Provinsi Bali ikut berpartisipasi dalam penguatan infrastruktur pelabuhan di sisi Gilimanuk sebagaimana dukungan yang telah direncanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui revitalisasi dermaga Bulusan. Dan saudara, buletin untuk pagi hari ini disiarkan oleh program 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, PT ASDP Indonesia Ferry Persero mengoperasikan 26 kapal untuk mempercepat penguraian antrean kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Optimalisasi armada tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemulihan layanan setelah kemacetan yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Direktur Utama ASDP Heru Widodo pada hari Senin 28 September 2026 kemarin mengatakan bahwa seluruh langkah operasional dilakukan secara terkoordinasi bersama dengan regulator, KSOP, kepolisian, operator kapal dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, percepatan layanan tersebut tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran. Sebanyak 26 kapal tersebut melayani penyeberangan melalui 5 kapal dermaga, dermaga 1 reguler, 5 kapal di dermaga MB3 reguler, 4 kapal di dermaga 48 dan 8 kapal di dermaga LCM serta 4 kapal diperbantukan di lintas Tanjung Balai Gilimanuk dan MB4. Selain menambahkan kapasitas layanan, ASDP juga mempercepat siklus operasional mulai dari proses sandar, bongkar muat hingga keberangkatan kapal. Pola operasi terus dievaluasi dengan menyesuaikan kondisi antrean, kapasitas dermaga, karakteristik kendaraan dan kemampuan masing-masing kapal. Saudara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Situbondo melakukan upaya preventif dengan melaksanakan giat giat imbangan jalur alternatif akibat kepadatan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi. Kasat Lantas Polres Situbondo AKP Nanang Hendra Irawan pada hari Senin 28 September kemarin mengatakan beberapa giat imbangan yang dilakukan yakni pemasangan papan himbauan agar kendaraan yang akan ke Banyuwangi melalui jalur selatan. Papan himbauan dipasang di beberapa titik diantaranya di wilayah Kecamatan Suboh dan di Kecamatan Kecamatan Besuki, di mana penggunaan jalan dari arah Surabaya menuju Banyuwangi disarankan untuk bisa melalui jalur arak-arak Bondowoso Jember Banyuwangi. Selain itu, petugas juga memasang banner penyediaan buffer zone atau kantong parkir agar para pengguna jalan yang mengarah ke Banyuwangi menunda perjalanan untuk sementara waktu. Saudara, beralih ke Kabupaten Jember, di mana Pemkab Jember mulai memberlakukan perubahan arah lalu lintas di Jalan Saman Hudi, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, dimulai pada hari Senin kemarin, 28 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Arus yang sebelumnya bergerak dari utara menuju selatan kini diberlakukan dari arah berlawanan, yaitu dari selatan menuju utara. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut kesepakatan pemerintah daerah dengan perwakilan pedagang Pasar Tanjung, warga, dan juga GMNI terkait dengan penataan kawasan pasar dan akses lalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono pada hari Senin 28 September kemarin mengatakan adanya perubahan arah tersebut juga mengembalikan skema lalu lintas Jalan Saman Hudi seperti sebelumnya. Menurut Gatot, penerapan skema baru masih dalam tahap uji coba dengan durasi maksimal 30 hari, di mana Dishub bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ akan memantau kondisi lalu lintas dan melakukan evaluasi setiap pekan. Baik, saudara, kita beralih ke berita olahraga.
6: Berita olahraga. Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Saudara, tangis dan teriakan pecah di rumah keluarga Rahmat Erwin Abdullah saat menyaksikan sang lifter peraih medali emas di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kemenangan di kelas 75 kg tersebut sekaligus dibarengi dengan catatan rekor dunia yang membuat suasana semakin emosional. Pada Senin 28 September 2026, Rahmat mengaku mengetahui reaksi keluarganya setelah pertandingan selesai. Ia mengatakan keluarganya ikut terbawa suasana ketika menyaksikan perjuangannya dalam merebut emas kemenangan tersebut. Ia juga membuat Rahmat melakukan selebrasi setelah memastikan medali emas. Menurutnya, pencapaian ini menjadi momen yang pantas dirayakan setelah perjuangan di arena tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Rahmat selama Asian Games. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, termasuk tim Save the Mission Indonesia. Saudara, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Wamenpora Taufik Hidayat bersyukur dua wakil bulu tangkis Indonesia berhasil melaju ke final Asian Games 2026. Kedua wakil tersebut adalah ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, dan ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Amri dan Nita melangkah ke final setelah mengalahkan pasangan Cina Feng Yanze dan Huang Dongping dengan skor 21-12 dan 21-14. Sementara itu, Leo dan Daniel menumbangkan wakil Korea Selatan Kim Won Ho dan Si Zong Zai dengan skor 21-11 dan 21-14. Taufik pada hari Senin 28 September 2026 kemarin mengatakan para pebulu tangkis Indonesia telah berjuang maksimal meski sejumlah wakil harus berhenti di babak semifinal. Mereka adalah tunggal putra Alwi Farhan serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun oleh tim redaksi dalam buletin untuk pagi hari ini. Saya Retno Palupi bersama dengan rekan Kuku serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jalan Samanhudi. Nah, ada perubahan arah dan sudah diberlakukan dari kemarin ya. Ada perubahan arah dari Trunojoyo itu langsung bisa belok kanan menuju ke Jalan Sultan Agung. Jadi arahnya ke utara dibalik dari sebelumnya dari daerah Sultan Agung putar menuju ke daerah Talang Sari itu ke arah selatan, namun sekarang dibalik. Untuk Anda yang akan melewatinya, mungkin dipikir kembali Anda akan menuju kemana. Kira-kira lewat Samanhudi biasanya langsung bisa ke selatan, sekarang nggak bisa ya. Jadi jangan apa istilahnya itu ya aduh, udah terlanjur mau ke Talang Sari lewat Jompo, nggak bisa putar balik, nggak bisa langsung belok kanan melalui Jalan Samanhudi, tapi mungkin kita harus cari jalan yang lain untuk bisa sampai ke Talang Sari. Baik pendengar, selamat pagi semuanya. Untuk Anda yang saat ini sedang ada di dalam kendaraan menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing, hari Selasa di 29 September 2026, mudah-mudahan semuanya sudah bersiap diri untuk melakukan aktivitasnya, dan mudah-mudahan saja target-target yang ditentukan bisa kita sempurnakan hari ini.

Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagelaran wayang kulit dimulai pukul 9 malam lebih 10 menit. Waktu ini dipilih bukan tanpa makna. Pukul 9 lebih 10 menit adalah

0: Dari bunyi itu, wayang bergerak. Cerita kehidupan dimulai. Tentang baik dan buruk, tentang pilihan, dan tentang perjalanan manusia. Dodokan itu ibarat detak jantung, tanda kehidupan pertama yang kita dengar sebelum lahir ke dunia. Ia menandai awal, ia membangunkan kesadaran bahwa sebentar lagi sebuah kehidupan, sebuah cerita akan dimulai.
1: Bumi kencang kencing, langit kelap kelap, katon lir kencang ing risang

Peringat setelah cukup lama tidak diselenggarakan, nah kali ini ada kontes dan pameran ternak Kabupaten Lumajang yang kembali digelar. Ini sudah dilaksanakan hari Sabtu kemarin, pendengar, di kawasan Wonorejo Terpadu pada hari Sabtu. Ada sekitar 574 ekor ternak dari Lumajang dan sejumlah daerah yang ikut ambil bagian. Dari jumlah tersebut terdiri atas 115 ekor sapi, 324 ekor kambing, dan 135 ekor domba. Antusiasme peserta dan masyarakat terlihat dalam kegiatan yang kembali menjadi ruang pertemuan bagi peternak, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan kembalinya kegiatan tersebut tentu menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap para peternak sekaligus, dan ini juga mendorong upaya pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Lumajang. Kontes ternak tidak hanya menjadi ajang kompetisi untuk menunjukkan kualitas ternaknya saja, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi bagi peternaknya. Selain kontes sapi, kambing, senduro, dan juga domba, kegiatan ini juga diisi dengan pameran ternak, ada festival kuliner, dan lomba olahan kambing dan domba. Pendengar, bagi publik kegiatan ini tentu bisa memberikan ruang untuk mengenal potensi peternakan lokal sekaligus untuk membuka kesempatan bagi peternak untuk memperkenalkan kualitas ternaknya kepada masyarakat dan peserta dari daerah lain. Bagi peternak, kegiatan ini diharapkan nanti dapat mendukung promosi ternak dan juga meningkatkan nilai jualnya. Tentu harapannya dengan kembali digelarnya kontes dan pameran ternak ini, pemerintah daerah berharap potensi peternakan Kabupaten Lumajang nantinya akan semakin dikenal dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik

Pendengar, setiap kemacetan yang terjadi di daerah Pelabuhan Ketapang itu rasanya membuat kita yang tinggal di Jember itu was-was. Jangan-jangan nanti antri lagi beli BBM, jangan-jangan langka lagi, jangan-jangan kita harus dapetin BBM dengan sampai gak tidur gitu ya pendengar ya. Pertamina Patra Niaga menyiapkan sejumlah skema distribusi alternatif untuk bisa menjaga pasokan BBM ke Jember dan wilayah Tapal Kuda. Di tengah kemacetan di Pelabuhan Ketapang yang sering sekali terjadi pendengar, Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan Pertamina untuk kali ini terus memantau stok dan proses distribusi BBM secara berkala. Jadi pemantauan ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan distribusi akibat kepadatan lalu lintas menuju Pelabuhan Ketapang.

utang. Salah satunya dengan mengatur jadwal pengiriman dan mempertimbangkan kondisi lalu lintasnya. Selain itu, Pertamina juga menyiapkan terminal penyangga sebagai jalur alternatif apabila distribusi dari terminal Tanjung Wangi itu mengalami hambatan, pendengar. Yang jelas Pertamina untuk kali ini memprioritaskan pemenuhan BBM bersubsidi, namun penyaluran produk non-subsidi juga tetap dilakukan. Dan untuk kali ini disebutkan bahwa kebutuhan setiap SPBU itu setiap harinya berbeda-beda. SPBU di kawasan perkotaan, jalur lintas maupun sekitar terminal dan stasiun punya pola permintaan yang gak sama, sehingga pengaturan distribusinya nanti disesuaikan, pendengar. Di mana Pertamina juga berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, ASDP, dan juga pihak-pihak terkait untuk bisa memetakan kembali potensi-potensi penumpukan kendaraan. Ahad mengakui pengalian distribusi melalui Malang dan Surabaya ini membutuhkan waktu tempuh yang lebih panjang dibandingkan jalur normal. Yang jelas, beliau mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli BBM dari yang tidak resmi, lalu juga diingatkan untuk tidak panik buying karena sejauh ini Pertamina terus berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhan BBM baik bersubsidi maupun tidak di wilayah Jember dan juga Tapal Kuda.

0: The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini pendengar, kita akan segera bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk mengikuti perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelanggaran, maksud kami terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.